0: Si Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing, baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
2: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
3: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago Internasional, Heron Popan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah memanfaatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
1: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
0: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
5: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
4: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Joko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
6: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dari Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
4: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ano Kusuma melaporkan.
0: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
7: Kan tinggal Bupati selaku wasdik model untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
8: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyati saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
9: Ini harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
10: Lumayan, siapa kali saya kerja suap?
9: Ada apa ya? Direktur mesti tidak hanya bersekap.
8: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
7: Nih, kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan toh dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
8: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
13: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
12: Tegaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
13: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level Rp18.041 per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
11: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
13: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
14: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
13: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara. Karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi. Salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
14: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
15: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
16: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya. Kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio

0: baru enak.
1: Mas Kentena,
2: Mas
1: Kentena, luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Saya Marafi dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
1: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang di pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar ya mungkin mereka punya skala sendiri tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya Mas ya. Kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh Mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
2: Nah itu tadi beberapa tanggapan dari masyarakat ya terkait dengan utang luar negeri Indonesia yang kembali menjadi perhatian setelah angkanya disebut mencapai 8.000 triliun rupiah. Nah seperti apa sebenarnya utang 8.000 triliun rupiah ini kita akan bedah pagi hari ini. Anda bisa menyampaikan juga pendapat Anda di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan saya juga sudah bersama dengan Tenaga Ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia, Aditya Laksmana.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Adit, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mas Adit.
2: Pagi.
4: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI.
2: Pak Adit, kalau dari pendapat masyarakat, masyarakat melihatnya nilai 8.000 triliunnya ini, Pak. Angka yang sebesar itu begitu ya. Tapi sebenarnya apa sih, Pak, yang mesti dipahami masyarakat dari angka 8.000 triliun itu?
4: Oke. Okay. Baik, terima kasih Mas Zaini. Selamat pagi pendengar RRI Pro 3. Jadi kalau soal bicara mengenai utang pemerintah, utang luar negeri pemerintah, kita mesti memahami dulu mengenai bagaimana pengelolaan anggaran sebuah negara, pengelolaan fiskal begitu, baik di Indonesia maupun di banyak negara. Pada kenyataannya, faktanya bahwa strategi meminjam, pinjaman itu adalah hal yang wajar dan banyak dilakukan oleh negara-negara. Semua negara, hampir seluruh negara di dunia itu melakukan pinjaman, termasuk Indonesia. Dan kita juga perlu tahu bahwa sekian lama memang struktur pembiayaan, struktur APBN kita ini adalah dibuat dalam struktur defisit.
2: Yeah.
4: Artinya ada porsi pembiayaan, pinjaman yang ditarik oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan. Belum sejak zaman Orde Baru, struktur APBN kita ini sudah dirancang defisit. Mengapa harus ada defisit sehingga menarik pinjaman? Karena memang sumber-sumber penerimaan dalam negeri belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan pembangunan.
2: Yeah.
4: Dan kebutuhan pembangunan itu diperlukan sehingga pemerintah memiliki kapasitas fiskal yang mencukupi untuk menyediakan infrastruktur, untuk memberikan layanan-layanan dasar kepada publik, untuk menyediakan program-program perlinsos, perlindungan sosial, dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dimana pada akhirnya sasarannya adalah penciptaan lapangan kerja, pergerakan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, mendorong adanya pendapatan masyarakat dan belanja masyarakat yang itu akan memutar roda ekonomi nasional.
2: Yeah.
4: Jadi sebenarnya struktur utang itu adalah hal yang wajar, yang biasa dilakukan di banyak negara, hampir di semua negara seperti yang saya sampaikan tadi, demi untuk membiayai anggaran atau pembangunan mereka, kebutuhan-kebutuhan pembangunan mereka, begitu.
2: Yeah.
4: Dan tentu memang kita juga memahami kekhawatiran publik kalau mendengar kata pinjaman, kata utang itu kan memang dikasih sebagai beban.
2: Apalagi lihat angkanya begitu ya, Pak Arit ya.
4: Angka. Oleh karena itu memang secara kaidah-kaidah yang best practice internasional itu ada parameter-parameter di mana sebuah negara itu relatif dikatakan sehat dari sisi pembiayaan gitu. Secara umum angkanya adalah di angka 60% dari pertumbuhan domestik bruto. Sementara dengan angka 8.000 triliun tadi, kita itu posisi kita masih di sekitar 29%. Ya katakanlah 30% lah. PDB kita sekarang kan sekitar 23.000 triliun.
2: Yeah.
4: Kalau 8.000 itu kisarannya di 30%. Gitu. Angka pastinya itu di 29% kalau kita merujuk data Bank Indonesia. Artinya itu masih jauh di bawah benchmark atau threshold 60% yang dikatakan bahwa itu sehat secara fiskal. Gitu.
2: Yeah.
4: Kalau kita bandingkan dengan banyak negara, sejumlah negara, Malaysia, Thailand misalnya, di kawasan ASEAN, negara-negara tetangga kita, itu rasio utang terhadap PDB mereka itu sudah di atas 60%, sekitar 60-70%. Bahkan negara maju seperti Amerika itu di atas 100% dari PDB mereka. Jepang juga demikian, di atas 100% dari PDB mereka. Yang terpenting dalam konteks utang sini adalah bagaimana negara mampu memenuhi kewajiban atau katakanlah membayar utang-utang tersebut gitu.
2: Ya.
4: Gitu,
2: Mas. Tapi Mas, Pak Adit, rasio utang luar negeri terhadap PDB sekitar 29,9% ini ya dikategorikan sebagai aman dan sehat. Nah, makna aman sehatnya itu apa sebenarnya, Pak Adit?
4: Aman dan sehat itu artinya secara pemerintah APBN masih mampu untuk membiayai atau membayar cicilan pokok dan bunganya
2: secara
4: tepat waktu. Itu tuh secara sederhananya seperti itu. Sama halnya kalau kita mau melakukan pinjaman, biasanya kan ada pagu, ada plafon ya.
2: Yeah.
4: Lembaga pemberi pinjaman, entah itu bank atau multifinance, biasanya kan rata-rata antara 30-40% dari total pendapatan kita. Nah, baru disitulah plafon pinjaman kita. Sebenarnya sama juga dengan prinsip negara begitu. Kita pemerintah memberikan best practice internasional di 60%, sementara kita di 30%. Artinya, nah, dengan posisi 30% itu kapasitas fiskal kita itu masih mampu untuk memberikan servis atau membayar cicilan pokok dan bunga utang yang menjadi kewajiban pemerintah.
2: Ya.
4: Harus ceritanya seperti itu, Mas
2: Aini. Ya. Nah, ini kan kalau pendapat masyarakat yang kita tampung juga tadi ya, Pak Adit ya, mereka mengatakan ini bukan soal negara masih mampu bayar atau tidak pokok dan bunganya, tapi sejauh mana utang ini juga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat untuk yang produktif lah begitu. Itu bagaimana, Pak Adit?
4: Justru itu dengan adanya pinjaman itu memperbesar kapasitas fiskal pemerintah.
2: Yeah.
4: Dengan pemerintah menyadari kondisi saat ini bahwa penerimaan negara, pendapatan negara dari pajak, dari cukai, kemudian dari PNBP dan penerimaan lain, sumber-sumber pendapatan lainnya itu belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan pemerintah, baik kebutuhan rutin maupun kebutuhan pembangunan. Sementara yang dibutuhkan di sini adalah ada pembiayaan pembangunan, misal program-program prioritas pemerintah. Katakanlah sekarang seperti yang dilakukan pemerintah dengan MBG, dengan KDKMP, dengan membangun infrastruktur, dengan hilirisasi, kemudian kemarin dengan B50, bauran energi B50, semuanya itu kan membutuhkan anggaran yang dimana itu dibiayai oleh APBN. Di sinilah melalui program-program tersebut, itu yang memberikan multiplier effect. Jadi kita melihatnya seperti inilah, kita saya misalnya meminjam uang untuk membeli mobil, di mana mobil itu saya pakai untuk taksi online yang memberikan pendapatan kepada saya. Artinya itu adalah utang produktif. Atau mungkin kita meminjam uang membangun ruko, ruko itu kita sewakan. Pinjaman itu menjadi pinjaman produktif. Sama seperti yang dilakukan oleh pemerintah.
2: Ya.
4: Semua pinjaman yang dilakukan pemerintah adalah pinjaman untuk produktif. Katakanlah untuk membangun bendungan, untuk membangun jalan tol, segala macam. Itu kan ujung-ujungnya untuk memperlancar ekonomi misalnya kalau kita bicara jalan tol. Logistiknya lancar, biaya logistiknya murah, kemudian pergerakan barang dan jasa dari desa misalnya, dari kawasan sentra pertanian menuju kawasan industri juga lancar. Dan ini menumbuhkan nilai ekonomi. Nilai ekonomi inilah yang menjadi sasaran dari penggunaan pinjaman tersebut. Demikian pula dengan pembangunan bendungan misalnya.
2: Yeah.
4: Pinjaman digunakan untuk membangun bendungan pada akhirnya. Bendungan dibutuhkan untuk irigasi sawah, irigasi pertanian, di mana itu meningkatkan produktivitas pertanian. Siapa yang diuntungkan? Diuntungkan adalah petani, pelaku pertanian, usaha pertanian, petani, perkebunan, segala macam. Dan dalam konteks nasional, kita, ketahanan pangan kita terjaga, kita tidak perlu impor pangan, dan sebaliknya, seandainya ada surplus, kita bisa melakukan ekspor pangan yang memberikan devisa.
2: Yeah.
4: Jadi, siklus seperti itulah yang masyarakat perlu memahami apa fungsi dan seperti apa utang atau pinjaman itu digunakan oleh pemerintah gitu.
2: Iya. Nah, tapi bagaimana caranya pemerintah kemudian juga mengawal ini, Pak? Artinya memaksimalkan fungsi dari utang ya. Untuk produktif ini bagi masyarakat agar tidak juga banyak bocoran di tengah jalan. Ya, kita tahu lah ada oknum pejabat tak bertanggung jawab ya. Korupsi misalkan begitu. Itu bagaimana, Pak Dit, memastikan
4: ya.
2: Itu?
4: Terima kasih. Ya. Tentu terima kasih masyarakat terus mengingatkan mengenai pentingnya transparansi akuntabilitas dari penggunaan anggaran termasuk anggaran-anggaran dari pinjaman tersebut.
2: Ya.
4: Tentu hal itu menjadi komitmen pemerintah ya untuk meminimalkan dan mengeliminasi adanya kebocoran-kebocoran anggaran gitu. Dan di sini peran sebenarnya peran pemerintah peran masyarakat yang di lapangan yang bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah seandainya memang ada penyimpangan-penyimpangan.
2: Ya.
4: Jadi apa namanya model pengawasan pemerintah kan tidak hanya pengawasan top down dari atas ke bawah, bagaimana pemerintah menciptakan sistem, menciptakan apa namanya mekanisme pengawasan, menciptakan digitalisasi untuk aliran anggaran gitu, tetapi juga diperlukan juga partisipasi masyarakat untuk memberikan laporan seandainya memang ada penyimpangan-penyimpangan atau potensi atau indikasi kebocoran di dalam penggunaan anggaran-anggaran tersebut. Misalnya anggaran ganti rugi lahan yang akan digunakan untuk bendungan, itu masyarakat bisa memeriksa atau mengecek ke instansi atau KL terkait berapa sebenarnya nilai ganti rugi yang harus diterima dan berapa realisasi yang dia terima begitu. Itu kan salah satu hal yang contoh yang mudah. Tapi tentu dari sisi pemerintah sendiri
2: yeah.
4: penguatan-penguatan apa mekanisme juga dilakukan pengawasan melalui lembaga audit seperti BPKP dan BPK, kemudian sistem digitalisasi, dan juga sudah mulai banyak pengawasan-pengawasan dilakukan oleh KL dengan melibatkan aparat penegak hukum, misalnya Kementerian A melakukan untuk proyek atau program tertentu melibatkan Kejaksaan Agung atau melibatkan KPK untuk membantu mengawal apa namanya penggunaan anggaran sehingga untuk menutup peluang atau potensi kebocoran dari penggunaan anggaran itu nantinya begitu Mas.
2: Ya. Nah, Pak Adit, tentu kan utang ini kan juga punya risiko ya, Pak, dari betul. Kondisi global lah, ekonomi atau politik begitu ya, ya kemudian fluktuasi ya, nilai tukar rupiah termasuk juga kenaikan suku bunga global. Nah, itu bagaimana caranya pemerintah memanage itu potensi itu, Pak, agar memang tidak mengganggu fiskal kita?
4: Sebenarnya kalau untuk utang sekarang ini kan kita melihat struktur utang kita ini berbeda yeah. dengan 30 tahun lalu pada masa Orde Baru. Di masa Orde Baru dulu, utang luar negeri kita itu banyak didominasi oleh lembaga donor.
2: Yeah.
4: Maaf, lembaga dan negara donor. Jadi misalnya apa Indonesia pinjam ke Jepang, pinjam ke Singapura, pinjam ke Amerika, di mana apa namanya suku bunga mereka yang menentukan. Nah, sekarang utang itu mayoritas atau didominasi oleh surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah.
2: Oh, oke. Okay.
4: Nah, sehingga yeah. suku bunganya mereka pemerintahlah yang menentukan, Bank Indonesia lah yang menentukan besaran suku bunganya begitu. Sehingga dengan kita yang menetapkan suku bunga itu lebih terukur, tentunya akan lebih terukur berdasarkan kemampuan dan tentu memperhatikan risiko di kemudian hari kemudian. Itu jadi dan apa tadi disampaikan juga ada risiko nilai tukar
2: yeah.
4: dalam apa namanya kondisi ekonomi tunjangan yang saat ini tentu itu juga sudah menjadi perhitungan pemerintah menjadi apa namanya hal yang diantisipasi dimitigasi oleh pemerintah bersama Bank Indonesia seperti saat ini pelan-pelan kita juga sudah melihat kurs rupiah kita sudah bergerak di bawah 18.000 lagi begitu. Jadi kombinasi antara moneter, penentuan suku bunga, kemudian apa namanya pengendalian kurs rupiah itu juga menjadi bagian dari bagaimana pemerintah memformulasikan struktur utang kita, besaran bunga atau yield yang ditawarkan kepada calon krediturnya sehingga ini bisa tetap prudent di kemudian hari gitu Mas.
2: Ya. Nah, saya sempat baca pendapat seorang ekonom yang mengatakan bahwa sebenarnya ya. Negara kita ini punya potensi pembiayaan dalam negeri yang besar dari masyarakat, Pak Adit ya, daripada berutang ke luar ya. Negeri begitu. Sebenarnya potensinya seperti apa dan bagaimana pemerintah memaksimalkan itu juga, Pak, agar tidak tergantung ya. Juga dengan utang luar negeri begitu, ya. Pak Adit.
4: Sebenarnya saat ini kan memang pemerintah sedang kalau kita lihat pemerintahan Pak Presiden Prabowo saat ini gencar sekali bagaimana memberdayakan potensi ekonomi dalam negeri.
2: Yeah.
4: Seperti misalnya ekspor sumber daya alam strategis, batu bara, kelapa sawit, dan paduan logam yang bulan Mei kemarin itu Presiden mengatakan ada potensi penyimpangan under invoicing. Transfer pricing begitu, dan inilah yang sedang dibenahi pemerintah. Artinya seandainya itu bisa dibenahi, ekspor kita dari sumber daya alam strategis itu ada potensi untuk mengalami kenaikan. Demikian pula dari penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam. Sekarang ini kita lihat ada namanya Satgas Penertiban Kawasan Hutan, itu adalah bagian dari koreksi atas praktek-praktek yang selama ini kurang bertanggung jawab di dalam pengelolaan sumber daya alam kita, khususnya kehutanan, sehingga terjadi penyimpangan. Nah, inilah yang sekarang ini lagi secara paralel pemerintah juga mengoleksi kembali potensi-potensi penerimaan yang selama ini hilang begitu, dan ini menjadi sumber penerimaan negara yang baru, sehingga ada potensi ke depan kapasitas fiskal kita itu membesar, dan membesar itu artinya dari sumber pembiayaan dalam negeri ini bisa menjawab apa yang menjadi concern masyarakat atau pendapat tadi yang disampaikan oleh Mas saya ini, bahwa sebenarnya kita memiliki potensi. Benar, kita memiliki potensi yang besar. Seperti misalnya sekarang dengan hilirisasi, itu nilai tambahnya nanti pasti akan berlipat. Seperti dengan B50, ada potensi nilai tambah yang sekitar 20 sampai 23 triliun yang bisa didapat dengan penerapan B50. Di sisi lain ada penghematan devisa, dan ini tentu akan memperkuat kapasitas fiskal kita, sehingga kebutuhan-kebutuhan pembiayaan dari pinjaman baik luar negeri maupun dalam negeri ke depan tentu akan bisa berdampak, perlu tidaknya itu dikurangin begitu.
2: Ya, nah Pak Adit, kalau dari struktur utang ini kan yang 8.000 triliun itu kan ternyata kan bukan hanya utang pemerintah ya Pak, tapi juga ada utang swasta yang hampir mencapai 200 miliar dolar begitu. Nah kalau kewenangan pemerintah terhadap utang swasta ini sampai batas mana sih Pak sebenarnya Pak?
4: Untuk kewenangan itu kan tentu bilateral ya. Swasta kita juga harus melihat swasta itu sama dengan negara, swasta sama dengan rumah tangga.
2: Yeah.
4: Melakukan pinjaman untuk memperbesar kapasitas usaha mereka. Jadi kalau kita melihat swasta di sini, kita melihatnya adalah kapasitas usaha swasta yang melakukan dunia usaha dalam pengertian Indonesia. Artinya ada kebutuhan pembiayaan mereka untuk melakukan ekspansi usaha, dan itu diperlukan oleh swasta dan oleh perekonomian nasional untuk bagaimana ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan usaha, penciptaan lapangan kerja, penciptaan nilai tambah ekonomi melalui proses industri yang mereka lakukan begitu.
2: Yeah.
4: Nah, mengenai sejauh mana peran negara, tentu negara memberikan satu secara ini kan memang keputusan bilateral ya antara swasta dengan pemberi dana, dan di situ sebenarnya pertimbangan adalah murni pertimbangan bisnis. Kalau memang prasyarat pinjaman itu memenuhi, ada track record yang bagus dari swasta tersebut, kemudian ada nilai jaminan yang disepakati, yang diserahkan sebagai jaminan pinjaman, tentu akan lembaga pemberi pinjaman akan memberikan pinjaman kepada swasta kita. Dan di sini tentu peran pemerintah adalah bagaimana memberikan satu koridor-koridor, misalnya dengan menyarankan untuk melakukan hedging misalnya lindung nilai, bagaimana supaya pinjaman tersebut tidak terpengaruh oleh gejolak nilai tukar di kemudian hari, sehingga tidak mempengaruhi besaran pinjaman yang harus dibayar kembali oleh swasta kita. Hal-hal seperti itulah yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Tetapi secara umum untuk swasta ini adalah keputusan bilateral antara lembaga pemberi pinjaman dan dunia usaha di dalam negeri.
2: Ya, Pak Adit, mungkin bisa disampaikan kembali ke masyarakat ya, bagaimana pemerintah berusaha tetap menjaga agar rasio utang kita ini tetap dalam kondisi yang aman dan sehat. Silakan Pak Adit.
4: Ya, terima kasih Mas Eni. Jadi pendengar RRI, kalau kita melihat pemerintah selama ini mampu mempertahankan rasio utang terhadap PDB itu di bawah 60%. Kalau kita perhatikan kisarannya di 30 sampai dengan 40%, dan itu secara undang-undang masih aman, dan itu terbukti selama ini relatif tidak ada persoalan dengan beban utang luar negeri kita. Dan utang luar negeri adalah hal yang wajar, hal yang lazim, best practice di semua negara. untuk membantu pembiayaan pembangunan. Dan dalam konteks saat ini, pemerintah memerlukan kapasitas fiskal yang besar untuk membiayai pembangunan, untuk membiayai program-program sosial, membiayai program-program yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja, dan itu salah satunya bersumber dari pinjaman luar negeri. Yeah. Pinjaman luar negeri itu tentu digunakan untuk sektor-sektor produktif yang memberikan manfaat atau multiplier efek terhadap perekonomian begitu.
2: Baik, Pak Adit, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi, Pak Aditya. Selamat pagi. Ya. Dan tadi tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia Aditya Laksmana. Kalau ingin berkomentar masih ada waktu ya, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
3: Wawancara Pro 3. Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih?

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya bersama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maurice Sirait membahas target renovasi 400 ribu rumah tidak layak huni pada 2026 pada minggu kemarin. Target tersebut meningkat tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 45 ribu unit. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya sinergi antara kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah agar program bedah rumah berjalan lebih cepat, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Maraknya kasus pencurian dengan kekerasan selama bulan Juli di Merauke menjadi perhatian serius kepolisian Resort Merauke. Nah, bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan oleh reporter kami Jessica Ardana.
1: Kasus pencurian dengan kekerasan atau jambret yang marak terjadi sejak awal bulan Juli di Merauke menjadi salah satu perhatian Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke. KBO Satreskrim Polres Merauke Ibda Steven Ika Dapo mengatakan berdasarkan hasil penanganan perkara, sebagian besar korban dalam kasus jambret merupakan perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor. Ia menjelaskan berdasarkan data yang dimiliki kepolisian, waktu kejadian bervariasi, mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Sementara, lokasi kejadian umumnya berada di titik-titik yang sepi dan jarang dilalui masyarakat. Para korban rata-rata merupakan perempuan yang mengendarai sepeda motor seorang diri, dan kondisi tersebut dimanfaatkan pelaku untuk menjalankan aksinya.
2: Karena mempertimbangkan kemanusiaan dan juga mungkin tidak ada korban yang mungkin melapor untuk memproses. Mereka kan biasa melapor begitu dipertemukan, ya sudah mungkin karena merasa kemanusiaan, akhirnya sudah penting buat pernyataan ataupun penyelesaian secara kekeluargaan di SPKT. Itu beberapa kasus yang kami temui di lapangan.
1: Data kasus jambret yang terjadi menjadi bagian dari evaluasi Polres Merauke dalam penanganan kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukumnya selama Juli 2026. Sementara, Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke mengedepankan penyelesaian secara restoratif justice terhadap sejumlah kasus pencurian ringan yang memenuhi syarat. Langkah tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan keinginan korban, pengembalian barang bukti, serta kesediaan pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kanit Pidana Umum Satreskrim Polres Merauke, Aibda Gusdi Eko Fajar Suwardiono, mengatakan salah satu kasus yang ditangani berawal dari laporan masyarakat terkait aksi pencurian di sebuah rumah yang sempat terekam kamera pengawas atau CCTV, dan berdasarkan rekaman tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi para pelaku.
3: Upayakan tas yang jadi bahan perhatian banyak orang atau si pelaku ini, karena kan para korban ini kan tidak tahu kapan terjadi suatu tindak pidana. Nah, yeah. Makanya kita deteksi dini dalam artian mungkin barang-barang berharga yang secara kasat mata terlihat mungkin kita simpan dulu di dalam jok motor, dan kalau sampai di tujuan baru kita buka jok motor baru ambil tas atau barang berharga tersebut.
1: Aibda Gusdi Eko menyampaikan penyelesaian kasus melalui restoratif justice dilakukan sesuai keinginan pelaku maupun korban. Bila pelaku kembali melakukan tindak pidana serupa, maka kepolisian akan menindaklanjutinya melalui proses hukum. Sementara, surat pernyataan yang dibuat pelaku menjadi bagian dari upaya pembinaan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Jessica Ardana melaporkan.
0: Rusia kembali menjadi sorotan setelah diduga menyerang kapal kargo yang mengangkut gandum di wilayah Laut Hitam. Angkatan Laut Ukraina mengatakan kapal Golden Leo yang mengibarkan bendera Guinea-Bissau dan dioperasikan oleh perusahaan Turki dihantam tiga rudal jelajah saat meninggalkan zona pertempuran. Akibat serangan tersebut, 5 awak kapal dilaporkan tewas, sementara 5 lainnya masih dinyatakan hilang. Ukraina menegaskan kapal sipil tersebut tidak membawa muatan militer dan menuding serangan dilakukan secara sengaja. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sobil Fikri berhasil menjadi juara BWF World Tour Super 750 Daihatsu Japan Open 2026. Pasangan unggulan kedua tersebut mengalahkan wakil Korea Selatan Kim Won-ho dan Seo Seung-jae dalam 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17. Kemenangan ini sekaligus menjadi satu-satunya gelar yang diraih Indonesia pada ajang Japan Open tahun ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
4: Udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
3: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
4: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
3: Iya juga ya.
4: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
3: Bener juga ya. Nggak jadi deh.
0: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
5: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, Ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
9: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
8: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
9: Maksudnya gimana?
8: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. What? Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
9: Gak tau.
8: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
9: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
8: Hah, biar apa?
9: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
8: Serah deh, serah.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
2: pemerintah mengklaim kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
1: Kasihkan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
2: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level Rp18.041 per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
3: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
4: Baik, kita masih bahas soal utang luar negeri Indonesia yang disebut mencapai 8.000 triliun rupiah yang terdiri dari utang negara dan juga utang swasta. Nah, sejauh mana kemudian para ekonom melihat juga ini ya? Kami sudah bersama dengan guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 11 Maret, Profesor Bimo Rizky Samudro.
0: Wawancara Pro 3.
4: Prof Bimo, selamat pagi, Prof.
5: Pagi, Pak Zaini.
4: Pagi.
5: Selamat pagi, sehat selalu.
4: Terima kasih banyak, Profesor. Prof, kalau melihat utang negara yang 8.000 triliun ini, Profesor melihatnya seperti apa?
5: Ya, terima kasih Pak Zaini dan pemirsa sekalian. Jadi tadi mungkin dari prolog yang sempat disampaikan ya, memang kita kan bisa melihatnya dari pertama, ini memang benar dari sisi rasio ya, rasio terhadap PDB ini masih di dalam range yang aman sekitar 40% ya. Padahal batasnya kan 60%. Tapi yang sebenarnya yang kalau kita lihat dari sisi yang kedua yaitu utang ini kan bertambah terus, Pak. Jadi ini bukan masalah sekedar rasio, tapi adalah akumulasi dari rezim-rezim sebelumnya dan ini justru malah justru jadi artinya gini, kalau kita memandang dari sisi seperti apa capture foto, ya jepretan saat ini memang rasionya aman gitu ya. Tapi kan kita berbicara time series ya, runtun waktu dari tahun ke tahun, dari rezim ke rezim. Nah, ini kan yang menjadi sisi lain adalah utangnya kan terus bertambah. Ini yang menjadi sisi lain. Artinya kalau kita bicara objektif ya, kalau dari sisi rasio sih
4: aman.
5: Itu. Ya, itu sih
4: pemantik. Tapi kenapa harus bertambah terus utangnya begitu maksudnya, Prof?
5: Betul. Iya. Dan yang harus kita urai adalah kenapa ini bisa terus bertambah kan gitu? Kenapa kemudian ini yang menjadi diskusi selanjutnya? Selain kita bicara masalah oh sudah aman nih sesuai rasio, tapi kan dari sisi yang lain kita ngelihatnya adalah akumulasi ini kan terus berjalan utangnya. Yeah. Jadi generasi-generasi setelahnya harus harus menanggung kan gitu.
4: Yeah. Tapi kalau yang disebut oleh pemerintah, karena ini kan penyebabnya karena ruang fiskal kita tidak punya ruang yang cukup lah untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur misalkan begitu ya, pendidikan atau kesehatan atau proyek strategis, jadi harus mencari pembiayaan dari pihak lain seperti utang luar negeri seperti ini. Itu bagaimana Pak Bimo kalau melihat alasan seperti itu?
5: Ya baik Pak Zaini, jadi kalau kita lihat dari datanya memang ini kan pemerintah menyampaikan bahwa oke, dengan APBN ini nggak cukup maka kita harus utang. Ya itu logis ya, dan memang arahnya adalah ke arah layanan kesehatan dan kegiatan sosial sekitar 22%, kemudian yang jam sos itu sekitar 20%, jasa pendidikan 16% dan seterusnya, harusnya seperti itu. Nah, tapi yang menjadi menjadi persoalan lain adalah ketika kita itu harusnya bisa diboosting lewat situ, ya. Ini kan kita utang nih, utang lari-larinya ke situ. Mestinya target pertumbuhan juga apa namanya bisa sesuai dengan target yang di atas 5%. Tapi kan ini nyatanya masih antara range 4 sampai 5. Jadi berarti ada apa ini, gitulah. Ini yang jadi apa? Oke, nggak apa-apa. Oke, kita misalnya mau asumsikan kita utang untuk nutup apa namanya tadi ya, biaya-biaya yang kaitannya dengan jaminan sosial dan seterusnya. Tapi targetnya kan harus jelas. Kita hutang juga harus ada target ya, agar ada feedback.
4: Multiplier kan, efeknya gitu. Ada untuk pertumbuhan ekonomi misalkan begitu.
5: Ya, dari sisi multiplier efeknya harusnya ada gitu. Oke ada, tapi kan belum sesuai dengan target atau belum optimal. Nah ini yang harus diurai, kenapa kan gitu. Ya kalau saya lihatnya dari sisi fiskal memang benar kita nggak cukup dan kita hutang. Tapi yang perlu dipastikan adalah tata kelola hutang kita ini gimana untuk dialokasikan tadi ke arah kegiatan sosial, jaminan sosial, jasa pendidikan dan seterusnya. Ini kan jadi kita hutang nggak masalah, tapi ini oke kalau kamu mau optimal kan harus ada tata kelola yang baik. Nah ternyata kok sampai tidak optimal, berarti ada something nih gitu loh di dalam tata kelola penggunaan utang tadi kan gitu, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak optimal gitu.
4: Nah itu masalah tata kelolanya di mana? Apakah memang kalau dari persentase yang tadi Prof katakan tadi ya, untuk sosial sekian, kesehatan sekian, infrastruktur misalkan sekian begitu ya. Nah apakah dari persentase itu kebanyakan memang belum digunakan untuk hal-hal yang produktif atau bagaimana menurut Profesor?
5: Iya. Dari sisi kondisi yang ada ini saya lihatnya begini, dari alokasinya mestinya kan posisi utang ini dipakai tadi untuk yang hal yang produktif, tapi ternyata mohon maaf Pak, kita bicara kalau setiap-tiap rezim pasti berusaha akan memanfaatkan budgetnya atau istilahnya budget maximizer gitu ya, memanfaatkan ini utang dimanfaatkan untuk artinya interestnya dia, interest itu atau sukanya dia lagi kemana nih? Oh lagi ke MBG, lagi ke Kopdes Merah Putih gitu ya.
4: Yeah.
5: Nah harusnya kan ini optimal, tapi ternyata dari sisi tata kelolanya nggak optimal. Jadi ada yang mestinya itu bisa untuk misalnya katakanlah MBG, Kopdes Merah Putih memantik apa namanya, memantik produktivitas domestik, memantik serapan tenaga kerja, memantik apa ekspor misalnya seperti itu. Yeah. Ternyata ini terbukti kok belum,
4: masih belum optimal begitu.
5: Lalu dari sisi yang lain Pak Zaini, tadi Pak Zaini juga mengatakan ini kan utang tidak hanya utang pemerintah ya, utang luar negeri
4: kita
5: ini
4: ada
5: utang swasta, ada utang swasta. Yang menarik Pak, yang menarik adalah dari utang swasta itu larinya ya itu ke arah jasa keuangan gitu ya.
4: Nah
5: jasa keuangan ini, ke arah jasa keuangan. Nah kenapa saya kemudian mengatakan menarik? Tadi jasa keuangan yang berutang ini, jadi privat ini ya, swasta yang berutang ini di jasa keuangan. Dan ternyata jasa keuangan, misalnya bank-bank privat kita, itu ternyata sahamnya dimiliki oleh asing.
4: Yeah.
5: Jadi kan ini juga jadi problem tersendiri juga gitu loh. Jadi kalau kita bicara utang luar negeri kan ada utang pemerintah, ada utang
4: swasta.
5: Utang swasta.
4: Yeah.
5: Kalau utang pemerintah tadi juga ada questionable ya, ada belum optimal. Nah ternyata dari sisi utang swasta yang atau utang privat ini kebanyakan ya kalau dilihat dari persentasenya itu dari data yang ada dari data BI itu banyakan adalah dari jasa keuangan. Nah saya coba cek bank-bank swasta itu ternyata kepemilikannya sahamnya dimiliki oleh asing, berarti kan sama aja kita ini jadi berutang ternyata dipakai juga oleh privat yang secara notabene
4: dimiliki asing begitu.
5: Iya, ini juga jadi permasalahan tersendiri dari sisi ini gitu
4: Pak ya. Zaini. Jadi kalau digunakan gitu untuk kebanyakan jasa keuangan, otomatis produktivitas utang itu juga tidak terasa di masyarakat, misalkan untuk membuka lapangan kerja begitu ya.
5: Ya, ya, ini tadi satu saya tidak mengatakan anti asing ya, tapi ternyata bank-bank swasta ini kepemilikannya kepemilikan asing. Nah, bagaimana apa ada kalau mereka itu kemudian komit ya terhadap bagaimana mendorong produktivitas domestik, yeah, mendorong serapan tenaga kerja, tidak ada masalah gitu.
4: Yeah. Ya.
5: Tapi ternyata kok ini ada masih ada gap gitu ya. Kadang lihat dari kembali lagi dari sisi pertumbuhan ekonomi yang masih belum sesuai target pemerintah kan gitu. Nah yeah, ini yang menjadi diskusi yang lain selain tadi dari yang pemerintah tadi ternyata belum dimanfaatkan untuk misalnya kegiatan-kegiatan fiskalnya arah misalnya kebijakan pemerintah tadi kayak MBG,
4: yeah,
5: Obdes Merah Putih dan seterusnya belum optimal dan mungkin banyak ada beberapa yang mungkin sifatnya jadi agak jadi ada kebocoran-kebocoran yang tidak ya, perlu gitu dari sisi tata kelola.
4: Nah
5: gitu,
4: kita ke utang pemerintah dulu ya Pak Bimo ya, yang mencapai kan 217,3 miliar dolar nih dari total 8.000 triliun itu kan. Nah itu menurut Pak Bimo tata kelola yang harus diperbaiki seperti apa itu Pak? Agar memang optimal ya, dampaknya terasa bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kita.
5: Ya, jadi begini Pak, tadi kembali lagi pada memang kecenderungannya rezim-rezim yang ada ini selalu akan berusaha memanfaatkan sumber dana baik APBN maupun ketika mereka menjustifikasi, ini nggak cukup nih, yeah, kita utang gitu. Mereka kemudian meng-create atau pengen punya legacy dengan kegiatan-kegiatan kebijakan-kebijakan masing-masing. Nah, bagaimana agar tidak serta-merta kemudian sekedar ingin legacy tapi tanpa adanya bagaimana ngatur di masing-masing kegiatan ini menjadi lebih apa ya lebih akuntabel, lebih yeah, transparan. Memang ini normatif ya Pak, tapi kita lihat teknis di lapangan kan, kita lihat sendiri teknis di lapangan ternyata masih banyak masih banyak hal-hal yang ditemukan menjadi ya katakanlah ini kemudian dikuasai kelompok tertentu lah, yeah, kemudian ada kebocoran. Nah ini Pak, ini yang harus dilihat oleh pemerintah dari sisi itu.
4: Ya, nah kemudian kalau untuk utang swasta Pak, agar ini juga menjadi utang yang produktif ya, tidak banyak terserap di sektor keuangan ya, tanda kutip ternyata dimiliki asing juga begitu, itu bagaimana sebenarnya posisi negara terhadap itu Pak, agar memang utangnya didorong untuk lebih produktif?
5: Ya, di sini kan sebenarnya kita punya otoritas jasa keuangan ya, selain ya, Bank Indonesia sebagai ini ya, ada BI, ada otoritas jasa keuangan. Nah, mestinya ini diarahkan kan BI juga punya unit mikro ya,
4: yeah,
5: kemudian mestinya dari OJK juga punya misalnya ketika ada kebijakan bagaimana harus mendorong usaha mikro. Nah ini kan juga bisa bank-bank ini diajak apa ya istilahnya kita sama-sama punya kesepakatan gitu ya dalam bentuk apa regulasi. Yuk, selamping kamu ini memang nggak masalah sahamnya, oke kepemilikan asing lebih banyak nggak apa-apa, tapi yang penting dia ada komitmen buat katakanlah kredit mikro,
4: yeah, dalam
5: sektor informal. Itu mungkin salah satu opsi ya untuk bagaimana memantik perekonomian domestik selain juga ke sektor industrinya Pak Zeni,
4: saya rasa itu. Yeah. Nah Pak, ini kan seperti yang Pak Bimo katakan tadi ya, bukan soal rasionya masih 29,9% terhadap PDB dan dikatakan aman atau sehat begitu ya. Tapi kan jangan sampai nambah lagi utangnya kan begitu ya Pak Bimo ya.
5: Betul.
4: Nah, ini kan sebenarnya kan ini
5: logik aja sampai yeah, ninggalin warisan yang beban ini kan
4: gitu. Dari rejim-rejim sebelumnya lah begitu ya. Oke.
5: Okay. Yeah,
4: nah,

0: Utang nggak masalah, yang
1: Ya.
0: penting ini ya Pak, bisa disinergikan dengan tadi misalnya nih, katakanlah tadi Pak Pak Pak Zaini katakanlah, oh ini dari sebagai dari masyarakat ya,
1: Ya.
0: dari suku suku atau apa, ya ini pastinya pemerintah harus harus apa bersinergi, artinya mereka bikin kebijakan, ada keterlibatan masyarakat, nih masyarakat juga dijamin yang memang dia pengen pengen ini ya, pengen naruh ini
1: Ya,
0: ya,
1: naruh
0: katakanlah
1: uangnya lah
0: invest.
1: untuk negara,
0: Ya,
1: begitulah begitu ya.
0: betul betul, ini kan ya logis lah Pak, ada harus ada ini ya, apa sisi kita mau dapat gimana nih apa gitu. Nah
1: Ya.
0: ini yang menjadi menjadi apa PR pemerintah sendiri gitu loh, artinya masalah diajak diajak untuk menghimpun ini, menghimpun dana ini gimana, apakah ada sisi lain ya benefitnya buat buat masyarakat. Nah, ini yang menjadi menjadi akhirnya kan tadi ada istilah dia naruh duitnya malah di luar, malah naruh
1: Ya.
0: di ah itu kan, nah, itu yang jadi apa namanya, jadi
1: Jadi
0: problem lain.
1: ada faktor insentif dan mungkin juga faktor jaminan keamanan dan dana masyarakat lah yang ditaruh di SBN atau sukuk begitu ya, Pak Bimo
0: Ya,
1: ya.
0: betul.
1: Itu
0: Ya,
1: yang penting
0: dari
1: begitu ya, sebagai diversifikasi pembiayaan negara lah begitu ya, Pak.
0: jadi paling tidak satu hutang bisa dari tata kelola diperhatikan, dan hutang bisa dijadi ada opsi lain lah,
1: Ya.
0: opsi lain selain PPN dan itu apa hutang itu juga bisa dari tadi apa dana masyarakat bisa di lewat sukuk atau apa bisa di, tapi tadi ya tadi Pak saya ini katakan insentif atau apa sih yang mau bisa diharapkan dari
1: Ya.
0: situ pemerintah apa mesti juga mungkin mengedukasi masyarakat juga sih agar masyarakat tahu informasinya, oh ini loh kamu kasih duit ke negara apa proyek
1: Ya.
0: pemerintah tapi ada ininya
1: Dapat bunganya
0: jaminannya ada.
1: sekian misalkan begitu, dan itu bunganya menggiurkan masyarakat lah begitu ya, Pak Bimo.
0: Ya,
1: Salah satunya itu
0: ada
1: ya.
0: daya tarik ya, daya tarik paling tidak.
1: Ya baik kalau begitu, Prof. Terima kasih banyak sudah bersama kami
0: Ya,
1: pagi ini, Prof.
0: sama-sama Pak
1: Selamat
0: Zaini.
1: pagi,
0: Terima
1: Profesor
0: kasih sekali
1: Bimo.
0: diskusinya. Selamat pagi,
1: Ya.
0: selamat pagi. Ya, saya selalu.
1: Dengan tadi guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Profesor Bimo Rizky Samudro.
2: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
3: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya Mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh Mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita apa? Nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
4: Wawancara Pro 3.
5: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur.

0: Timur. Generasi X. Huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Menyapa Pagi. Baik, kita bahas soal lainnya, di mana pemerintah akan mulai memberlakukan kewajiban sertifikasi halal untuk berbagai produk makanan dan minuman pada 17 Oktober 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian kepada konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Nah, sejauh ini bagaimana perkembangannya menjelang deadline 17 Oktober 2026? Kami sudah bersama dengan Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Haikal, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Jadi sampai dengan hari ini menjelang deadline 17 Oktober, perkembangannya sejauh mana, Pak Haikal?
2: Baik, saya sampaikan bahwa pertama terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengusaha UMKM, pelaku usaha, bahkan kepada para pengguna, bahwa perkembangannya sangat baik, bahwa kami dengan sampai saat ini sudah tembus sampai 15 juta produk, hampir 15 juta produk. Ini merupakan prestasi yang sangat gemilang dengan percepatan lebih daripada 700% daripada tahun-tahun sebelumnya.
0: Yeah.
2: Tidak lepas ini karena masyarakat sudah care dan para pengusaha sudah memenuhi, gitu, sebagian besar sudah memenuhi ketentuan daripada pemerintah.
0: Ya, Pak Haikal, sebenarnya dari 15 juta produk itu baru berapa persen, Pak, dari total yang memang sudah terdata, Pak Haikal?
2: Kalau dari data itu sebenarnya ada 60 juta pengusaha Indonesia.
0: Ya.
2: Ya, dan dari 60 juta pengusaha Indonesia ini kurang lebih 20% itu kuliner.
0: Ya.
2: Ya. Jadi kalau kita kalikan kurang lebih dari 60 ya kali 20 itu kurang lebih 12 ya, 6 kali 12 12 jutanya itu kuliner gitu ya.
0: Ya.
2: Nah, jadi kalau dari kuliner sebagian besar telah terpenuhi, tapi jangan lupa yang saya sampaikan itu produk, sedangkan yang saya sampaikan barusan itu pengusaha.
0: Yeah.
2: Satu pengusaha punya banyak produk gitu,
0: yeah,
2: punya banyak produk. Jadi belum semua. Saya tidak katakan semuanya tidak halal, tapi sebenarnya semua belum tersertifikasi halal, itu yang betul.
0: Yeah.
2: Jadi sebenarnya sudah halal, cuman belum tertib halal. Kalau belum tertib halal terus-menerus, kita akan kalah dengan negara-negara lain.
0: Yeah.
2: Karena negara lain masuk ke Indonesia semuanya dengan sertifikasi halal. Karena kalau nggak halal kan nggak boleh masuk kan.
0: Yeah.
2: Akibatnya apa? Akibatnya barang-barang impor sudah tersertifikasi halal. Kalau kita tidak lakukan sertifikasi halal, maka kita nggak jadi dibeli. Sehingga UMKM kita akan mundur. Jadi untuk daya saing, ayo berlombalah untuk daya saing. Bersertifikat halal lah untuk meningkatkan daya saing teman-teman sekalian.
0: Ya, Pak Haikal, tadi kalau dari masukan pendengar kita di Bone contohnya ya, Pak Haikal ya, menurut informasi yang ada di sana, masih banyak pengusaha UMK atau UMKM begitu yang belum paham betul soal sertifikasi halal. Bahkan mereka berpikir masih bayar, prosesnya masih sulit. Nah, Pak Haikal mungkin bisa menyampaikan lagi soal itu, Pak. Silakan, Pak.
2: Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 3 yang luar biasa dan jangkauannya sampai seluruh Indonesia. Ya, saya dihubungi, saya bilang saya senang sekali untuk menyampaikan ini sekaligus untuk menyebarluaskan informasi ini. Kalau semuanya melihat internet ya, website, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, bahkan kami sebarkan melalui offline di 146.000 pendamping halal seluruh Indonesia.
0: Yeah.
2: Maka pasti sama saya menyadari pasti ada 1 2 3 4 yang belum terjangkau. Nah, inilah salah satu upaya kita, yaitu berwawancara dengan nasional, kemarin dengan TVRI, sekarang dengan RRI yang jangkauannya luar biasa, untuk menyebarluaskan lebih lanjut. Tidak ada biaya dalam pengurusan usaha kecil, mikro, maupun UMKM,
0: yeah,
2: alias gratis. Biaya hanya diterapkan kepada UMKM yang sudah kelas menengah dan atas. Gitu. Tidak ada biaya. Dan itu ketika self-declare, ketika didampingi oleh pendamping kami, maka prosesnya 1 x 24 jam sudah tersertifikasi halal.
0: Ya, jadi tidak ada hambatan juga dari para pendamping juga begitu, Pak, yang jumlahnya tadi Pak Haikal sebutkan dengan jumlah UMK yang ada begitu, Pak Haikal?
2: Tidak, semuanya akan tercover. Kami di pusat sanggup satu hari 10.000 sertifikat sehari, satu hari kami sanggup.
0: Ya.
2: Kemarin telah kita uji coba, satu hari kita bahkan nembus 111.200 sertifikat halal kami lakukan per hari kemarin.
0: Ya, sebenarnya prosesnya seperti apa, Pak? Dari awal mengajukan, misalkan syarat yang harus dipenuhi apa, kemudian prosesnya lanjutannya bagaimana itu, Pak Haikal?
2: Nomor satu adalah yang diperlukan adalah kejujuran, dan kejujuran itu disaksikan. Itulah syarat utama.
0: Ya.
2: Kenapa hal ini menjadi pegangan paling penting? Karena demi untuk menimbulkan ketentraman. Oke, Anda jujur. Oke, kami menyaksikan. Oke, tapi kalau umpamanya ada barang-barang yang tidak halal atau diharamkan atau tidak bersih atau tidak sesuai dengan standar, maka dengan sangat terpaksa kami tidak bisa memberikan sertifikat halal. Apa akibatnya? Akibatnya konsumen nggak percaya, dong.
0: Yeah.
2: Akibatnya berikutnya lagi, ya usaha Anda tutup. Sebegitu pentingnya sertifikat halal dan kebersihan. Karena itu kejujuran nomor satu. Lalu kemudian sampaikan apa adanya dengan para pendamping. Nanti para pendamping akan melaporkan kepada kami setelah di match-kan dengan teknologi yang kami miliki, yaitu artificial intelligence, AI yang kita kenal.
0: Yeah.
2: Maka klop, cocok, pas. Maka dalam 1x24 jam kami keluarkan sertifikat halal itu. Para pendamping di daerah itulah yang akan menyaksikan betul-betul. Tidak ada satupun sertifikat halal tanpa saksi atau tanpa pendamping. Tidak ada.
0: Ya.
2: Semua dengan pendamping.
0: Jadi harus jujur ketika memang didampingi atau dicek begitu ya. Itu yang paling utama ya, Pak Haikal ya.
2: Itu yang paling utama.
0: Ya.
2: Itu yang paling utama.
0: Nah, kalau untuk dokumen harus ada nomor induk berusaha juga atau NIB begitu, Pak Haikal?
2: Betul sekali, karena itu sekalian. Awalnya memang tidak ada ketentuan NIB, tapi karena itu ada ketetapan dan itu kerjasama MOU antara kami BPJPH dengan Kementerian Investasi,
0: yeah,
2: yang mencatat semua NIB, maka diwajibkan pula untuk memiliki NIB. Tujuannya penting, NIB pun gratis, NIB pun dalam hitungan jam, tapi penting didaftarkan karena untuk pencatatan. Jangan lupa saudaraku, data hari ini di Indonesia itu adalah masih belum tertib. Dan ini kita sehingga tidak bisa memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya kepada publik dunia. Akibatnya kita tidak dipandang sebagai bangsa yang maju dan berkembang karena kita nggak lengkap.
0: Yeah.
2: Sebagai contoh tentang pariwisata. Tentang pariwisata Malaysia, dalam pariwisata halal, itu lebih tinggi grade-nya dari kita. Setelah saya terjun ke Malaysia, setelah saya datangi Malaysia, saya selidiki, saya lihat, saya tanya, sebenarnya jauh ketimbang Indonesia lebih mapan,
0: yeah,
2: lebih mumpuni untuk disebut halal tourism. Contohnya, desa halal di Malaysia itu cuma nggak sampai hitungan 10, mas, cuma 2 atau 3. Tapi di Indonesia, ya, desa yang memiliki sertifikat halal itu sudah hampir 6.000 desa. Harusnya kita nggak tersaingi oleh siapapun gitu. Tapi yeah, hari ini masih Malaysia masih nomor satu. Kenapa? Karena kita belum lengkap dalam pendataan dan penginformasian. Karena itu penting sekali untuk tertib data, tertib informasi agar kita dikenal dunia sebagai pelaku bisnis nomor satu dunia dalam hal segi kehalalan. Itu yang saya sedang perjuangkan, mas.
0: Ya, tapi sejauh mana ini kemudian juga bisa meningkatkan daya saing produk makanan minuman kita, Pak, ke depannya, Pak?
2: Baik, saya ambil contoh soal produk dari Korea dan Cina.
0: Ya.
2: Cina itu gencar sekali, mas. Korea juga gencar sekali. Kalau Anda ke supermarket, minimarket, yeah, Indomaret, Alfamart, ambil satu produk made in Korea, lihat mereka sudah tersertifikasi halal dengan logo halal yang besar. Ambil lagi satu produk makanan made in China, Anda akan saksikan di situ halalnya besar dan tersertifikasi dengan baik. Ambil lagi satu produk UMKM kita, aduh ternyata belum halal. Apa akibatnya kalau begini? Masyarakat, anak-anak, remaja, dewasa, Gen Z yang sudah peduli pasti akan memilih sertifikat halal.
0: Yeah.
2: Karena itu kalau kita tidak halal, saya jamin mas, kita tuh kalah daya saingnya. Karena mereka telah membuat riset bahwa halal itu dipilih oleh 90% masyarakat Indonesia.
0: Yeah.
2: Harga jadi nomor 2. Enak atau tidak enak jadi nomor 3 gitu loh.
0: Yeah.
2: Karena yang paling penting sekarang itu berdasarkan hasil riset itu adalah halal nggak? Itu paling penting. Jadi ayo halalkan supaya Anda bisa berdaya saing, teman-teman UMKM ini.
0: Yeah. Jadi mungkin Pak Haikal bisa menyampaikan kembali ke masyarakat untuk mendapatkan sertifikasi halal seperti ini. Prosesnya seperti apa? Informasinya juga di mana bisa didapatkan, Pak Haikal? Silakan, Pak.
2: Baik, Anda masuk ke dalam aplikasi yang namanya Halal Max, itu dalamnya ada si halal atau halal atau si halal, atau ketik saja halal dalam Google Anda, dalam Googling, maka Anda akan langsung terhubungi di sana ada lengkap semua informasi, bahkan untuk direct ke handphone yang saya pegang, ada namanya Tanya Babe.
0: Ya.
2: Itu kami jawab semuanya. Silahkan segera siapapun yang punya handphone. Karena memang hari gini kan kita dituntut untuk memiliki gadget itu.
0: Ya.
2: Dan sertifikat halal dimulai dari sana. Masuk ke dalam Halal Max, masuk ke dalam si halal, atau ketik halal, atau tanya Babe apapun, maka semua informasi itu akan terlengkapi.
0: Ya, baik kalau begitu. Pak Ekal, kami nantikan perkembangan dari BPJPH. Terima kasih banyak untuk waktunya begini, Pak.
2: Dan terima kasih RRI Pro 3. Setiap pagi pun saya bersedia untuk memberikan informasi.
0: Baik, demi Pak
2: untuk RRI.
0: Terima kasih banyak,
2: semua
0: Pak.
2: Semua lapisan masyarakat.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Ekal.
2: Waalaikumsalam. Pagi semua. Salam sejahtera buat kita semua.
0: Demikian tadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Ahmad Haikal Hasan. Nah, gimana juga para pengusaha UMKM melihat target dari pemerintah ini ya, 17 Oktober 2026. Kami juga sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia, Edi Misiro. Pak Edi, pagi juga, Pak.
3: Pagi.
0: Pagi, Pak Edi. Pemerintah punya target per 17 Oktober sudah tidak ada lagi tawar-menawar kelihatannya untuk sertifikasi halal. Kalau dari UMKM bagaimana perkembangannya sebenarnya, Pak Edi?
3: Ya, itu kan statement pemerintah.
0: Ya.
3: Dan saya kira wajar-wajar aja pemerintah membuatkan statement itu. Tapi kalau dilihat posisi yang ada di lapangan, apa bisa? Kan gitu.
0: Ya.
3: Gitu. Karena kalau kita lihat bahwa pelaku UMKM yang ada itu kurang lebih 61 juta di Indonesia. Dan satu pelaku UMKM satu aja produknya misalnya.
0: Ya.
3: Nggak usah banyak-banyak deh. Nggak usah dua atau tiga. Satu aja. Nah sekarang yang ada itu baru 15-an juta paling.
0: Ya.
3: Nah bagaimana dengan sekian bulan ini harus
0: mengejar target itu begitu.
3: Juta.
0: Ya.
3: Jadi nggak mungkin lah kalau semuanya. Sehingga statement itu wajar dan perlu, dan itu hak pemerintah. Tetapi apakah kita bisa sampai kepada seluruh produk itu harus mempunyai sertifikasi halal? Menurut saya belum bisa kita capai.
0: Ya.
3: Demikian. Maaf.
0: Jadi kalau dari UMKM minta diperpanjang lagi atau bagaimana, Pak Ikal? Pak Edi?
3: Nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa ya.
3: Bahwa pemerintah menargetkan itu ya
0: silakan saja. Oke.
3: Bahwa mari kita sama-sama mencoba untuk memenuhi secara bertahap. Tetapi kalau kita mau katakan bahwa semuanya harus, saya kira target itu belum bisa kita capai.
0: Ya, tapi kesulitan apa sih Pak yang sebenarnya dihadapi oleh UMKM untuk sertifikasi halal, Pak Edi?
3: Kan kita sudah sampaikan bahwa kemampuan daripada tim untuk timnya Pak Haikal aja atau Bang Haikal untuk mensertifikasi juga segitu banyaknya apa bisa?
0: Ya.
3: Kan gitu, itu pertama. Yang kedua adalah bahwa yang kita butuhkan itu bagaimana pemerintah memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi halal itu dengan kalau bisa free of charge.
0: Ya.
3: Tanpa biaya, kan gitu ya, tanpa biaya. Karena kalau mengeluarkan biaya, kita akan mempertimbangkan kembali apakah kita harus wajib mengeluarkan ekstra biaya untuk itu, atau biaya yang ada atau dana yang tersedia itu kita pakai untuk kebutuhan keluarga.
0: Ya.
3: Nah, itu.
0: Bukannya masih ada program sehati, Pak, sertifikasi halal gratis itu?
3: Berapa banyak?
0: Kan gitu. Kuotanya begitu. Berapa, maksudnya Pak?
3: Iya. Kalau misalnya ya kita tadi itu misalnya sudah 15 juta saat ini.
0: Ya.
3: Terus produk yang harus disertifikasi 61 juta. Ya, berarti ada hampir 36 juta yang belum tersertifikasi.
0: Ya.
3: Apa mau diberikan halal semua? Enggak lah. Program pemerintah hanya kurang lebih 1 juta. 1 juta dengan sertifikasi halal yang lain gimana?
0: Ya. Sebenarnya Pak Edi ya, keinginan dari pelaku UMKM untuk memiliki sertifikasi halal itu seperti apa Pak? Karena kan ini targetnya untuk meningkatkan daya saing juga begitu Pak Edi.
3: Oh iya, sangat kita mengerti. Sangat dimengerti bahwa sertifikasi halal itu adalah baik.
0: Ya.
3: Ya, dari sisi produknya akan menjadi lebih baik dari kacamata masyarakat Indonesia. Ya. Yang kedua adalah bahwa dengan sertifikasi halal, produk kita lebih mudah untuk masuk ke pasar global.
0: Ya.
3: Khususnya ke pasar Timur Tengah. Tetapi bukan itu permasalahan inti. Ya, kita kembali lagi. Kita sadari apa pentingnya. Kita sadari perlu dan baiknya sertifikasi halal. Permasalahannya adalah kemampuan dari dua pihak untuk melakukan itu. Baik daripada kemampuan daripada pemerintah dalam hal ini, timnya Bang Haikal untuk bisa enggak dalam sekian bulan mencapai target itu, dan kemampuan daripada pelaku UMKM khususnya yang mikro, bisa enggak menyiapkan anggaran untuk itu, akan bisa.
0: Ya, sudah sempat menyampaikan ini belum Pak ke Pak Haikal?
3: Pasti teman-teman di sana udah tahu lah, karena memang
0: problemnya begitu ya.
3: Kebetulan saya pernah diundang dua kali kalau saya nggak salah untuk berdiskusi tentang itu.
0: Ya, jadi harapan dari UMKM ini kalau bisa memang petugas dari timnya Pak Haikal ditambah agar lebih cepat melakukan pendampingan begitu ya Pak Edi ya, dan program dan program gratisnya juga mungkin bisa lebih panjang, kuotanya bisa ditambah begitu ya Pak Edi.
3: Iya dong. Kalau ada yang gratis-gratis kok untuk meningkatkan, katanya untuk meningkatkan ekonomi kita bersama, ekonomi Indonesia, sehingga produk ini bisa lebih sukses di dalam memasarkan, masuk dalam pasar global. Ya, kenapa kita atau pemerintah tidak mau menginvestasi secara tidak langsung ya?
0: Ya.
3: Menginvestasi apa itu sertifikat gratis.
0: Baik kalau begitu. Pak Edi, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi Pak Edi Misero.
3: Selamat pagi. Ya.
0: Begini tadi Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia Edi Misero. Jadi memang pemerintah masih punya program Sahati ya, atau sertifikat halal gratis memasuki 2026 untuk mempercepat melalui program 1,35 juta sertifikat halal gratis bagi usaha mikro dan kecil atau UMK. Nanti kita hadirkan ya bagaimana perkembangannya.
1: Wawancara Pro 3.
4: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?
1: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Nanti kita bahas juga ya, bagaimana untuk evaluasi Piala Dunia 2026 setelah Spanyol keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 di partai final. Laga yang mempertemukan dua tim terbaik sepanjang turnamen ini berlangsung memang sangat ketat dan juga syarat dengan tensi yang tinggi. Spanyol tampil disiplin dalam bertahan sekaligus juga efektif memanfaatkan peluang. Sementara Argentina, kalau kita lihat pertandingannya, berupaya mengejar ketertinggalan hingga peluit akhir dibunyikan. Hasil ini sekaligus mengantarkan Spanyol kembali mengangkat trofi Piala Dunia setelah mereka menanti selama 16 tahun. Nah, banyak pihak yang melihat bahwa Piala Dunia 2026 dinilai sukses dari sisi penyelenggaraan, kemudian jumlah penonton dan juga daya tarik global. Tapi ada juga yang melihat bahwa kelihatannya harus ada yang dievaluasi ya dari FIFA dalam penyelenggaraan untuk Piala Dunia berikutnya. Seperti format 48 tim yang dinilai terlalu banyak dan akhirnya membuat turnamen menjadi jauh lebih panjang. Belum lagi tempat penyelenggaraan kegiatan atau pertandingan yang masih ada cuaca ekstrim juga. Dan ini juga bisa berpengaruh terhadap keselamatan penonton dan juga pemain yang harus menjadi evaluasi dari FIFA. Termasuk juga komplain mengenai harga tiket yang terlalu mahal ya. Nah ini beberapa hal yang dirasakan masyarakat pencinta bola di seluruh dunia harus menjadi evaluasi dari FIFA. Nanti kita bahas soal ini. Jelang Warta Berita, pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Imigrasi serta Pemasyarakatan Yusri Ijja Mahendra menilai pendidikan etika sejak usia dini menjadi kunci membangun generasi berintegritas dan mencegah korupsi. Menurutnya upaya tersebut membutuhkan proses panjang dan harus dimulai sejak anak-anak melalui pendidikan. Yusril mengatakan generasi mendatang perlu dibentuk agar taat pada hukum karena kesadaran moral dan hati nurani, bukan semata-mata karena takut pada aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pendidikan etika harus menjadi fondasi dalam pembentukan karakter. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar meminta penghentian sementara operasional kapal motor penumpang KMP Balibo di lintasan Pamatata Bira setelah kapal kembali mengalami gangguan teknis. Bupati Kepulauan Selayar, Muhammad Nasir Ali menegaskan, keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dan meminta PT ASDP Indonesia Ferry segera mengoperasikan KMP Awu-Awu sebagai kapal pengganti. Dengan itu layanan penyeberangan tetap dapat berlangsung tanpa mengabaikan aspek keamanan bagi masyarakat. Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Judah Nugraha, memastikan situasi di UEA tetap aman dan kondusif meski sempat terjadi serangan pada 12 Juli 2026. Menurutnya aktivitas masyarakat, transportasi umum hingga pasokan logistik tetap berjalan normal tanpa kepanikan. Dengan itu, Judah mengimbau WNI di negara tersebut agar tetap waspada. Ia menjelaskan sistem pertahanan udara di UEA berhasil menghalau serangan sehingga tidak menimbulkan korban. Sementara itu KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai masih mempertahankan status siaga 3 yang telah diberlakukan sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Dari dunia olahraga, pemain asal Argentina Mariano Peralta diharapkan segera menjalani debut bersama dengan Persib Bandung pada ajang Piala Presiden 2026. Peralta resmi dikontrak selama 2 musim dan dijadwalkan tiba di Bandung sebelum turnamen pramusim dimulai. Manajer Persib Umum Mokhtar mengharapkan Peralta bisa langsung bergabung dengan tim dan tampil di Piala Presiden. Ia menyebut kehadiran mantan pemain Borneo FC tersebut menjadi kabar baik yang telah lama dinantikan oleh Boboto. Sementara itu Persib mendatangkan Peralta untuk memperkuat kedalaman skuad menghadapi padatnya jadwal kompetisi musim 2026-2027. Piala Presiden 2026 akan bergulir pada 25 Juli mendatang.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
3: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
4: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
5: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
6: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
4: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
7: Halo, dengan siapa ya?
8: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta, Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
7: Hah, yang benar, Pak.
9: Bapak punya anak lagi selain aku.
10: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
11: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dan nanti kita akan bahas ya bagaimana evaluasi dari Piala Dunia 2026. Kita masih coba untuk menghubungi pemerhati sepak bola nasional. Seperti kita ketahui, Spanyol berhasil keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 di partai final. Laga yang mempertemukan dua tim terbaik sepanjang turnamen ini berlangsung ketat dan syarat dengan tensi. Spanyol tampil disiplin dalam bertahan sekaligus juga efektif memanfaatkan peluang. Sementara Argentina, kalau kita lihat pertandingan tersebut, berupaya mengejar ketertinggalan hingga peluit akhirnya dibunyikan. Hasil ini sekaligus mengantarkan Spanyol kembali mengangkat trofi Piala Dunia setelah penantian selama 16 tahun. Nah, ada berbagai komplain dari pecinta sepak bola ya, terutama harga tiket yang dinilai terlalu mahal. Jadi salah satu kritik terbesar datang dari supporter, di mana harga tiket terutama untuk laga-laga besar hingga final dianggap terlalu tinggi sehingga sulit dijangkau banyak penggemar. Kritik yang muncul adalah Piala Dunia semakin eksklusif dan lebih mengutamakan nilai komersial dibandingkan dengan akses bagi para supporter. Nah, ini menjadi kritik tersendiri ya bagi FIFA untuk melakukan perbaikan untuk pelaksanaan Piala Dunia berikutnya. Nah, yang dikritik lagi adalah teknologi VAR yang dianggap masih memicu kontroversi. Walaupun teknologi terus berkembang, sejumlah keputusan VAR tetap menuai protes dari para pemain, pelatih, dan juga supporter. Evaluasi tidak lagi soal ada atau tidaknya VAR, melainkan bagaimana kemudian hal ini bisa meningkatkan konsistensi penerapan dan juga transparansi pengambilan keputusan berdasarkan VAR tersebut. Nanti kita akan coba bahas ya bersama dengan pengamat sepak bola nasional. Tapi kelihatannya kita akan dahulukan dengan informasi dari tim liputan kami. Menteri Haji dan Umroh mengunjungi Papua untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 sekaligus perbaikan pelayanan haji 2027. Berikut laporan selengkapnya, Ani Karlina. Ani?
1: Ya.
0: Ya, silakan laporannya.
1: Oke. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Papua untuk memimpin evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Asrama Haji Jayapura dan menjadi bagian dari rangkaian evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini di seluruh Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Papua, Musa Narwawan, menyampaikan evaluasi ini menjadi momentum penting agar pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 mendatang bisa lebih baik.
2: Tahun 2026 ini, di Papua mendapatkan kuota sebanyak 973.

diberikan kuota tambahan oleh pemerintah negeri Indonesia agar bisa mengurangi waiting list yang kurang lebih sekitar menunggu sampai 25 tahun ini atau 6 tahun bisa dapat terjangkau dan cepat diberangkatkan dari Papua. Dan ini menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya juga kepada pemerintah daerah Provinsi Papua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kembali ke tanah air dalam keadaan yang sehat walafiat, dan hanya 3 orang yang dinyatakan wafat di Tanah Suci. Kami juga disodorkan perkenan Papua dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Papua maupun Kabupaten Kota ingin untuk memberikan satu embarkasi antara ataupun embarkasi provinsi.

0: di Indonesia.
1: Ia juga menjelaskan kuota jemaah haji Papua tahun 2026 sebanyak 933 orang menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1076 calon jemaah. Penurunan ini terjadi setelah adanya perubahan rumus kuota yang kini mengacu pada daftar tunggu di masing-masing provinsi. Menanggapi hal ini, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menegaskan, evaluasi yang digelar bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk menemukan kekurangan dalam pelaksanaan haji tahun ini, agar bisa diperbaiki pada penyelenggaraan haji 2027. Menteri juga menjelaskan pembagian kuota haji tetap mengacu pada aturan yang berlaku, yakni berdasarkan daftar tunggu di masing-masing provinsi.
0: Tentu, evaluasi haji, daerah kita bisa dilaksanakan untuk mengevaluasi berbagai kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang terjadi pada 2020 dalam rangka untuk perbaikan pada pelaksanaan haji tahun 2027. Kita tetap kita menggunakan aturan yang sesuai dengan undang-undang, yaitu sebagian berdasarkan prinsip. Sehingga mungkin tahun ini jaraknya turun, tahun depan bisa naik, tergantung pada daftar tunggunya. Kalau kita bicara Papua, berarti tahun depan, tahun 2020 yang berangkat adalah mereka yang mendaftar tahun 2014. Daftar tunggu tentu kita antrian itu kita perbaiki. Kita cek seperti sampai nanti nggak ada orangnya, kita disingkat, nggak ada untuk mengurangi antrian yang banyak. Embarkasi itu akan bisa kita bentuk jika ada lebih dari 4.000 jamaah. Kemudian di situ bandaranya lain. Layak dalam artian layak itu pesawat besar. Dengan tujuh pesawat besar yang bisa menampung sekitar 400. Minimal 400. Atau 380 sekian.
1: Evaluasi ini diharapkan menjadi bekal perbaikan pelayanan haji Papua agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 dapat berjalan lebih baik dan memberikan kepuasan bagi seluruh jemaah asal Papua. Dari Jayapura, Ani Karlina, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Catatan peristiwa.
3: Perang Diponegoro yang juga dikenal sebagai Perang Jawa merupakan salah satu perang besar di Pulau Jawa. Perang ini melibatkan pasukan Belanda dan penduduk Jawa. Perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro ini terjadi di Jogja yang bermula karena adanya campur tangan Belanda dalam persoalan internal Kesultanan Jogja. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, sejak Juli 1825 hingga 28 Maret 1830. Diawali pada 20 Juli 1825 dengan penangkapan Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi oleh utusan Belanda di Tegal Rejo. Namun saat itu Pangeran Diponegoro berhasil melarikan diri. 5 tahun kemudian Belanda menangkap Pangeran Diponegoro pada 28 Maret 1830 dan menjadi akhir dari Perang Diponegoro.
4: Harga kebutuhan pokok di Kabupaten Waikanan mengalami kenaikan. Selain telur, harga sayur juga naik. Berikut laporan selengkapnya Rio Tanjung. Rio.
5: Baik, terima kasih. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Waikanan mengalami kenaikan selama Juli 2026. Kenaikan terjadi pada komoditas sayuran, bawang putih, dan telur, sehingga dikeluhkan pedagang maupun masyarakat. Pedagang sembako di Waikanan, Faisal, kepada RRI mengatakan, kenaikan harga mulai dirasakan setelah memasuki Juli. Menurutnya, bawang putih mengalami kenaikan dari harga modal Rp28.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah justru turun dari Rp28.000 menjadi Rp23.000 per kilogram. Selain itu, dirinya menyebut hampir seluruh jenis sayuran mengalami kenaikan harga. Buncis, timun, dan wortel naik sekitar Rp5.000 hingga Rp8.000 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya. Kenaikan juga terjadi pada telur dan telur ayam. Faisal menjelaskan harga telur yang sebelumnya sekitar Rp40.000 per karpet kini mencapai Rp53.000 per karpet. Sementara itu, stok beras di pasaran mulai sulit diperoleh sehingga memengaruhi ketersediaan bagi pedagang.
6: Naik lagi sayurnya, cabai rawit, bawang merah yang turun, bawang putih yang naik ini. Bawang putih dari 28 sekarang 35 modal. Kalau yang merah biasanya modal 28, sekarang jadi 23 sekarang. Naik semua buncis, timun, gitu lah, wortel, 8.000 naik sekarang. Beda ya. 8.000, 5.000 bedanya. Telur naik sekarang. Telur biasanya 40, sekarang 53. Beras naik, nggak ada beras sekarang.
5: Salah seorang pembeli, Desi, mengaku harga paling terasa terjadi pada telur ayam. Menurutnya, kenaikan sebesar 13.000 per karpet cukup membebani pengeluaran rumah tangga.
2: Yang paling bikin kaget telur ayam, biasanya per karpet atau rak itu sekitar 40.000. Sekarang saya beli harganya sudah melonjak 53.000, naik 13.000, itu buat kami besar banget loh mas. Terus bumbu dapur kayak bawang putih naik juga dari 28.000 sekarang jadi 35.000 per kilonya. Sama aja sih mas, naik semua, buncis, timun, wortel, rata-rata naik sekitar 5 sampai 8.000 per kilonya dari harga biasanya.
5: Dan meski harga bawang turun menjadi 23.000 per kilogram dan cabai rawit relatif lebih stabil, dirinya menilai penurunan tersebut belum mampu menutupi kenaikan harga komoditas lainnya. Ia berharap harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bupati Ega Putra menyatakan komitmen dan konsistensi penuh pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menyukseskan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru, seksi Sicincin Bukit Tinggi. Berikut laporan selengkapnya, Irsyad. Irsyad. Halo Irsyad.
7: Baik. Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan komitmen kokoh jajaran pemerintah daerah dalam mendukung rencana pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru, seksi Sicincin Bukit Tinggi. Pernyataan itu disampaikan beliau saat menghadiri rapat pembahasan persiapan proyek strategis nasional yang diperkerasai oleh Kementerian PU di Aula Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Dalam forum koordinasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejati Sumbar itu, Bupati memaparkan bahwa panjang trase jalan tol yang melintasi wilayah Kabupaten Tanah Datar mencapai lebih kurang 18 km. Eka Putra memastikan bahwa tahapan sosialisasi awal kepada masyarakat telah dilaksanakan secara baik dan hingga saat ini tidak ditemukan adanya gejolak persoalan yang berarti. Meskipun sejauh ini dinilai aman dari konflik lahan, Bupati menyampaikan pesan dari para nenek mama atau tokoh adat terkait pengamanan situs komunal warga. Dirinya mengingatkan agar penentuan desain fisik jalan bebas hambatan itu nantinya sama sekali tidak mengenai kompleks pandan perkuburan, rumah kadang atau rumah adat, maupun bangunan seorang masyarakat. Oleh karena itu, Eka Putra berharap pihak kementerian dan kontraktor dapat segera menyerahkan dokumen detail trase terbaru agar Pemkab dapat langsung melakukan peninjauan lapangan secara faktual.
8: Dengan tim kami lengkap datang Pak Madirun, Pak Kajati, Pak Kajari saya juga, Kakakta juga, dari BPN Pak Seksa, kami telah sudah siap untuk mendukung pembangunan jalan tol ini. Dengan yang sepanjang dari jalan-jalannya adalah 18 kilo. Jadi kami lengkap termasuk para kasi, datung, kasi sikal, kasi seru, kami lengkap hadir untuk support ini.
7: Bupati Tanah Datar Eka Putra menyatakan bahwa sejak awal perencanaan bergulir, pihaknya tetap konsisten berada di barisan terdepan dalam menyukseskan pembangunan infrastruktur yang akan mendongkrak ekonomi daerah ini. Irsyad dari RRI Bukit Tinggi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
9: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
10: Berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
11: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
12: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
13: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
14: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
12: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo telah mengembangkan aplikasi sistem informasi dan digital untuk koperasi yang dapat dimanfaatkan secara gratis. Berikut laporan selengkapnya Rusti Aneta.
1: Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus mempercepat transformasi digital koperasi sebagai upaya memperkuat tata kelola kelembagaan dan meningkatkan daya saing koperasi di era digital. Melalui Dinas Koperasi dan UKM, pemerintah daerah telah mengembangkan aplikasi sistem informasi dan digitalisasi koperasi yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh seluruh koperasi di daerah tersebut. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo Arifin Suaib mengatakan, pengembangan digitalisasi dilakukan seiring dukungan terhadap program prioritas nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tanpa mengabaikan pembinaan terhadap koperasi reguler yang telah lebih dahulu beroperasi. Ia menjelaskan salah satu langkah konkret yang dilakukan yaitu menghadirkan aplikasi sistem informasi dan digitalisasi koperasi. Aplikasi tersebut telah terintegrasi dengan sistem nasional SIMKOPDES untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sehingga memudahkan proses administrasi, pelaporan, dan pengelolaan koperasi secara lebih modern.
2: Saat ini Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo setidaknya dalam rangka memecahkan masalah digitalisasi koperasi itu kami sudah membuat aplikasi sistem informasi dan digitalisasi koperasi atau disingkat SIDIK yang bisa digunakan secara gratis oleh seluruh koperasi. Dan bagi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, aplikasi ini sudah terintegrasi secara nasional melalui SIMKOPDES. Digitalisasi koperasi ini menjadi penting karena persoalan penting koperasi itu adalah aspek tata kelola. Tata kelola itu menghasilkan laporan dan gambaran tentang kondisi internal organisasi kelembagaan dan bisnis koperasi, dan itu bisa dijadikan

0: dan keputusan. Arifin Suhaib mengungkapkan implementasi aplikasi digitalisasi koperasi saat ini telah memasuki tahap awal melalui sejumlah koperasi persentohan. Beberapa koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah menerapkan sistem tersebut diantaranya koperasi desa Kelurahan Merah Putih Teratai Desa Tabongo, koperasi desa Kelurahan Merah Putih Makmur Abadi Tolanguhula, dan koperasi desa Kelurahan Merah Putih Yesonogoro. Dari Gorontalo, Rusdianeta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim Lapas menggeser Ambon meninjau penyajian makanan warga binaan dan perkembangan sayuran hidroponik untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi warga binaan. Berikut laporan selengkapnya Syahira Sangaji.
2: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser Kabupaten Seram Bagian Timur konsisten meningkatkan kualitas pelayanan dan program pembinaan bagi warga binaan. Komitmen ini diwujudkan melalui pembinaan yang dilakukan, yaitu kontrol langsung terhadap proses penyajian makanan warga binaan sekaligus meninjau perkembangan budidaya sayur sawi hidroponik. Kepala Lapas Kelas 3 Geser Norbert Hasanda menyampaikan, peran lapas tidak hanya berfokus pada aspek keamanan saja, melainkan juga harus seimbang dengan pemenuhan hak dasar serta pelaksanaan program pembinaan kemandirian yang berkelanjutan. Menurutnya, pemenuhan gizi yang layak melalui penyajian makanan berkualitas dan pembinaan pertanian modern merupakan dua aspek krusial yang wajib diawasi secara rutin.
3: Memenuhi standar apa yang diinginkan oleh badan suf tempat pengolahan, pendaftaran, karena menjadi suatu kebanggaan sendiri diri sehingga memberikan advis atau masukan kepada kami di Lapas Geser untuk kemudian bisa memenuhi semua persyaratan yang diperlukan begitu.
2: Ditambahkan Nober Hasanda untuk program pertanian, langkah ini diambil guna memastikan tanaman mendapatkan nutrisi optimal, sekaligus mendeteksi adanya kendala atau serangan hama sedini mungkin demi tumbuh kembang dan hasil panen yang maksimal. Diakui kontrol langsung secara dini di area dapur juga merupakan langkah nyata yang sangat diperlukan. Ia berharap kegiatan rutin dapat menjaga standar kebersihan dan kelayakan dalam memenuhi hak dasar warga binaan. Nober menekankan pentingnya proses transfer ilmu di lapangan kepada warga binaan dalam proses penanaman sayur hidroponik. Kah ini menjadi ruang bimbingan langsung kepada warga binaan yang ditugaskan dalam program pertanian. Dengan begitu mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang mumpuni mengenai teknologi pertanian modern. Diharapkan keterampilan tersebut dapat menjadi bekal hidup yang bermanfaat dan bernilai ekonomis setelah mereka bebas dan kembali ke masyarakat. Syahira Sangaji melaporkan.

Soo Hok Gee, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gee pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gee pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gee percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gee berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Impian apa yang ingin kalian capai di hari ulang tahun kalian sekarang? Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana kita bisa meraih impian?
2: Meraih impian.
3: Jika tubuh kita sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit, bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
4: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat.

0: Sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.
1: Ayo, cek kesehatanmu.
2: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Nah, kita masih coba hubungi pengamat sepak bola nasional ya untuk membahas evaluasi dari Piala Dunia 2026. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.

0: Baik, seperti kita ketahui ya, Spanyol berhasil keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 di partai final. Namun terlepas dari siapa yang menjadi juaranya, ternyata meninggalkan sejumlah catatan bagi para supporter, di mana yang diprotes oleh mereka seperti harga tiket yang mahal, kemudian juga VAR yang dianggap masih memicu kontroversi. Walaupun teknologi terus berkembang, ternyata sejumlah keputusan VAR tetap menuai protes dari para pemain, pelatih, dan juga supporter. Nah, bagaimana juga evaluasi soal beberapa hal yang bisa dilakukan oleh FIFA ya untuk perbaikan pelaksanaan Piala Dunia berikutnya. Kami sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional, Wahyan Bisma. Anda juga bisa berinteraksi, silakan menyampaikan pendapat ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bung Wahyan, selamat pagi, salam olahraga.
1: Saya, selamat pagi Mas Eni.
0: Bung Wahyan, kalau melihat kita review pertandingan yang tadi malam dulu ya, atau tadi pagi begitu ya, ketika Spanyol jadi juara, bagaimana menurut Anda? Apa yang membedakan Argentina dengan Spanyol sebenarnya?
1: Ya, kita lihat bagaimana dominasi, konsistensi, kemudian position ball-nya, penguasaan bolanya, pressing-nya, kemudian pergerakannya, kemudian alur ini dari belakang ke depannya itu cukup efektif begitu ya. Jadi kita lihat bagaimana Argentina kesulitan sekali. Yang kemudian yang kedua, kita melihat bahwa Messi ini tidak diberikan kesempatan atau ruang oleh Rodri, Olmo di tengah dengan Baena untuk bagaimana mensuplai. Nah, inilah yang menjadi sebuah catatan, dan kita lihat memang persisnya adalah bagaimana disiplinnya pemain menerapkan strategi yang diterapkan oleh Luis de la Fuente begitu.
0: Ya. Nah, kalau kita lihat pertahanan Argentina kan sebenarnya kan sudah dari awal-awal turnamen berlangsung menjadi perhatian dari berbagai kalangan. Kelihatannya Scaloni kehabisan upaya untuk membuat pertahanan Argentina juga lebih baik begitu, Bung Wahyan. Bagaimana menurut Anda?
1: Ya, kalau kita melihat kan Scaloni sudah berusaha, sudah melakukan pergantian-pergantian, termasuk cederanya lini belakang Argentina, begitu ya. Kita lihat bagaimana itu yang menjadi salah satu titik balik. Kemudian ternyata Nicolas Otamendi kurang mampu memaksimalkan potensi, terutama pada saat ofensif. Kalau saat bertahan, Otamendi mungkin terbilang it's okay lah seperti itu. Tapi kita melihat bahwa semua pergantian itu tidak efektif. Ditambah lagi bahwa apa yang dilakukan oleh Spanyol, mereka melakukan pressing-pressing itu menyulitkan sekali Argentina untuk berkembang. Dan kalau kita lihat kan catatannya imbang sekali, bagaimana ada kesempatan golnya, kemudian penguasaan bola, menit passingnya dan sebagainya. Dan ini membuat ya apapun bentuknya sebenarnya dibilang pasrah tidak pasrah, tapi bagaimana mencoba kejutan-kejutan.
0: Jadi kelihatannya tapi memang dari pertandingan itu Spanyol lebih dominan dan pantas menjadi juara dunia begitu ya, Bung Wahyan ya.
1: Kalau saya menyebut sangat pantas ya, bahwa ini juga menjadi sebuah handicap untuk kita sebagai penikmat bola, bahwa dalam membangun sebuah prestasi sepak bola memang tidak semata-mata berdasarkan faktor keberuntungan ataupun karena faktor drawing yang dilakukan, tapi bagaimana mereka membangun potensi, bagaimana mereka konsisten dengan skema-skema yang sudah menjadi pola pondasi itu. Dan itu kita lihat bagaimana Spanyol hampir semua, jadi skema yang dibawa De La Fuente sejak kelompok umur itu mereka terapkan dan mereka percaya, walaupun mungkin orang melihat siapa itu Alex Baena, siapa itu Unai Simon dan sebagainya, nama besarnya mungkin tidak termasuk pemain muda terbaiknya Pau Kubarsi seperti itu.
0: Ya, baik, ada usia Pak 19 tahun. Oke, kita ada pendengar di ujung telepon ya, Pak Cidar di Los Semawe Aceh. Pak Cidar, selamat pagi Pak, salam olahraga.
2: Selamat pagi Om Denny, salam olahraga.
0: Silakan. Waalaikumsalam Pak Cidar, silakan.
2: Salam. Wah, luar biasa dengan perjalanan yang sangat melelahkan dan kadang-kadang menjenuhkan ya. Hampir memakan waktu 1 bulan lebih untuk menggantikan pergantian tahta kerajaan. Tahta ini penguasa sepak bola Sajikan Raya ya. Akhirnya terjawablah sudah tadi malam dini hari. Wah, luar biasa. Mungkin ini satu kenangan manis. Ada satu sejarah buat apa ini Yamal dan Messi. Tim 19 tahun silam dalam satu sesi pertemuan waktu itu Yamal itu umurnya lebih kurang 5 tahun.
0: Ya. Ya.
2: Digendong sih dalam satu yayasan amal untuk UNICEF sedunia untuk penggalang dana untuk anak-anak yang kurang mampu.
0: Ya.
2: Ini terjawab sudah dengan kenangan manis ini. Yamal dan Messi dipertemukan dalam satu puncak yang luar biasa untuk apa dari nol sampai ke akhirnya dari A sampai Z, dari Z ke A, dari penyisihan sampai bertemu dia di final semalam. Yeah. Luar biasa. Ini mungkin satu emosional, satu kenangan manis, tapi bagi Messi ini satu ya, serahkanlah buat anak gendongmu ya. Anak yang pernah semua gendong jadi kenangan manis buat dia, satu kenangan. Yeah. Bisa dikatakan dia sebagai bapa angkat kamu Messi dari Yamal.
0: Ya.
2: Serahkanlah dia dengan tulus dan ikhlas ini titian kerajaan ini, tahta kerajaan ini, tahta yang luar biasa ini untuk
0: kenangan
2: yang pernah kamu gendong.
0: Ya.
2: Terima kasih
0: banyak Pak Tidar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam olahraga. Berikutnya ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Ya Pak Alan, selamat pagi. Salam olahraga.
3: Selamat pagi. Salam olahraga Pak.
0: Silakan Pak Alan.
3: Saya mengucapkan selamat buat ini buat pendukung Spanyol Pak.
0: Ya.
3: Nah, itu aja Pak, nggak mutar-mutar Pak. Apapun ceritanya Spanyol juara dunia Pak.
0: Baik Pak Alan.
3: Walaupun saya pegang Argentina kan.
0: Oh begitu ya.
3: Ya Pak. Ya, makasih Pak.
0: Terima kasih banyak Pak Alan. Bagi Pak, ada Bu Dinda di Bogor Jawa Barat. Bu Dinda pagi Bu, salam olahraga.
4: Selamat pagi.
0: Pagi Bu Dinda. Bagaimana nih Bu, Argentina akhirnya kalah ini?
4: Iya, Bung Wahyan selamat pagi, salam olahraga. Iya, yang saya unggulkan ternyata harus undur diri begitu yeah. Ya, Bung Wahyan dan Bung Jaini ya. Tapi sebagai penikmat bola dan beberapa kali berkomentar dan menjagokan, ikhlas kok Bung Jaini, Bung yeah. Wahyan. Karena bagaimanapun banyak ada kata-kata ini pertemuan antara bapak dan anak.
0: Ya.
4: Yeah. jadi penikmat bola khususnya Piala Dunia ikhlas karena bagaimanapun Spanyol memang kuat. Jadi the winner with Spanyol lah begitu yeah. Ya. Bung Zaini, Bung
0: Wahyan. Bu Dinda. Terima kasih banyak Ibu. Selamat pagi. Nah saya menggarisbawahi tadi Pak Cida dan Bu Dinda menyangkut masalah usia para pemain ya, Bung Wahyan ya. Kalau kita lihat rata-rata pemain Spanyol ini kan usianya rata-ratanya kan 26,4. Bahkan Gavi, Yamal itu kan masih 21 tahun, Pedri 23 tahun begitu ya. Iya. Dengan posisi sebagai juara Eropa, juara Piala Dunia, apakah dalam beberapa tahun ke depan sampai menjelang Piala Dunia nanti berikutnya, Spanyol masih akan menjadi kekuatan mengerikan begitu di dunia sepak bola?
1: Ya paling tidak dengan standarisasi yang sudah dilakukan oleh De La Fuente itu ada potensi begitu. Nanti akan diuji di Euro 2028 begitu.
0: Yeah.
1: Karena di situ Jerman sudah dengan Jurgen Klopp, kemungkinan Italia dengan Guardiola kemungkinan begitu. Artinya apa yang akan menjadi catatan-catatan seperti itu akan diuji kembali seperti itu.
0: Yeah.
1: Nah, apabila Spanyol bisa melewati itu, saya rasa 4 tahun ke depan Spanyol masih akan menjadi salah satu tim yang bisa diunggulkan karena kita melihat bahwa apa yang dilakukan Spanyol sudah pada tracknya yang benar seperti itu, dan itu juga menjadi suatu catatan jubur kita bahwa
0: yeah.
1: Untuk sebuah prestasi sepak bola termasuk timnas kita
0: yeah.
1: Ya kita harus benahi pola-pola seperti itu
0: ya yeah. Nah tadi juga banyak harapan pendengar sebetulnya yang mengharapkan di 2030 Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia, itu bagaimana menurut Bung Wahyan?
1: Ya mungkin terlalu cepat tapi ya kita harus punya mimpi, ini seperti itu ya
0: yeah.
1: Terlalu cepat tapi kita harus punya mimpi.
0: Rintisannya harus dari sekarang lah begitu ya Pak Wahyan ya.
1: Iya betul, kalau kita lihat kualitas kompetisi atau gridnya seperti itu kan kita masih jauh dari standar yang diharapkan gitu
0: yeah.
1: Tapi ada coba fast pass yang coba dilakukan oleh gerakan-gerakan federasi kita begitu, gerakan cepat begitu, mungkin seperti itu untuk bagaimana bisa memangkas potensi-potensi itu untuk lebih cepat seperti itu. Tapi yang menjadi keuntungan adalah jika nanti 2030 itu ada 60 peserta
0: yeah.
1: Kemudian koefisien AFC itu ada 12,5, potensi kita akan cukup terbuka
0: yeah.
1: Taruhlah di atas 50% lah. Kalau dengan skuad yang ada, kemudian ada beberapa pemain-pemain baru diimbangi oleh kualitas kompetisi dalam 1-2 tahun terakhir ini begitu Pak.
0: Ya, Pak Wahyan, ini kita ke evaluasi Piala Dunia ya. Ada 3 hal penting ya. Yang dikritik oleh para supporter ya. Pertama, harga ya. Tiket yang terlalu mahal. Yang kedua, ya. Soal teknologi VAR ternyata juga masih memicu kontroversi. Yang ketiga, Ini soal komersialisasi yang dianggap terlalu berlebihan dari FIFA itu bagaimana menurut Bung Hayat? Tiga hal itu.
1: Iya, kalau kita melihat bahwa apa yang dilakukan FIFA adalah bagian daripada terobosan. Bagaimana FIFA melakukan terobosan untuk menjadikan sepak bola ini menjadi lebih menarik. Misalnya contohnya di final ada juga halftime untuk showbiz, show entertainment, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada hydration break, misalnya seperti itu. Yang ini akan memberikan peluang juga untuk mendapatkan income bagi para pemegang lisensi FIFA Piala Dunia ini untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian kalau kita berbicara tentang tadi disampaikan apa yang dilakukan FIFA, pasti ada plus minusnya. Tapi kita melihat bahwa sisi VAR juga demikian ya, dengan kontroversi salah misalnya pada saat Mesir melawan, kemudian melawan Argentina seperti itu, kemudian kasus Jude Bellingham ketika dengan Norwegia tersangkut kabel dan sebagainya seperti itu. Saya rasa sesuatu hal yang wajar bahwa selalu ada drama dalam sebuah sepak bola. Terkait dengan tiket, ya kita tahulah bahwa kalau tiket ya kita pasti akan melihat bahwa esensi tiket itu menjadi salah satu yang menjadi diburu. War tiket itu selalu diburu oleh orang, dan apalagi partai-partai di Piala Dunia ini sangat dinanti. Dan kalau kita lihat kan sangat luar biasa, catatan penonton yang hadir di FIFA tahun ini kan lebih dari 6,2 juta yang hadir di stadion. Kita bisa bayangkan sesuatu yang sangat besar dengan tingkat keterisian 97%, sesuatu yang menurut saya akan jadi sesuatu rekor yang sulit dipecahkan, kecuali kalau mereka mengadopsi dan mendapatkan atmosfer atau pola-pola yang didukung oleh pola-pola yang dilakukan oleh FIFA. Jadi semuanya pasti ada plus minusnya, tapi kita melihat bahwa selama ini sepak bola yang selama di Piala Dunia selalu ada drama, selalu ada catatan manis, bagaimana mengenang Cafe Verde, bagaimana mengenang Viking Row-nya, bagaimana mengenang para gue menumbangkan Jerman, dan bagaimana kesempatan Asia Jepang harus pupus di tangan Brasil, misalnya seperti itu, menjadi sebuah catatan bahwa VAR mungkin bisa membantu dengan catatan bahwa apa yang dilakukan itu adalah memberikan sebuah warna perkembangan sepak bola dunia begitu.
0: Ya, tapi yang Bung Wayan rasakan ya, Piala Dunia kali ini apakah memang ya dari sisi lebih menghibur lah dibandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya begitu?
1: Bung Wayan. Sangat-sangat sekali. Ya, termasuk kontroversi bagaimana Presiden ikut memberikan
0: komentar begitu ya.
1: Iya, seperti itu. Termasuk bagaimana mempengaruhi FIFA untuk
0: membatalkan kartu merah.
1: Kartu merah seperti itu akan bahwa itulah yang disebut sepak seperti itu gitu. Ada aturan-aturan pasal-pasal prerogatif yang mungkin kita tidak tahu, tidak tahu gitu, seperti itu. Dan itulah menjadi sebuah seni dalam sebuah event begitu. Tapi yang menarik adalah bahwa sejak pertandingan dimulai di tiga negara, Meksiko, Kanada, dan Amerika, semuanya keterisian stadion bagus, kemudian selalu ada warna-warna produktivitas golnya yang sangat luar biasa, dan itu menjadi sebuah tontonan yang menurut saya menarik, karena sepak bola itu kan ujung-ujungnya gol gitu. Kalau tidak ada gol ya tidak akan menarik, walaupun di situ prosesnya ada kontroversi, ada pengaruh VAR, di situ ada deteksi apapun yang mungkin secara tidak dihargai ataupun tidak diinginkan oleh fans sebagai pendukung klub ataupun negara di mana mereka tampil begitu.
0: Ya, baik kalau begitu Bung Wayan, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Wayan.
1: Ya, Pak Yeni, selamat pagi.
0: Begini tadi pemerhati sepak bola nasional Wahyan Bisma. Kalau ingin berkomentar masih ada waktu ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.

0: Ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Selamat pagi. Salam olahraga.
0: Bagaimana kabarnya Pak Udin dan Boyolali pagi ini?
1: Saya dan Boyolali sudah baik.
0: Oke, silakan komentarnya.
1: Selamat untuk Spanyol ya yang menang. Nah, harapannya Indonesia bisa nyusul.
0: Iya dong. Iya, ya, mudah-mudahan ya Pak ya, 2030 ya. Ada lagi Pak Udin yang disampaikan?
1: Nah, itu dulu.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Udin ya. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Berikutnya ada Mas Budi Samudra di Lampung Timur. Mas Budi, pagi, salam olahraga.
2: Pagi Bang Jenny.
0: Pagi, silakan Mas Budi.
2: Tadi malam seru-seru sebenarnya.
0: Iya betul.
2: Apa namanya, sebenarnya jagoanku itu Maroko sebenarnya. Iya, sama Italia gak masuk-masuk.
0: Iya ya.
2: Tadi malam apa namanya, biasanya Spanyol main itu gak seberapa, apalah Mas Jenis, gak seberapa bagus tadi.
0: Iya.
2: Tadi malam kok tumben bagus banget tadi malam itu.
0: Iya.
2: Tadi malam nobar di lapangan sama itu Andika kangen band.
0: Oh oke. Iya ya.
2: Memberiakan itu. Jadi cuma 1-0 jadi ya. Ya.
0: Yeah.
2: Selama dia pendukung apa namanya Spanyol gitu. Yang pasti saya enggak berpaling hati Bung Jenny, tetap Persija di Jerman ya. Kita aja Bung Jenny, makasih ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Budi ya. Mas Budi, pendukung Persija yang ada di Lampung ya. Pak Iwan di Tarakan, Pak Iwan selamat pagi Pak, salam olahraga.
3: Salam olahraga Jaya.
0: Oke, silakan Pak Iwan.
3: Anu mau ucapan anu tim Spanyol luar biasa.
0: Ya.
3: Ya, itu aja Bang.
0: Oh begitu ya. Baik kalau begitu Pak Iwan. Terima kasih banyak ya Pak Iwan ya. Pagi Pak, salam olahraga.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Impian apa yang ingin kalian capai di hari ulang tahun kalian sekarang? Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
2: Bagaimana kita bisa meraih impian?
3: Meraih impian.
4: Jika tubuh kita
2: sakit-sakitan.
1: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua.
5: Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit,
1: bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
6: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.
7: Ayo, cek kesehatanmu.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Eh Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Duh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Dalam warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zeni, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan logistik kedaruratan bagi warga yang terdampak konflik sosial di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, konflik yang melibatkan masyarakat Desa Narasoina dan Dusun Bele Desa Waiburak terjadi pada hari Sabtu lalu dan mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, 5 orang luka-luka, serta kerusakan material. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bantuan tersebut akan dikirimkan dari gudang sentra Evata Kupang hari ini yang meliputi paket makanan siap saji dan makanan anak, serta kebutuhan papan dan sandang darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi. Saifullah juga mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama TNI dan juga Polri, serta mengajak semua pihak menjaga situasi tetap kondusif dan menyerahkan proses hukum kepada aparat berwenang. Kita ke informasi lainnya, Komando Resor Militer dan Rem 161 Wirasakti Kupang, Kepala Kepolisian Daerah NTT dan Kejaksaan Tinggi NTT, menyelenggarakan Coffee Morning bersama untuk memperkuat sinergitas di daerah mendukung pembangunan. Laporan bersama dengan Vance Zakarias dari Kupang.
1: Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono bersama Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Polisi Rudi Darmoko, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roh Adi Wibowo, menggelar kegiatan Coffee Morning pada Kamis 16 Juli 2026 di ruang lobi Makorem 161 Wirasakti. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban menjadi wadah untuk memperkuat sinergitas dan soliditas TNI, Polri, dan Kejaksaan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan Rem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menegaskan, kegiatan Coffee Morning merupakan sarana untuk menyamakan visi, menyamakan langkah, dan memastikan bahwa dalam melaksanakan tugas hadir tim yang solid untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di wilayah Nusa Tenggara Timur.
2: Karena tidak ada kata lain selain kita harus senantiasa menjaga dan meningkatkan jalinan kerjasama dalam sinergitas yang tinggi guna saling mendukung antara jajaran TNI AD dalam hal ini Korem, baik tentang berbagai peristiwa sosial yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan berbagai kegiatan satuan jajaran Korem 161 Wira. Saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan kerjasamanya selama ini dengan Korem yang harus terus kita jaga dan kita tingkatkan. Mari kita senantiasa saling bahu-membahu untuk menjaga dan meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan, menjaga kondusivitas wilayah serta mendukung percepatan pembangunan di Nusa Tenggara Timur.
1: Sementara itu, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menyampaikan apresiasi atas hubungan harmonis yang selama ini telah terjalin. Ia menegaskan institusi memiliki komitmen yang sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adi Wibowo menegaskan sinergitas antar lembaga merupakan sebuah keharusan dalam menjalankan tugas negara. Komunikasi yang semakin intens dan terstruktur, hubungan kerjasama yang selama ini berjalan dengan baik akan semakin kuat dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Vance Zakarias, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke berita internasional. Gempa bumi magnitudo 5,5 melanda Peru Tengah pada Sabtu malam waktu setempat. Menurut Badan Survei Geologi Amerika Serikat USGS, pusat gempa berada di dekat kota Chupaca pada kedalaman 10 km dengan distrik Congos Bajo, disebut menjadi daerah yang terdampak paling parah. Gempa tersebut mengakibatkan 5 orang tewas, 20 orang mengalami luka-luka, kerusakan terhadap tempat-tempat bersejarah serta terputusnya aliran listrik di sejumlah distrik. Dinas kedaruratan telah dikerahkan untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan serta mendata kerusakan yang terjadi.

Berita olahraga, petenis Indonesia Muhammad Rifqi Fitriadi memborong dua gelar pada pekan keempat turnamen ITF M15 Woning di Tiongkok dengan menjuari nomor tunggal dan ganda. Rifqi lebih dulu meraih trofi nomor ganda pada hari Sabtu lalu bersama dengan petenis Armenia Daniel Sarstian dengan menundukkan unggulan keempat asal Taiwan, Xie Chengpeng Lai Chuan Kai dengan skor 6-7, 7-6, 12-10. Rifqi kemudian memperoleh gelar tunggal pada partai final yang berlangsung kemarin dengan mengalahkan unggulan ketiga asal Korea Selatan Ho Yong Roh dengan skor 6-4, 6-3. Prestasi tersebut menjadi bekal positif bagi Rifqi dalam mempersiapkan laga mendatang, termasuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan, pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda hari ini? Selamat beraktivitas untuk Anda di hari Senin 20 Juli 2026. Bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selain euforia final Piala Dunia 2026, kami juga akan menghadirkan beragam informasi dan juga perbincangan yang tidak kalah menarik di ruang dengar Anda. Dan dalam setiap perbincangan, Anda juga bisa berpartisipasi untuk menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun tanggapan ke 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau juga bisa melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.
2: Catatan peristiwa.
3: Pada 20 Juli 1969, pukul 20.17 menit UTC atau pukul 3 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat, pesawat ruang angkasa Apollo 11 berhasil mendarat di bulan. UTC adalah waktu universal terkoordinasi yang menjadi penanda waktu ruang angkasa terhadap bumi. Apollo 11 adalah pesawat ruang angkasa pertama yang berhasil membawa manusia mendarat di bulan. Kru misi pendaratan di bulan dengan pesawat Apollo 11 adalah Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin, dan Michael Collins. 6 jam setelah berhasil mendarat di bulan, astronot pertama pun menjejakkan kakinya di bulan. Astronot tersebut adalah Neil Armstrong, yang terkenal sebagai manusia pertama yang mendarat di bulan. Neil Armstrong tercatat menghabiskan waktu selama 2 jam setengah di permukaan bulan. Misi pendaratan di bulan ini juga disaksikan orang di seluruh penjuru dunia dan menjadikan tanggal 20 Juli 1969 sebagai Hari Bulan Sedunia. Peringatan National Moon Day bertujuan untuk memberikan semangat pada peneliti antariksa untuk semakin memajukan teknologinya.

0: Pendengar pagi ini kami akan menyoroti tentang bagaimana penyalahgunaan AI ya, teknologi AI untuk konsultasi yang saat ini menjadi sorotan. Di mana di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kecerdasan buatan atau AI kini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dari membantu pekerjaan, menjawab pertanyaan, hingga menjadi teman diskusi digital ya, AI seolah hadir sebagai solusi praktis di berbagai situasi. Tapi di balik kemudahan itu muncul juga kekhawatiran soal bagaimana teknologi ini digunakan. Karena belakangan publik dihebohkan dengan temuan bahwa AI ternyata dimanfaatkan oleh oknum untuk hal yang menyimpang, termasuk digunakan sebagai sarana konsultasi terkait dengan tindakan asusila. Dan fenomena ini memunculkan pertanyaan ya, sejauh mana kemudian teknologi ini bisa dikendalikan dan bagaimana batas etika dalam pemanfaatannya. Kita akan coba perbincangkan bersama dengan pemerhati budaya, komunikasi digital dan juga pendiri literos.org, Bapak Firman Kurniawan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Firman, salam sehat.
2: Halo, selamat pagi Mbak Safira.
0: Iya, alhamdulillah baik. Pak Firman baik-baik juga ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, alhamdulillah baik.
0: Kita bicara soal AI nih, Pak Firman. Lagi-lagi teknologi ini nampaknya tidak hanya membantu tapi juga bisa membawa ke dampak-dampak yang tidak diinginkan ya dari sisi negatif.
2: Iya, betul.
0: Kalau melihat fenomena ini, bagaimana Anda membaca tren penggunaan AI di masyarakat saat ini?
2: Ya, yang terbaca hari ini adalah muncul budaya baru dalam hal memanfaatkan informasi. Jadi karena AI ini mengenerate atau menghasilkan informasi, kita dengan ngeprom dapat rekomendasi, kita dengan ngeprom dapat produk-produk kecerdasan seperti poster, gambar, video. Nah, semua orang termasuk bisnis, termasuk yang ilegal, ini sedang mencoba sampai di mana teknologi baru ini bisa diandalkan. Nah, jadi bukan hanya untuk tujuan produktif, tapi yang ilegal juga mencoba masuk di dalam euforia ini.
0: Apa yang kemudian bisa mendorong AI atau membuat AI sehingga bisa dimanfaatkan ke ranah yang menyimpang ya? Seperti akhir-akhir ini ada konsultasi terkait tindakan asusila nih, sedang ramai diperbincangkan Pak Firman.
2: Ya, AI ini kalau kita lihat dalam hal pengembangannya berusaha atau sedang dikembangkan untuk dapat melayani semua kebutuhan manusia. Termasuk juga hal-hal yang semula sepenuhnya dilakukan oleh manusia. Nah, AI ini mampu mengerjakannya. Jadi, apa yang kita pikirkan, manusia angan-angankan, atau mungkin bahkan yang diimpikan oleh manusia, itu bisa diwujudkan oleh AI. Jadi, misalnya kita ingin mimpi kita bisa dilihat seperti film, adegan film oleh orang lain. Nah, itu AI bisa mewujudkannya seperti itu. Jadi, apalagi kalau untuk urusan bisnis, saya ingin poster yang bisa dibuat dengan murah dan cepat itu dia bisa melakukannya. Atau di bisnis prostitusi, bagaimana saya menampilkan komoditas atau hal yang ditawarkan di dalam bisnis itu menarik, itu tinggal memerintahkan atau membuat prompt-nya di artificial intelligence.
0: Karena bisa merespon secepat itu ya Pak Firman ya, mendapatkan jawaban yang mungkin tidak didapatkan dari manusia ya Pak Firman.
2: Iya.
0: Oke.
2: Melampaui batas yang bisa dipikirkan oleh manusia.
0: Tapi masyarakat kita sudah cukup siap belum secara literasi digital untuk menggunakan AI ini secara bijak Pak Firman?
2: Dalam hal kesiapan dan tadi euforia uji coba itu saling berlomba. Jadi orang yang menguji coba kemampuan AI itu sangat antusias. Nah, tetapi urusan etika, urusan tadi kesiapan, mental dan pikiran itu juga sedang tumbuh. Dan nampaknya kalah cepat dibanding tadi euforia untuk mencobanya. Sehingga beberapa hal yang tidak etis, ilegal itu menjadi peristiwa yang mengejutkan kita semua.
0: Dengan berbagai permintaan yang bisa mungkin dijawab oleh teknologi AI, seberapa besar kemudian tanggung jawab dari pengembang teknologi ini untuk mencegah penyalahgunaan ya, seperti konsultasi untuk tindakan asusila saat ini, Pak Firman?
2: Betul. Jadi kalau kita ingat di dalam pengembangan teknologi apapun, dan sebetulnya untuk membantu manusia memudahkan kesulitan-kesulitan hidupnya. Teknologi ini bisa menaikkan produktivitas, pekerjaan yang lebih teliti dan efisien. Tapi kemudian juga perlu dipertimbangkan apa ini efek sampingnya. Mm-hmm. Nah, jadi katakanlah seperti beberapa saat yang lalu, Grok itu artificial intelligence miliknya Twitter, miliknya X, itu kan bisa ngeprom cukup dengan foto, kita perintahkan pakaiannya diubah. Mm. Orang yang semula pakai baju gambar kembang-kembang diubah menjadi garis-garis. Kemudian juga bahkan ditanggalkan bajunya menjadi foto yang seronok dan kita masukkan dalam kategori asusila. Nah, ini kan kalau kita balik ke tujuan penciptaan teknologi, pengembangan teknologi, untuk apa sebetulnya teknologi yang seperti ini? Kan ini malah membuat kita resah, membuat kita menjadi was-was. Jangan-jangan ketika foto itu adalah foto kita, nanti seberapa usil orang lain akan memperlakukan foto kita. Nah, ini kan jadi tidak tenang.
0: Mm-hmm. Akhirnya muncul perilaku-perilaku tidak bertanggung jawab ya di media sosial seperti itu, Pak Firman ya.
2: Okay. Betul
0: nah, sekali. Kalau melihat praktik-praktik seperti ini terus terjadi tanpa kontrol, kira-kira dampak sosial apa yang bisa muncul dalam jangka panjang?
2: Perselisihan, kemudian tadi rasa kecemasan para korban. Jadi setiap saat semua orang hari ini itu adalah calon korban dari tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan AI. Dari sisi misalnya deepfake, misalnya kita bisa ditipu oleh video-video yang menjanjikan bantuan keuangan misalnya. Dari sisi keuangan bisa muncul permintaan untuk transfer dan sebagainya. Dari orang yang menyaru seperti orang yang sudah kita kenal, ternyata itu adalah buatan dari artificial intelligence. Termasuk para orang tua, putra putrinya bisa menjadi korban dari tindakan pembuatan konten-konten yang melecehkan anak-anak, bahkan dirinya sendiri. Nah, ini jadi dampak sosialnya di satu sisi ketika tidak siap aspek mental sampai dengan aspek hukumnya, ini justru bisa menjadi ancaman bagi masyarakat.
0: Iya, akhirnya masyarakat mulai berhati-hati untuk mengupload sesuatu ya, Pak Firman, agar tidak disalahgunakan juga oleh orang yang melihat seperti itu. Karena memang AI ini awalnya seperti Pak Firman katakan untuk membantu awalnya, tapi ternyata ada banyak resiko yang bisa ditimbulkan juga dari adanya kecanggihan ya untuk merubah sesuatu ini. Kemudian apa langkah yang paling realistis ya untuk dilakukan saat ini? Apakah dari sisi regulasi perlu dikuatkan lagi? Apakah teknologinya atau edukasi lebih ditingkatkan juga, Pak Firman?
2: Yang terbaik adalah pendidikan masyarakat dan edukasi. Mereka paham yang pertama, yang paling dasar adalah AI ini membantu manusia, tetapi juga memiliki sisi negatif. Ketika kita tidak berhati-hati, bisa justru menjadi korbannya. Demikian juga, walaupun korban itu bukan disebabkan oleh pihak lain, kita sendiri kalau tergantung pada artificial intelligence bisa mengalami kemandekan kecerdasan, kita menjadi malas, kita menjadi tidak cerdas. Nah, itu kan bukan pihak lain yang membuat kita seperti itu, tetapi alat itu ketika semakin kita andalkan, justru membuat kita menjadi melemah. Nah, itu hal yang dasar yang perlu dipahami. Kemudian hal-hal yang lain, AI ini kata kuncinya adalah data. Nah, ini sama seperti pembangkit listrik tenaga air, bahan bakunya adalah air. Nah, AI ini bahan bakunya adalah data, dan data itu dari mana? Dari kita semua. Makanya sebelum AI ini bertumbuh dengan cepat, itu kan kita dibiasakan memberikan data lewat media sosial, lewat aplikasi perbelanjaan, lewat transaksi perbankan dan sebagainya. Nah, itu semua disedot, dipakai untuk bahan pelatihan kecerdasan sampai tadi membangun sistem kecerdasan yang semakin canggih. Nah, itu semua adalah data kita. Nah, ketika kita tidak hati-hati dengan data kita, oversharing, overposting dan sebagainya, itu bisa menjadi serangan terhadap kita sendiri, menjadi merugikan kita.
0: Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita melakukan atau men-share sesuatu. Pertimbangkan lagi apakah ini berkaitan dengan sensitivitas data pribadi seperti itu ya Pak Firman ya, untuk tidak mudah membagikan data-data. Iya.
2: Iya. Yang kemudian perlu setelah pendidikan masyarakat adalah penegakan hukum, regulasinya diperkuat seperti itu, Pak.
0: Ya. Oke. Okay. Nah, kalau kita bicara di kehidupan sehari-hari kan anak muda kerap sekali bersinggungan dengan media sosial, kemudian teknologi. Ini bagaimana sehingga efektif ya agar tidak salah arah menggunakan AI ini, Pak Firman?
2: Ya, tugas dari lembaga pendidikan termasuk orang-orang dewasa yang paham adalah menemukan cara yang terbaik bagaimana memanfaatkan AI yang produktif. Mm-hmm. Jadi sebetulnya kalau kita melihat perkembangan teknologi, itu dalam sejarahnya setiap perangkat itu mempunyai fungsi khusus,
0: yeah.
2: Pisau berbeda dengan gergaji. Dua-duanya kalau kita sebut sebagai alat

0: dilihat dari sisi pengembangnya, pengembangnya itu tendensinya atau motivasinya ya mengembangkan untuk keuntungan ekonomi sebesar-besarnya. Nah, bahwa itu ada dampak sosial dan budayanya, itu tidak terlalu menjadi perhatian.
1: Semakin banyak digunakan, semakin banyak juga data yang bisa akurat ya, Pak Firman, untuk mengolah AI ini ya.
0: Okay. Betul, pengusahanya senang sekali, tetapi kita yang menjadi korbannya.
1: Iya, baik. Nah, ke depan dengan perkembangan AI yang semakin canggih dan tentu akan berkembang terus, apakah tantangan seperti ini akan semakin sulit dikendalikan, Pak Firman?
0: Ketika kita memahami secara intinya artificial intelligence ini paling efektif diperlukan untuk apa, kemudian kita mampu mensosialisasikannya, perkembangan yang paling canggih seperti apapun kita yakin bisa mengatasinya. Jadi memang kalau kita lihat secara parsial, itu kok belum selesai penemuan ini, muncul penemuan yang lain, beserta dampak negatifnya. Kayaknya kok rumit, beban hidup kita menjadi berat. Tapi sebetulnya ada satu root, ada satu substansi, artificial intelligence ini sebetulnya paling tepat untuk apa. Ketika itu kita bisa rumuskan, tantangannya tadi bisa kita hadapi dengan lebih mudah.
1: Oke, tapi ada tidak faktor tertentu yang dari manusia ini tidak dimiliki oleh AI, tidak akan mungkin menyamai AI, Pak Firman?
0: Ya, yang sering dikatakan selama ini kan AI nggak punya emosi, AI nggak punya rasa. Jadi walaupun dia, kalau manusia melukis kan untuk menggambarkan apa yang dirasakan saat itu, AI itu hanya bisa mencontoh sebetulnya. Dia tidak bisa menyertakan, sama seperti saya berbincang dengan Mbak, walaupun lewat telepon, ini kan terasa emosinya. Kalau dengan AI kan tidak terasa, walaupun dia bisa menjawab selengkap-lengkapnya, secepat-cepatnya, tapi nggak ada rasa di situ sebetulnya.
1: Responnya akan beda ya. Oke.
0: Iya.
1: Mungkin jawabannya benar, tapi rasa itu tidak ada ya. Feel-nya tidak ada. Betul. Berbeda dengan insting manusia ya, Pak Firman.
0: Betul. Makanya sekarang kan banyak riset yang menunjukkan semakin kita intens dengan artificial intelligence, sebetulnya merasa semakin kesepian.
1: Itu tadi ya, karena bisa merespon dengan cepat, membutuhkan jawaban yang diinginkan ya, akhirnya bisa terus ketergantungan. Oke, baik. Mungkin pesannya untuk pendengar ya, bagaimana sebaiknya kita bisa menempatkan AI ini lebih bijak dalam kehidupan, sehingga tetap bermanfaat tanpa melanggar nilai dan juga norma-norma yang ada.
0: Ya, kita paham bahwa artificial intelligence ini dikembangkan untuk semakin sempurna dan semakin sulit dibedakan kemampuannya dari yang alamiah. Dan itu tujuannya adalah untuk kemudahan hidup manusia. Nah, jadi perlu kita sambut, perlu kita pelajari, perlu kita manfaatkan. Tetapi perlu juga disadari bahwa ada efek samping. Teknologi apapun dalam sejarahnya, itu ada dampak buruknya. Nah, kita perlu tahu apa saja dampak buruk itu, sehingga kita bisa mengendalikan penggunaannya, sehingga tidak memunculkan dampak buruk itu.
1: Jadi ya, ini adalah bisa dikatakan alat ya, Pak Firman. Pemanfaatnya sangat ditentukan oleh kita sebagai penggunanya. Di satu sisi membawa kemudahan, tapi di sisi lain juga perlu tanggung jawab dan juga kesadaran etika yang tidak kalah penting ya, Pak Firman.
0: Tepat sekali. Tepat sekali, Mbak.
1: Terima kasih Pak Firman atas waktunya pagi ini di Radio Pro 3. Selamat pagi.
0: Oke, senang sekali, Mbak.
1: Selamat beraktivitas. Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan pemerhati budaya, komunikasi digital, dan juga pendiri literos.org, Pak Firman Kurniawan.
2: Wawancara Pro 3. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha.

0: Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin, ketika hanya merekalah yang bekerja keras, mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membumbung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pendengar pagi ini kami juga akan memperbarui informasi seputar kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG membuka perdagangan awal pekan ini di zona hijau. Pada pembukaan perdagangan Senin 20 Juli 2026, IHSG berada di level 6.197. Posisi ini naik 21,94 poin atau 0,36% dibandingkan dengan penutupan Jumat lalu. Selengkapnya bersama dengan Fathiah Nur Zalfa. Fathiah.
2: Ya baik pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG membuka perdagangan hari ini di zona hijau. Pada Senin 20 Juli 2026, IHSG dibuka di level 6.197,47. Posisi tersebut menguat 21,94 poin atau 0,36% dibandingkan penutupan perdagangan Jumat lalu, yang berada di level 6.175,53. Meski demikian, sentimen global masih menjadi perhatian utama pelaku pasar, terutama meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Tim Pilarmas Investindo Sekuritas menilai konflik yang semakin intensif di Timur Tengah telah mendorong harga minyak kembali menembus $80 Amerika Serikat per barel. Harga minyak WTI tercatat naik ke level $84,90 Amerika Serikat per barel, sementara minyak Brent mencapai $90,9 Amerika Serikat per barel. Menurut Pilarmas, kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan tekanan inflasi dan membuat suku bunga global bertahan lebih lama di level tinggi. Dalam risetnya, Pilarmas menyebut IHSG dan pasar obligasi mungkin agak gelisah untuk waktu yang lebih lama akibat ketidakpastian geopolitik dan kenaikan harga minyak. Selain perkembangan di Timur Tengah, pasar juga menantikan sejumlah agenda penting pekan ini, diantaranya ada data ekonomi Amerika Serikat, kemudian pertemuan Bank Sentral Eropa, serta rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang dijadwalkan pada 22 Juli 2026. Pilarmas memperkirakan Bank Indonesia masih berpeluang mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 5,75%, seiring penguatan nilai tukar rupiah yang masih berada di bawah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Secara teknikal, Pilarmas memperkirakan IHSG masih berpotensi menguat terbatas dengan area support di level 6.000 dan resistance pada kisaran 6.220. Meski demikian, investor tetap diminta mencermati potensi koreksi di tengah tingginya ketidakpastian global. Demikian perkembangan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathiah Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar, nantikan juga kabar bursa dan juga rupiah pada saat jeda siang nanti dan juga penutupan pada sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami update juga informasi lainnya dari reporter kami di mana Kadin Tanjung Pinang mendesak retail modern lokal dan juga nasional untuk memprioritaskan penyerapan produk lokal UMKM. Laporannya bersama dengan Rizvan Badrian dari Tanjung Pinang. Rizvan?
3: Baik. Pendengar, di mana saja berada, Kamar Dagang dan Industri Kota Tanjung Pinang mendesak peningkatan kemitraan strategis antara pelaku UMKM dengan retail modern berskala lokal maupun nasional. Langkah ini dinilai mendesak mengingat besarnya potensi produk lokal yang bahkan telah tembus pasar ekspor Singapura maupun Malaysia. Untuk itu, Ketua Kadin Kota Tanjung Pinang Ade Angga kepada RRI mengatakan pemerintah daerah perlu melakukan intervensi nyata berupa fasilitas kemasan atau packaging berkualitas tinggi secara gratis bagi produk-produk unggulan yang siap diekspor.
4: Bahkan dari produk-produk UMKM itu bukan hanya bisa bersaing di tingkat lokal, bagian sudah mulai ekspor ke Singapura. Beberapa program perlu menyentuh UMKM ini, seperti program misalnya memberikan bantuan subsidi secara gratis kepada UMKM-UMKM yang diseleksi yang memiliki kualitas makanan yang unggul.
3: Bahkan ada yang juga mengatakan terkait permodalan, Kadin mengungkapkan banyak pelaku usaha mikro yang gagal naik kelas akibat terganjal aturan perbankan mengenai jaminan aset dan riwayat tunggakan kredit. Sebagai solusinya, Kadin menyarankan pemerintah daerah mengalihkan bantuan modal tunai ke bentuk subsidi bahan baku impor seperti kedelai serta bantuan alat produksi berupa gerobak usaha dan lainnya. Reporter di Pembatrian dari Tanjung Pinang, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat pengawasan distribusi LPG subsidi 3 kg agar tepat sasaran. Laporannya bersama dengan Ninda Alivia dari Malang. Ninda?
5: Ya baik, pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten dan kota memperketat pengawasan distribusi LPG subsidi 3 kg agar tetap tepat sasaran. Langkah tersebut dinilai penting karena penyalahgunaan LPG bersubsidi masih banyak ditemukan baik oleh pelaku usaha ataupun masyarakat yang tergolong mampu. Permintaan itu disampaikan Kepala Bagian Sumber Daya Alam Biro Perekonomian Sedda Provinsi Jawa Timur Nur Hayati saat memimpin inspeksi mendadak sidak LPG 3 kg di sejumlah tempat usaha di Kota Blitar. Menurutnya, LPG 3 kg merupakan barang subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Namun hasil pemantauan di lapangan menunjukkan masih banyak pelaku usaha seperti kafe hingga usaha laundry yang memanfaatkannya. Bahkan pihaknya kerap menemukan warga dengan kondisi ekonomi mampu membeli LPG subsidi dalam jumlah yang besar. Berikut pernyataan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam setiap sidak, petugas juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha yang masih menggunakan LPG subsidi. Jika ditemukan pelanggaran tabung LPG 3 kg, langsung ditukar dengan LPG non-subsidi ukuran 5,5 kg. Meski demikian, hingga kini belum ada sanksi khusus yang diberikan kepada pelanggar. Sidak di Kota Blitar juga melibatkan tim gabungan dari pemerintah Provinsi Jatim, Disperindak Pertamina, Hiswana Migas, dan kepolisian. Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan sejumlah pelaku usaha yang masih menggunakan LPG subsidi. Dari Blitar, Jawa Timur, Ninda Alivia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Pertamina Patraniaga Sulawesi menjamin ketersediaan BBM jenis biosolar aman. Laporan bersama dengan Bobby Sambeka dari RRI Manado. Bobby?
6: Baik, PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan ketersediaan bahan bakar minyak khususnya biosolar di Sulawesi Utara dalam kondisi aman. Sales Branch Manager 1 Fuel Sulawesi Utara dan Gorontalo Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Muhammad Agung mengatakan dalam beberapa waktu terakhir ini terjadi peningkatan permintaan biosolar di sejumlah SPBU. Menyikapi hal tersebut, Pertamina terus melakukan pemantauan dan penyesuaian distribusi agar pasokan tetap tersedia bagi masyarakat. Sementara itu, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU khususnya untuk pengisian BBM bersubsidi solar dipengaruhi oleh tingginya selisih antara biosolar dan dexlight. Kondisi tersebut membuat banyak pengguna kendaraan beralih menggunakan BBM bersubsidi biosolar.
7: Jadi memang untuk penyebab ya, jadi program sekarang ini selisih harganya memang juga cukup tinggi ya untuk produk gasoil. Jadi untuk produksi subsidi itu belum solar ya di harga dan berikutlah bakatus. Sedangkan untuk produk bahan bakar umum atau yang diajui dan produk satu sekitar 21.000. Jadi memang ada subsidi yang lebih tinggi sehingga konsumen-konsumen itu lebih memilih untuk melakukan pengisian BBM biosolar. Akan mengisian itu. Iya.
6: Perbedaan harga yang cukup tinggi antara BBM bersubsidi dan non-subsidi juga dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global, terutama di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada pasokan minyak dunia dan mempengaruhi juga harga BBM umum di Indonesia. Meski demikian, Pertamina memastikan distribusi biosolar di Sulawesi Utara tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas. Demikian, Bumi Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga cabai dan tomat di pasar Melenguani turun drastis. Cabai turun dari Rp90.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara tomat sebelumnya dijual Rp20.000 per kilogram turun menjadi Rp13.000 per kilogram. Informasinya bersama dengan Marzuki dari Talaut. Marzuki.
8: Ya, baik, harga sejumlah komunitas hortikultura di pasar Melenguani Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami penurunan. Cabai dan tomat kini dijual lebih murah dibanding beberapa waktu lalu, sementara harga bawang merah dan bawang putih masih bertahan di angka yang sama atau stabil. Pedagang di pasar Melenguani Lipi mengatakan harga cabai turun dari Rp90.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram, sementara harga tomat juga mengalami penurunan dari sebelumnya Rp20.000 per kilogram menjadi Rp13.000 per kilogramnya. Demikian pernyataan Lipi, salah seorang pedagang yang ada di pasar Melenguani. Sementara komoditas bawang terpantau stabil, di mana harga bawang merah dan bawang putih sama harga, yaitu Rp60.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, harga cabai dan tomat, menurunnya harga cabai dan tomat dipengaruhi harga pembelian dari Manado sebagai daerah pemasok utama komoditas tersebut di Kabupaten Kepulauan Talaut yang juga mengalami penurunan. Penurunan harga ini diharapkan pedagang boleh meringankan beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, sekaligus dapat meningkatkan daya beli konsumen di pasar tradisional. Dari Melenguani Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kilas Berita. DPR hari ini.
10: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Senin 20 Juli 2026. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama Akademisi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Septa Chandra, Ari Yusuf Amir, dan mahasiswa Pascasarjana University of Cambridge, Ahmad Novianri Aji, untuk menerima masukan terkait rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan wakil pemerintah dengan agenda laporan Panitia Kerja mengenai Rancangan Undang-Undang tentang PFII kepada Komisi 11 DPR RI, pembacaan naskah Rancangan Undang-Undang, pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pendapat akhir mini pemerintah, penandatanganan naskah Rancangan Undang-Undang, dan pengambilan keputusan untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat audiensi dengan advokat dan konsultan hukum Asri Law Firms and Partners dengan agenda permasalahan perizinan berusaha, lingkungan hidup, dan kehutanan dalam proses pendirian. Badan Legislasi atau Balek DPR RI menggelar rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dengan agenda audiensi terkait permasalahan pertanahan Desa Tanure, Kabupaten Halmahera Timur, dan audiensi terkait sengketa lahan masyarakat dengan pemilik HGU PT Prakarsa Tani Sejati. Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK dengan agenda membahas kinerja perekonomian nasional semester 1 tahun 2026. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI mengadakan audiensi bersama Serikat Petani Pasundan atau SPP, Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Bandung. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan agenda menerima masukan terkait rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana bersama Faisal Santiago, mahasiswa Pascasarjana King's College London, Fisabilillah, dan Dadang Herli. Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dengan agenda menerima masukan mengenai perspektif fikih mengenai pelaksanaan wukuf di Arafah, Dam, dan Tanazul dalam penyelenggaraan ibadah haji. Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan. Balik DPR RI mengadakan rapat panitia kerja penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum panitia kerja benih-bening lobster dengan pakar atau akademisi untuk meminta masukan terkait tata kelola benih-bening lobster atau BBL dan potensinya dalam mendukung pengembangan budidaya lobster nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan sumber daya lobster. Pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Panglima TNI, dan para kepala staf dengan agenda persetujuan hibah alat peralatan pertanahan dan keamanan dari luar negeri. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan. Sekian agenda DPR RI hari ini, saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
9: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan laporan dari reporter kami, ketergantungan kedelai impor di Sulawesi Tengah. Sulteng saat sangat tinggi berdasarkan data Dinas Pangan, 90% kebutuhan kedelai masih tergantung pada pasokan kedelai impor. Laporannya disampaikan oleh Susanti dari Toli-Toli. Susanti.
11: Baik, berdasarkan analis ketahanan pangan Madya Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Dewi Susantiago menjelaskan tingginya penggunaan kedelai impor dipengaruhi oleh kualitas biji kedelai yang dinilai lebih baik, ukuran yang seragam, serta lebih sesuai dengan kebutuhan industri pengolahan pangan, terutama untuk produksi tempe dan tahu. Sementara itu, kedelai lokal masih menghadapi sejumlah kendala mulai dari kualitas hasil panen yang belum konsisten, produktivitas yang masih rendah, hingga keterbatasan pengembangan budidaya. Menyikapi kondisi ini, Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah mendorong langkah terpadu dan terkoordinasi antara pemerintah daerah, instansi teknis, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, serta tani, meningkatkan produksi kedelai lokal. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar upaya peningkatan produksi dapat berjalan secara berkelanjutan dan mampu menekan ketergantungan terhadap kedelai impor. Berikut pernyataan analis ketahanan pangan Madya Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.
12: Impor itu punya beberapa keunggulan gitu ya, dengan harga mungkin yang lebih terjangkau dibanding dengan produk kedelai lokal. Kedelai lokal itu maksudnya yang Indonesia punya, mungkin dari kualitasnya, mungkin dananya mungkin belum sama gitu. Terus kalaupun ada, dia tidak banyak dan harganya pasti mungkin lebih tinggi.
11: Sementara itu, Dinas Pangan juga menilai Sulawesi Tengah memiliki potensi lahan yang cukup luas untuk pengembangan komoditas kedelai. Potensi ini perlu dimanfaatkan secara optimal melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, sehingga pengembangan kedelai lokal tidak hanya mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Daerah Kota Bekasi memberikan bantuan alat bantu disabilitas kepada 91 penyandang disabilitas dari kalangan tidak mampu di kota tersebut. Laporan bersama dengan Leni Kurniawati. Leni?
13: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Pemerintah Daerah Kota Bekasi memberikan bantuan alat bantu disabilitas kepada 91 penyandang disabilitas dari kalangan tidak mampu di Kota Bekasi. Dan bantuan sendiri diserahkan secara simbolis kepada sejumlah penerima manfaat bertempat di Plaza Pemerintah Kota Bekasi. Dan menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan ia juga menjelaskan penerima bantuan merupakan warga penyandang disabilitas kurang mampu yang berada di desil 1 hingga desil 5. Berikut pernyataan dari Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian.
14: Pada pagi hari ini, pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit. Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
13: Dan Robert juga menjelaskan alat bantu diberikan dengan tujuan menciptakan Kota Bekasi yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Bukan hanya itu, alat bantu diberikan juga untuk memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas. Pasalnya alat bantu disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan penerima manfaat. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jelang dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama. Tim Nasional Bola Basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams, and
2: let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikkan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka, jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
4: Felicidad, muchas gracias.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu, pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun, Pau Cubarsí, serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferran Torres! At last! At long, long last!
2: Pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
3: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai Simon menuturkan, ia tidak dapat merespon lebih banyak mengenai pencapaian ini di awal. Unai mengaku baru menyadari kemenangan mereka secara utuh usai wasit meniup peluit panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
4: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
3: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
2: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Pendengar, kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari, memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan, dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional. Memang kita harus kita angkat, Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang di antaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Supri ya namanya.
4: Kang Supri ya, gimana Kang dari acara ini, Pak? Jualan laris kan, Kang?
3: Jadi alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Ah. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan rame ke depannya. Alhamdulillah udah. Siap. Ya, persiapan ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa.
5: Benar. Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home by Charles.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas. Dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor satu dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor satu dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di China Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open. Dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final China Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Teh Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang, hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan.

0: Siapkan. Ada rekan saya di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, silakan.
1: Ya, terima kasih Safira dan juga pendengar. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Senin 20 Juli 2026, kembali Indonesia Menyapa Siang akan menghadirkan diantaranya topik mengenai konflik Amerika Serikat dan Iran yang kembali memanas, Selat Hormuz kembali ditutup. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran ini kembali memanas dan memicu penutupan Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur pelayaran minyak terpenting di dunia. Kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap pasokan energi global, kenaikan harga minyak hingga dampaknya terhadap perekonomian berbagai negara, termasuk Indonesia. Lalu langkah apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dampak ekonomi jika ketegangan di Selat Hormuz terus berlanjut? Nanti akan kami perbincangkan bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kami juga hadirkan topik mengenai debar RRI yang warnai final Piala Dunia 2026. Dengar bareng atau debar final Piala Dunia yang dihadirkan RRI ini menjadi ajang berkumpulnya masyarakat untuk menikmati pertandingan sekaligus mempererat kebersamaan. Suasana meriah, penuh semangat dan juga kebersamaan menjadi warna tersendiri dalam menikmati laga yang paling dinantikan. Nanti akan kami ulas dampak positif dari kegiatan dengar bareng Piala Dunia ini terhadap kebersamaan masyarakat dan juga semangat untuk mendukung olahraga bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai karhutla yang menghanguskan sekitar 107.465 hektar lahan di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi tantangan serius di Indonesia dan hingga kini lebih dari 107.000 hektar lahan dilaporkan terbakar di sejumlah wilayah, menimbulkan kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat kabut asap hingga ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Nanti akan kami perbincangkan mengenai upaya pencegahan dan juga langkah yang paling efektif untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan agar tidak terus terjadi setiap tahunnya bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kami juga hadirkan topik mengenai BPOM yang menemukan 14 kosmetik berbahaya. Waspadai dampaknya pada kulit. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM kembali menemukan belasan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memenuhi ketentuan keamanan. Produk-produk tersebut beresiko menimbulkan iritasi, kerusakan kulit hingga gangguan kesehatan apabila digunakan dalam jangka panjang. Karena itu masyarakat diimbau untuk lebih cermat memilih kosmetik dengan memastikan izin edar dan keamanannya. Nanti juga akan kami bahas mengenai tema ini bersama dengan narasumber terkait. Dan mendengar tentunya kami juga hadirkan selalu ke ruang dengar Anda beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga pendengar informasi ataupun tanggapan yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan sejumlah topik yang akan kita bahas dalam Indonesia Menyapa Siang hingga sore hari nanti.
2: Indonesia Menyapa Siang.
0: Kami mulai video potensi daerah, kali ini dari wilayah Banyumas. Kabupaten Banyumas memiliki potensi besar di sektor pariwisata budaya melalui gelaran Grebek Surabaturaden. Festival berusia seperempat abad ini menjadi salah satu event unggulan daerah dan diusulkan masuk agenda Karisma Event Nusantara atau KEN 2027. Selengkapnya bersama dengan Faisal Raihan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Red, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti keseruan Gerbek Surah Batu Raden 2026. Festival yang sudah digelar selama seperempat abad ini bukan hanya menjadi wujud syukur masyarakat setempat, tetapi juga sebagai upaya pelestarian budaya lokal dan upaya mendorong pariwisata Banyumas. Dan dengan segala potensi yang dimiliki, Festival Gerbek Surah Batu Raden kini didorong untuk masuk ke Karisma Event Nusantara atau KEN mulai tahun 2027.
4: Suasana minggu pagi di kawasan Batu Raden terasa berbeda. Sejak pagi, ribuan warga dan wisatawan telah memadati loka wisata Batu Raden Kabupaten Banyumas untuk menyaksikan puncak Gerbek Surah Batu Raden 2026. Tradisi yang telah memasuki penyelenggaraan ke-25 ini kembali menghadirkan perpaduan budaya, adat, dan kebersamaan masyarakat. Kirab budaya menjadi pembuka rangkaian acara. Satu gunungan berisi hasil bumi diarak dari kawasan Palawi menuju loka wisata Batu Raden, diiringi perwakilan dari 12 desa di Kecamatan Batu Raden. Sepanjang perjalanan, warga memenuhi sisi jalan untuk menyaksikan iring-iringan peserta yang mengenakan beragam busana adat. Bagi masyarakat Batu Raden, Gerbek Surah bukan sekedar perayaan tahunan. Ketua Paguyuban Masyarakat Pariwisata Batu Raden, Beno Suyitno, mengatakan tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil panen, sekaligus cara menjaga warisan budaya Banyumas agar tetap hidup di tengah masyarakat.
5: Kita memetri bumi ataupun mensyukuri apa yang kita dapatkan di Batu Raden khususnya, dan juga mempersatukan dari teman-teman yang mungkin tadinya tidak akrab, sekarang jadi akrab, dan juga menciptakan rasa gotong royong untuk memiliki bahwa Batu Raden ini harus dan patut kita syukuri karena sudah memberikan banyak kenikmatan dari mungkin segi dari wisatawan ataupun hasil bumi dan air yang melimpah ruah seperti itu.
4: Selain melestarikan budaya, Gerbek Surah juga membawa harapan bagi sektor pariwisata. Ramainya kunjungan wisatawan diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat mulai dari pedagang hingga pelaku UMKM di sekitar kawasan Batu Raden. Setelah kirab berakhir, rangkaian acara dilanjutkan dengan doa bersama di petilasan Batu Raden, kemudian larung sesaji di Kali Kumawang sebagai bagian dari tradisi Gerbek Surah. Antusiasme warga mencapai puncaknya saat gunungan hasil bumi dipersilakan untuk diperebutkan. Dalam hitungan menit, aneka hasil pertanian yang tersusun di gunungan habis dibawa pulang warga.
6: Dapat apa aja?
7: Daun bawang, padi.
6: Ini untuk apa ini?
7: Ya, untuk berkah lah. Semoga berkah, selamat, sehat semuanya, punya rezekinya.
6: Ini udah pernah ikut rebutan ini?
7: Belum, baru ini.
6: Baru ini, dan dapat banyak?
7: Iya.
4: Besarnya antusiasme masyarakat membuat Gerbek Surah Batu Raden kini didorong untuk masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara atau KEN mulai 2027. Anggota Komisi 7 DPR RI, Siti Mukarroma, menilai festival ini berpotensi menjadi agenda wisata budaya nasional yang dapat memperkuat daya tarik pariwisata Banyumas.
8: Itu sudah saya sampaikan beberapa kali karena kebetulan dalam setahun ini saya mengikuti beberapa aktivitas-aktivitas berkaitan kepariwisataan dengan seluruh ekosistemnya dan sudah saya laporkan. Bahkan Kementerian Pariwisata juga sudah hadir dan saya sudah menyampaikan gimana caranya ini adalah bagian dari masuk dalam event kalender dan masuk dalam KEN nasional di setidaknya 2027 kita bisa masuk. Karena ini luar biasa dan apalagi kita juga punya legendaris Lengger yang sangat luar biasa. Jadi kita harapkan dan kita akan dorong itu untuk bisa masuk dan terus kita akan perjuangkan agar bisa masuk dalam KEN nasional.
4: Bagi masyarakat Batu Raden, Gerbek Surah bukan hanya perayaan tahunan. Tradisi yang telah bertahan selama seperempat abad ini menjadi simbol rasa syukur, kebersamaan, sekaligus upaya menjaga warisan budaya agar terus dikenal dan menarik wisatawan untuk datang ke Banyumas.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian liputan kami mengenai Gerbek Surah Batu Raden 2026. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batu Raden di Banyumas, saya ajak Anda untuk menelusuri jejak penyebaran Islam melalui Masjid Agung Sang Cipta Rasa di kawasan Keraton Kasepuhan Cirebon. Informasinya bersama dengan Sekar Damayanti.
9: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya Sekar Damayanti sedang berada di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Kota Cirebon. Berikut liputannya.
10: Keraton Kasepuhan yang berada di Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahungkuk, Kota Cirebon, menjadi salah satu penanda penting sejarah perkembangan peradaban Islam di Tanah Jawa. Komplek keraton yang masih berdiri kokoh hingga kini, bukan hanya menyimpan jejak pemerintahan Kesultanan Cirebon, tetapi juga menjadi saksi penyebaran syiar Islam yang berkembang sejak abad ke-15. Di kawasan inilah berdiri salah satu masjid tertua di Cirebon, yaitu Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yang hingga kini masih digunakan sebagai pusat ibadah sekaligus ruang pelestarian tradisi Islam di Cirebon. Untuk memahami sejarah dan makna yang tersimpan di dalamnya, RRI berbincang bersama Wakil Kepala Pemandu Keraton Kasepuhan, Raden Anung Muhammad Suradi.
11: Masjid di Cirebon itu banyak yang memiliki atau boleh dikatakan itu bersejarah ya. Karena era syiar Islam yang pertama itu di Tanah Jawa, itu di Cirebon. Di mana pada waktu itu didirikan masjid-masjid tua. Bahkan masjid tua itu sebelum eranya Wali Songo ada. Seperti Masjid Pejelagrahan yang dekat dengan Keraton Kesepuhan, yaitu di sebelah timur, itu dibangun oleh Raden Walang Sungsang.
10: Jejak perkembangan Islam di Cirebon kemudian semakin kuat dengan berdirinya Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang berada di komplek Keraton Kasepuhan. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibuka selama 24 jam.
11: Masjid tiap hari dibuka, begitu 24 jam, beda kalau Masjid Agung sama masjid-masjid yang lain. Jadi 24 jam, kita mau sholat di situ jam 1 malam, boleh, boleh. Hanya saja pintu bagian depannya itu ditutup. Kita lewatnya dari belakang. Bisa.
10: Tidak hanya menjadi tempat ibadah, keberadaan Masjid Agung Sang Cipta Rasa juga menjadi daya tarik wisata sejarah dan religi.
12: Kalau saya pribadi pengennya keraton tuh tetap menjadi destinasi wisata luar kota ya. Jadi setiap orang yang mau ke Cirebon, salah satu destinasinya bisa ke keraton sambil memperkenalkan budaya kita, orang Cirebon juga bisa melestarikan budaya juga sih.
10: Masjid Agung Sang Cipta Rasa menjadi bukti bagaimana jejak sejarah, budaya, dan syiar Islam tumbuh berdampingan di wilayah Cirebon.
13: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, sekian laporan saya dari Kota Cirebon, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
14: Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan hari ini, Senin 20 Juli 2026. Menurut Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,36% atau 65 poin ke posisi Rp17.986 per dolar Amerika Serikat. Pada akhir pekan lalu, rupiah sempat menguat 0,36% ke posisi Rp17.921 per dolar Amerika Serikat. Namun, analis pasar uang dari Do Financial Future, Lukman Leong, memprediksi pelemahan nilai tukar rupiah akan terus berlanjut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
15: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
16: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
15: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
16: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
15: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
16: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
17: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Pendengar, kami lanjutkan lagi video potensi daerah lainnya. Kali ini dari wilayah Banten ya. Warga perumahan Bumi Cadasari, Desa Kaung Kacang, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, berinisiatif mengelola sampah melalui bank sampah. Tidak hanya untuk menanggulangi sampah yang menumpuk, tapi juga warga akan mendapatkan nilai tambah ekonomi dari sampah yang ditukarkan. Informasinya bersama dengan Ridwan Maulana.
18: Soal sampah, biasanya yang terbayang adalah masalah. Tapi, Komplek Bumi Cadasari atau BCI, Desa Kaung Kacang, Kecamatan Cadasari, sampah justru jadi peluang. Warga di komplek ini sudah 3 tahun terakhir mengelola bank sampah. Dan hasilnya bukan hanya lingkungan jadi bersih, tapi juga bisa menambah nilai ekonomi.
19: Awalnya, ide ini muncul dari Nurwati, Ketua RT setempat. Ia terinspirasi setelah melihat di media sosial bahwa sampah plastik bisa ditukar dengan uang. Dari situlah ia menggandeng warga membentuk bank sampah pada tahun 2022. Kini sistemnya sederhana. Warga cukup menaruh sampah di depan rumah, lalu petugas bank sampah yang menjemput dari rumah ke rumah.
20: Ya, awalnya kita tertarik di media-media itu ya, jadi melihat ada bank sampah kok kayaknya kalau dibikin di kita gitu, di kampung ini, di komplek ini kayaknya bagus gitu, karena ngelihat warganya itu kalau buang sampah ya semuanya beres gitu ya, terus diangkut nggak tahu deh, nggak jadi uang gitu kan.
19: Jenis sampah yang dikumpulkan pun beragam, mulai dari botol plastik, kardus, buku bekas, sampai sampah plastik rumah tangga. Sampah yang bisa dijadikan kerajinan akan diolah kembali, sementara sisanya dijual ke pengepul. Nilainya memang tidak besar, rata-rata 2.000 sampai 5.000 per pertimbangan. Tapi yang menarik, hasil ini bisa ditabung atau langsung dicairkan. Bahkan ada juga opsi ditukar dengan kebutuhan pokok seperti beras atau token listrik. Salah satu warga, Irma, mengaku sangat terbantu dengan adanya bank sampah ini. Katanya rumah jadi bersih, sampah tidak menumpuk, dan meskipun hasilnya tidak banyak, setidaknya ada pemasukan tambahan.
21: Jadi bersih lah itu tempat, jadi dapat duit juga, terus lingkungannya bersih, gitu, tempat sayanya bersih.
18: Dengan adanya bank sampah ini, warga di Komplek PCI Pandeglang berhasil membuktikan bahwa sampah bukan hanya sekedar masalah, tapi bisa menjadi sumber manfaat. Selain menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, mereka juga mendapatkan nilai tambah ekonomi. Inilah potensi lokal yang bisa jadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Dari wilayah Banten, saya ajak Anda untuk menyusuri pesona Gua Rangko ya, di surga kolam air laut dalam Gua Labuan Bajo. Selengkapnya bersama dengan Epi Wahab dari Labuan Bajo.
22: Pendengar juga pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di pintu masuk menuju ke Rangko Cap atau Gua Rangko. Dan untuk perjalanan sendiri, dari kota Labuan Bajo menuju kampung Rangkonya memakan waktu sekitar 30 menit. Sedangkan untuk penyeberangan dari kampung Rangko menuju ke pulau ini untuk bisa masuk ke dalam Gua Rangkonya memakan waktu sekitar 15 menit.
23: Destinasi wisata Gua Rangko merupakan salah satu destinasi wisata favorit dan populer di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Gua Rangko selain suguhkan pemandangan kolam air laut di dalam goa dengan kejernihan airnya, sebelum memasuki goa tersebut, wisatawan akan disuguhkan dengan pemandangan pantai berpasir putih yang indah. Perjalanan dari kota Labuan Bajo menuju Gua Rangko sendiri memakan waktu sekitar 30 menit menggunakan kendaraan darat, lalu dilanjutkan dengan menyeberangi pulau dari Kampung Rangko menuju Pulau Gua Rangko dengan perjalanan sekitar 20 menit. Untuk harga sewa perahu warga setempat berkisar dari Rp400.000 hingga Rp800.000 tergantung banyaknya pengguna perahu. Ilham, salah seorang wisatawan asal Ruteng, Manggarai, mengaku terkesan dengan pengalaman pertamanya mengunjungi Gua Rangko dan melihat antusias pengunjung membuatnya kurang dapat menikmati, dan dia berharap pihak pemerintah bisa menyiapkan jaket keselamatan untuk lebih menjamin keamanan wisatawan.
24: Kami tadi habis dari Gua Rangko tuh.
25: Iya.
24: Nah, terus kalau dalam gua ya bagus, hanya itu saja dalam gua ya. Adat banyak orang. Terus pantainya bersih masih di sini, masih sangat bersih sekali kalau di sini tuh. Bersih sekali lah pokoknya pantai di sini tuh. Pastilah kakak, nanti datang lagi bersama keluarga tuh. Sekarang kan lagi sama teman-teman tadi. Kita ajak ke sini. Saya juga baru pertama kali ke sini, kakak. Harapannya bisa lebih bagus lagi, terus lebih berinovasi lagi kayak di guanya tuh kakak, ada semacam apa? Life jacket atau apa keselamatan lah kak.
23: Destinasi wisata Gua Rangko Labuan Bajo ini sendiri dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat. Dan untuk memasuki kawasan tersebut, para wisatawan akan dikenakan biaya tiket masuk sebesar Rp20.000 untuk wisatawan Nusantara dan Rp50.000 untuk wisatawan mancanegara.
1: Saya Flori dari Dinas Pariwisata. Kalau buka Gua Rangko setiap hari ya, dari jam 8 sampai kadang sampai jam 5.30. Untuk tiketnya Nusantara Rp20.000 per orang. Untuk asingnya 50. Di sini ada toilet, terus ada ruang ganti. Terus untuk sementara kami di sini pakai air laut untuk khusus untuk toiletnya saja.
23: Untuk destinasi wisata berupa goa di Labuan Bajo sendiri terdapat di dua tempat, yaitu Gua Batu Cermin yang berada di dalam kota dan Gua Rangko dengan keindahan kolam air laut yang terletak di dalam goa. Dan jika Anda tertarik dengan keindahan dan sensasi berenang di dalam goa, Gua Rangko bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda.
5: Dari Gua Rangko Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Ya, pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam video potensi daerah hari ini. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Anda bisa menyimak secara audiovisual melalui RRI.net yang bisa diakses di streaming rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat analisis pasar kerja dan perencanaan pelatihan melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Guna mendukung kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif, berbasis data dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sekretaris Jenderal Kemnaker Chris Kuntadi mengatakan, teknologi digital khususnya AI telah menjadi katalis utama yang mengubah lanskap dunia kerja, metode pembelajaran hingga cara pemerintah merancang kebijakan publik. Selain itu, Chris juga mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat bantu. Kunci utama keberhasilan transformasi tetap berada pada kesiapan sumber daya manusia. Berita dalam negeri lainnya, Badan Pangan Nasional Bappenas menyampaikan harga telur ayam ras mulai berangsur pulih setelah sempat anjlok akibat melemahnya permintaan dalam beberapa pekan terakhir. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan pemulihan harga didorong oleh meningkatnya penyerapan telur oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk makan bergizi gratis, serta dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar. Ia menyampaikan harga telur di tingkat peternak kini telah bergerak naik pada kisaran Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram, meski masih berada di bawah harga standar yakni di Rp24.000 hingga Rp25.000. Beralih ke berita mancanegara. Warga Palestina berkumpul di sejumlah kafe yang berada di kamp pengungsian Nuseirat, Gaza Tengah, untuk nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 dan merayakan kemenangan Spanyol. Acara itu memberikan ruang bagi masyarakat Gaza untuk sejenak melupakan tekanan perang dan kesulitan atas kehidupan sehari-hari. Sebagian besar warga Gaza mendukung Spanyol karena telah ikut membela hak rakyat Palestina selama ini. Dukungan itu juga membawa pesan perdamaian dan solidaritas kepada negara-negara yang mendukung Palestina. Berita olahraga, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni mengaku timnas Spanyol tampil lebih baik dibandingkan tim asuhannya pada final Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Scaloni merasa sedih karena Argentina gagal mempertahankan gelar juara Piala Dunia. Namun, ia menilai para pemain telah mengerahkan seluruh kemampuan, taktik, dan usaha yang maksimal. Meski kecewa, Scaloni tetap menghargai perjalanan Argentina untuk kembali ke partai final, serta menjadikan momen tersebut sebagai kenangan indah.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Impian apa yang ingin kalian capai di hari ulang tahun kalian sekarang? Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana kita bisa meraih impian?
2: Meraih impian.
3: Jika tubuh kita
1: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit, bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
4: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.
4: Ayo, cek kesehatanmu.
5: Waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
6: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTN secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunggu.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Hadikusumo menilai laga final Spanyol versus Argentina menjadi pengingat pentingnya membangun mimpi besar bagi sepak bola Indonesia untuk bisa masuk di Piala Dunia. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat mendorong penguatan sistem perlindungan bagi seluruh warga negara, khususnya kelompok rentan melalui implementasi yang konsisten terhadap regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bekasi telah mendistribusikan 904.000 liter air bersih untuk 9 desa terdampak kekeringan di Kabupaten Bekasi. Tiga informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 3 RRI dan terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan siaran kami di Pro 3 RRI. Indonesia Menyapa Siang kembali menghadirkan sejumlah perbincangan dan juga informasi yang menarik dari dalam dan juga luar negeri. Dan kali ini kami hadirkan kembali informasi dari reporter kami dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya menggencarkan pengelolaan sampah terpadu untuk mengatasi tumpukan di TPS dan TPA. Laporan bersama dengan Edi Suroso dari Palangkaraya. Edi?
2: Ya, Pemko Palangkaraya menggencarkan pengelolaan sampah terpadu di tempat pemungutan sementara dan juga tempat pemprosesan akhir. Salah satunya dengan memanfaatkan sampah plastik dijadikan paving block yang ditempatkan di sejumlah taman. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Fahid Nafarin. Ia menjelaskan bahwa saat ini volume sampah di TPA sudah mencapai 1.000 ton lebih per hari. Untuk itu pihaknya menggencarkan pengelolaan terpadu dari depo dan juga sampah sementara, tempat sampah sementara.
3: Tentunya, tapi sekali lagi apapun itu, hanya tempat-tempat jasa usaha yang memang secara kelihatan ekonominya memang bagus. Jasa sama pilih kelengah tidak menaikkan NJP bersama, tentu kami terbuka.
4: Dan ada perbaikan ke depan juga ya.
3: Silakan terus pemerintah tidak berdasarkan solusinya.
2: Lebih jauh diungkapkan Fahir Nafarin bahwa pengelolaan sampah terpadu sangat diperlukan di Kota Palangkaraya, mengingat saat ini jumlah sampah di TPA dan TPS mencapai 1.000 ton lebih. Untuk itu pihaknya meminta kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan pengelolaan sampah terpadu di lokasi depo dan juga TPS. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Edi Suroso, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Dari Palangkaraya kita ke Waikanan. Kepala Kampung Bukit Gemuruh Kabupaten Waikanan berharap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP mampu memperkuat perekonomian lokal dengan melibatkan usaha milik masyarakat setempat. Informasinya bersama dengan Bayu Satria. Bayu.
5: Baik Safira dan pendengar, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian di Kampung Bukit Gemuruh Kabupaten Waikanan. Keberadaan koperasi ini diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani dan pelaku usaha lokal. Kepala Kampung Bukit Gemuruh, Tauzi, mengatakan pihaknya berkomitmen memberdayakan petani melalui koperasi desa tersebut. Salah satu fokus utamanya adalah mendistribusikan hasil pertanian warga secara lebih terorganisir. Menurutnya, koperasi desa akan berperan sebagai wadah pemasaran hasil pertanian kampung. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan nilai jual dan pendapatan petani. Selain distribusi hasil pertanian, Koperasi Desa Merah Putih juga diproyeksikan mendukung kebutuhan sarana produksi pertanian, dan koperasi akan memfasilitasi penyediaan bibit, pupuk, dan peralatan pertanian bagi anggota. Dan masih menurut Auzi, upaya tersebut juga dilakukan untuk menekan biaya produksi petani. Dengan dukungan koperasi, petani diharapkan lebih mudah mengakses kebutuhan usaha tani.
6: Kalau memang ini betul-betul berjalan, koperasi desa sangat mendukung, sangat menunjang, sangat mengangkat untuk ekonomi masyarakat kampung. Kita akan memperdayakan apa hasil-hasil buruh ataupun hasil-hasil daripada kampung mungkin kemurung ini sendiri. Contohnya ada usaha-usaha kecil, kayak lapak batu, membantu petani perkebunan, untuk menanam jagung, untuk menanam pohon hijau, yang sangat membantu kampung kami yang ada di Gemuruh. Setelah tantangan pasti ada, tapi kami yakin untuk Kampung Bukit Gemuruh kami bisa untuk menjalankannya dengan baik.
5: Dan meski demikian, ia mengaku pengelolaan koperasi tidak terlepas dari berbagai tantangan. Namun dirinya berkomitmen akan melakukan pendampingan secara berlanjutan dan tetap optimis. Dirinya berharap Koperasi Desa Merah Putih mampu menjadi penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan dan dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian Safira dan pendengar dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Bayu Satria, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Safira.
0: Dinas Koperasi dan UKM Sangihe mengungkapkan saat ini 1 dari 5 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di wilayah Kepulauan Sangihe sudah diresmikan. Laporan bersama dengan Alexander Dalengkade. Alex?
7: Iya, baik Safira. Pemirsa dan pendengar Pro 3, Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini memiliki 5 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sangihe, Stefi Barik, ketika diwawancarai RRI. Ia menyampaikan, dari 5 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sangihe, 4 dalam proses penyelesaian pembangunan, sedangkan 1 sudah selesai dan telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada bulan Mei 2026 lalu. Keempat, koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang sementara melaksanakan pembangunan gerai dan gudang, yakni di Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna, dan di Kecamatan Tabukan Utara.
8: Saat ini adalah tahap pembangunan, di mana sampai dengan saat ini masih tetap 5, 4 dalam proses pembangunan dan 1 sudah selesai pembangunan. Jadi sekarang untuk pembangunan gerai dan gudang dia ada di Kelurahan Tonak 1 dan Kelurahan Santiago. Dan di wilayah Tabukan Utara ada 2, di Kampung Naha dan Kampung Peta.
7: Menurut Kadis Koperasi Sangihe, akan berdampak kehadiran KDKMP akan berdampak bagi masyarakat. Sambil menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Koperasi, ada pengurus Koperasi Merah Putih di beberapa kampung dan kelurahan, termasuk di Kelurahan Abeng Sembeka Tahuna, sudah melaksanakan kegiatan bisnis. Bahkan, Koperasi Desa Merah Putih di Kampung Kaluatu, Kecamatan Manganyaru Selatan, oleh pengurus sudah melaksanakan kegiatan simpan pinjam dan usaha lainnya. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Dalengkade, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Warta Nusantara.
0: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Kuningan menyiapkan pelatihan berjenjang bagi pengurus Koperasi Merah Putih agar para anggota memahami prinsip dan tanggung jawab dalam berkoperasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Vivi Islamiyati. Vivi?
10: Baik, Safira. Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Kuningan menyiapkan program pelatihan berjenjang untuk mendukung penguatan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Program tersebut ditujukan bagi calon anggota, anggota, pengurus, hingga badan pengawas koperasi. Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan Dekopinda Kabupaten Kuningan, Dr. Tatang Sujata, mengatakan pendidikan koperasi harus dimulai sejak seseorang menjadi calon anggota. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap anggota memahami nilai, prinsip, dan tanggung jawab dalam berkooperasi.
11: Calon anggota koperasi ini memang harus dididik supaya tidak apa namanya calon atau tanam di jiwanya. Jadi didiklah dari sekarang. Jadi harapan saya dengan adanya nanti kalau misalkan sinergisnya tanda pendidik oleh Cagrin dengan Dekopinda ini misalkan dengan pemerintah desa ada KDKMP-nya yang minimal 10 orang atau 10-20 orang itu dilatih untuk bisa nanti memahami yang lainnya supaya jadi betul-betul jadi anggotanya yang memang militan gitu.
10: Melalui pelatihan berjenjang tersebut, Dekopinda berharap lahir sumber daya manusia koperasi yang kompeten dan memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan KDKMP. Kehadiran kader-kader terlatih di setiap desa diharapkan mampu memperkuat kelembagaan koperasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol mengungkapkan, dari 240 koperasi yang ada, saat ini tercatat sebanyak 60 koperasi yang dinyatakan aktif dan melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT. Laporannya bersama dengan Ahmad Mukadas dari Toli-Toli. Ahmad?
12: Ya, baik. Koperasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan menyediakan akses permodalan yang terjangkau, membuka lapangan pekerjaan, dan menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih murah. Melalui prinsip gotong royong dan asas kekeluargaan, koperasi menjadi pilar penting dalam meningkatkan kesetaraan ekonomi anggota dan warga sekitarnya. Dan demikian, koperasi kerap tidak berjalan maksimal, umumnya disebabkan oleh minimnya profesionalisme manajemen, rendahnya partisipasi anggota, dan keterbatasan modal. Banyak pengurus kesulitan beradaptasi dengan inovasi modern, ditambah citra negatif di masyarakat akibat pengelolaan masa lalu yang kurang transparan, menyebabkan koperasi bubar atau tidak berjalan. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Puol, Agus Zainal Abidin, saat diwawancara RRI mengatakan, dari 240 koperasi yang tercatat pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Puol, hanya 60 koperasi yang dinyatakan aktif hingga saat ini. Kepengurusan yang telah berakhir dan tidak dilakukan pemilihan yang baru menjadi salah satu penyebab koperasi di wilayah Kabupaten Puol mandek atau tidak berjalan. Selain itu, adanya anggota yang tidak berkenan menjadi anggota koperasi kembali juga menjadi penyebab sebuah koperasi mati suri.
13: Ada juga beberapa koperasi yang bubar dengan sendirinya karena anggotanya sudah tidak berkenan lagi membentuk sebuah koperasi. Kemudian secara aturan, nah ini kan yang kita coba terapkan bahwa sebuah koperasi itu berdasarkan undang-undang dan peraturan perkoperasian setiap tahun harus menghasilkan rapat anggota tahunan.
12: Iya, menurut Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Puol ini, sebuah koperasi yang sehat harus melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT. Jika dalam 2 tahun berturut-turut tidak melaksanakan RAT, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan memberikan teguran kepada koperasi yang bersangkutan. Namun jika tidak diindahkan, koperasi yang bersangkutan dibekukan atau dibubarkan.
13: Sudah harus dibekukan atau dibubarkan, tapi ini belum kita lakukan. Ya, itu bukan niatan kita untuk tidak melakukan aturan, tapi karena kepentingan yang ada di dalamnya itu sangat besar untuk dilakukan pengambilalihan atau pembekuan. Kemudian koperasi juga ini kita sudah dorong untuk melalui pengawasan, karena fungsi pengawasan dan pembinaan ada di kita. Ya, di sini yang telah dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan keuangan.
12: Iya, guna memastikan kondisi keuangan sebuah koperasi sehat atau tidak, hendaknya dilakukan pemeriksaan kesehatan keuangan dan secara kelembagaan diperoleh gambaran layak atau tidak untuk dibubarkan atau dibekukan berdasarkan aturan yang ada. Dari Tolikara Sulawesi Tengah, Ahmad Bukadas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Warta Nusantara.
0: Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti masih rendahnya besaran anggaran untuk program penataan RW kumuh di Jakarta. Selengkapnya bersama dengan Rizky Basuki. Rizky.
15: Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Nabilah Abu Bakar Al-Habsyi, menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk program penataan rukun warga atau RW kumuh di ibu kota. Ketersediaan anggaran yang terbatas dinilai Nabilah tidak sejalan dengan ambisi Jakarta yang tengah bertransformasi menuju kota global. Menurut Nabilah, status kota global tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur pusat bisnis atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari pemenuhan kualitas hidup dan pemukiman yang layak bagi seluruh warga. Demikian disampaikan Nabilah dalam rapat bersama eksekutif di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
16: Atau mengantri lah, seperti itu ya. Mengantri karena anggaran untuk pembangunan jembatannya sudah habis. Sudah tidak dialokasikan ke daerah ini, daerah ini. Nanti kalau yang daerah ini, tahun berikutnya aja, kapan kita mau menuju kota global kalau seperti ini? Saya mau bertanya, kenapa anggaran ini itu sangat minim? Sehingga seberapa kali setiap ada pembangunan di daerah PJAP itu selalu alasannya adalah kehabisan anggaran dan belum atau mengantri lah seperti itu ya, mengantri karena anggaran untuk pembangunan jembatannya sudah habis.
15: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta mengalokasikan rata-rata 200 miliar rupiah setiap tahun untuk penataan kawasan kumuh di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta menyatakan hingga Mei 2026 jumlah RW kumuh di Jakarta menurun drastis dari 445 ke 211 kawasan. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: SD Negeri 005 Nunukan belum tersentuh program makan bergizi gratis hingga memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Ahmad Ilham menyampaikan selengkapnya. Ilham? Ilham, mungkin bisa bergeser dulu ya karena suara yang kami terima agak terputus-putus.
14: Oke, siap.
0: Ya. Ahmad Ilham akan menyampaikan tentang SD Negeri 005 Nunukan yang belum tersentuh program makan bergizi gratis hingga memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Ya, silakan Ilham.
14: Ya, baik pendengar, SD Negeri 005 Nunukan belum tersentuh program makan bergizi gratis atau MBG hingga memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Hingga kini ratusan peserta didik di sekolah tersebut masih belum merasakan manfaat program pemenuhan gizi yang menjadi bagian dari asta cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kepala SD Negeri 005 Nunukan Abdul Wahid menjelaskan bahwa sebelum berakhirnya tahun ajaran 2025-2026, pihak sekolah sempat menerima kunjungan dari salah satu SPPG di Nunukan. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai persiapan pelaksanaan program MBG, termasuk melakukan simulasi akses kendaraan operasional untuk distribusi makanan. Namun, hingga dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, program MBG belum juga terrealisasi. Pihak sekolah mengaku masih menunggu tindak lanjut dari SPPG terkait kepastian jadwal pelaksanaan program MBG di SD Negeri 005 Nunukan.
17: Masuk terus memutar di lapangan dan alhamdulillah menyatakan itu bisa dan memenuhi syarat. Tapi sampai hari ini di tahun ajaran baru 2026-2027 kami belum mendapatkan informasi lagi terkait kapan ya MBG itu bisa didapatkan untuk warga di SD Nunukan.
14: Wahid menambahkan, sejumlah sekolah yang berada di wilayah yang sama dengan SD Negeri 005 Nunukan telah lebih dahulu menerima program MBG. Karena itu, ia berharap sekolahnya juga segera mendapat giliran agar peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk menerima manfaat program pemenuhan gizi. Dari Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham Pro 3 RRI Indonesia.
0: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di wilayah kerja Puskesmas Tikala Baru selama semester pertama tahun 2026 menemukan masalah gangguan penglihatan dan kesehatan gigi serta mulut menjadi kasus yang paling banyak dijumpai pada anak sekolah. Laporannya bersama dengan Noni Oktavia dari Manado. Noni?
18: Ya, baik pendengar, program cek kesehatan gratis di wilayah kerja Puskesmas Tikala Baru dilaksanakan melalui layanan jemput bola dengan menyasar anak sekolah, pekerja formal maupun non-formal, hingga pelaku UMKM. Hingga semester pertama tahun 2026, pelaksanaan CKG telah memenuhi target pemerintah, yakni mencapai 5% dari total jumlah penduduk di wilayah kerja puskesmas. Kepala Puskesmas Tikala

0: Kalau untuk CLB anak sekolah itu berdasarkan evaluasi kita pelaksanaan satu semester, temuan kasus yang banyak itu lebih ke atas fungsi indera. Indera apa? Yang pertama mata terutama itu banyak perlu perhatian anak-anak punya fungsi mata karena mungkin penggunaan gadget yang terlalu panjang itu punya terlalu panjang. Kemudian masalah kesehatan gigi mulut masih cukup perlu perhatian. Dua kasus tadi yang dimaksud.
1: Lebih lanjut, Rosalin mengatakan Puskesmas Cikala Baru pun akan memperkuat tindak lanjut hasil screening dengan berkoordinasi bersama pihak sekolah dan mengarahkan peserta yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan ke fasilitas kesehatan sesuai kebutuhannya. Dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
5: Warga Kabupaten Lampung Timur menyayangkan aksi perundungan atau bullying terhadap seorang siswi sekolah dasar atau SD yang terekam video dan viral di media sosial. Informasinya bersama dengan Ihwan Wijaya. Ihwan?
6: Sekolah dasar atau SD diduga menjadi korban perundungan atau bullying hingga penganiayaan di Kabupaten Lampung Timur yang viral di media sosial mendapat tanggapan dari sejumlah warga. Salah satunya Supriyono, warga Lampung Timur, dirinya menyayangkan aksi perundungan yang melibatkan siswa SD tersebut. Menurut Supriyono, pemerintah, dewan guru dan lembaga terkait termasuk kepolisian ini harus gencar melakukan sosialisasi secara mendalam untuk mencegah aksi serupa. Selain itu, ia juga meminta orang tua mengawasi aktivitas anak di rumah. Kendati begitu, Supriyono juga meminta pemerintah memberikan perlindungan baik kepada para pelaku maupun korban lantaran masih di bawah umur.
7: Perundungan atau bullying yang dilakukan oleh anak sekolah dasar masih di bawah umur sangat disayangkan. Tentunya perlu kerjasama sosialisasi mendalam baik dari pemerintah daerah khususnya yang menangani perlindungan anak dan perempuan, begitu juga lembaga-lembaga lain, kepolisian harus melakukan sosialisasi mendalam, dinas pendidikan khususnya dewan guru untuk melakukan pengetatan di saat istirahat sekolah biasa.
6: Terdengar dalam rekaman video berdurasi 4 menit 4 detik itu, beberapa anak perempuan berhijab hitam bergantian masuk ke depan kamera memarahi korban dengan ekspresi wajah dan gestur tubuh mengintimidasi anak tersebut. Korban terlihat terus disudutkan sementara beberapa anak lain ini bergantian melontarkan kata-kata bernada tinggi, menunjuk-nunjuk hingga melakukan kontak fisik berupa dorongan. Dalam video, korban juga terlihat sekali didorong secara keras hingga dicambak. Belakangan diketahui korban perundungan yang terjadi pada beberapa hari yang lalu itu berinisial NA, usia 12 tahun. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan korban mengalami luka lebam di bagian kepala serta trauma berat. Korban sempat menyembunyikan tindak kekerasan terhadap dirinya hingga akhirnya mengakui menjadi korban pengeroyokan 3 teman sekolah berinisial NSR, EF, dan KA. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Iwan Wijaya, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sebanyak 100 ton beras Bulog telah tiba di wilayah Natuna dan saat ini masih dalam proses bongkar muat di Pelabuhan Panagi. Laporan Marjani dari RRI Ranai.
8: Natuna mulai menerima pasukan beras Bulog setelah sebelumnya sempat mengalami keterlambatan pengiriman dari kota Tanjung Pinang. Sebanyak 100 ton beras telah tiba di Natuna dan saat ini masih dalam proses bongkar muat di Pelabuhan Panagi. Kepala Perum Bulog Cabang Ranai, Pencius Siburian, Senin pagi kepada RRI.

0: RI mengatakan keterlambatan distribusi terjadi akibat kendala pengiriman dari Tanjung Pinang menuju Natuna. Meski demikian, Bulog memastikan distribusi kembali berjalan secara bertahap. Menurut Pencius, selain 100 ton yang sudah tiba, sebanyak 200 ton beras lainnya kini sedang dalam perjalanan menuju Natuna.
1: Proses pengiriman itu sudah akan dilaksanakan, ini kan bulan Juli ya, di pertengahan Juni kemarin itu. Beberapa kendala itu, satu, kapal yang dari Pinang itu mereka tidak bisa mendapat untuk pengiriman ke Natuna. Terus di saat kapal sudah ada, kemarin itu ada larangan tidak boleh berlayar karena cuaca. Namun saat ini si beras itu sudah ada di pelabuhan Penagih.
0: Sebelumnya warga di sejumlah wilayah Natuna mengeluhkan sulitnya mendapatkan beras Bulog ukuran 5 kg di tingkat pengecer. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat harus beralih membeli beras premium dengan harga yang lebih tinggi. Salah seorang warga Rana Juleha mengaku beberapa waktu terakhir kesulitan memperoleh beras Bulog di toko-toko. Akibatnya, ia terpaksa membeli beras premium dan harganya lebih mahal dibandingkan beras Bulog.
2: Kami kadang pakai gonggong, asgol, bilang rasa, dan lain sebagainya. Nggak mampu beli untuk satu sak yang 5 kilo, kami beli 2 kilo, 1 kilo, 3 kilo, ya seperti itu.
0: Dengan mulai tibanya pasukan baru, masyarakat diharapkan dapat segera memperoleh kembali beras Bulog di sejumlah pengecer setelah proses distribusi selesai. Bulog juga memastikan akan terus memantau penyaluran agar stok tetap tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat Natuna. Dari Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menyampaikan ketersediaan obat menjadi perhatian dalam program penanggulangan kusta di wilayah Gorontalo. Raihan Datau menyampaikan laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memastikan layanan pengobatan pasien kusta tetap berjalan. Sejak akhir tahun kemarin, Indonesia sempat mengalami kekurangan stok obat multidrug terapi atau MDT. Penanggung jawab program pencegahan kusta Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Julkarnain Rauf, menyampaikan selama ini penyediaan obat penyakit kusta masih bergantung pada Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kementerian Kesehatan kemudian melakukan pengadaan obat secara mandiri untuk menjaga layanan pengobatan.
2: Sejak 2025 akhir itu, karena Indonesia kebetulan kekurangan stok MDT, stok obat untuk program kusta, jadi pihak Kemenkes itu sudah mengadakan sendiri, sudah berusaha mengadakan sendiri untuk obat program. Karena selama ini kita ketergantungan ke WHO, minta obatnya ke WHO. Sedangkan pasien-pasien kusta di Indonesia cukup tinggi juga, karena kita kan termasuk terbesar ketiga di dunia setelah India sama Brasil kalau untuk penyakit kustanya. Kalau Gorontalo, kalau dari data prevalensi cukup tinggi. Mungkin kita jumlah kita kecil dibanding jumlah kayak provinsi di Jawa. Cuman dari jumlah penduduk kita yang kecil dengan jumlah kasus yang agak banyak, walaupun jumlah kumulatifnya tidak besar, ya otomatis prevalensinya Gorontalo lumayan tinggi.
1: Selain menjamin pengobatan, upaya menemukan kasus kusta sejak dini juga terus diperkuat. Penanggung jawab program pencegahan kusta Dinas Kesehatan Bone Bolango, Elizabeth Nangoy, menyampaikan di Bone Bolango menjalankan program intensifikasi case finding atau ICF untuk memperkuat penemuan kasus.
3: Kami di Bone Bolango itu ada yang namanya program ICF, intensifikasi case finding. Jadi semua petugas kesehatan itu mereka melakukan pencarian kasus kusta sedini mungkin dan sebanyak-banyaknya di masyarakat, sehingga kasus kusta ini bisa ditemukan secara dini, diobati secara dini, dan cacatnya bisa dicegah. Itu programnya sudah berjalan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang masih tetap jalan untuk program ICF-nya, sehingga penemuan kasus juga di Bone Bolango cukup baik.
1: Upaya pengendalian penyakit kusta terus dilakukan melalui pengobatan dan penemuan kasus secara dini. Dinas Kesehatan berharap semakin banyak kasus yang ditemukan lebih awal sehingga pasien dapat segera memperoleh pengobatan. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan penularan sekaligus menurunkan angka kasus kusta di Gorontalo. Dari Gorontalo, Rehenda Tau Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bantul mengungkapkan sejumlah sekolah di wilayah Bantul kekurangan murid pada tahun ajaran baru karena minimnya jumlah anak usia sekolah. Laporan disampaikan Adrian Aji Permono.
4: Itu kan tidak seluruhnya. Itu artinya memang bicara terkait keluarga berencana mungkin.
5: Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta buka suara terkait fenomena sejumlah sekolah di wilayahnya yang sepi peminat pada tahun ajaran 2026-2027. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terjadi di Bantul saja, tetapi juga dialami sejumlah daerah lain di Indonesia. Kepada awak media, Aris menyatakan bahwa penurunan jumlah murid baru dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satunya yakni minimnya jumlah anak usia sekolah di beberapa wilayah. Hal ini diperkuat dengan data dari BKKBN DIY tahun 2025 yang menyatakan bahwa angka kelahiran total di Kabupaten Bantul berada di angka 1,79. Angka tersebut jauh di bawah batasan ideal yakni 2,1. Aris menilai, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh peningkatan kesadaran masyarakat terkait program keluarga berencana atau KB. Meski begitu, ia menyebut bahwa fenomena kekurangan murid bukanlah persoalan besar, sebab kondisi tersebut tidak terjadi secara menyeluruh.
4: Bicara terkait keluarga berencana, mungkin juga kesadaran masyarakat sekarang juga membatasi itu. Dua anak cukup itu sekarang sudah, bahkan tren sekarang anak muda juga menunda perkawinan, menunda punya anak, ini banyak juga. Jadi saya kira beberapa sekolah yang kurang murid, saya kira bukan masalah yang besar. Bukan karena proses belajarnya, bukan karena orang tidak mampu terus tidak bisa sekolah.
5: Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Bantul Nugroho Eko Setianto mengungkapkan bahwa terdapat sebanyak 12 SD dan 10 SMP di Kabupaten Bantul yang kekurangan murid baru dengan jumlah yang cukup signifikan. Penurunan murid baru ini menurutnya sudah menjadi tren selama beberapa tahun belakangan.
6: Khusus untuk yang SMP, itu yang mendapatkan siswa 0-5, artinya yang tidak mendapatkan dan juga yang mendapatkan 0-5 siswa, itu ada 10 SMP swasta. Kemudian untuk yang SD, ini yang mendapatkan murid 0-5, itu ada 12 SD, baik negeri maupun swasta.
5: Meski sejumlah sekolah kekurangan murid baru, Distrik Muara Bantul belum akan menerapkan skema penggabungan atau regrouping. Hingga kini, Distrik Muara masih melakukan kajian mendalam terkait hal tersebut. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Revitalisasi bangunan cagar budaya Keraton Kasunanan Surakarta pada tahun ini menyasar 13 titik dengan konsep internasional. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Reza dari Surakarta.
7: Sebagai benchmarknya itu sekarang museum nasional ya.
8: Keraton Surakarta segera memulai revitalisasi pada 13 titik kawasan keraton yang ditargetkan rampung pada akhir tahun. Program yang didanai APBN tersebut menjadi langkah awal menghidupkan kembali Keraton Surakarta sebagai pusat kebudayaan dan destinasi warisan budaya nasional. Pengageng Sasono Wilopo Keraton Surakarta Diningrat, GKR Kusmurtiah Wandansari mengatakan, revitalisasi mencakup kawasan di luar maupun di dalam keraton. Berdasarkan rencana, pekerjaan diharapkan selesai pada Desember mendatang.
9: Keraton Surakarta Diningrat beserta dengan Kementerian Kebudayaan, dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Kebudayaan dan pastinya adalah BPK Jawa Tengah, mengadakan sosialisasi akan dimulainya revitalisasi kawasan Keraton Surakarta, meliputi di luar kedaton dan di dalam keraton.
8: Sementara itu, Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta, KPH Edi Wirabumi mengatakan, revitalisasi akan dilakukan secara serentak agar seluruh pekerjaan dapat selesai sesuai target. Revitalisasi akan dilakukan di 13 titik, diantaranya Pagelaran, Sitinggil, kawasan Kamandungan, Museum Keraton Solo, serta sejumlah titik lainnya. KPH Edi Wirabumi menambahkan, revitalisasi juga diarahkan untuk mewujudkan Museum Keraton Solo berstandar internasional.
7: Sebagai benchmarknya itu sekarang museum nasional ya. Nantinya di dalam pola penataan, lighting, kemudian suhu, kemudian bahkan sampai urutan penempatannya itu semua tertata dan dimungkinkan tidak hanya siang hari, bahkan malam hari pun bisa menjadi daya tarik karena tidak hanya sekedar menikmati museumnya, tetapi juga di situ muncul ekonomi kreatif berbasis kebudayaan, termasuk kuliner dan wastra gitu.
8: Melalui revitalisasi tersebut, Keraton Surakarta ditargetkan berkembang sebagai National Living Heritage Site yang tidak hanya menghadirkan bangunan bersejarah, tetapi juga menjaga tradisi dan aktivitas budaya agar tetap hidup sebagai warisan budaya Indonesia. Muhammad Reza, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandung meluncurkan program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting sebagai langkah komprehensif memperkuat percepatan penurunan kasus stunting di wilayah Kota Bandung. Informasinya disampaikan oleh Atep Burhanuddin.
10: Pemerintah Kota Bandung resmi meluncurkan program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting sebagai bagian dari penguatan gerakan cegah stunting. Program ini menjadi langkah baru pemerintah Kota Bandung untuk mempercepat penurunan angka stunting melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah kewilayahan, hingga masyarakat. Wali Kota Bandung Emparan mengatakan stunting tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan kekurangan gizi. Menurutnya tingginya angka stunting merupakan persoalan sistematik yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari sanitasi, kualitas lingkungan, hingga pola hidup masyarakat. Emparan mengungkapkan berdasarkan survei status gizi Indonesia, prevalensi stunting di Kota Bandung masih berada di angka 22,8%, lebih tinggi dibandingkan target nasional yang ditetapkan sebesar 16%. Ia menjelaskan tingginya angka stunting di Kota Bandung bukan disebabkan oleh kurangnya pasokan pangan. Sebagai kota jasa dan perdagangan, Bandung justru mendapatkan pasokan bahan pangan dari sedikitnya 16 provinsi di Indonesia. Menurut Farhan, terdapat sejumlah faktor lain yang turut mempengaruhi tingginya angka stunting, di antaranya kualitas udara yang masih buruk, sanitasi yang belum memadai, serta kualitas sumber air yang masih perlu ditingkatkan.
11: namanya stunting bukan hanya masalah ASI, bukan hanya masalah PMT, tapi masalah yang sangat sistemik. Manusia-manusia unggul itu ada di Kota Bandung. Perguruan tinggi terbaik itu ada di Kota Bandung. Bukan hanya 1-2, tapi banyak sekali. Saya yakin bahwa populasi mahasiswa di perguruan tinggi terbaik ya, di Indonesia itu paling banyak di Kota Bandung.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan pelaksanaan program akan dilakukan melalui pemantauan rutin berbasis data hingga tingkat kelurahan. Setiap bulan, Puskesmas akan menyampaikan data balita dan ibu hamil yang berisiko mengalami stunting kepada lurah melalui sistem by name by address, sehingga intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran.
12: Stunting menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang memerlukan perhatian bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita bermasalah gizi yang berlama-lama.
10: Selain pemberian makanan tambahan, perkembangan balita juga akan dipantau secara berkala. Apabila belum menunjukkan perbaikan, kasus tersebut akan dibahas dalam lokakarya mini di tingkat kecamatan untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Kilas Berita.
14: Presiden Prabowo Subianto akan memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara sore ini. Kegiatan tersebut akan diikuti seluruh Menteri Kabinet Merah Putih serta para kepala lembaga. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan tidak ada pembahasan khusus yang menjadi agenda pada sidang tersebut. Menurutnya, mekanisme pembahasan serupa dengan rapat terbatas yang rutin dipimpin Presiden bersama para menteri. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
13: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
0: Kami lanjutkan Warta Nusantara Siang. Pengamat Ekonomi Pertanian Universitas Andalas menyoroti paradoks ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang belum sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani. Laporannya disampaikan Febian Syafitra.
15: Peningkatan produksi yang tinggi di Kabupaten Pesisir Selatan tidak berkorelasi dengan berkurangnya kemiskinan. Ya.
16: Pengamat Ekonomi Pertanian Universitas Andalas Rahmnel Azari menyoroti paradoks ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan. Meski menjadi salah satu daerah dengan produksi padi tertinggi di Sumatera Barat, namun tingkat kemiskinan di daerah tersebut masih tergolong tinggi. Rahmnel mengatakan produksi padi Pesisir Selatan mencapai sekitar 175 ton gabah kering giling pada 2025. Namun, capaian tersebut belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani.
15: 25 itu di 175 ribu ton gabah kering giling. Bahkan di sebelum tahun-tahun sebelumnya itu lebih tinggi lagi, sudah di 200 ribu ton. Tapi ada satu problem yang lebih penting untuk dilihat. Problemnya adalah ternyata ini kemiskinannya juga tinggi. Kemiskinan di Pesisir Selatan itu di angka 6,5% sampai 7% gitu. Jadi ini yang harus diselesaikan persoalan ini. Bagaimana peningkatan kesejahteraan petani juga menjadi kunci. Hal ini menunjukkan sebetulnya kepada kita kan terjadi paradok ya.
16: Menurutnya kebijakan pembangunan pembangunan pertanian selama ini masih berorientasi pada peningkatan produksi. Padahal perhatian yang sama perlu diberikan pada peningkatan pendapatan dan nilai tambah yang diterima petani. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, Hamdi, mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Meski demikian, Hamdi menyebut Pesisir Selatan tetap mencatat surplus beras sekitar 50 ribu ton setiap tahun.
17: Dan tentu dukungan dari Bapak Ibu, terutama dari akademisi dan juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya sangat membutuhkan. Dari sisi lain, program-program kami di pemerintahan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama petani ini memang terus diupayakan oleh pemerintah, Bu. Karena juga ada program prioritas kami Negari Kanyang, dan itu nanti akan pendekatannya lebih mikro lagi.
16: Lebih lanjut, Hamdi menjelaskan pemerintah terus berupaya meningkatkan produktivitas melalui perbaikan irigasi, modernisasi alat dan mesin pertanian, serta pengembangan rice milling modern. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil panen sekaligus mendorong kesejahteraan petani. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang, edisi hari Senin 20 Juli 2026. Selanjutnya saya akan hadirkan informasi seputar kabar bursa dan juga rupiah siang ini.
13: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG menutup perdagangan sesi pertama hari ini di zona hijau. IHSG naik 0,86% ke level 6.228,91. Laporannya bersama dengan Afriani Respati. Rian.
18: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG mengakhiri perdagangan sesi pertama hari ini di zona hijau. Pada penutupan sesi pertama, IHSG menguat 53,38 poin atau 0,86% ke level 6.228,91. Sepanjang perdagangan, indeks bergerak pada kisaran 6.191 hingga 6.249 dengan nilai transaksi mencapai 8,271 triliun rupiah dengan volume perdagangan lebih dari 20 miliar lembar saham. Pendengar, aktivitas perdagangan juga didominasi oleh saham yang menguat. Setidaknya sebanyak 398 saham menguat, 188 saham melemah, dan 205 saham lainnya ditutup stagnan. Meski menguat pada sesi pertama ini, pelaku pasar masih mewaspadai adanya potensi koreksi. Analis BNI Sekuritas memperkirakan IHSG masih berada di rentang terkoreksi apabila belum mampu menembus area resistensi di kisaran 6.200 hingga 6.300. Dan faktor eksternal menjadi perhatian investor yang masih tertuju pada meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran. Konflik tersebut kembali mendorong adanya kenaikan harga minyak mentah dunia karena dikhawatirkan mengganggu distribusi energi melalui Strait Hormuz yang merupakan salah satu jalur pelayaran minyak paling strategis dunia. Sementara pendengar dari dalam negeri, pelaku pasar masih menunggu adanya hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan diumumkan pada pekan ini. Keputusan ini mengenai adanya suku bunga acuan yang diperkirakan menjadi salah satu sentimen utama yang mempengaruhi arah pergerakan pasar keuangan nasional. Di sisi lain, tim analis Pintrako Sekuritas menilai sentimen domestik mulai membaik dan hal itu ditandai dengan adanya aksi beli bersih atau net buy investor asing selama 2 hari berturut-turut pada pekan lalu. Pendengar, kenaikan harga minyak dunia tetap harus menjadi resiko yang perlu diwaspadai. Kondisi tersebut akan berpotensi mempengaruhi inflasi, nilai tukar rupiah, prospek defisit APBN, hingga arah kebijakan suku bunga ke depan. Demikian pendengar, laporan penutupan sesi pertama saham hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, nantikan kabar bursa dan juga rupiah lainnya pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari ini MBK sudah mulai diluncurkan kembali setelah kemarin libur lama panjang. Kurang lebih dengan gurut 950 porsi.
2: Ini adalah acara yang secara resmi diadakan oleh Kementerian Lembaga pertama kali di Jalan Rasuna Said setelah ada Car Free Day ini. Dan ini sekarang banyak orang memanfaatkan untuk berolahraga.
0: Aktivitas kegiatan belajar mengajar kembali normal, program makan bergizi gratis MBG kembali aktif. Gen Kopran menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 yang diselenggarakan Kementerian Koperasi bersama dengan Dewan Koperasi Indonesia. Pendukung timnas Spanyol di Kabupaten Teluk Bintuni menggelar konvoi kemenangan Spanyol 1-0 atas Argentina pada Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Aktivitas kegiatan belajar mengajar kembali normal, program makan bergizi gratis atau MBG kembali aktif. Ratusan siswa dan tenaga pendidikan di SMPN 1 Kedungwuni antusias dalam menerima MBG. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
3: Berakhirnya pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS menandai dilanjutkannya kembali kegiatan belajar mengajar secara normal di SMP Negeri 1 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Seiring dengan itu, program makan bergizi gratis MBG juga kembali berjalan. Kepala SMP Negeri 1 Kedungwuni Hairul Huda Senin kemarin mengatakan distribusi makanan bergizi kembali dilakukan bersamaan dengan normalnya aktivitas pembelajaran pasca MPLS.
1: Hari ini MBG sudah mulai diluncurkan kembali setelah kemarin libur lama panjang. Kurang lebih dengan gurut 950 porsi.
3: Menurutnya program tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pemenuhan gizi peserta didik selama mengikuti proses belajar di sekolah. Sementara itu, Kepala SPPG Muhammad Rifki Aula Arifan menjelaskan dapur MBG kembali beroperasi setelah sebelumnya menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan MPLS.
4: Ini jalan sendiri, Pak.
5: Untuk hari ini ada
6: persiapan berdiri
5: dari sekolah tersebut perkenannya untuk menggunakan.
3: Dengan kembali berjalannya program MBG diharapkan kebutuhan gizi para siswa dapat terpenuhi sehingga mampu mendukung konsentrasi belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah masing-masing. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Gen Kopran menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 yang diselenggarakan Kementerian Koperasi bersama dengan Dewan Koperasi Indonesia di Jakarta. Kegiatan ini menggabungkan kampanye hidup sehat dengan upaya memperkenalkan koperasi kepada kalangan milenial dan generasi Z. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
7: Kementerian Koperasi Republik Indonesia menggelar kegiatan Fun Run Gen Kopran 5K di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan minggu kemarin. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79 itu diikuti sekitar 2.000 peserta. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penataan kawasan Jalan HR Rasuna Said yang kini menjadi lokasi Car Free Day. Penataan tersebut dinilai menciptakan ruang publik yang lebih asri, nyaman, dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat termasuk olahraga dan kegiatan komunitas terkhususnya untuk generasi muda.
8: Dan semoga acara Gen Kopran yang diselenggarakan Kementerian Koperasi bersama Dewan Koperasi Indonesia ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa menjadi ini sarana kegiatan kita untuk hidup lebih sehat lagi.
7: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Genkop Run menjadi kegiatan pertama yang secara resmi diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga di kawasan Car Free Day Jalan HR Rasuna Said yang sebelumnya telah diresmikan pada 21 Juni lalu. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat menjadikan Jakarta semakin asri sekaligus mendorong masyarakat menerapkan gaya hidup sehat.
2: Acara Genkop Run ini adalah acara yang secara resmi diadakan oleh Kementerian Lembaga pertama kali di Jalan Rasuna Said setelah ada Car Free Day ini. Dan ini sekarang banyak orang memanfaatkan untuk berolahraga supaya makin hidup sehat.
7: Genkop Run 5K merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 yang tahun ini mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Melalui kegiatan tersebut, Kementerian Koperasi berharap semangat berkooperasi semakin dikenal oleh generasi muda sekaligus mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan membuka Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta. BPDP mendorong riset inovasi untuk menopang hilirisasi dan daya saing sawit Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya. Lena.
4: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP hari ini memulai kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia atau PERISAI 2026 yang tahun ini mengedepankan tema Shaping the Palm Oil Industry Ecosystem for Sustainable Future. Saat acara pembukaan hari ini, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan Edi Abdurrahman menegaskan BPDP tidak hanya berupaya meningkatkan produktivitas sawit, tetapi juga mendorong riset dan inovasi di sektor kelapa sawit. Untuk itulah BPDP menggelar Pekan Riset Sawit 2026 karena keunggulan produksi sawit, kata Edi, harus diikuti oleh keunggulan inovasi, keunggulan teknologi, keunggulan sumber daya manusia, dan keunggulan dalam menciptakan nilai tambah produk sawit atau hilirisasi.
9: Untuk itu kami berharap Pekan Riset Indonesia menjadi ruang lahirnya kolaborasi baru, investasi riset, inkubasi teknologi, serta percepatan komersialisasi inovasi sawit Indonesia.
4: Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP, Edi Abdurrahman lebih lanjut mengatakan, setiap inovasi akan melahirkan produk baru yang akan membuka industri baru. Dan industri baru akan menciptakan investasi serta lapangan kerja yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 hari ini di Jakarta juga dilakukan penandatanganan kerjasama pengembangan SDM perkebunan sawit serta peluncuran pedoman pengarus utamaan gender di sektor kelapa sawit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor meningkat hingga 60%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menghentikan program pemutihan dan menggantinya dengan pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang taat. Muhammad Halwi dari RRI Mataram melaporkan selengkapnya.
10: Memberikan reward kepada orang yang patuh pajak, jadi tidak sebaliknya.
11: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengubah strategi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika sebelumnya pemerintah kerap memberikan program pemutihan bagi penunggak pajak, kini penghargaan diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak tepat waktu. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, tingkat kepatuhan wajib pajak di NTB saat ini masih di bawah 50%. Karena itu, pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat hingga mendekati 60%.
10: Kepatuhan pajak kita itu belum nyampe 50%. Kepatuhan pajak. Jadi potensi itu masih di atas 50%. Ini kita garap, mudah-mudahan kita bisa naik mendekati 60% dulu. Memang rata-rata di seluruh Indonesia, memang rata-rata ketaatan pajak itu hanya sekitar 50%. Nah sekarang supaya mengubah paradigma dan pola pikir itu, kita berikan reward justru kepada mereka yang taat pajak.
11: Pelaksana tugas Kepala Bapenda NTB, Baik Nede Yuniarti, mengatakan strategi baru tersebut diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat. Tujuannya agar masyarakat membayar pajak tepat waktu, bukan menunggu adanya pemutihan.
12: Dengan ini kan baru nih caranya nih kita reward yang rajin bayar pajak. Nah, mudah-mudahan ini berdampak ke saudara-saudara kita yang lain. Bahwa mari kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, gitu kan, melaksanakan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Seperti itu. Mudah-mudahan pasti akan berdampak, karena se-Indonesia memang tingkat kepatuhan kita masih kecil, gitu ya. Nah, ini kita juga harus mensosialisasikan, merubah mindset masyarakat kita, gitu ya, terkait dengan pembayaran kewajiban pembayaran pajak ini.
11: Sementara itu, salah seorang warga Kota Mataram, Ayi, menilai pemberian hadiah bukan solusi utama untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Menurutnya, yang lebih dibutuhkan adalah penyederhanaan layanan administrasi, terutama proses balik nama kendaraan dan pengurusan dokumen yang masih dianggap memberatkan.
13: Saya sih nggak setuju sebetulnya.
14: Kenapa, Pak?
13: Itu kan simulasi ya, istilahnya untuk menarik supaya masyarakat bayar pajak. Menurut saya, kesadaran masyarakat itu yang paling perlu. Bukan harus diiming-iming hadiah, kita harus membayar. Gitu.
14: Jadi sebaiknya bagaimana, Pak?
13: Ya, simulasinya kayak begini loh, Pak. Untuk pajak ini dipermudah lah. Segalanya dipermudah. Nggak perlu lagi mesti digampangkan lah, gitu. Jangan ada mesti balik nama atau apa. Kayaknya permudah lah.
11: Pemprov NTB berharap strategi baru ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan terus mengangkat berbagai potensi pengembangan ekonomi yang ada. Salah satunya melalui Klaten Fair tahun 2026. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
15: Hari ini kita membuka rangkaian hari jadi Kabupaten Klaten dengan adanya Klaten Fair.
16: Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar Klaten Fair tahun 2026 di alun-alun setempat. Kegiatan yang berlangsung 19 sampai 23 Juli 2026 tersebut dengan menampilkan berbagai produk UMKM asal Klaten. Pembukaan acara tersebut dilakukan Bupati Klaten Hamunang Wajar Ismoyo dan dimeriahkan pula dengan hiburan grup band. Bupati Klaten selain didaulat untuk naik ke panggung bernyanyi bersama, juga mengajak penonton untuk berjoget bersama. Selesai pembukaan, kepada wartawan Bupati Klaten Hamunang Wajar Ismoyo menyatakan Klaten Fair tahun 2026 merupakan rangkaian dari hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten. Acara tersebut merupakan upaya memperkenalkan berbagai produk UMKM asal Klaten kepada masyarakat agar lebih maju dan berkembang.
15: Klaten Fair ini kita selenggarakan dari tanggal 19 sampai 23 Juli. Isinya adalah berbagai macam UMKM, IKM, IKM, potensi produk-produk dari Kabupaten Klaten. Kita pamerkan di sini, kita tampilkan di sini.
16: Dikatakan pula sejauh ini produk UMKM Klaten potensinya cukup banyak, sehingga sangat penting untuk diperkenalkan kepada masyarakat secara lebih luas. Guna memeriahkan gelaran Klaten Fair itu, setiap harinya disajikan berbagai tampilan musik seperti band-band lokal dan juga seni tradisional. Sukiman, salah seorang pelaku UMKM Kopi Petro Lereng Merapi, mengatakan menyambut gembira adanya gelaran pameran produk melalui Klaten Fair tersebut. Namun demikian, publikasi dinilai masih kurang karena banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahuinya.
17: Saya senangnya ini gini, banyak UMKM yang dilibatkan dan dipatuman, disayangkan ini karena publikasinya masih tetap kurang, banyak yang nggak tahu tadi. Harapan ke depan kalau mau kan ada acara 2-3 bulan sebelumnya udah dikasih informasi minimal, kan tidak semua orang buka medsos, tidak semua.
16: Sukiman menilai kegiatan itu cukup positif dalam rangka mengangkat potensi UMKM Klaten. Kedepan acara tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus guna membantu para pelaku UMKM agar lebih maju. Klaten Fair tahun 2026 menampilkan puluhan pelaku usaha seperti kerajinan, batik, dan juga kuliner. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Pemerintah memastikan layanan kapal perintis di wilayah 3T tetap berjalan setelah menyetujui tambahan anggaran bagi operator pelayaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
18: Tapi langsung kami bersama-sama kami berikan persetujuan.
19: Pemerintah menyepakati tambahan anggaran untuk mendukung operasional kapal perintis yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelni. Keputusan tersebut diambil dalam rapat bersama antara pimpinan DPR RI, Komisi 5 DPR RI, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan, serta sejumlah pihak terkait di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, tambahan anggaran merupakan prioritas pemerintah karena layanan kapal perintis merupakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyetujui tambahan anggaran sekitar Rp139 miliar rupiah untuk ASDP dan sekitar Rp70 miliar rupiah bagi Pelni.
18: Kami bersama-sama kami berikan persetujuan untuk dua hal yang tersebut. Ya. Tetapi ada juga permohonan untuk ABT dari Kementerian Perhubungan yang tadi kita sepakati untuk segera hari ini antara Menteri Perhubungan dan Dirjen Anggaran, tim teknisnya untuk mendetailkan. Tetapi secara prinsip apa yang diajukan tadi.
19: Sebelumnya, anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi meminta pemerintah untuk tetap memprioritaskan layanan angkutan perintis bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya, transportasi menjadi kebutuhan dasar yang sangat bergantung kepada kehadiran negara. Mori menilai masyarakat di daerah pelosok tidak memiliki banyak pilihan akses transportasi, sehingga layanan angkutan perintis harus terus diperkuat.
20: Buat saudara-saudara kita, Pak, orang-orang yang di ujung-ujung desa itu, Pak, yang sulit terjangkau, atau yang dikatakan 3T itu, Pak, itu dia nggak punya pilihan, Pak. Kecuali kita bantu lewat layanan-layanan angkutan, baik darat, laut, maupun udara. Bapak bisa bayangkan, Pak, mereka cuma bisa mengandalkan kita. Itu ada saudara kita yang berangkat, Pak, naik kapal laut, kemudian dia baru bisa pulang 2 minggu atau 3 kemudian, minggu kemudian, karena kapalnya itu. Angkutan perintis itu, Pak. Dia nggak bisa milih hari. Dia harus pulang nunggu kapalnya.
19: Selain itu, pemerintah bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan akan menyempurnakan mekanisme pendanaan agar proses administrasi tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga menyepakati penyelesaian skema pendanaan bagi Damri agar pelayanan transportasi perintis tetap berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi modifikasi cuaca OMC yang digelar sejak 15 Juli berhasil memicu hujan di sejumlah wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. BPBD Kalimantan Selatan menyebut, langkah ini menjadi bagian dari penanganan darurat karhutla dan kekeringan. Diki Munadi dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
21: Diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca, kita bisa menurunkan hujan.
22: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan di Kalimantan Selatan terbukti berhasil setelah menyemai bertonton garam di langit. Penyemaian awan tersebut pun sukses memicu turunnya hujan dengan intensitas yang bervariasi di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya Sabtu 18 Juli sore. Hal itu pun diakui Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra. Ia menyebut BNPB telah melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 15 Juli merupakan tindak lanjut atas penetapan status darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di Kalimantan Selatan sebelumnya.
21: Saat melaksanakan operasi modifikasi terdahulu di Hutulu selama 7 hari, diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca kita bisa menurunkan hujan sehingga dapat menambah debit air di lahan gambut yang rawan.
22: Sementara di tempat lain, Kepala BPBD Banjarbaru, Jaini Sahrani, mengungkapkan saat ini sudah sebagian wilayah Banjarbaru mengalami kekeringan. Pihaknya pun menyiagakan peralatan tangki untuk mengantisipasi karhutla.
23: Mulai panas sekali memang kendala air. Nah karena itu kami khususnya kami sebagai komando tadi menyiapkan kawan-kawan yang relawan yang punya tangki. Nah itu nanti membantu sebagai nyuplai air ke lapangan, terutama kawan-kawan damkar lah, kita sebagai OPD ya di wilayah Kota Banjarbaru.
22: Operasi modifikasi cuaca yang akan dilakukan beberapa hari ini diharapkan dapat menekan potensi terjadinya karhutla di Kalimantan Selatan, sekaligus mengurangi resiko gangguan terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor akibat kabut asap.
0: Informasi dari luar negeri. Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, UEA, Judah Nurkarha, memastikan bahwa situasi keamanan kondusif usai serangan pada 12 Juli 2026. Judah membenarkan adanya serangan pada 12 Juli 2026 dari lawan, namun otoritas UEA berhasil menghalau serangan tersebut. Judah meminta warga negara Indonesia di UEA untuk tidak panik, namun tetap waspada. Diakui, UEA merupakan negara di teluk yang paling banyak mendapatkan serangan dari lawan, baik berupa drone maupun rudal. Beralih ke informasi olahraga. Pendukung timnas Spanyol di Kabupaten Teluk Bintuni menggelar konvoi kemenangan Spanyol 1-0 atas Argentina pada Piala Dunia 2026. Selain membawa atribut, mereka juga membawa replika tropi Piala Dunia 2026 selama pawai berlangsung. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Rianti dari RRI SP Bintuni.
1: Euforia kemenangan timnas Spanyol mewarnai kota Bintuni. Komunitas pendukung La Furia Roja di Kabupaten Teluk Bintuni menggelar konvoi kemenangan usai Spanyol dipastikan menjadi juara Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di partai final pada Senin 20 Juli 2026 pagi. Ratusan pendukung yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 memadati sejumlah ruas jalan di kota Bintuni sambil membawa bendera merah kuning, mengenakan jersey timnas Spanyol serta membunyikan klakson sebagai bentuk selebrasi. Konvoi berlangsung tertib dengan pengawalan personil Polri dan Brimob Teluk Bintuni sebelum berakhir di alun-alun SP5 Distrik Bintuni Timur. Di gelanggang Argo Sigemerai, para supporter mengabadikan momen foto bersama dengan membentangkan bendera Spanyol berukuran 3x2 meter serta membawa replika trofi sebagai simbol keberhasilan tim kebanggaan mereka. Salah seorang pendukung Spanyol, Rizky, mengaku puas dengan penampilan tim asuhan La Furia Roja di partai final. Menurutnya, permainan tiki-taka yang menjadi identitas Spanyol kembali menjadi kunci keberhasilan meraih gelar juara.
3: Tahun berikut lagi bintang 3.
5: Lihat permainan Spanyol hari ini mungkin bagaimana?
3: Oh, tiki-taka itu memang selalu mendominasi.
5: Tiki-taka ya? Terus selain itu?
3: Selain itu ya memang kayak dari lini pertahanannya kayak Pau Kubarsi juga memang bocil yang bisa guncang.
5: Pemain yang paling bagus tadi mungkin di permainan tadi.
3: Kalau untuk dia punya ininya yang menurut saya yang mungkin lebih nyaman Robi dengan Lela Pau Kubarsi mereka
5: bagus ya.
1: Lainnya disampaikan Janji Karet, ia menilai Spanyol tampil dominan sepanjang pertandingan dan pantas keluar sebagai pemenang. Ia bahkan puas dengan permainan pada partai final kali ini.
6: Permainan hari ini sungguh luar biasa untuk Spanyol. Piala dunia kali ini kami puas. Sebagai pendukung kami sangat puas. Menang ataupun kalah kami sangat puas. Karena kalau mau dilihat, permainan hari ini dikuasai sepenuhnya oleh kami tim Spanyol. Dan selamanya rumus tiki-taka itu ada pada kami, tim Spanyol. Vamos España, La Furia Roja, hidup selamanya.
1: Sementara itu, pendukung lainnya, Marcia Manubui, mengaku telah mendukung Spanyol sejak awal turnamen. Menurutnya, konsistensi permainan menjadi faktor utama keberhasilan tim Matador meraih gelar juara.
5: Mungkin Ibu melihat permainan Spanyol hari ini bagaimana?
24: Luar biasa, sangat lebih unggul.
5: Lebih unggul ya?
24: Permainannya setengah lapangan dan selalu ada serangan terus. Kalau Argentina,
5: kurang ya?
24: Sangat kurang, tertekan.
5: Tertekan ya?
24: Iya.
1: Konvoi kemenangan pendukung Spanyol berlangsung meriah namun tetap kondusif hingga selesai. Kegiatan itu menjadi wujud antusiasme masyarakat Teluk Bintuni dalam mendukung sepak bola internasional sekaligus merayakan keberhasilan tim favorit mereka. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: Lihat deh, ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
2: Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa, paling besok juga ada kasus baru.
1: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau gak?
2: Emang ngaruh banget ya ke kita?
1: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
2: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
1: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
2: Terus? Kita harus gimana nih?
1: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
2: Caranya?
1: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
3: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
4: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita.

oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.

0: cemas ke tengah.
1: Masuk
0: gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mendorong pemerintah mengambil langkah terpadu untuk mengatasi maraknya aparatur sipil negara yang terjerat judi online. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran disiplin, tetapi juga menyangkut pembinaan integritas dan ketahanan moral aparatur negara. PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga sejumlah bahan bakar minyak BBM non-subsidi mulai Minggu 19 Juli 2026. Penyesuaian berlaku untuk Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dex Lite, dan Aftur di seluruh wilayah penjualan. BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk periode Senin 20 Juli 2026 hingga Selasa 21 Juli 2026. Dalam perkiraan itu, Sumatera Utara menjadi satu-satunya provinsi yang berstatus siaga dan belasan provinsi berstatus waspada. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali menjadi ancaman serius di Indonesia. Hingga saat ini, luas lahan yang terbakar telah mencapai sekitar 107.465 hektar, dengan Kalimantan Barat menjadi wilayah yang terdampak paling parah. Dan kondisi ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga memicu kabut asap, mengganggu kesehatan masyarakat, serta mengancam aktivitas ekonomi dan juga pendidikan. Lalu langkah konkret apa yang perlu dilakukan untuk mengendalikan kebakaran sekaligus mencegah meluasnya titik api di daerah rawan? Kita akan coba perbincangkan hal ini bersama dengan narasumber terkait. Sudah tersambung bersama kami Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Daniel.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang Pak Daniel, salam tangguh.
3: Selamat siang, salam tangguh.
1: Salam kemanusiaan ya Pak Daniel. Bicara soal karhutla Pak di wilayah Kalimantan, ini tentu tahunan ya bencana ini terjadi di sana. Bisa digambarkan dulu kondisinya saat ini seperti apa Pak?
3: Memang Kalimantan Barat saat ini sedang membara ya, di mana-mana sudah terjadi kebakaran ya di beberapa wilayah kabupaten. Dan ini memang karena adanya karakteristik wilayah Kalimantan Barat ini, yang pertama wilayahnya cukup luas dan beragam. Kita kurang lebih 14,7 juta hektar dengan hutan gambut, rawa yang bervariasi. Kemudian lahan gambut di Kalimantan Barat ini ada di beberapa wilayah kabupaten seperti Kota Pontianak.

0: Sampah, Ketapang, Kuburaya, Sambas, dan wilayah-wilayah inilah yang saat ini sedang terbakar.
1: Oke, untuk luasan lahannya berapa Pak saat ini yang tercatat terbakar?
0: Berdasarkan hasil perhitungan luas lahan yang terbakar yang dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Kehutanan, itu total luas terbakar di Kalimantan Barat itu 28.680,47 hektar.
1: Ini terluas ya di wilayah Kalimantan, terparah bisa dikatakan seperti itu, Pak Daniel.
0: Nah, untuk sementara menurut perhitungan hasil luas se-Indonesia, Kalimantan Barat ini masih berada pada peringkat pertama ya, peringkat pertama dari 30 sekian provinsi di Kalimantan Barat.
1: Karhutla ini kan terjadi tahunan ya, seperti tadi kita singgung sebelumnya. Datanya tentu fluktuatif. Kalau dibandingkan dengan data-data sebelumnya di pertengahan tahun ini seperti apa, Pak? Apakah ini menunjukkan peningkatan atau justru penurunan?
0: Ya, kalau kita perhatikan dengan tahun 2024, 2025, jadi sebetulnya di tahun 2026 ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan ya. Kalau kita perhatikan di tahun 2024, kita bisa menemukan angka luas lahan terbakar itu 24.000 hektar. Kemudian di tahun 2026, kita bisa menemukan angka luas lahan terbakar itu 26 hektar. Nah, sekarang di tahun 2026, baru di semester 1 tahun 2026, sudah angka 28.000 hektar.
1: Padahal belum akhir tahun ya, angkanya sudah 28.000.
0: Betul.
1: Oke. Okay.
0: Ini yang memang menjadi atensi kita untuk bagaimana menekan angka ini.
1: Ya, faktornya apa yang memicu? Apakah dari cuaca atau apa, Pak? El Nino juga ya mungkin ya?
0: Ya, ini kan kalau kita analisa dari faktor penyebab api ini, ya kalau kita lihat di Kalimantan Barat ini kan yang terbakar itu justru kawasan non-hutan.
1: Api
0: ini, ya. Jadi kalau non hutan itu terbakar menyumbang luas lahan itu 16.449,46 hektar. Jadi 57,35% dari jumlah luas lahan itu disumbang oleh kebakaran yang terjadi di non hutan. Nah, tentu ini penyebabnya. Yang pertama memang ada pembukaan lahan dengan cara membakar di beberapa tempat ya, di beberapa tempat. Nah, oleh karena itu kita mengingatkan masyarakat agar mematuhi Perda nomor 1 tahun 2022 itu tentang bagaimana pengelolaan lahan berbasis kearifan lokal. Yang kedua, penyebabnya kelalaian manusia membakar sampah, puntung rokok, api unggun, dan aktivitas lainnya yang memicu kebakaran. Nah, okay. Yang ketiga tentu faktornya adalah kemarau panjang atau kekeringan ya. Faktor alam sendiri yang menjadi penyebab. Dan yang berikut adalah lahan gambut kita memang mudah terbakar karena lahan gambut kita sekarang dalam kondisi kering.
1: Oke. Okay. Kalau bicara soal titik api, yang paling signifikan ini di titik mana, Pak?
0: Kalau kita bicara soal titik api ya, ini titik panas. Tapi perlu kita pahami bersama bahwa titik panas ini kan belum tentu api. Untuk hari ini titik panas di Kalimantan Barat itu ada 470 titik panas yang tersebar di beberapa kabupaten kota. Tetapi yang mempunyai tingkat kepercayaan tinggi ada 49. Itu pertama ada di Ketapang 8 titik, kemudian di Sintang 6 titik, Kapuas Hulu 5 titik, Bengkayang 2 titik, Landa 4 titik, Kadau 3 titik, Kayong Utara 5 titik, dan terbanyak itu memang di Sanggau dan Ketapang. Nah, ini yang kita cintai sebagai api. Oleh karena itu kita sudah menggerakkan seluruh tim patroli darat dan patroli udara untuk mengecek kebenarannya apakah ini api atau bukan.
1: Oke, jadi sejauh ini bagaimana upaya yang dilakukan oleh BPBD untuk menangani karhutla di sana?
0: Tentu sekarang pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sejak April kita sebenarnya sudah menentukan langkah-langkah antisipasi. yaitu menetapkan status siaga darurat bencana asap akibat karhutlah. Bahkan di Kalimantan Barat ini sudah ada 8 kabupaten yang menetapkan status siaga darurat bencana asap akibat karhutlah. Nah, ini penting status ini supaya penanganan pencegahan karhutlah ini bisa ditangani secara masif.
1: Okay.
0: Nah, namun demikian, luas lahan yang terbakar memang tidak bisa kita hindari. Nah, ini tentu membutuhkan kerja-kerja sama kita, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, untuk bersama-sama bagaimana melakukan upaya-upaya pencegahan.
1: Ya, dari luasan puluhan ribu hektar yang terbakar tadi, apakah dampaknya juga cukup terasa sekarang? Misalnya seperti asap, kemudian abu yang ditimbulkan, seperti apa, Pak?
0: Di beberapa tempat tertentu, terutama di wilayah-wilayah yang betul-betul terdampak, sudah dirasakan. Sudah dirasakan adanya debu, kambut tebal. Namun demikian, memang kita puji Tuhan masih belum mengganggu pada aktivitas pendidikan, aktivitas ekonomi belum terganggu, tetapi potensi terganggu itu ada gitu.
1: Yeah.
0: Kalau ya ditangani secara cepat dan masif.
1: Karena kita tahu kan beberapa tahun yang lalu kabut asap ini cukup bisa dikatakan mengganggu sampai ke negara tetangga ya, Pak Daniel. Bahkan jarak pandangnya juga cukup terbatas. Apakah nanti juga akan berpotensi seperti itu, Pak Daniel?
0: Ya, potensi ke arah sana bisa saja. Oleh karena itu sekarang kita kerja keras ya di Provinsi Kalimantan Barat dengan menggerakkan seluruh satgas darat, satgas udara, seluruh stakeholder, dan kita juga menghimbau agar masyarakat terlibat, dunia usaha terlibat. Itu bagaimana? Pertama, kita mengamankan fasilitas-fasilitas vital seperti pelabuhan, bandara, dan ini tidak terganggu aktivitasnya. Dan lebih penting lagi, bagaimana asap ini tidak menyebar ke negara tetangga, karena ini secara politik tentu akan berpengaruh kepada pemerintah kita.
1: Betul. Nah, bagaimana dengan kolaborasi dengan BMKG? Apakah ada hal yang dilakukan seperti OMC, Operasi Modifikasi Cuaca, Pak, untuk menangani ini?
0: Ya, sebenarnya di Kalimantan Barat, kita kalau bicara kolaborasi ya, tentu selain dengan BMKG, dengan semua pihak kita berkolaborasi. Dalam hal OMC, kita sudah berkolaborasi dengan BMKG, dengan BNPB. Ini kan bantuan dari pemerintah pusat melalui BNPB. Sejak April kemarin sudah dilakukan OMC. Nah, sekarang kita sedang mengajukan usulan kepada pemerintah pusat melalui BNPB supaya dilakukan OMC. Nah, tentu kita menunggu ini. Tapi saya percaya bahwa pemerintah akan, ini akan menjadi atensi, usulan kita akan menjadi atensi pemerintah pusat. Karena bagaimanapun Kalimantan Barat ini salah satu provinsi yang prioritas dalam hal penanggulangan karhutlah.
1: Nah, sambil menunggu dari BMKG, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga pihak-pihak terkait, Pak?
0: Yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang pertama kita mengoptimalkan satgas darat dan satgas udara untuk melakukan edukasi dan antisipasi, bahkan melakukan operasi pemadaman. Itu yang pertama.
1: Okay.
0: Nah, yang kedua, kita tentu mengawasi penegakan dari sisi hukum, karena di Kalimantan Barat ini ada Perda nomor 1, ada Perda nomor 2 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Perda nomor 1 tentang pembukaan lahan berbasis kearifan lokal, kemudian itu dua perda ini pelaksanaannya kita awasi di lapangan. Ini dalam rangka kita menekan, meminimalkan begitu. Kalau menghilangkan mungkin belumlah.
1: Iya, meminimalisir dari dampaknya ya gitu, Pak.
0: Betul. Meminimalisir dari dampaknya dan kejadiannya. Dan kita sudah melakukan koordinasi sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu dengan masyarakat, dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan untuk bersama-sama. Karena tidak cukup hanya pemerintah untuk melakukan upaya-upaya antisipasi ini kalau tidak keterlibatan masyarakat. Bahkan keterlibatan masyarakat menurut hemat kami mempunyai kontribusi yang besar dalam rangka menjadikan Kalimantan Barat ini tetap hidup.
1: Baik. Nah, kalau misalnya masyarakat ataupun orang-orang yang tinggal di wilayah sana bisa berperan untuk membantu, misalnya pelaporan ya, kalau misalnya terlihat ada titik api, kemudian ada tanda-tanda kebakaran hutan, itu seperti apa? Harus kemana, Pak?
0: ya salah satu tugas peran masyarakat itu ya melaporkan ketika melihat ada kepulan asap, ada kepulan api kepada pemerintah desa setempat. Nanti secara berjenjang pemerintah desa dapat menghubungi call center BPBD masing-masing. Bahkan di provinsi dia bisa langsung juga ke provinsi, misalnya di call center kami di nomor 0 08 12 666 79 555. Itu bisa langsung kami kalau kesulitan misalnya pemerintah desa menghubungi atau menemukan nomor-nomor yang bisa dihubungi di tingkat kabupaten. Kami akan tindak lanjuti.
1: Baik, ditindak lanjuti ya nanti dengan nomor-nomor yang tadi disebutkan. Kalau begitu terima kasih Pak Daniel atas waktunya. Kita harapkan semoga tidak semakin meluas ya lahan di sana yang terbakar dan juga dampaknya baik, tidak signifikan. Terima kasih Pak Daniel atas waktunya siang ini di Dari Pro 3. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Daniel.
2: Wawancara Pro 3.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan tim petugas gabungan masih berjibaku mengendalikan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang melanda puluhan hektar area di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyebutkan guna mengendalikan kobaran api, ia menekankan bahwa tim dari BPBD Kota Samarinda tengah bergerak, melakukan asesmen serta pemadaman intensif bersama Disdamkarmat, personel Katana Kelurahan Simpang 3, dan jajaran relawan lokal. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaringan Berita Nasional.
3: Ya, pemerintah terus mengintensifkan upaya penanganan kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla, salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC. Strategi ini dilakukan untuk memaksimalkan potensi hujan di wilayah rawan kebakaran guna membantu pembasahan lahan dan juga menekan penyebaran titik api terutama saat musim kemarau. Dan bagaimana mekanisme BMKG dalam pelaksanaan OMC ini, kita akan perbincangkan bersama dengan Ketua Tim Program Direktorat Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Bapak Ibnu Atoila.
1: Wawancara Pro 3.
3: Selamat siang, Pak Ibnu.
4: Halo, selamat siang.
3: Salam sehat, Pak Ibnu.
4: Salam sehat.
3: Ya, kita bicara soal karhutla ya. Saat ini sedang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Tadi kami berbincang di wilayah Kalimantan Barat, cukup signifikan ada puluhan ribu hektar yang terbakar di sana. Kalau melihat dari perkembangan karhutla yang kembali meningkat di musim kemarau ini, seberapa penting kemudian peran OMC ini untuk strategi mitigasi saat ini, Pak?
4: Oh iya, untuk OMC sendiri sebenarnya sudah dilakukan ya, Bu, sebagai upaya mitigasi itu untuk pembasahan lahan di saat sebelum memasuki musim puncak musim kemarau ya. Jadi kita coba memanfaatkan potensi awan-awan yang masih ada yang bisa kita maksimalkan supaya menjadi hujan dan bisa membasahi lahan supaya tidak terlalu kering sehingga tidak banyak terjadi kebakaran di sana.
3: Meminimalisir ya untuk luasan lahan yang terbakar, Pak Ibnu ya.
4: Iya.
3: Bagaimana kemudian BMKG membaca pemetaan wilayah ya untuk menentukan strategi OMC ini, Pak?
4: Kalau kami biasanya untuk menentukan wilayah mana yang perlu OMC, biasanya kita lihat dari analisis dinamika atmosfernya ya, Bu, dan juga potensi hujan di wilayah tersebut. Misalkan kita biasanya melihat bagaimana potensi pertumbuhan awan di wilayah-wilayah. Kita sudah memetakan wilayah-wilayah yang rawan terjadinya kebakaran hutan itu biasanya ada 3 provinsi di Sumatera sama 3 provinsi di Kalimantan. Wilayah-wilayah tersebut yang menjadi area prioritas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan.
3: Ya, ada beberapa indikator yang dilakukan ya sehingga dilakukanlah OMC ini oleh BMKG ya Pak Ibnu. Di Provinsi Kalimantan Selatan ini BNPB juga melaporkan sudah menggelar OMC, betul tidak Pak? Untuk mengatasi karhutla. Nah, ini bagaimana mekanismenya? Ini dikabarkan sampai 21 Juli akan terus dilakukan ya.
4: Betul. Kami bekerja sama ya dengan BNPB kemudian dengan beberapa stakeholder telah melakukan operasi modifikasi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan itu sejak tanggal 15 Juli kemarin dan direncanakan sampai dengan tanggal 21 Juli esok. Nah, dari pelaksanaan tersebut, misalkan masih ada potensi hujan di periode ke depan, mungkin akan kami rekomendasikan untuk tetap dilaksanakan OMC. Itu dengan melihat peluang potensi hujan yang ada di wilayah tersebut.
3: Bagaimana dengan wilayah Kalimantan Barat, Pak Ibnu? Karena dilaporkan ini tertinggi di wilayah Indonesia, ada 28 ribu hektar luasan lahan yang terbakar.
4: Kalau melihat dari sebaran hotspot memang cukup banyak ya di beberapa wilayah. Memang wilayah Kalimantan Barat kelihatan cukup banyak juga. Kemudian di, namun kita juga lihat potensi awannya. Jika memang di wilayah tersebut tidak potensi awannya sangat kecil, mungkin dari BNPB biasanya lebih akan mengoptimalkan dengan upaya waterbombing. Karena OMC sendiri kan kita membutuhkan awan ya, yang perlu kita semai. Jika potensi awannya tidak ada, maka tidak bisa kita lakukan OMC.
3: Tapi seberapa efektif sih Pak untuk OMC ini menekan ataupun menyempit ya lahan luasan lahan yang terbakar di wilayah sana?
4: Kalau untuk kegiatan OMC sendiri itu kami biasanya menghitungnya dalam beberapa persentase ya Bu ya. Jadi bagaimana kita mencoba meningkatkan curah hujan di wilayah tersebut dengan upaya pembasahan lahan. Jadi beberapa pengalaman kami biasanya di sekitar 10 sampai peningkatan curah hujannya ya di sekitar 10 sampai 30%.
3: Jadi untuk periode OMC biasanya berapa lama nih Pak Ibnu?
4: Untuk periode OMC biasanya kita lihat prospeknya untuk sepekan ke depan terlebih dahulu. Selama sepekan ke depan biasanya nanti akan kita evaluasi bagaimana kegiatan yang telah kita lakukan, kemudian prospek ke depannya gimana. Jika masih ada potensi, maka kita rekomendasikan untuk tetap dilakukan OMC. Namun jika memang tidak ada potensi, mungkin bisa dilakukan dengan upaya lain seperti waterbombing ataupun dengan pemadaman darat ya, target darat gitu.
3: Jadi ada dari sisi udara, kemudian dari darat juga untuk memaksimalkan upaya pemadaman ya yang dilakukan untuk karhutla ini. Kalau kolaborasi dengan BMKG, kemudian pemerintah daerah, bagaimana Pak? Apakah ketika mereka mengajukan bisa langsung dilakukan OMC atau ada pertimbangan-pertimbangan lainnya juga?
4: Biasanya kalau pemerintah daerah, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya,
3: BPBD,
4: ya. BPBD, mereka akan mengajukan ke pusat melalui BNPB untuk meminta bantuan baik itu operasi modifikasi cuaca maupun waterbombing untuk mitigasi karhutla. Namun biasanya mereka harus punya status darurat terlebih dahulu ya untuk meminta bantuan dari pusat tersebut.
3: Untuk bicara yang di Kalimantan Selatan nih Pak, untuk OMC berapa banyak yang di yang digunakan untuk meredam dari kebakaran hutan di sana, Pak? Misalnya material dari air, kemudian garam, seperti itu?
4: Oh ya, untuk di wilayah Kalimantan Selatan sampai dengan hari kemarin ya, dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 kemarin, itu sudah dilakukan 7 sorti penerbangan dengan membawa bahan semai NaCl itu sebanyak 7 ton.
3: 7 ton? Untuk periode waktu 15 sampai 21 Juli nanti?
4: Iya, 15 sampai 20 Juli kemarin.
3: Oh, 20 Juli hari ini, Pak?
4: Oh, iya, hari ini.
3: Oh, oke. 7 ton yang disiapkan untuk cakupan luas wilayah Kalimantan Selatan, mengcover wilayah tersebut ya, Pak Ibnu?
4: Iya, tapi kita biasanya punya area-area prioritas ya, Bu, ya, terutama wilayah gabut yang memang area-area tersebut kan sangat rawan terjadinya kebakaran hutan.
3: Nah, dengan tren perubahan iklim yang kita tahu kemarau akan berlangsung hingga September, bahkan Agustus bahkan hingga September, apakah kebutuhan OMC ini ke depannya akan semakin meningkat juga, Pak Ibnu?
4: Kalau untuk OMC itu sebaiknya memang kita lakukan di musim-musim sebelum memasuki puncak musim kemarau ya.
3: Kalau mitigasi ya, pencegahannya ya.
4: Betul, kalau sudah memasuki puncak kemarau itu ketersediaan awan itu akan sangat sulit dibandingkan sekarang. Dan juga tidak bisa kita lakukan penyemaian kalau tidak ada awan, kan? Gitu.
3: Oke, baik. Kalau gitu terima kasih Pak Ibnu atas waktunya. Kita harapkan semoga luasan lahan yang terbakar ini tidak semakin luas dan juga semakin bisa tertangani ya dengan baik. Terima kasih Pak Ibnu, selamat siang.
4: Selamat siang, sama-sama.
3: Demikian pendengar Ketua Tim Program Direktorat Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Ibnu Atoila.
1: Wawancara Pro 3.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan Presiden atau Kepres mengenai nama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus yang baru rampung pada pekan ini. Ia mengatakan pihaknya tengah melakukan tahap finalisasi sebelum Kepres diumumkan ke masyarakat. Sebelumnya, Istana telah menerima surat dari Jaksa Agung ST Burhanuddin yang berisikan usulan nama Jampitsus baru pengganti Febri Adriansyah yang mengundurkan diri. Mensesnek juga membenarkan bahwa Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Kuntadi menjadi salah satu nama yang diusulkan Jaksa Agung. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan bahwa saat ini pemerintah sudah siap melakukan uji coba sejumlah solusi untuk menyelesaikan kemacetan di Pelabuhan Gilimanuk. Menko AHY menjelaskan bahwa untuk pengembangan di Bali, infrastruktur dan konektivitas sangat penting. Infrastruktur yang memiliki daya tahan dan berkelanjutan diyakini bisa membuka peluang ekonomi baru, sehingga Pelabuhan Gilimanuk yang menghadapi persoalan kemacetan setiap musim libur menjadi salah satu prioritas untuk dicarikan solusinya. Beralih ke berita mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong, mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM asal Indonesia melakukan ekspansi ke Tiongkok demi meraup sebesar-besarnya peluang dari pasar Tiongkok yang mencakup populasi 1,4 miliar jiwa. Wang sepakat bahwa UMKM merupakan penggerak penting pembangunan ekonomi nasional yang menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat gairah ekonomi. Ia juga menyatakan keyakinan bahwa kerjasama antara UMKM Indonesia dan Tiongkok akan semakin kuat setelah terhubungnya sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR antara kedua negara. Berita olahraga, tim nasional Belanda menerima anugerah Fair Play Piala Dunia 2026 atau tim paling sportif sepanjang turnamen yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penghargaan itu diumumkan FIFA selepas partai final yang dimenangkan Spanyol dengan skor 1-0 atas Argentina di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Anugerah tersebut menjadi hiburan bagi Belanda yang harus pulang lebih awal dari Piala Dunia 2026 setelah disisihkan oleh Maroko pada babak 32 besar lewat adu penalti. Hal itu merupakan anugerah Fair Play Dunia pertama Belanda yang membuat mereka menjadi tim ke-11 yang menerima penghargaan tersebut sejak dianugerahkan mulai edisi 1970.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata, warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih?

0: Eh Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin. Ketika hanya merekalah yang bekerja keras, mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membumbung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyoroti berakhirnya rangkaian Piala Dunia 2026 yang berlangsung selama sekitar satu bulan. Ia menyampaikan ucapan selamat kepada para pendukung Spanyol setelah pertandingan final digelar. Polri menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026 di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Minggu sore kemarin. Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 sekaligus mempererat kebersamaan dengan masyarakat. Keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 mendapat sambutan positif dari media dunia. Sejumlah surat kabar Eropa hingga Amerika Selatan menilai Spanyol pantas mengangkat trofi setelah mengalahkan Argentina 1-0 melalui babak perpanjangan waktu. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Spanyol sukses menorehkan sejarah dengan menjuarai Piala Dunia FIFA 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final. Kesuksesan La Furia Roja pun menjadi inspirasi bagi banyak negara termasuk Indonesia yang tengah berupaya mewujudkan mimpi tampil dan bersaing di panggung sepak bola dunia. Lalu apa pelajaran paling penting yang dapat dipetik Indonesia dari keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 untuk mempercepat terwujudnya mimpi Garuda tampil kompetitif di level dunia? Kita akan perbincangkan siang ini terkait dengan bagaimana dampak dari pertandingan Spanyol dan juga Argentina pada final Piala Dunia 2026 bersama dengan legenda timnas Indonesia Garuda 1, Aji Ridwan Mas. Selamat siang Bung Aji, salam olahraga.
1: Selamat siang Mbak Fira. Mbak Fira ya.
0: Iya, salam kenal Bung Aji. Jaya. Melihat kemenangan Spanyol di Piala Dunia 2026, apa kesan pertama yang muncul dari Bung Aji nih ketika trofi diangkat oleh timnas Spanyol?
1: Saya bangga ya, saya bangga karena Spanyol nih tim idola saya, Mbak.
0: Oh, ternyata mengidolakan Spanyol dan akhirnya tahun ini nih.
1: Dari awal sangat percaya bahwa Spanyol akan final. Cuman saya nggak berani memprediksi juara.
0: Oke.
1: Apalagi berjalannya waktu ketemu Messi gitu ya, ketemu apa namanya Argentina, kita tahu lah ya. Argentina memang tergantung seorang Messi ya. Messi siapa kita tidak kenal Messi? Messi. Yeah. Alumni Barca dari usia muda, mereka ada di La Masia ya.
0: Dan juara sementara, juga di tahun 2022 ya.
1: Iya, sementara dominasi pemain Spanyol sekarang ini banyak dari pemain-pemain muda La Masia ya. Kita lihat Lamine Yamal, Xavi dan lain-lain ya.
0: Masih belasan tahun ya.
1: Jadi saya agak ragu, tapi ya enggak apa-apa. Saya siapapun yang menang baik Argentina enggak masalah, Mbak. Tapi saya sangat terhibur dengan pertandingan ini. Ini luar biasa.
0: Baik. Dengan kemenangan Spanyol ini, bagaimana kemudian menginspirasi ya kita Indonesia untuk kembali membangun mimpi untuk masuk ke Piala Dunia 2030 ya mendatang? Silakan, Bung Aji. Bung Aji, masih bersama kami?
1: Bocor, ya. Suaranya bocor, Mbak.
0: Oh, agak bocor. Oke, kita ulang ya. Dengan kemenangan Spanyol ini di Piala Dunia 2026, tentu ini menjadi inspirasi juga untuk Garuda Muda kita bisa tampil ya di Piala Dunia. Ini bagaimana Bung Aji melihat hal ini?
1: Ya, pastilah, Mbak. Federasi dalam hal ini kan bisa melihat ya. Kita kan salah satu juga kontestan, cuman jauh ya. Dari peserta yang ada di dunia ini, FIFA sudah melibatkan PSSI ikut serta dalam kontes ini kan memang lewat fasenya tuh kita tidak mampu. Asia itu belum mampu. Ini kan Eropa yang lolos sama Amerika Latin ini. Tapi ya inilah sepak bola secara keseluruhan global, kita sebagai negara Indonesia yang penduduknya banyak ya. Finansialnya banyak, tinggal pengelolaannya aja. Serius nggak tahun depan ya 2030 ya rencana lagi.
0: Apa salahnya juga bermimpi ya Bung Aji ya untuk masuk ke Piala Dunia 2030 mimpi. Nanti.
1: Mimpi boleh Mbak, mimpi boleh, tapi kan 4 tahun ke depan kita minimal kita melihat bagaimana negara yang bisa kayak begini gitu. Konsisten nggak kita dalam hal pertama kompetisinya. Kompetisi itu kan wadah embrionya pemain banyak. Prestasi yang banyak kan dari kompetisi. Kita tiap tahun berjalan terus kompetisi. Harus dievaluasi kekurangannya apa sih, apa kebutuhannya terkait dengan PSSI untuk timnas ya. Libatkanlah orang-orang itu kan, pemain-pemain muda, usia kompetisi yang lebih bagus, lebih teratur, tertata dengan baik gitu loh.
0: Banyak hal yang harus dipertimbangkan ya. Baik Bung Aji, kita tahan dulu. Kita akan kulik lagi lebih dalam, tapi kita jeda setelah informasi berikut ini ya. Bung Aji tetap bersama kami dan juga pendengar di Pro 3 RRI.
2: Catatan peristiwa. Perang Diponegoro yang juga dikenal sebagai Perang Jawa merupakan salah satu perang besar di Pulau Jawa. Perang ini melibatkan pasukan Belanda dan penduduk Jawa. Perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro ini terjadi di Jogja yang bermula karena adanya campur tangan Belanda dalam persoalan internal Kesultanan Jogja. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, sejak Juli 1825 hingga 28 Maret 1830. Diawali pada 20 Juli 1825 dengan penangkapan Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi oleh utusan Belanda di Tegal Rejo. Namun saat itu Pangeran Diponegoro berhasil melarikan diri. 5 tahun kemudian Belanda menangkap Pangeran Diponegoro pada 28 Maret 1830 dan menjadi akhir dari Perang Diponegoro.

0: Ya, masih bersama kami Bung Aji ya, untuk melanjutkan perbincangan tentang kejuaraan Piala Dunia 2026 yang bisa dikatakan bisa menjadi inspirasi kita juga untuk mewujudkan mimpi sepak bola Indonesia. Tapi sebelumnya Bung Aji, kita juga undang pendengar untuk menyampaikan pandangan ataupun komentar. Silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Ya, Bung Aji, kalau melihat dari komposisi pemain Spanyol, tadi sempat disinggung ya, pemainnya usia muda. Apa yang perlu kita tiru dari pembinaan di tim Spanyol ini untuk Indonesia, Bung Aji?
1: Kalau kita mau meniru, Mbak ya, saya melihat figur seorang pelatihnya, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Keberhasilan Spanyol ini bukan sekedar karena memiliki pemain berbakat, tapi juga hasil dari pembangunan sepak bolanya yang konsisten selama bertahun-tahun. Nah, di sini saya melihat figur pelatih Luis de la Fuente ini kan, dia sudah menangani beberapa tim usia 19, 23, 21 gitu ya. Dan itu sukses. Nah, federasinya melihat sendiri bahwa seorang si Luis Fuente ini sangat berbakat untuk menangani tim dengan kategori pemain-pemain muda. Ini kan regenerasi baru nih, Mbak.
0: Iya.
1: Regenerasi yang ditinggal oleh Xavi, Iniesta, Busquets sama ya beberapa lah. Deratiku. Sekarang timbul lagi nih generasi muda nih.
0: Oke. Okay.
1: Yang mereka memang dari notabene dari usia mereka 19 tuh bermain di timnas.
0: Iya.
1: Kalau kita lihat Kubasi kan pernah main di usia 17 di Jakarta, main di Jis loh, Mbak. Saya melihat data dia, dia pernah jadi kiper pada waktu mereka kalah, kiper keluar kartu merah, dia main jadi kiper. Bayangkan sekarang dengan waktu dia kalau 17, sekarang dia sudah 18 tahun, dia sudah jadi pemain senior. Nah, ini kan jadi figur seorang pelatih ini, dia percaya kepada pemain-pemain muda. Tapi ada lah pemain tua juga, ada Pedri, ya kan? Ada si siapa, Basti, Kukurela, itu kombinasinya bagus, Pak.
0: Iya.
1: Yang terbaik, kalau menurut saya yang terbaik yang ada di Spanyol saat ini.
0: Tidak pandang komposisi hanya muda saja, tapi juga mencampur ya. Formula terbaik ya, untuk bagaimana tim ini bisa ke Piala Dunia 2026 dan akhirnya terbukti menjadi juara di tahun ini. Nah, kemudian bagaimana peran dari pelatih ya untuk Indonesia sendiri? Pelatih asing dengan pelatih lokal bagaimana sebaiknya diposisikan untuk mewujudkan mimpi sepak bola Indonesia ke depannya?
1: Kalau pelatih ini ngomongin timnas, Mas ya, Mbak ya,
0: yeah,
1: tim Indonesia, Mbak ya.
0: Yeah.
1: Nah, saya melihat sebenarnya dia sudah diberi kepercayaan leluasa, waktunya cukup lama, 2 tahun, mungkin 2 tahun lebih ya, oleh federasi. Ya, dia harus berkolaborasi, Mbak. Dia harus punya staff-staff ya, support ya dari belakang itu, siapa-siapa orang yang ditugaskan oleh dia itu melakukan talent scout yang terbaik lah gitu ya. Kompetisi kita berjalan, lakukanlah talent scouting yang bagus, sehingga dari talent scout tersebut terpilihlah pemain-pemain yang terbaik. Tapi ya itu tadi, orang-orang yang kompeten, yang satu visi, satu misi, jadi punya filosofi sendiri gitu loh, Mbak.
0: Yeah.
1: Ini gue pelatih, ini gue punya filosofi, lu cari pemain gelandang yang kayak begini karakternya.
0: Lebih Mbak paham ya dengan karakter.
1: Ya. Jangan ada macam-macam gitu loh. Karakternya waktu pemain sayap, ya itu. Konsisten, Mbak.
0: Konsisten, kuncinya adalah konsisten ya. Bagaimana membangun agar timnya mampu menuju ke tujuan yang diinginkan ya, Bung Aji. Oke, kemudian seberapa optimis Indonesia bisa tampil di Piala Dunia? Suatu hari nanti kita bicarakan ya. Apa mungkin pesannya untuk generasi muda Garuda kita untuk agar bisa masuk nih ke Piala Dunia? Karena fansnya cukup banyak ya untuk sepak bola kita nih, Bung Aji.
1: 3 tahun lah kita ambil lah, Mbak ya. 3 tahun ke depan kompetisinya harus bagus, Mbak. Terus regulasinya ya dibikin sebaik mungkin lah ya. Berilah kesempatan pemain-pemain lokal kita yang terbaik untuk berkompetisi. Wadah itu untuk mereka berkompetisi sehingga kita bisa melihat talenta-talenta yang ada di Indonesia, Mbak.
0: Kalau Anda melihat talenta saat ini seperti apa, Bung Aji? Apakah ini cukup
1: banyak, bagus, cukup
0: optimis
1: bagus,
0: ya dengan adanya talenta-talenta kita ya?
1: Ya? Kita terlalu orientasi diaspora ya, asing ya, naturalisasi. Okay. Nah, Saya berharap sih kalau bisa under ke bawah ya, Mbak, 18 ke bawah. Enggak usah lah pakai diaspora. Kalau menurut saya pribadi ya.
0: Iya.
1: Ya, masa sih pemain kita enggak mampu di usia 18 untuk AFF dulu lah, Asia dulu, ASEAN, Asia.
0: Dalam waktu dekat baru, ya akan ada AFF.
1: Di dunia ya kita main dunia gitu kan. Tapi pemain lokalnya, jangan kita ngambil pemain asing lagi. Itu kok senior dulu lah dulu loh.
0: Oke. Itu
1: menurut saya, Mbak.
0: Iya, membangun dari orang-orang yang benar-benar di apa ya, dibina, kemudian ya, dilatih sejak usia dini ya, seperti halnya tim Spanyol yang tadi dikatakan oleh Bung Aji, bagaimana untuk konsistensi dari mereka melatih dari usia dini kemudian akhirnya sampai ke panggung dunia ya, Bung Aji.
1: Kita harus punya bank pemain, Mbak, semaksimal mungkin, sebanyak mungkin. Jadi di sini kan federasi harus menyiapkan tenaga-tenaga ahli, ya. Talent scout-nya itu ya, Mbak, KSG. Talent scout pada waktu EPA, Elite Pro Academy bermain di usia 16, 18, 20, Liga 2, Liga 3, Liga 4, itu dilihat, dipantau gitu loh. Ya kalau kita ngelihat di Liga 1 ke depan ini, ke depan ya Mbak, ya, kita sudah melakukan ini nih, perubahan Liga, nanti ke depan pemain asing boleh terdaftar 11 orang, main maksimal 7 atau 8 orang. Di mana wadah pemain-pemain lokal kita bisa bermain di situ, Mbak, kalau dia nggak benar-benar bagus, Mbak. Kesempatan kan nggak ada, kan?
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Toh nanti 11 pemain asing yang bermain di klub-klub dari 18 klub Liga 1. Kita kan miris ngeliatnya, Mbak, kalau menurut saya ya, miris, Mbak.
0: Yeah. Tentu masing-masing punya pandangan tersendiri ya, Bung Aji ya, untuk bagaimana menilai keberadaan tim kita saat ini. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Bung Aji atas pandangannya siang ini dari Pro 3. Kita harapkan ya, semoga Indonesia bisa tampil di panggung dunia.
1: Indonesia akan maju, Mbak, ya.
0: Amin.
1: Bola kita akan maju.
0: Amin. Kita harapkan seperti itu ya. Terima kasih Bung Aji. Salam olahraga.
1: Ya. Sama.
0: Ya, baru saja kami berbincang ya dengan legenda timnas Indonesia Garuda 1, Bung Aji Ridwan Mas, terkait dengan bagaimana optimisme kita untuk membangun timnas agar bisa tampil ya di panggung dunia, khususnya di Piala Dunia 2026. Kita harapkan seperti itu karena memang banyak sekali yang mengharapkan Indonesia bisa masuk di sana dan juga ikut berkompetisi, meskipun targetnya tidak muluk-muluk, tapi setidaknya lolos ke Piala Dunia 2030 mendatang ya. Ya, final Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga menjadi momentum yang menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan juga kebersamaan. Melalui kegiatan Dengar Bareng atau Debar Final Piala Dunia, RRI menghadirkan ruang berkumpul bagi masyarakat untuk berbagi euforia, mempererat silaturahmi, dan juga memperkuat peran RRI sebagai media publik yang dekat dengan masyarakat melalui olahraga. Dan lalu bagaimana kegiatan Debar Final Piala Dunia yang diselenggarakan RRI ini mampu memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus menegaskan peran RRI sebagai ruang publik yang menyatukan berbagai kalangan melalui semangat olahraga? Kita akan perbincangkan bersama dengan Ketua Pertuni Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dwi Nugroho. Selamat siang, Pak Dwi.
2: Selamat siang, Mbak.
0: Dengan Vira di Studio Pro 3, salam kenal, Pak Dwi.
2: Oke, Mbak Vira, salam kenal juga.
0: Salam kenal. Boleh diceritakan dong, nonton bareng kemarin bagaimana euforianya di wilayah Jogja?
2: Oh iya, yang tadi pagi ya?
0: Ya, silakan.
2: Iya, tadi pagi sangat luar biasa sekali kami teman-teman tunanetra diundang oleh RRI Yogyakarta diajak dengar bareng, debar ya, di auditorium di Demangan. Dan kami berbaur dengan masyarakat umum dan luar biasa sekali kami mendengarkan lewat audio dari RRI Pro 3. Dan kami sangat menikmati sekali untuk teman-teman. Kami tadi pagi ada tunanetra 25 tunanetra.
0: Wow, dari Pertuni DIY ya yang bergabung di sana.
2: DIY, betul.
0: Oh, okay. Bagaimana kemudian respon dari teman-teman lainnya juga terhadap event nonton bareng ya yang diselenggarakan oleh RRI ini?
2: Sangat senang ya, dan sangat antusias. Bahkan ada yang secara mandiri online pakai ojek online gitu.
0: Wah.
2: Dari jam 12 malam sudah
0: siap-siap untuk ini ya, RRI.
2: Gitu. Yeah.
0: Oh, oke. Okay. Respon dari teman-teman seperti apa dengan keseluruhan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan nonton bareng ya Piala Dunia 2026?
2: Sangat senang kalau bisa ini tiap kali ada event sepak bola, karena teman-teman tunanetra juga, terutama Pertuni DIY itu juga sangat senang. Yeah. Bahkan sepak bola Indonesia pun senang. Jadi kalau bisa, ini sebentar lagi kan ada Piala Asian Cup ini. Ya? Ini kalau bisa juga diadakan dengar bareng kayak gitu.
0: Wah, dinantikan pastinya ya oleh teman-teman Pertuni di sana.
2: Betul. Ya,
0: tapi
2: karena
0: ya, silakan.
2: Dari apa ya, bisa menikmati kayak di stadion gitu.
0: Wah. Itulah ya kekuatan dari radio untuk bagaimana menggambarkan situasi terkini terkait dengan jalannya pertandingan. Theater of mind kita bilangnya ya, seperti itu.
2: Iya, jadi untuk mendeskripsikan dari para penyiar Pro 3 itu, kami bisa menikmati dan arah bola kemanapun kita bisa membayangkan. Oh, kesana gitu kita bisa membayangkan. Jadi kita bisa mengerti yang nyerang mana, ke arah kanan atau kiri, siapa yang pegang, itu sangat jelas, sangat ketara sekali gitu.
0: Sangat spesifik ya
2: untuk teman tunanetra.
0: Oke. Kita juga senang nih bisa menghadirkan siaran yang juga bisa menghibur teman-teman dari Pertuni ya, untuk bagaimana menghadirkan Piala Dunia ke ruang dengar masyarakat. Nah, kalau Pak Dwi sendiri, jagoannya siapa Pak di Piala Dunia? Apakah masuk ke final juga kemarin?
2: Prancis ya Mbak.
0: Prancis. Kalah di Pak di semifinal kemarin, urutan keempat. Bagaimana tuh responnya?
2: Iya, pas dengar bareng itu kan di tanggal 15, kami juga diundang, itu ketika semifinal antara

0: memberi informasi. Jadi nanti ada RRI mau menyiarkan ya, itu langsung kita standby ke RRI gitu.
1: Nah, itu. Saling kasih tahu ya, ini ada info nih nonton Piala Dunia. Ayo bareng-bareng nonton ke RRI gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi seberapa penting peran dari media publik seperti RRI ini untuk menghadirkan kegiatan yang tidak hanya informatif tapi juga mempererat rasa kebersamaan, bisa dikatakan seperti itu ya Pak Dwi ya, untuk menyatukan masyarakat ya.
0: Iya, karena dengan adanya debar kami bisa menjadi satu di salah satu di tempat yang sama, kita bisa menonton yang sama walaupun dengan saling apa ya beda apa ya beda jagonya kalau
1: bilang meskipun gitu, berbeda-beda ya tim jagoannya siapa ya,
0: tapi tetap mereka tidak ada yang namanya saling ngejek, saling apa, tapi kita tetap bersatu. Ketika selesai pertandingan, ya sudah selesai. Jadi itu hanya sebuah pertandingan, tapi kita tetap bersatu kayak gitu.
1: Tetap bersatu, walaupun berbeda jagoannya. Tapi kan sepak bola ini menyatukan kita ya, meskipun berbeda jagoannya ya, Pak Dwi. Cerita lagi soal tadi nonton bareng di RRI Yogyakarta. Setelah akhirnya peluit panjang ditiupkan oleh wasit, ini bagaimana suasana ketika akhirnya Spanyol yang menjadi juara nih Pak Dwi?
0: Iya, sangat ramai ya di karena kebanyakan fansnya Spanyol.
1: Oh, mayoritas Spanyol ya di sana ya?
0: Iya, fansnya semua sangat banyak karena di RRI itu kan ada pembagian door prize juga, itu sampai nomornya itu sampai hampir 400-an.
1: Wah, wow, luar biasa. Ada banyak sekali yang antusias di sana ya berarti ya.
0: Betul. Itu sampai ke jalan raya. Ketika saya pulang ojek online itu juga masih sangat ramai juga di luar.
1: Oh, meskipun ramai tapi tetap seru ya menikmati ya nuansa menikmati final Piala Dunia 2026. Nah, kalau Pak Dwi sendiri berarti mengikuti dari awal pertandingan, maksudnya dari fase masa gugur, pertandingan gugur, kemudian ke semifinal, kemudian perempat final, itu mengikuti terus Pak Dwi?
0: Iya, di RRI Mbak.
1: Oh, luar biasa. Berarti kalau mendengar RRI ada sportcaster yang diidolakan dong Pak Dwi, kira-kira siapa
0: yang,
1: dia?
0: Maksudnya reporternya ya?
1: Ya, yang suka silang-silang tuh di RRI, kira-kira dengar siapa saja tuh Pak?
0: Pak Yanto Prawiro Negoro.
1: Wah, terus siapa lagi nih Pak Dwi?
0: Pak Indra Virgiantara.
1: Itu ya.
0: Pak Tomo Hakim.
1: Luar biasa. Itu memang beberapa reporter yang menggambarkan jalannya situasi pertandingan Piala Dunia ya, secara spesifik. Apa sih Pak yang menjadi kebahagiaan ketika mendengarkan siaran Piala Dunia ini Pak, selain bisa ikut seperti layaknya ada di stadion ya. Lainnya apa lagi nih Pak?
0: Iya, kami bisa menikmati pertandingan. Jadi ketika ada reporter yang menggambarkan itu, kita seolah-olah memang benar-benar melihat pertandingan itu. Dan ketika ada dari pengamat yang menceritakan itu, kita jadi menambah ilmu kita.
1: Menambah dengan analisa-analisanya ya.
0: Iya, analisa-analisinya sangat bagus dan kita juga mengenal pemain-pemain internasional kayak gitu Mbak.
1: Jadi paham ya karakter-karakter dari pemain bola, kekuatannya di mana, kemudian pelatih-pelatihnya juga jadi lebih tahu ya Pak Dwi. Pak Dwi, ini ada rekan saya di ruang kiper akan membacakan ya tentang beberapa tanggapan dari pendengar yang sudah masuk melalui WhatsApp kami. Kita persilakan dulu ya, ada rekan saya Ade Kurnia yang akan membacakan. Ade, silakan.
2: Terima kasih Safira. Selamat siang Pak Dwi. Ini ada beberapa pendengar kita yang juga ikut menyaksikan dan mendengarkan bersama tentang Piala Dunia ini. Ada beberapa, itu ada Bu Gebi di Yogyakarta. Bu Gebi mengucapkan terima kasih kepada RRI baik Pro 1 dan Pro 3 untuk siaran Piala Dunia 2026-nya. Bu Gebi merasa senang karena ternyata Spanyol yang menjadi pilihannya itu juara. Kemudian ada Pak Jeffrey di Cirebon. Salam olahraga, kata Pak Jeffrey.
1: Salam olahraga Pak Jeffrey.
2: Terima kasih Pro 1 dan Pro 3, katanya sudah setia menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga di Piala Dunia 2030 RRI kembali menyiarkan lagi ya.
1: Amin. Kita doakan ya. Kita harapkan semoga RRI terus mengawal ya jalannya siaran Piala Dunia.
2: Betul.
1: Oke, ada lagi Ade?
2: Ada Pak Dayat di Semarang nih.
1: Ya, silakan.
2: Adayat ini ikut tadi malam ternyata.

0: ikut nonton ke RRI Semarang untuk debar. Padayat senang berkumpul bersama dan bercengkrama, dan juga Padayat ini kayaknya hobi jajan. Di sana ada UMKM yang bisa disantap sekalian untuk debarnya.
1: Oke, itu saja Adik, ada lagi?
0: Cukup Safira.
1: Terima kasih Adik Kurnia. Ya memang ya, kegiatan debar RRI ini menghadirkan berbagai kegiatan, tidak hanya nonton bareng tapi juga melibatkan UMKM. Kalau di Yogyakarta kemarin seperti apa Pak Dwi?
2: Iya, di halaman RRI di auditorium itu juga ada UMKM. Jadi UMKM-nya itu nanti banyak yang, jadi ada saling simbiosis, mutualisme juga. Yeah. Jadi dari teman-teman UMKM juga bisa berjualan di situ dan semuanya laku ya.
1: Laris manis ya, karena laris banyak manis, sekali pengunjungnya betul. Ya.
2: Iya, karena acara mulai jam 12 itu sudah pada datang sampai jam, tadi itu hampir jam setengah 6 ya.
1: Iya, jadi sampai pagi ya, karena waktunya cukup panjang pertandingan. Kita menduga-duganya habis 120 menit, tapi lebih dari itu ternyata ya Pak Dwi ya, cukup seru. Baik, Pak Dwi, kemudian apa nih harapannya ke depan untuk kegiatan serupa ya? Apakah perlu lebih diperbanyak lagi ruang-ruang publik seperti ini sehingga masyarakat akan semakin merasakan euforia ya dengan adanya kebersamaan ini?
2: Ya, kalau bisa tiap kali ada event sepak bola dimanapun itu kalau bisa ada debar. Misalnya kayak ini mau AFF ini, ketika semoga Indonesia masuk final, itu ketika final nanti ada debar juga dari RRI. Jadi kita insya Allah Pertuni DIY bisa bergabung dengan RRI.
1: Ikut meramaikan ya.
2: Iya, dan semoga di, benar tadi mendengar tadi, semoga di Piala Dunia 2030 masih juga RRI untuk setia menyiarkan agar kami tunanetra juga bisa menikmati sepak bola.
1: Baik, kita tampung nih harapan-harapan dari Pertuni Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga kita terus bisa menghadirkan informasi dan juga tayang perbincangan-perbincangan yang menarik ya terkait dengan sepak bola. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Dwi Nugroho atas waktunya.
2: Sama-sama.
1: Siang ini di RRI Pro3, sehat selalu Bapak. Selamat siang.
2: Amin. Selamat siang.
3: Kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang
1: Itu tadi ya bagaimana cerita dari Pertuni Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa debar Piala Dunia 2026 yang dihadirkan oleh RRI ini tidak hanya sekedar ajang untuk menyaksikan pertandingan tapi juga menjadi ruang hangat yang menyatukan hati banyak orang termasuk dari tunanetra. Itu tadi perbincangan bersama dengan Ketua Pertuni Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dwi Nugroho.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
2: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
3: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
0: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
4: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
5: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
0: Indonesia menyapa siang.
6: Pendengar, belakangan ini perhatian terhadap keamanan produk kecantikan kembali mencuat ya. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan sedikitnya 14 produk kosmetik ilegal yang tidak hanya tidak memiliki izin edar tetapi juga mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan. Temuan ini tentu menjadi peringatan serius terutama di tengah tingginya minat masyarakat terhadap produk skincare dan juga kosmetik yang kian beragam di pasaran, baik itu offline maupun online. Dan kondisi ini juga tentu menimbulkan kekhawatiran karena penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dapat berdampak jangka panjang bagi kesehatan kulit, bahkan memicu gangguan yang lebih serius. Lalu bagaimana masyarakat bisa lebih waspada dan tidak salah memilih produk dan apa saja resiko yang perlu diantisipasi? Kita akan perbincangkan bersama dengan Ketua Bidang Pendidikan dan Profesi Perdoski, Dr. Danang Tri Wahyudi.
0: Wawancara Pro 3.
6: Selamat siang, Dr. Danang.
7: Selamat siang.
6: Salam sehat.
7: Salam sehat.
6: Dengan Vira di Studio Pro 3 RI, Dr. Danang, salam kenal ya. Kita bicara soal temuan BPOM. Ini ada temuan 14 kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Seberapa serius kemudian ancamannya bagi masyarakat, Dokter?
7: Ya, tentunya ini adalah suatu hal yang sangat serius ya untuk masyarakat. Karena bahan-bahan berbahaya ini kadang-kadang tidak hanya berpengaruh hanya lokal saja, tapi tergantung bahannya dia bisa juga berlaku sistemik. Tentunya kalau dia sampai masuk ke sistemik dan mempengaruhi organ secara keseluruhan, tentunya ini akan menjadi sangat berbahaya.
6: Apakah penggunaan kosmetik berbahaya ini masih cukup sering ditemui ya, Dok?
7: Memang agak cukup banyak ya di masyarakat karena peredarannya yang memang kita agak melihat banyak sekali apa ya merek-merek atau hal-hal yang di masyarakat yang kita tidak tahu asalnya dari mana sebenarnya.
6: Okay.
7: Dan tidak ada dari badan POM-nya, izin badan POM-nya.
6: tapi masih dijual bebas seperti itu ya Dokter Danang ya, masih ya, saja betul, sehingga betul. Masyarakat akhirnya terjebak untuk membeli produk yang belum terpercaya. Nah, sebenarnya bahan berbahaya apa nih yang paling sering ditemukan dalam kosmetik ilegal, Dok?
7: Sampai saat ini sebetulnya yang masih sering adalah merkuri. Tapi selain daripada itu juga ada bahan-bahan lain yang mungkin sebetulnya tidak secara langsung ilegal, tapi dalam kandungan atau dalam kadar tertentu dia menjadi bahan berbahaya, misalnya seperti tretinoin yang sering terkandung dalam krim alam.
6: Oke. Dampaknya kemudian apa nih bagi kulit, Dok, ketika masyarakat bisa mengonsumsi itu ya, untuk memakai produk itu?
7: Ya, tentunya kalau misalnya dia merkuri atau hidrokiron gitu ya, yang tadinya ingin diinginkan menjadi putih itu, kemudian bisa malah mempunyai efek yang terbalik ya. Nanti dia malah menimbulkan presi yang kehitaman yang menetap dan dia bisa meracuni ke dalam organ sebetulnya kalau kalau didiami dipakai selama beberapa lama. Sementara kalau tretinoin itu karena dia memang iritatif sebenarnya, sehingga cenderung dia kemudian menjadi iritasi hebat ya, jadi mukanya halus, malah luka dan sebagainya.
6: Itu ya, tergiur dengan hasil yang instan, cepat putih ataupun glowing ya Dokter Danang ya, sehingga ya, ini menjadi faktor utama maraknya kosmetik ilegal dan akhirnya tergiur untuk memakai. Tapi apa saja sih yang bisa kita kenali, Dok, dari ciri-ciri kosmetik yang perlu kita curigai ini mengandung bahan berbahaya?
7: Ya, sebenarnya kita bisa lihat dari pertama kali adalah dia mungkin terlalu cepat. Jadi prosesnya sangat instan misalnya, itu kita juga harus hati-hati. Karena itu berarti dia mungkin kekuatannya sangat sangat kuat atau ada hal-hal tertentu yang membuatnya bisa jadi cepat sekali. Kedua, kalau putih itu warnanya putih banget gitu, jadi itu juga membuat sesuatu yang kita bisa lihat di bahaya. Dan kemudian kalau sampai menimbulkan tidak iritasi tentunya ya, rasa terbakar atau rasa perih bila kita gunakan.
6: Oke, jadi dari warna bisa dikenali, kemudian dari efek samping ya, efek yang cukup cepat terasa ya, Dok ya. Oke, baik Dokter Dana, kita akan lanjutkan perbincangan ini, tapi jangan ditutup dulu, ada informasi sekilas ya Dokter. Baik. Ya, pendengar, kita dengarkan informasi sekilas berikut ini.
8: Kilas Berita.
9: Pemerintah menyepakati tambahan anggaran untuk menjaga keberlangsungan layanan angkutan perintis yang dioperasikan PT ASDP Indonesia Ferry dan Pelni. Keputusan tersebut diambil dalam rapat bersama pimpinan DPR RI, Komisi 5 DPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan tambahan anggaran tersebut menjadi prioritas pemerintah. Ia menilai layanan angkutan perintis menyangkut kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Jadi kalau dampak panjangnya ada tidak, Dok, untuk mereka yang memakai produk-produk ilegal ini, Dokter Danang?
7: Ya, tentunya ada ya dampak jangka panjangnya ya. Karena memang kalau dia bahan kimia berbahaya, dia pasti akan menimbulkan efek-efek yang jangka panjang ya. Misalnya kalau dia, jadi kulitnya bisa menjadi tipis, atau dia warna kulitnya yang tadinya lebih sudah jadi putih sekali, kemudian dia menghitam lagi dan itu menetap malahan hitamnya lebih dalam, bisa begitu. Dan kemudian juga yang kita takutkan tentunya kalau ada efek samping ke organ ya, misalnya mengganggu ke hati atau kemudian jadikan osteoporosis gitu ya. Itu yang kita takutkan.
6: Tapi mungkin ya masyarakat juga tergiur dengan efek-efek instan tadi, Dok, dengan jaminan cepat putih, kemudian glowing, akhirnya memakai, kemudian efeknya cepat dirasakan, berkelanjutan di Dok memakai, tapi ketika itu dihentikan, efeknya langsung terasa, itu bagaimana, Dok?
7: Iya, memang kan ada dua hal. Kalau hal seperti itu sebetulnya ada dua hal yang harus kita perhatikan atau kita ketahui, ya, bahwa memang sebenarnya skincare itu adalah perawatan.
6: Iya.
7: Jadi ya memang kalau dia istilahnya kalau perawatan itu dihentikan, tentunya dia akan kembali lagi. Jadi misalnya kalau memang aslinya dia kulitnya agak tebal atau agak kering, ya dia akan kembali lagi kalau karena perawatan dihentikan. Tapi yang ininya adalah kalau kemudian mendadak setelah dihentikan perawatannya dia menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Nah itu yang kita harus diperhatikan gitu ya. Kalau seperti itu berarti ini ada sesuatu yang tidak betul gitu istilahnya, mungkin tidak.
6: Kemudian bagaimana langkah pertolongan pertama kalau misalnya seseorang mengalami reaksi negatif ya setelah menggunakan kosmetik tertentu yang ilegal ini, Dokter?
7: Ya, tentunya pertama kali ya hentikan dan sebaiknya segera mungkin untuk berobat ke layanan kesehatan atau dekat lah. Mau ke dokter umum boleh, ke dokter spesialis kulit juga boleh.
6: Oke. Nah, Dokter, mungkin pesannya untuk masyarakat ya agar tetap bisa merawat kulit dengan aman tanpa terjebak produk berbahaya, apalagi sekarang eranya belanja online nih. Tips aman mungkin membeli produk skincare ataupun kosmetik sekarang nih, Dokter Danang.
7: Ya, tentunya kita harus pastikan bahwa produk-produk tersebut sudah memiliki izin dari Badan POM. Jadi kalau perlu kita mengintip ke website Badan POM-nya untuk memastikan ini izinnya sudah benar atau belum.
6: Yeah.
7: Kadang-kadang juga ada tempeli kan. Jadi pokoknya pakailah barang-barang atau skincare atau apapun itu yang sudah memiliki izin dari Badan POM. Dengan itu insya Allah semua akan aman.
6: Baik, jadi sudah ada Badan POM yang mengelola itu. Jadi kita percayakan kalau misalnya belum ada, berarti belum belum teruji ya, seperti itu ya, Dokter Danang.
7: Betul,
6: ya.
7: Betul.
6: Ya, baik. Ya. Terima kasih Dokter Danang atas waktunya di Radio Pro 3 kalau begitu. Selamat siang, sehat selalu, Dokter.
7: Sama-sama, Mbak.
6: Ketua Bidang Pendidikan dan Profesi Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau Perdoski, Dr. Danang Triwayudi.
8: Wawancara Pro 3.
10: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa siang.
6: Pendengar, para menteri dan wakil menteri serta pimpinan lembaga telah tiba di Istana Merdeka Jakarta untuk mengikuti sidang kabinet. Kita simak laporannya bersama dengan Sugandi Avandi. Sugandi.
12: Ya, Safira dan pendengar, sesaat lagi Presiden Prabowo Subianto akan memimpin sidang paripurna yang dihadiri oleh para menteri, wakil menteri dari Kabinet Merah Putih, kemudian juga dihadiri juga oleh pimpinan dan lembaga. Para menteri dan juga pimpinan lembaga sudah tiba tadi sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Mereka yang telah tiba diantaranya adalah penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, kemudian Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Jamari Chanyago, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudi Purwogandi, Menteri Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat. Dan acara atau juga sidang kabinet merupakan salah satu evaluasi dari Presiden Prabowo Subianto atas kinerja dari para menteri dan juga para wakil menteri. Yang terdengar saat ini para menteri pimpinan lembaga sudah berada di Istana Merdeka. Mereka sedang menantikan kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto yang akan tiba sesaat lagi. Yang terdengar berikut penjelasan dari Hasan Hasbi kepada wartawan terkait dengan kegiatan hari ini dan berikut ini.
13: Program-program pembangunan dan beberapa program pemerintah presiden. Tapi detailnya nanti teman-teman juga akan ikut ya. Akan masuk juga mungkin. Ini tuh. Orang tadi juga membahas dengan evaluasi program dari pemerintah. Ya tentu itu termasuk. Ya tentu itu termasuk. Sebaiknya kemana ya Pak Kopdes atau yang lain sih? Saya rasa akan keseluruhan dibahas dan diberikan arahan.
12: Ya, pendengar, untuk sidang kabinet sendiri akan dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saya akan menggambarkan bagaimana jalannya sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandja Fandi, RRT 3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga.
14: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
15: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
8: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
6: Mendengar sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Saya Safira Amalia pamit, kita akan jelang Dinamika Olahraga sore pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bawah terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

antusiasme masyarakat saksikan final Piala Dunia 2026. Format Piala Dunia 48 tim dinilai sukses hadirkan pertandingan kompetitif. Fajar Fikri juara Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Let's go. Informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Festival Rakyat Bola Gembira yang digelar TVRI di lapangan Banteng, Jakarta malam tadi berlangsung secara meriah. Antusiasme pengunjung sangat besar ketika ribuan orang memadati lapangan Banteng untuk menikmati berbagai rangkaian festival hingga acara puncak berupa nonton bareng pertandingan final Argentina melawan Spanyol. Sorak pendukung kedua tim nasional yang menyaksikan pertandingan di lapangan Banteng terus menggema sejak awal hingga akhir pertandingan yang dimenangkan Spanyol 1-0 atas Argentina. Seorang masyarakat yang hadir menyampaikan perasaannya pasca nobar pertandingan.
1: Bale, Mas Bale, gimana nih? Kecewa nggak sebagai pendukung
2: kecewa
1: Argentina?
2: Kecewa sih, mainnya kurang banget. Itu aja sih pokoknya. Tapi Messi-nya nggak gerak sama sekali.
1: Tapi nerima ya kekalahan ini ya?
2: Terima, tapi Spanyol keren.
1: Oke, makasih Mas.
0: Usainya pertandingan Spanyol dan Argentina juga menandakan selesainya Piala Dunia 2026 yang telah berlangsung sejak 12 Juni hingga 20 Juli dengan total 104 pertandingan. Masih dari kemeriahan Piala Dunia 2026. Selain menghadirkan hiburan bagi masyarakat, kegiatan nonton bareng Bola Gembira yang dilaksanakan pemerintah Kota Palu menciptakan peningkatan ekonomi bagi pelaku UMKM di Taman Lasoso, Kota Palu. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
3: Pesta Bola Dunia tahun 2026 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan ekonomi pelaku UMKM di titik nonton bareng Piala Dunia. Sejak partai semifinal Piala Dunia 2026, pemerintah Kota Palu melaksanakan nobar Bola Gembira di 3 titik pusat aktivitas masyarakat, yakni di Lapangan Fatulemo, Taman Depan Gelora Bumi Kaktus, dan Taman Lasoso. Rafiq, salah satu pedagang UMKM di Taman Lasoso, Kota Palu, mengaku mengalami peningkatan omset selama pelaksanaan nobar Bola Gembira yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu. Ia menyebut omset yang didapatkan dari sebelumnya hanya sekitar 50%, kini meningkat hingga 90% sejak pelaksanaan nobar Piala Dunia ini. Menurutnya, euforia Pesta Bola Dunia 2026 ini memberikan dampak positif terhadap ekonomi pelaku UMKM, khususnya di sekitaran Taman Lasoso, Kota Palu.
4: Oke, yang pertama kami selaku UMKM Patung Kuda mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Palu sama CPM yang sudah mensponsori acara ini. Alhamdulillahnya setelah adanya nobar di Patung Kuda ini, peningkatan berubah drastis dari yang tadinya mungkin pendapatan UMKM rata-rata di sini 50-60%. Sekarang mungkin setelah nobar adanya 80%-90%. Iya, ada peningkatan, Pak.
3: Sementara itu, kemeriahan Pesta Bola Dunia di Kota Palu turut melibatkan masyarakat dari luar daerah. Ridwan, salah satu warga yang rela menempuh jarak sekitar 400 km atau jarak tempuh sekitar 10-12 jam dari Kabupaten Toli-Toli, menuju Kota Palu untuk merasakan kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Gelaran nonton bareng Bola Gembira yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu, menurutnya menghadirkan hiburan bagi seluruh warga di tengah kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026.
5: Sangat-sangat senang karena semua warga bisa kumpul di sini menonton bareng dengan Piala Dunia.
6: Kalau kakak sendiri nonton di sini sudah berapa kali?
5: Saya sudah menonton di sini dari semifinal, dari 18 besar sampai sekarang.
6: Iya,
5: hadir terus.
3: Diharapkan pada gelaran Piala Dunia mendatang, pemerintah Kota Palu dapat kembali menghadirkan kegiatan serupa karena selain menghadirkan hiburan untuk masyarakat, juga dinilai mampu menciptakan geliat ekonomi di tengah masyarakat. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebelum melanjutkan ke berita berikutnya dalam dinamika olahraga, kami akan hadirkan terlebih dahulu breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet di Istana Merdeka, Jakarta. Selengkapnya bersama reporter Sugandi Afandi. Sugandi.
2: Iya, hanya satu Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pada antara sidang kabinet yang dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta dan ikuti selengkapnya.
3: Tentunya kita laksanakan kabinet paripurna ini tahun kedua. Untuk kita evaluasi tanpa apa yang sudah kita kerjakan.
4: Waktu berjalan
3: dan saudara-saudara, saya kira tidak hanya
4: tentunya kita laksanakan kabinet paripurna ini untuk kita evaluasi apa yang sudah kita kerjakan. Dan saudara-saudara, saya kira tidak hanya saudara-saudara tapi saya sendiri di tahun-tahun ini menjelang kita 2 tahun, kita telah bekerja dengan sangat keras dan sangat padat dan sangat cepat. Kadang-kadang dengan kita bekerja sangat keras, dengan kita bekerja sangat padat, kita sendiri tidak terlalu menyadari berapa banyak yang telah kita capai dalam 2 tahun pertama kita. Karena kita menghadapi masalah yang sangat besar. Kita menghadapi dunia yang penuh pergolakan. Dan juga kita menghadapi kenyataan-kenyataan pahit yang harus kita akui merupakan tantangan kita bersama. Kita tidak bermaksud untuk mencari kesalahan. Kita tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan. Tiap masa ada pemerintahnya. Tiap pemerintah ada masanya. Tiap masa ada pemimpinnya. Tiap pemimpin punya masanya. Kita tidak bermaksud, tetapi kita sebagai anak bangsa, kita sebagai unsur pimpinan, dan kita semua di sini adalah unsur pimpinan. Kita di sini pemimpin politik, pemimpin teknokrat, pemimpin budaya, pemimpin masyarakat. Dan kita diberi mandat oleh rakyat untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Jadi kita tidak boleh takut dengan masalah. Kita tidak boleh takut dengan kesulitan. Kita tidak boleh takut dengan kekurangan. Kita faham, seluruh bangsa faham bahwa gaji guru-guru kita kurang. Kita faham bahwa lapangan kerja kita kurang. Kita faham masih banyak kemiskinan ekstrim. Kita faham ini semua masalah, kita faham, kita mengerti. Justru ini yang kita dipilih, diberi mandat untuk kita selesaikan. Kita faham ada ketimpangan di masyarakat kita. Tapi terus terang saja, saya katakan di mana-mana, saya sendiri sebagai presiden, sebagai yang diberi mandat bersama saudara wakil presiden, kita disumpah, saya sendiri tidak menduga sesungguhnya betapa beberapa masalah itu sangat di luar perkiraan kita. Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita telah terjadi, mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan. Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under invoicing, pemalsuan laporan. Under invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional, ini data dari lembaga-lembaga internasional, ini data dari PBB di antaranya. Tapi seluruh bangsa sudah merasakan, semua pelaku ekonomi sudah mengerti hal ini. Di dalam negeri dan di luar negeri, semua tahu. Negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia sempat berminggu-minggu hilang minyak goreng. Sesuatu yang tidak masuk di akal. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar. Dengan masalah yang vital, kalau ini kita biarkan. Kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa. Karena itu, saya ingatkan kita diberi mandat untuk menyelesaikan masalah, dan seharusnya kita bangga bahwa ternyata dalam kurun waktu ini telah banyak masalah dan kesulitan yang telah kita selesaikan. Mungkin hitungan kita terakhir lebih dari 108 masalah, 110 masalah yang kita selesaikan dalam satu tahun lebih 18 bulan pemerintahan kita. Ini prestasi yang bukan kecil. Kita rendah hati. Kita tidak mau menumpuk-numpuk dada. Kita tidak mau dan kita tidak boleh besar kepala, tidak boleh sombong. Itu watak kita sebenarnya. Watak bangsa kita. Ojo dumeh. Tetapi kalau kita berprestasi, kita harus akui bahwa kita berprestasi. Tidak ada bangsa lain yang akan menghormati kita kalau kita tidak menghormati bangsa kita sendiri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghormati dan menghargai pahlawan-pahlawannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa memahami kesulitan dan tantangan yang dihadapinya, tapi juga bisa menghormati dan menghargai prestasi yang dia capai. Saudara-saudara, tanpa kita sadar, karena kita sibuk dengan bekerja, kita ternyata dalam tahap ini ada hal-hal yang sangat membanggakan. Saudara-saudara, setiap negara, setiap perekonomian itu pasti diukur, dan kita punya ukuran. Kita bertanya, apakah bangsa itu bisa memberi pangan, beri makan untuk rakyatnya? Itu yang paling mendasar. Untuk apa kita merdeka? Untuk apa kita punya NKRI? Kalau kita tidak bisa memberi yang paling dasar dari sebuah peradaban. Yang paling dasar adalah makan, pangan. Kalau ada orang-orang pintar mengatakan bahwa ada yang lebih penting dari perut yang lapar, ya saya persilakan, saudara. Yang saya tahu dari sejarah ribuan tahun peradaban manusia, tidak ada masyarakat yang bertahan tanpa pangan. Punah, peradaban punah kalau tidak ada makan. Untuk menjamin pangan perlu air, perlu lingkungan yang dilestarikan, perlu lahan yang subur, perlu kebijakan yang benar. Kita bertanya sekarang, apakah harga pangan terkendali? Apakah pupuk tersedia untuk rakyat, untuk petani, dan harga yang terjangkau? Kita bertanya, apakah anak-anak sekolah memperoleh makanan bergizi di sekolah? Saudara-saudara, saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi.

kita memberi makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan berangkat sekolah. Kita dituduh pemborosan. Kita dibilang ekonomi mau kolaps. Harga saham akan ambruk. Mata uang akan melemah. Alasannya karena boros. Saudara-saudara, saya punya keyakinan bahwa fundamental pemikiran ekonomi dan politik bernegara yang disusun oleh pendiri-pendiri bangsa kita, saya punya keyakinan bahwa itu masuk akal, benar. Undang-Undang Dasar 1945 lahir dari perjuangan lama, lahir dari pengalaman penjajahan, lahir dari imperialisme. Apa arti imperialisme? Imperialisme artinya adalah diambilnya kekayaan sebuah bangsa oleh bangsa lain. Dan masalah inilah yang membuat kita lemah dan tidak berdaya. Sehingga pendiri-pendiri bangsa kita melalui perjuangan berat dan lama dan berujung di suatu perjuangan fisik, mereka memiliki filosofi. Mereka telah merumuskan suatu filosofi. Filosofi adalah Pancasila. Dan Pancasila ini adalah suatu filosofi yang utuh, yang integralistik. Di situ ada pemahaman ekonomi. Ekonomi Pancasila harus ekonomi yang juga berkeadilan. Dan itu jelas-jelas tertera, tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, yang sedang kita jalankan. Kita sedang menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita sedang menjalankan pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Ini jangan dianggap suatu slogan atau suatu retorika yang indah. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Berarti seluruh anak bangsa ini bagian dari keluarga besar NKRI. Tidak boleh ada satu elemen, satu pihak yang menindas pihak lain. Tidak boleh ada satu elemen yang memborong kekayaan bangsa sehingga yang lain tidak bisa nikmati. Ini arti daripada ekonomi berdasar atas azas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi ini bukan sesuatu yang perlu ditafsirkan. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Harus. Digunakan. Ya. Dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saudara-saudara,
Juga kita juga melihat pasal 34 ini perintah undang-undang, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ini sedang kita jalankan pasal 3 untuk mengamankan sumber daya ekonomi supaya kita dapat uang. Dari pasal 3 kita menjalankan pasal 34. Jadi itulah, kita tidak boleh membiarkan anak-anak orang miskin terus miskin. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak tidak ada harapan sekolah. Ini sudah kita jalankan. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah. Memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Saudara, karena itulah kita menjalankan pemerintahan dengan bekerja dengan sangat keras. Saya terima kasih kepada seluruh anggota kabinet. Sebagian dari saudara-saudara bekerja tanpa diawasi, karena saya konsentrasi kepada hal-hal penting dalam 2 tahun ini. Tapi saya lihat saudara-saudara berinisiatif, saudara masing-masing bekerja, dan bersama kita telah mencapai prestasi-prestasi yang menurut saya cukup membanggakan. Mungkin sedikit pemerintahan di dunia mencapai apa yang kita mencapai. Masalahnya masih lebih banyak. Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat sekarang apa yang kita sudah capai. Bulan ini akan kolaps, bulan ini akan kolaps, bulan ini akan kolaps. Ternyata semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin kuat. Dunia sedang perang. Banyak negara termasuk risau dan panik masalah pangan. Kita sudah duluan swasembada pangan. Masalah energi pun kita menghadapi kesulitan, tapi kita lebih siap dari yang lain. Ini bukan untuk membuat kita lengah. Ini bukan untuk membuat kita cepat puas, tidak. Tapi saudara-saudara, capaian kabinet merah putih yang 110-112 masalah itu saya minta dibagikan ke saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ada ya. Bukunya sudah dibagikan. Sudah dibagikan. Hah? Iya. Dibagikan, bukan disiapkan. Saya minta dibagikan. Jadi ada di depan para menteri dan wakil menteri. Bagikan sekarang kalau ada. Ya, saudara-saudara. Saudara-saudara, prestasi kita cukup besar. Prestasi kita nanti sejarah akan mencatat. Tadi saya sudah sebut, kita sudah swasembada pangan, 8 komoditas pangan.

Ada yang bilang pabrik-pabrik mesin tidak akan dukung kita dan sebagainya, dan menakut-nakuti kita. Kita bangsa Indonesia yang 287 juta ini pemimpinnya selalu ditakut-takuti, supaya kita memimpin dengan ketakutan, takut dengan pasar, takut dengan ini, takut dengan apa itu, takut dengan rating agency, takut dengan itu. Kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita percaya kepada hal-hal yang azazi, yang basic. Basic bukan menurut selera kita, basic menurut pakar-pakar dunia, basic menurut PBB, Sustainable Development Goal. Saudara-saudara, PBB sudah meramalkan bahaya kelaparan, food, energy, water, bahaya kelaparan. Mereka canangkan SDG pertama untuk semua bangsa di dunia. SDG pertama adalah no poverty, tidak ada kemiskinan. Kalau kita mau bantu rakyat kita yang miskin, dibilang pemborosan. Kalau kecurangan, penyelundupan, diem. Orang besar kasih kredit terus triliunan. Orang kecil enggak boleh terima apa-apa. Zero hunger. Zero hunger, tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Saya minta belajar, kita belajar dari negara-negara lain. Jangan malu belajar. Kirim tim ke India, kirim tim ke Brazil, kirim tim ke Tiongkok, kirim tim ke negara-negara Vietnam. Belajar bagaimana mereka hilangkan kelaparan. Tidak boleh anggota G20 Indonesia ada rakyat yang lapar. SDG ketiga, good health and well-being. Nomor empat, quality education. Lima, gender equality. Enam, clean water. Tujuh, affordable and clean energy. Decent work and economic growth. Industry, innovation, infrastructure, reduced inequalities. Saudara-saudara, ini yang kita sedang kerjakan. Ini yang sedang kita kerjakan, saudara-saudara. Jadi jangan ragu-ragu. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang rasional. Yang tidak rasional adalah tadi, illegal mining, illegal kebun, illegal logging, penyelundupan, under invoicing, transfer pricing. Itu adalah fraud, itu adalah pidana, itu adalah itu yang tidak rasional. Jangan dibalik, yang sudah diramalkan zaman edan, yang benar disalahkan, ya kan? Yang salah dibenarkan, ini tidak. Kita yakin kita di atas jalan yang benar. Jadi saudara, salah satu prestasi kita yang nanti akan dikenang oleh sejarah, saya percaya, untuk pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia, kita telah berhasil membangun satu dana kedaulatan yang kita sebut Danantara. Dana kedaulatan. Danantara singkatan Daya Anagata Nusantara. Daya energi, Anagata masa depan. Nusantara, tanah air kita. Jadi Danantara adalah suatu dana kedaulatan di mana tabungan-tabungan, kekayaan, aset-aset negara disatukan, dikonsolidasi, dimanage dengan rapi, dan ini menjadi cadangan, ini menjadi energi untuk masa depan Indonesia, untuk anak, cucu, dan cicit kita. Dan alhamdulillah, kita untuk pertama kali dalam sejarah kita punya dana kedaulatan ini, dan antara

Pak ini yang nilai asetnya bernilai lebih dari 1.000 miliar dolar. Yang selama ini sering tidak bisa kita pantau. Sering kita tidak mengerti kekayaan kita di mana. Saudara-saudara, saya masuk kabinet sebelum ini, kabinetnya Presiden Joko Widodo. Saya mengikuti, tapi saya belum menguasai angka-angka. Saya sendiri anggota kabinet, saya mengira bahwa jumlah BUMN itu berkisar di antara 300 sampai 350. Saya kaget. Waktu saya jadi presiden, saya diberi laporan BUMN itu jumlahnya 1.077. Dan ini harus kita cek lagi. Ada BUMN yang bikin anak perusahaan, dia bikin lagi cucu perusahaan, dia bikin lagi cicit perusahaan. Dan saya terima kasih, saya bangga pimpinan daripada Danantara dalam tahun pertama, 18 bulan pertama sudah berhasil mengurangi jumlah tersebut dari 1.077 di akhir bulan ini, di akhir 31 Juli mereka sudah menutup, mengkonsolidasikan, memerger sehingga dari 1.077 berkurang 250 BUMN, sudah berkurang 250. Nah ini boleh tepuk tangan dong, tepuk tangan. Saya kira, maaf ya, mungkin Ketua Dian Pak Luhut, dan bisa dicek di dunia mana ada negara yang menutup state-owned enterprise 250 dalam satu tahun, dan mereka menyanggupi. Laporan ke saya, Pak, Desember 31 tahun 2021 jumlah BUMN kita dari 1.077 akan maksimal 350. Berarti di akhir 2026 mungkin 700 BUMN yang akan kita tutup, kita merger, kita konsolidasi, berkurang dari 1.077 akan menjadi maksimal 350. Dan mereka laporan dengan ditutupnya 250 BUMN, overhead, biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah 50 triliun. Gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, bayar listrik, bayar transport, bayar ini, rapat kerja, 50 triliun. Desember 31 saya kira ini mungkin angka penghematan bisa naik. Bisa mendekati 70-80 triliun. Saya terima kasih dari pimpinan Danantara. Kemudian untuk menghadapi fenomena tadi, ya ini prestasi yang lain, saya kira ya proyek abadi, gas abadi Masela, 28 tahun mangkrak. Saya berangkat ke Tokyo, saya ketemu pimpinannya perusahaan-perusahaan Jepang itu, Inprex ya, Impex. Saya sampaikan dengan baik dan sopan, saudara masih berminat ya? Kalau saudara tidak berminat, saya akan alokasi, saya akan tunjuk perusahaan lain. Sopan, tapi tegas. Kak, ya sebagai bangsa Indonesia yang ramah, gak mungkin kita kasih ultimatum kan? Bukan ultimatum itu, himbauan.
Benar itu, saya, Yang Mulia, apakah Jepang masih berminat? Masalahnya bangsa Indonesia sangat butuh energi, sangat butuh devisa. Habis itu pulang-pulang, ya kalau Menteri SDM boleh saya tekan-tekan ya, nggak apa-apa kan tekan-tekan. Saya bilang, Menteri SDM, 6 bulan tidak ada kegiatan, cabut. Sekarang kita tidak toleransi. HGU, HGB, SIUP, izin, kita beri. 2 tahun tidak ada kegiatan, 2 tahun tidak ada kegiatan, cabut. Untuk mengatasi, segala praktek under invoicing etc ya, laporan palsu, saya kumpulkan KKSK ya, Menteri Keuangan, Bank Indonesia dengan OJK dan tim ekonomi kita telah kumpul di Istana Merdeka. Ketua DEN hadir dengan beberapa penasihat-penasihat bidang ekonomi. Waktu itu saya gambarkan, saya minta pendapat mereka semua. Apa kita mau teruskan ini? Aliran uang ratusan miliar dolar ke luar negeri, kekayaan kita, dari sumber daya kita, mau kita teruskan? Mereka semua bilang, tidak bisa Pak, jangan kita teruskan. Bagaimana caranya kita tidak teruskan? Akhirnya diusulkanlah sistem ekspor satu pintu untuk komoditas-komoditas milik bangsa dan negara. Dan saya ingatkan, semua komoditas adalah milik bangsa Indonesia. Bumi, air, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya, itu milik bangsa Indonesia. Nikel, karet, semuanya, kelapa sawit, batu bara, emas. Sehingga kita terapkan ekspor satu pintu dan kita dirikan PT DSI Danantara Sumber Daya Indonesia. Iya kan, itu Danantara Sumber Daya Indonesia. Di depan DPR waktu itu kita umumkan 20 Mei 2026, 20 Mei hari yang signifikan, hari kebangkitan ya, hari kebangkitan nasional kita. Kita dirikan PT DSI, mulai beroperasi penuh pada 1 Juli sebagai instrumen negara untuk memperkuat tata kelola dan konsolidasi ekspor komoditas strategis. Saudara, kita bangun sistem ekspor satu pintu agar negara mengetahui berapa yang diekspor, kepada siapa dijual, berapa harga sebenarnya, berapa devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia. Itu tujuannya. Ya biasa, pertama banyak yang nyinyir, yang dan sebagainya, tapi ternyata dunia luar mengakui bahwa ini adalah langkah Indonesia yang benar. Ada kekuatan-kekuatan, kelompok-kelompok tertentu yang selalu ingin Indonesia kolaps. Saya tidak mengerti, dia itu anak bangsa mana, saya tidak paham. Saya tidak paham benar-benar. Ya. Selalu meramalkan kolaps yang enggak bagus gitu loh. Iya kan? Jadi sebetulnya itu bukan ramalan, menurut saya itu doa dia. Doa dia bahwa Indonesia kolaps. Doa dia bahwa Indonesia terus miskin. Sehingga saya benar-benar meragukan di mana patriotisme dia? Di mana cinta tanah air dia? Saudara-saudara, dengan
ekspor sumber daya alam satu pintu, ya, kita mengadakan tahap transisi dan kita harapkan nanti 1 September 2026 implementasi penuh. Kemudian proses ini semua akan membuat kita benar-benar faham benar kemana uang kita. Sebagai contoh, kelapa sawit selama ini banyak dijual dari Indonesia, resmi kontrak harganya 17.000 CPO, ya, 17.000 per 17.000 rupiah, ya. Iya benar, Menteri Pertanian. 15.000 per kilo. Pada harga di internasional, harga di Eropa, di Rotterdam itu 27.000. Kita 14.000, 15.000, harga sebenarnya 27.000. Siapa yang nikmati 13.000? Hampir 50%. Jadi permainan seperti inilah yang menusuk hati kita, ya. Jadi perusahaan dari Indonesia dia ekspor, begitu di sini dia jual 14.000. Dalam perjalanan ke Eropa, konon kabarnya berubah-ubah lagi dealnya, kontraknya, sehingga di sana 27.000. Jadi kita hilang 50% kekayaan kita. Satu kali perjalanan kita hilang 50% kekayaan kita. Jadi kita sekarang tegakkan, dan saya terima kasih saya dapat laporan dari Saudara Rozan, CEO dari Danantara, ya, bahwa baru satu bulan dua minggu bekerja, PT DSI beroperasi, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih 10,5 miliar dolar. Dalam satu bulan, dua minggu, saudara-saudara. Ya. Dan ternyata dari angka yang masuk, sebelum ada PT DSI, gap perbedaan antara harga dijual di Indonesia dan harga dijual internasional itu kurang lebih beda minimal 30%, mendekati 40-45%. Begitu ada PT DSI, udah hampir menyatu. Saya lihat grafiknya. Jadi karena kita tegas meneruskan praktek ini. Ini praktek penipuan. Meneruskan, semua izin kita cabut. Saya tidak pandang bulu. Kita cabut semua izin mereka yang tidak mau patuh kepada hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Saudara-saudara, tentunya kita tidak boleh cepat puas, ya. Tapi kita sudah melihat langkah-langkah kita sekarang, bahwa tadinya kita ditakut-takuti. Ada rating agency, ya, global rating agency, nanti akan kasih raport jelek Indonesia. Kita akan diturunkan supaya nanti nggak ada yang mau invest di Indonesia. Saudara-saudara, bukan kita takut, tapi ternyata Standard & Poor's, S&P, mereka sendiri sudah umumkan bahwa mereka menilai bahwa pembentukan PT DSI adalah tepat. Mereka yang mengatakan bahwa itu langkah tepat bagi bangsa Indonesia, saudara-saudara. Dan itu bisa meningkatkan
penghasilan kita, revenue kita. Kemudian mereka tetap tidak menurunkan outlook. Kita tetap outlook stable. Kita tetap punya rating investment grade, emerging market. Bukan kita selalu harus puas dengan rating bangsa lain. Sekali lagi saudara, percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita hidup di dunia global, tapi kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita percaya kepada fundamental kita sendiri. Ya. Apapun terjadi, kita sekarang pangan aman. Energi cukup kuat. Air kita berlimpah-limpah, tinggal manajemennya. Ada daerah yang kurang, jadi fundamental kita kuat. Lahan kita cukup. Kita sudah buktikan rawa kita rubah jadi sawah. Rawa yang tidak bermanfaat kita rubah jadi produktif. Saudara, kita sudah mulai dipandang. Dan kita akan buktikan. Saya yakin dan percaya kita akan jadi lumbung pangan dunia. Saya percaya itu. Saya tidak tahu di zaman siapa nanti, tapi saya percaya itu, saudara-saudara. Semua orang sudah meramalkan kok kita akan jadi negara kelima, keempat. Semua. Hanya kita sendiri kadang-kadang. Bukan rendah hati, mengarah ke rendah diri, ya kan? Saudara-saudara, kita yakin bahwa kita berada di arah yang benar, tapi kita juga waspada, ya. Kita koreksi diri. Kita tahu bahwa efisiensi kita masih kurang, regulasi kita terlalu banyak, peraturan kita terlalu banyak. Ya, saya tegaskan di sini, kita harus sederhanakan pemerintahan. Kita akan mulai melaksanakan atau sudah merintis ke arah digitalisasi pemerintahan dengan GovTech dan program-program lainnya. Saya berharap nanti single national identity card bisa dieksekusi, bisa diimplementasi dengan sebaik-baiknya. Ya, kita terus sederhanakan peraturan-peraturan menteri dan sebagainya harus juga sinkron dengan nafas penyederhanaan, deregulasi, dan efisiensi. Saudara-saudara, kita juga salah satu prestasi kita adalah kita sekarang memiliki sistem perlindungan sosial. Menurut saya salah satu terkuat di dunia, salah satu. Kalau kita ikuti semua program-program ini, dan program-program ini adalah hasil dari pemerintah-pemerintah sebelum kita. Saya selalu mengakui, tidak ada pembangunan bangsa, tidak ada transformasi bangsa yang sepotong-sepotong. Ini adalah long march. Semua yang kita miliki dari Bung Karno, dari Pak Harto, dari Pak Habibie, dari Gus Dur, dari Megawati, dari Presiden SBY, dari Pak Jokowi. Semua yang kita miliki sekarang hasil dari kerja keras mereka, hasil dari kerja keras pemerintah mereka. Tugas kita, apa yang sudah dicapai, kita lestarikan, kita bangun,
kita perbaiki. Kalau ada kesulitan dan kekurangan dan kesalahan bangsa, bukan orang, bukan rezim, tapi bangsa, kekeliruan, kadang-kadang kekeliruan kita sebagai bangsa. Dulu berbondong-bondong semua pakar, semua intelektual, hampir 99% semua berbondong-bondong mengelu-elukan neolib kapitalisme. Ya tidak salah mungkin Presiden Soeharto dikelilingi penasihat-penasihat yang menyarankan, ya kan? Kemudian habis itu Pak Habibie dan selanjutnya. Ya enggak ada masalah. Tapi kita sekarang melihat pengalaman itu, kita lihat negara, di Amerika saja sudah ditinggalkan kok. Di Eropa saja sudah meninggalkan neolib. Masa kita mau teruskan? Ya, jadi ini saya tegaskan. Ternyata kita punya sistem perlindungan sosial, negara kesejahteraan, welfare state, salah satu terkuat di dunia. Kalau kita lihat program satu-satu, dan sebagian program-program ini dilaksanakan oleh presiden-presiden sebelum kita, pemerintah sebelum kita. Jadi itu yang saya mengajak, jangan kita apa ya, punya budaya nggak tahu dari mana itu ada selalu apa selalu mencari kekurangan dan kesalahan, habis itu mencaci maki pemimpin, walaupun pemimpin sudah sepuh, pemimpin sudah gak ada, pemimpin sudah turun dan sebagainya. Masih, ini bukan budaya yang baik. Saudara-saudara, kalau kita lihat upaya untuk mengurangi dan menghadapi orang miskin sangat besar. Kita punya program Keluarga Harapan. 10.000 keluarga. Desil 1, 2, 3, dan 4. 10 juta. 10 juta keluarga. Berarti kurang lebih 40 juta rakyat Indonesia menerima antara 75.000 sampai 250.000 rupiah per bulan. Sekolah rakyat. Anak-anak dari desil yang paling miskin, total yang diterima itu 4 juta per bulan. Kartu Indonesia Pintar, ya. 1,2 juta mahasiswa dibantu biaya hidup 800 ribu sampai 1,4 juta per bulan, bebas UKT. UKT singkatannya apa itu? Uang kuliah tunggal, dibantu langsung dibayar ke PT. Program Indonesia Pintar 22 juta 100 ribu siswa, 22 juta 100 ribu siswa. Dari desil 1, 2, 3, 4 yang paling bawah. Jadi keberpihakan kita kepada orang miskin luar biasa. Kartu sembako 200 ribu per bulan, yang menerima adalah 18.250.000 keluarga. 18.250.000 keluarga kalau dikali 4, ini berapa? Ini kembali mendekati 40 juta. Bansos atensi 83 ribu orang menerima bansos. Jaminan kesehatan nasional, jaminan kesehatan nasional 96 juta 800 ribu orang, nyaris 100 juta. Kali lebih besar dari Singapura, 3,5 kali lebih besar dari Malaysia. Kita beri jaminan bantuan
pemberdayaan sosial ekonomi, bantuan stimulan perumahan swadaya, 20 juta per rumah, 400 ribu penerima manfaat. Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, FLPP, 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga. Bantuan bencana, saudara-saudara, ya, cukup besar bantuan bencana kita adalah 30 triliun rupiah per tahun. Subsidi LPG, 66.400.000 rumah tangga menerima subsidi LPG. 66.400.000 rumah tangga, dua kali Malaysia. 12 kali Singapura. Boleh juga ya, pemerintah Republik Indonesia, saudara-saudara, saudara bangga jadi menteri, bangga jadi pemerintah Indonesia. Ya. Saudara-saudara, tanpa kita sadari sebetulnya, what we have achieved. Dan selalu saya katakan, saudara-saudara, marilah kita sadar, ini prestasi kita bersama. Dari zaman Bung Karno sampai sekarang. Subsidi dan kompensasi solar, ada 484.000 rumah tangga. Kompensasi Pertalite, nah ini, 89.000 rupiah per bulan, 33 juta rumah tangga, hampir 34, 33.787.364 rumah tangga. Subsidi dan kompensasi listrik, 130.000 rupiah sampai 150.000 rupiah per bulan, 87 juta rumah tangga, 87 juta rumah tangga. Hampir seluruh rakyat Indonesia itu. Diskon tarif kereta api, 1,3 juta penumpang. Diskon angkutan laut, hampir 500.000. Bantuan pangan, 10 kg beras, 2 liter minyak goreng untuk 3 bulan. 33,24 juta keluarga di desa 1234. Tunjukkan negara mana seperti kita. Pasti ada yang lebih hebat, pasti. Tapi untuk bangsa Indonesia, not bad lah. Ya, jangan anggap enteng kita terus. We are strong. We are strong. We are rich and we will be richer. Kita akan lebih kaya, saudara-saudara sekalian. Karena kita tidak mau jadi lugu lagi. Kita terlalu lugu. Lugu, terlalu naif ya, terlalu baik. Wartawan masih ada ya? Masih ada. Tentunya. Makan bergizi gratis, MBG. Ya.
74.560.000 siswa, ibu hamil menyusui, balita dan lanjut usia. Cek kesehatan gratis 130.800.000 orang ini. Pertama kali, kalau ini pertama kali cek kesehatan gratis itu. Ya. Kita cek, tahu kondisi, tahu masalah, tahu apa yang kita harus kerjakan sekarang. Ternyata rakyat kita banyak sekali yang sakit gigi, giginya rusak. Artinya dokter gigi kurang. Tapi kalau kita nggak tahu bagaimana? Program afirmatif 150.000 sarjana S1 fresh graduate magang 6 bulan dan saya dapat laporan ya Menteri Tenaga Kerja kurang lebih 60% yang langsung dapat pekerjaan di tempat dia magang. Sekolah Unggul Garuda 9.500.000 per bulan. Ini adalah anak-anak yang terpinter, walaupun dari keluarga tidak mampu masuk ke Sekolah Unggul Garuda. Niatnya adalah mereka ini akan nanti masuk ke program-program yang paling berkualitas di seluruh dunia. Rencana kita baru 4 sekolah unggulan Garuda yang terbangun. Prof. Brian, berapa rencananya total SMA Garuda? Beasiswa LPDP 23.289 mahasiswa untuk dalam negeri dan luar negeri. Beasiswa S1 Garuda, beasiswa S1 Unhan, beasiswa Sekolah Taruna Nusantara, subsidi pupuk. Subsidi pupuk Rp334.166 per bulan. Penerimaan manfaat 14.205.757 petani dan pembudidaya ikan menerima subsidi pupuk. Subsidi bunga KUR Rp500.000 per bulan, 6.084.205 debitur yang menerima. Sertifikat gratis 1.350.000 UMK. Saudara-saudara, ini adalah program saya sebutkan rinci supaya kita mengerti apa yang sudah kita lakukan. Saudara-saudara, kita faham dan mengerti bahwa masa depan kita akan ditentukan oleh kualitas manusia kita, kualitas anak-anak kita, kualitas fisik, kesehatan, karena itu gizi sangat penting, tapi juga kualitas pendidikan. Kita faham bahwa pendidikan kita banyak ketertinggalan. Negara kita sangat besar, luas. Kita memiliki lebih dari 288.000 sekolah, banyak di tempat terpencil. Salah satu upaya kita adalah digitalisasi pendidikan. Kita sudah membagi interaktif flat panel, layar pinter di seluruh sekolah Indonesia. Satu per sekolah tahun lalu sudah kita bagikan. Tahun ini kita akan tambah 3 kelas per sekolah. Saya harapkan di akhir 2026 akan sudah tersampaikan, terkirim kurang lebih tambahan 700.000
panel pinter atau smart digital panel di seluruh sekolah Indonesia akhir Desember 2026 atau semester pertama 2027. Apa artinya ini? Artinya bahwa anak-anak kita dan guru-guru kita di seluruh Indonesia punya akses untuk materi pembelajaran terbaik. Baru saja kita dapat berita bagus dari PBB, ya, International Telecommunication Union, memberi penghargaan tertinggi kepada kita Indonesia dari 122 negara, ya, dalam kategori e-government dan kategori digitalisasi pendidikan, bahwa kita punya apps yang dilaksanakan oleh Menteri Dikdasmen, ya, Kementerian Dikdasmen, rumah pendidikan, portal terintegrasi dengan interaktif flat panel yang kita bagikan telah digunakan oleh lebih dari 6,9 juta pengguna, menyediakan 4.843 sumber belajar gratis dan membantu ratusan ribu guru di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Penghargaan dari PBB ini membuktikan digitalisasi pendidikan kita diakui dunia. Kita melompat, saudara-saudara. Kita tidak cepat puas, perjalanan masih jauh, tapi kita ingin memperbaiki semua sekolah kita. Tahun ini kita akan selesai 77 ribu sekolah renovasi. Tahun depan target kita 100 ribu, tahun 2008 100 ribu. Kita berharap di 2029 seluruh sekolah Indonesia sudah direnovasi. Seluruh sekolah di Indonesia sudah direnovasi. Dan uangnya kita akan kirim langsung ke kepala sekolah, diawasi oleh komite orang tua, komite guru dan sebagainya. Dan ternyata hasilnya sangat baik. Kalau tidak salah ya, Menteri Mendikdasmen ada di sini. Ya, umpan balik yang saudara terima cukup bagus. Baik, terima kasih. Saudara-saudara, digitalisasi pemerintahan mutlak harus kita lakukan. Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara. Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin. Saat ini dari laporan Dewan Ekonomi Nasional, digitalisasi program bantuan sosial telah dijalankan di 43 kabupaten dan kota pada 26 provinsi. Sudah sekitar 1 juta keluarga terdaftar dari target 12,5 juta keluarga. Sebelumnya untuk mengurus berbagai dokumen dan mendaftar bantuan, sebuah keluarga dapat menggunakan biaya sekitar Rp150.000. Sekarang proses itu dapat dilakukan secara gratis. Ini manfaat langsung dari digitalisasi. Tapi tentunya kita harus melangkah lebih jauh. Data sosial, data kependudukan, data pendidikan, data kesehatan, data pekerjaan, data perumahan, data penerima bantuan harus terintegrasi dengan perlindungan keamanan yang kuat. Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi.
Kalau sistem kita akurat, target 0% kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai. Kita juga telah menghadirkan mall pelayanan publik di 313 kabupaten dan kota. Dalam satu tempat, masyarakat dapat mengakses sampai dengan 150 jenis pelayanan. Ini kemajuan. Tapi seluruh pelayanan yang memungkinkan harus tersedia secara digital. Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam. Rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi. Saya ingin Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia. Saudara-saudara sekalian, dalam buku yang sudah dibagikan kepada saudara-saudara, ya, telah dicatat 108 masalah kronis bangsa yang kita pecahkan melalui berbagai keputusan pada 18 bulan pertama pemerintahan. Sekarang pemerintahan kita telah berjalan 20 bulan. Tentu sudah lebih banyak lagi persoalan yang kita selesaikan. Kita telah mencapai prestasi-prestasi yang sudah saya singgung tadi. Saudara-saudara, salah satu juga yang kita telah berhasil adalah mendirikan Bank Emas. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, Indonesia punya Bank Emas bullion yang sekarang sudah mengelola 153 ton emas. Sudah mengelola. Dan 153 ton emas ini nilainya berapa Pak Rozan? 20 miliar dolar. Jadi dalam satu tahun, bank yang kita dirikan satu tahun yang lalu sekarang sudah mengelola emas senilai 20 miliar dolar. Ini juga kekuatan ekonomi yang dilihat oleh dunia juga. Dan saya percaya di tahun-tahun mendatang ini akan juga meningkat. Jadi kita ternyata diam-diam kita telah mencapai prestasi-prestasi yang berskala dunia. Saya kira boleh dicek bank mana, bank emas mana, ya, yang memiliki 153, yang mengelola 153 ton emas dalam satu tahun. Saudara-saudara, gaji hakim yang telah 12 tahun tidak naik, kita telah naikkan. Untuk berapa jenjang naiknya hampir 300%, 280%. Sudah saya umumkan kemarin, Ketua Mahkamah Agung lapor ke saya bahwa Ketua Mahkamah Agung Singapura cerita kepada dia, Ketua Mahkamah Agung Indonesia, bahwa gaji ketua penerimaan Ketua Mahkamah Agung Indonesia sudah di atas Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga gaji rata-rata hakim Indonesia yang paling junior sudah di atas gaji rata-rata hakim junior Malaysia. Lumayan juga. Kita ingin hakim-hakim kita hidup baik. Saya juga perintahkan ya, Menteri Perumahan prioritaskan rumah-rumah untuk hakim. Di seluruh Indonesia, hakim, panitera, dan petugas mahkamah saya kira tidak sampai 9.000 orang. Jadi bisa diprioritaskan ya, perumahan untuk mereka. Kita tidak mau gaji kita, hakim kita hidupnya tidak bagus. Kita tidak mau hakim kita tidak punya harga diri.
kita tidak mau hakim kita tidak punya kehormatan, kita tidak mau hakim kita bisa disogok. Saudara-saudara, kredit macet UMKM yang selama belasan tahun telah menghambat para pengusaha kecil kita untuk meneruskan pekerjaan dan usaha mereka, kita telah selesaikan sejak November 2024. Kita telah beri pengampunan ke mereka. Juga mulai dari sampai dengan Juli 2026, dari 5.000 jembatan desa yang sangat diminta oleh rakyat desa, 5.000, kita sudah selesaikan 1.000. 1.000 sudah dibangun dan sisanya bisa selesai dalam waktu dekat. Akhir tahun 2026 kira-kira berapa kepala staf angkatan darat sebagai ketua satgas? 5.000 akan selesai 2026. Bagus, terima kasih. Saudara, kita sudah membangun 100 kampung nelayan Merah Putih. Target kita akhir tahun lebih dari 1.000 kampung nelayan Merah Putih harus beroperasi. Saudara-saudara, kita sudah mulai beroperasi lebih dari 1.000 koperasi daerah Merah Putih, koperasi desa Merah Putih. Tentunya baru 1,5 bulan beroperasi, banyak kekurangan. Ada yang belum listriknya belum baik, ada yang airnya belum baik, ada yang belum dapat internet, dan sebagainya. Tapi dalam waktu dekat saya mendapat laporan, akhir tahun ini kita bisa selesaikan 30.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. 30.000, saya kira ini juga jarang ada negara yang berhasil membuat 30.000 koperasi dalam 1,5 tahun. Karena koperasi ini adalah koperasi operasional, bukan koperasi di atas kertas. Tiap koperasi punya gudang, tiap koperasi punya kamar pendingin, sehingga panen dari rakyat petani di desa itu tidak akan hangus, tidak akan puso, bisa disimpan. Tiap koperasi akan punya 2 truk. Sekarang mungkin baru 1 dan akan datang secara bertahap. Tiap koperasi akan punya gerai-gerai. Tiap koperasi akan menjual obat generik murah. Tiap koperasi akan punya bengkel untuk memperbaiki Alsintan. Tiap koperasi akan menyalurkan semua barang-barang subsidi. Barang subsidi adalah milik rakyat, tidak boleh diperdagangkan. Saudara-saudara, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, pemerintah akan punya jalur, akan punya suatu pegangan rantai pasok, supply chain, retail chain dari pusat sampai ke desa. Pertama kali dalam sejarah. Kita sekarang tidak bisa kita di blackmail. Tidak bisa nanti ada barang langka. Tidak bisa nanti ada tim menimbun barang di saat kritis. Mau Idul Fitri, barang langka. Mau tahun baru, barang langka. Tidak bisa, karena kita akan mengerti di mana langka, di mana lebih. Suatu desa kelebihan telur, di desa lain kurang, kita akan faham dan mengerti, dan kita akhirnya akan lebih baik dan lebih cepat untuk mengendalikan inflasi. Saudara-saudara, khusus untuk koperasi Desa Merah Putih ini,
Saya ingin jelaskan sedikit. Niatnya tadi adalah untuk menghilangkan rentenir. Rentenir itu hidupnya adalah dengan mengisep darahnya petani kita. Dengan bunga 1% sehari, tidak mungkin petani produsen kita bangkit. Tadinya tujuannya itu, ternyata kita menemukan bahwa rantai pasok ini bisa memicu menghemat ratusan triliun rupiah. Saya minta dipasang slide itu, ya, rantai pasok perdagangan bahan pokok. Kalau kita lihat selama ini petani jual ke pedagang pengumpul ke distributor, distributor ke subdistributor, subdistributor ke pedagang grosir ke pedagang retail, 1, 2, 3, 4, 5 lima pihak baru ke konsumen. Ternyata setelah diriset oleh Menteri Pertanian, keuntungannya yang diambil oleh pihak penengah ini adalah 30-40%. Jadi 300 diperhitungkan 313 triliun. Jadi yang dinikmati oleh petani hanya 30%, sepertiga, ya, yang dinikmati oleh konsumen 30%, yang 40% dinikmati oleh middleman. Ya, sulit untuk ada kemakmuran. Dengan Koperasi Merah Putih, KDMP, marginnya kurang lebih 5-10%. Saya kira koperasi ambil 5% sudah cukup. Berarti sisanya bisa dinikmati petani dan konsumen. Ini adalah keamanan ekonomi jangka panjang. Sehingga saudara-saudara bisa kita bayangkan, kalau 250 triliun beredar di rakyat, itu ada istilah para ekonom ajarkan kepada saya, ya. Saya bukan ekonom, saya hanya dapat pelajaran dari ekonom-ekonom. Itu ada namanya velocity of money. Jadi kalau 1 rupiah beredar di masyarakat, kegiatan ekonomi yang ditimbulkan bisa 2, 3, sampai 4 kali lipat. Kalau minimal 2 kali, berarti 600 triliun atau 500 triliun minimal akan beredar di rakyat kita di bawah. Kalau sampai 3 kali, 4 kali, itu kita bisa bayangkan, saudara-saudara. Jadi ini saya kira sangat strategis. Tentunya usaha besar ini pasti banyak kekurangan. Sama dengan MBG, ada kekurangan, ada penyelewengan, ada penyimpangan, tapi kita segera bertindak, kita segera memperbaiki, ya kan? Kita sedih ada oknum-oknum, ada pribadi-pribadi yang ingin cari kekayaan dari sesuatu pekerjaan atau suatu usaha yang begitu besar, begitu mulia untuk rakyat. Tapi apa boleh buat, kalau itu memang penyakit harus kita hadapi. Dengan sedih kita tindak, ya. Dan kita terus akan tindak. Sekali lagi berkali-kali saya bilang bahwa percayalah, kita tidak akan pilih kasih, kita tidak akan tebang pilih, kita tidak akan tidak bertindak.

0: Mungkin dengan ketepatan, dengan terapi, dengan teknologi, dengan kita bisa tanpa terlalu merusak badan. Sama, saya dapat pelajaran bahwa ekonomi suatu negara sama dengan badan kita. Kalau kita melihara badan kita dengan baik, ekonomi, badan kita akan sehat. Sama, badan ekonomi kalau dipelihara dengan baik akan sehat. Tapi kalau diracuni dengan markup, dengan korupsi, dengan penipuan, dengan under invoicing, dengan transfer pricing, dengan pat gulipat, permainan antara birokrat sama pengusaha, antara bank kasih kredit ke itu-itu saja, ya rusak, sakit. Nah, ini kita sedang perbaiki. Saya kira saudara-saudara, begitu banyak keputusan besar yang telah kita ambil, ya. Jadi saya rinci ini dalam sidang paripurna ini sebagai suatu tonggak evaluasi. What we have done, what we still have to do. Kita sudah mencapai ke sini. Ini untuk mendorong semangat kita. Ternyata benar. Ternyata kalau kebijakannya benar, niatnya benar, arahnya benar, sesuai dengan filosofi bangsa, sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan itikad untuk apa? Untuk mengabdi kepada rakyat, ternyata hasilnya real. Hasilnya real. Dunia sudah mulai mengakui, saudara-saudara sekalian. Saya kira itu dari saya sebagai pengantar, ya. Dan sekarang saya persilakan kawan-kawan media untuk menikmati minum kopi di luar ruangan. Ini pengantarnya sudah 1 jam 40 menit. Nanti menteri-menteri yang ingin beri laporan atau tanggapan, ya, tolong nanti Menseknek di, ya, diringkas.
1: Iya, pendengaran baru saja arahan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sidang paripurna kabinet yang tadi disampaikan hampir 1 jam lebih. Dalam arahannya, di antara Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama berjalannya pemerintahan ini. Salah satu di antara yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan pembentukan Danantara. Presiden meyakini keberhasilan dalam pembentukan Danantara akan dikenang oleh anak bangsa sebagai prestasi yang luar biasa. Karena melalui Danantara ini, berbagai aset kekayaan Indonesia dikumpulkan kemudian dimanage menjadi satu untuk kepentingan anak cucu bangsa. Tadi juga Presiden sempat menyampaikan soal kooperasi Desa Merah Putih yang bertujuan tidak hanya untuk memutus kemiskinan dari ulah rentenir, tetapi juga memberikan keuntungan untuk masyarakat Indonesia. Tadi juga Presiden menyampaikan soal keberhasilan program MBG yang terus dievaluasi. Dan rapat sidang kabinet sendiri masih berlangsung. Dan tentu nanti para menteri juga menyampaikan arahan internal dari Presiden Prabowo Subianto. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu

0: Indonesia Barat pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih, memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget, ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
3: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
4: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
5: Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
4: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
5: Emang ngaruh banget ya ke kita?
4: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
5: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
4: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
5: Terus? Kita harus gimana nih?
4: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
5: Caranya?
4: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
0: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
6: Indonesia menyapa sore.
7: Kami menghadirkan informasi dari reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
7: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat ke level 6.231,78 pada perdagangan hari ini. Bersama reporter Eliana Zahra. Eliana.
8: Ya pendengar, pada akhir sesi kedua perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat. IHSG berada di level 6.231,78 atau naik sebesar 56,24 poin atau 0,91%. Pendengar, sejak awal perdagangan pagi tadi, IHSG bergerak di zona hijau setelah dibuka pada level 6.197,47. Hingga penutupan perdagangan, sebanyak 399 saham menguat, 210 saham melemah, dan 185 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi tercatat mencapai sekitar Rp15,81 triliun dengan volume perdagangan 34,89 miliar lembar saham serta frekuensi lebih dari 2,38 juta kali transaksi. Tim Pilar Mas Investindo Sekuritas menilai ketidakpastian geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran masih menjadi perhatian utama pasar. Intensitas serangan di kawasan Timur Tengah mendorong harga minyak dunia kembali melonjak hingga melampaui $80 Amerika Serikat per barel. Pekan ini, pelaku pasar juga akan mencermati sejumlah agenda penting, mulai dari rilis data ekonomi Amerika Serikat, pertemuan Bank Sentral Eropa, hingga keputusan suku bunga Bank Indonesia. Sementara itu nilai tukar rupiah masih terus mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Menurut tim Pilar Mas, kondisi tersebut membuka peluang Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate pada level 5,75%. Di sisi lain, pemerintah menargetkan implementasi bahan bakar E20 mulai Januari 2028 sebagai upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Program tersebut dinilai berpotensi mendorong investasi di sektor bioenergi, perkebunan, dan pertanian, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
7: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Hingga semester pertama tahun 2026, realisasi penempatan pekerja migran Indonesia secara legal di Kepulauan Riau telah melampaui target awal dan diproyeksikan mencapai lebih dari 4.000 orang hingga akhir tahun. Selengkapnya bersama reporter Faik Iqbar Muzaki.
10: Migran Indonesia secara legal di Kepulauan Riau terus menunjukkan tren positif. Hingga semester pertama tahun 2026, capaian penempatan telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat. Kepala PP3MI Kepulauan Riau Kombes Pol Imam Riyadi mengatakan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menargetkan penempatan sebanyak 500 ribu pekerja migran sepanjang tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 300 ribu merupakan lulusan SMK sedangkan 200 ribu lainnya berasal dari lulusan umum. Di tingkat daerah sendiri, PP3MI Kepri juga memasang target lebih tinggi dibanding target dari pemerintah pusat. Bahkan, hingga semester pertama tahun ini, realisasi penempatan pekerja migran legal telah melampaui target awal.
11: Penempatan di semester awal ini, target kami dari pusat cuma 1.300. Dan saya sendiri, di PP3 daerah, saya punya target 3.000. Dan kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Gubernur. Nah, ternyata di semester pertama ini, Pak, kami sudah mencapai 2.162 kalau tidak salah. Artinya di tahun 2026 ini, mudah-mudahan sampai akhir tahun ini bisa 4.000 lebih.
10: Sementara itu, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yusbawati, mengatakan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan berbagai instansi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas calon pekerja migran Indonesia.
12: Karena kegiatan ini sangat bermanfaat, ya, sebagai bukti sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan instansi terkait dalam mewujudkan nyata kolaborasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi calon pekerja migran Indonesia.
10: Melalui sinergi berbagai pihak, PP3MI Kepri optimistis target penempatan pekerja migran Indonesia secara legal pada tahun 2026 dapat terus meningkat, sekaligus memperluas pelindungan bagi masyarakat yang memilih bekerja di luar negeri melalui prosedur resmi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faiki Panmusaki melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kilas Berita.
13: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan KBRI Yangon telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S di Myanmar. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan keluarga kedua WNI. Hal ini guna memperoleh informasi tambahan yang dapat mendukung proses penelusuran. Kasus ini kembali menjadi pengingat akan tingginya resiko yang dihadapi WNI yang bekerja secara non-prosedural di Asia Tenggara, khususnya pada sektor online scam. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
9: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
14: Yang
15: semalam
14: luar biasa.
15: Aku baru aja
16: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
17: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Nikmati konten. RRI punya kita.
14: Indonesia menyapa sore.
7: Kami kembali hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Kita ke Jember. Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan berbagai rangkaian event sebagai upaya mendongkrak ekonomi berbasis kerakyatan. Bersama reporter Anggi Widya.
18: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan rangkaian agenda besar mulai Juli hingga akhir Agustus 2026 sebagai upaya menggerakkan roda perekonomian daerah, khususnya sektor ekonomi kerakyatan. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, berbagai kegiatan yang akan digelar bukan sekedar menjadi hiburan bagi masyarakat, tapi juga dirancang untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sejumlah agenda sudah disiapkan mulai dari Jember Fashion Carnival atau JFC pada tanggal 24 hingga 26 Juli, kemudian Jember Kota Cerutu Indonesia pada tanggal 31 Juli hingga 1 Agustus. Dilanjutkan dengan kegiatan Jember Bersolawat pada tanggal 5 Agustus, kegiatan Internasional Jember Mersing Carnival pada tanggal 7 hingga 9 Agustus, kemudian Konser Cinta NKRI, Ancak Agung, Jember Job Fair, hingga kegiatan Grajalan Tradisional atau Tajemtra yang menjadi penutup pada tanggal 29 Agustus 2026.
19: Saya menghapus event-event yang secara kajian akademik perhitungan itu tidak berdampak kepada pergerakan ekonomi secara signifikan. Sehingga event-event yang kita laksanakan kembali di tahun 2026 dan di tahun-tahun berikutnya adalah event-event yang secara hitungan dan secara kajian, baik menggunakan data input output dan lain sebagainya, itu akan berdampak kepada pergerakan ekonomi, khususnya sektor ekonomi informal.
18: Salah satu agenda yang diproyeksikan memberi dampak ekonomi paling besar adalah Jember Fashion Carnival ke-24. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember, Sartini, mengatakan sekitar 1.500 pelaku UMKM akan dilibatkan dalam penyelenggaraan JFC tahun ini.
20: Ya, kami berharap kepada teman-teman UMKM yang pertama, pakai pernak-pernik pakaian JFC. Tidak harus seperti performnya talent JFC, enggak, tapi pernak-perniknya saja.
18: Pemkab Jember berharap manfaat ekonomi dari rangkaian agenda tersebut tidak hanya dirasakan selama kegiatan berlangsung, tapi juga semakin memperkuat citra Jember sebagai daerah tujuan wisata berbasis event yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita ke informasi berikutnya, tidak hanya menghadirkan kemeriahan bagi para pecinta sepak bola, gelaran nonton dan dengar bareng final Piala Dunia di RRI Yogyakarta membawa dampak ekonomi bagi pelaku UMKM, bersama reporter Dian Purwanto.
21: Jualnya alhamdulillah bagus, sama final kemarin juga antusiasnya cukup tinggi, final ini juga alhamdulillah semakin tinggi.
22: Antusiasme masyarakat untuk menyaksikan pertandingan Spanyol melawan Argentina pada laga final Piala Dunia dalam nonton dan dengar bareng di halaman studio Pro 2 RRI Yogyakarta tidak hanya mengundang keseruan bagi pecinta bola, tetapi juga menjadi berkah bagi pelaku usaha mikro kecil menengah. Salah satu pelaku UMKM, Gresha Kumala, mengaku sangat bersyukur adanya nobar dan debar yang digelar RRI. Menurutnya, acara yang diikutinya dua kali sejak babak semifinal Prancis melawan Spanyol membawa berkah tersendiri bagi usahanya.
23: Kalau ini yang ikut kedua atau yang pertama kali?
21: Kalau semifinal kemarin juga ikut, ini final juga ikut lagi.
23: Kalau untuk jualannya gimana, Mbak?
21: Jualannya alhamdulillah laku, semifinal kemarin juga antusiasnya cukup tinggi, final ini juga alhamdulillah semakin tinggi.
22: Ketua Panitia Nobar dan Debar RRI Surya Bakhtra mengaku antusiasme masyarakat untuk menyaksikan laga final Piala Dunia cukup tinggi. Bahkan kapasitas yang disediakan ternyata masih belum mampu menampung jumlah masyarakat yang ingin menyaksikan. Hal ini terbukti ada beberapa orang yang harus melihat dari balik pagar di Jalan Avandi.
24: Tentunya tidak hanya masyarakat umum, jadi teman-teman tertutup juga merupakan bagian dari pelayanan kami terhadap perhimpunan tunanetra Indonesia.
22: Dalam kesempatan tersebut, mantan pesepak bola Indonesia Roberto Quateh mengaku sangat takjub dengan atmosfer dan loyalitas yang ditunjukkan oleh para supporter di Indonesia. Ia juga berharap tim Garuda bisa tampil dalam ajang Piala Dunia ke depannya.
1: Ya, untuk saya, untuk sepak bola Indonesia, kita lihat masyarakat penonton mereka luar biasa. Luar biasa mereka tahu, itu siang untuk mereka nonton. Final aja nggak ada Indonesia, tapi tetap kurang bisa menonton.
24: Berarti mungkin harapannya Indonesia nanti juga bisa ikut Piala Dunia.
1: Iya, itu artinya. Harapan saya, dari dulu kita mau Indonesia bisa ikut Piala Dunia.
22: Antusiasme yang tinggi dari bangku penonton yang dipuji oleh Roberto Quateh ini diharapkan menjadi dorongan kuat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus berbenah demi membawa Indonesia terbang tinggi ke panggung Piala Dunia.
2: Baik tahun 2008 ya, setelah mereka sendiri.
7: Nonton bareng laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina di lapangan Fatulemo dipadati ribuan penonton bersama reporter Miftahul Jannah.
3: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang digelar oleh pemerintah Kota Palu berjalan sukses dan berlangsung meriah. Ribuan masyarakat memadati tiga titik yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan tersebut yang dimulai sejak babak semifinal lalu, salah satunya lapangan Fatulemo. Pada pertandingan final yang berlangsung dini hari tadi, masyarakat menunjukkan antusiasme tingginya dengan memadati lokasi sejak malam hari dan membawa berbagai atribut hingga menghias badan dengan warna bendera negara yang didukung. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Palu Hadianto Rashid secara simbolis dengan menendang bola serta Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin melalui peniupan peluit. Menurut Hadianto, ajang 4 tahunan tersebut selalu mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat, sehingga dirinya bersyukur pihaknya dapat memfasilitasi tingginya euforia pecinta bola di daerah ini.
4: Euforia, saya pikir dalam setiap putaran Piala Dunia, pasti mendapatkan atensi yang besar dari masyarakat ya. Sudah pasti euforianya tinggi. Dan kita bersyukur bahwa di final Piala Dunia 2026 ini, kita bisa menyiarkan beberapa pertandingan ya, mulai dari semifinal, dan itu dilaksanakan di lapangan Fatulemo sehingga ya semakin memeriahkan suasana Piala Dunia 2006 di Kota Palu.
3: Kemeriahan nonton bareng tersebut turut dirangkaikan dengan kuis berhadiah menarik serta peluncuran program terbaru pemerintah kota dan pengenalan tema resmi hari ulang tahun Kota Palu yang ke-48 pada September mendatang. Hadirnya kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat luas. Salah satunya Arif Rahman, seorang penggemar timnas Spanyol yang keluar sebagai jawara Piala Dunia edisi ke-23 tersebut.
5: Terima kasih kepada Pemkot Palu, Wali Kota beserta jajarannya yang sudah memberikan wadah fasilitas yang seperti ini sehingga warga Kota Palu dan sekitarnya terhibur.
3: Meski dipadati oleh ribuan penonton hingga pagi hari dan sempat menimbulkan kemacetan lalu lintas pasca kegiatan, namun pelaksanaan nonton bareng di lapangan Fatulemo berjalan aman dan tertib. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tetap menjaga kebersihan, baik selama acara berlangsung hingga seluruh rangkaian kegiatan resmi ditutup. Petugas padat karya juga langsung dikerahkan ke lokasi nonton bareng seusai acara untuk memastikan ruang publik tersebut tetap bersih dan nyaman digunakan warga untuk beraktivitas. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Miftahul Jannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menyampaikan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia PFII tidak hanya ditujukan untuk menghimpun aktivitas sektor keuangan, tetapi juga untuk memperkuat pembiayaan sektor real. Dengan begitu, keberadaan PFII akan mendorong peningkatan investasi produktif yang menciptakan lapangan kerja dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, Menkyu juga menyampaikan pembentukan PFII untuk mendorong pendalaman dan inovasi sektor keuangan, serta menarik investasi dan pelaku usaha, baik nasional maupun internasional. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman memastikan pemerintah terus menyiapkan kebijakan yang berpihak kepada pelaku UMKM dan pengemudi ojek daring guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Menteri Maman menjelaskan, Presiden menugaskan Kementerian UMKM menghadirkan ruang harapan bagi pengemudi ojek daring melalui kebijakan yang mampu membuka peluang peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup secara berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan mewujudkan tujuan tersebut memerlukan ikatan, kepercayaan, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perusahaan aplikasi transportasi daring, dan seluruh komunitas pengemudi di Indonesia. Berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menuduh Iran berupaya menjadikan Selat Hormuz sebagai alat tawar-menawar di tengah konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah. Rubio menilai sejumlah pihak di Iran ingin memanfaatkan kendali atas jalur pelayaran strategis tersebut sebagai alat pengaruh terhadap komunitas internasional. Ia mengatakan Amerika Serikat akan terus mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan pelayaran global. Namun negara-negara lain juga perlu berkontribusi, baik melalui dukungan pendanaan maupun kemampuan militer. Berita olahraga, FIFA menilai Piala Dunia 2026 berformat 48 tim sukses memperkecil kesenjangan kualitas antar negara, sekaligus menghadirkan persaingan yang lebih kompetitif. Selengkapnya bersama reporter Liliana Dea.
1: Well, I believe that there were many questions about the 48 teams at the World Cup. Personally, I believe it was 18 needed for some.
2: Piala Dunia 2026 dinilai sukses menghadirkan persaingan yang lebih merata, meski diikuti 48 peserta. FIFA menyebut kekhawatiran turunnya kualitas pertandingan tidak terbukti sepanjang turnamen yang digelar di tiga negara, yaitu Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Dalam konferensi pers FIFA Technical Study Group, Kepala Pengembangan Sepak Bola Global FIFA Arsene Wenger, yang juga mantan pelatih Arsenal, menilai perluasan peserta memberi kesempatan lebih besar bagi negara berkembang untuk tampil di panggung dunia. Menurutnya, banyak tim non-unggulan justru mampu menghadirkan pertandingan menarik sekaligus memperkecil kesenjangan dengan kekuatan tradisional sepak bola.
1: Well, I believe that there were many questions about the 48 teams at the World Cup.
3: Saya yakin banyak pertanyaan muncul mengenai format 48 tim di Piala Dunia. Secara etis, format itu memang diperlukan agar lebih banyak negara mendapat kesempatan tampil. Ada juga keraguan, apakah kualitas tim peserta cukup baik? Namun, turnamen ini telah menjawabnya. Mereka bukan hanya cukup baik, tetapi juga menyajikan pertandingan dan hiburan yang luar biasa. Kita tentu mengingat Tanjung Verde, namun juga banyak negara lainnya. Dari analisis kami, jarak kualitas antar negara kini semakin kecil.
1: Analyzing the World Cup is that the gap between the country becomes marginally strong.
2: Dalam konferensi pers yang sama, anggota FIFA Technical Study Group Jurgen Klinsmann menyoroti perubahan pendekatan taktik sepanjang turnamen. Mantan pelatih tim nasional Jerman dan Amerika Serikat itu menilai, semakin banyak tim bermain dengan blok pertahanan rendah, sehingga jumlah gol dari luar kotak penalti meningkat dibandingkan Piala Dunia 2022.
4: I think it has from a technical point of view that we are analyzing with the
3: dari sudut pandang teknis, menarik melihat pendekatan yang digunakan banyak pelatih. Cukup banyak tim menerapkan pertahanan dengan blok rendah. Dampaknya, semakin banyak gol tercipta melalui tembakan dari jarak sekitar 20 hingga 22 yard. Situasi itu membuat tugas penjaga gawang menjadi jauh lebih sulit.
2: Piala Dunia 2026 resmi berakhir dengan kemenangan Spanyol 1-0 atas Argentina pada partai final yang digelar di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Gol sematawayang Ferran Torres berhasil membawa La Furia Roja meraih gelar Piala Dunia kedua sepanjang sejarah sepak bola Spanyol. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah Timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan realisasi penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan dapat mencapai lebih dari 95%. Target akan ditempuh melalui berbagai perbaikan tata kelola anggaran dan penyederhanaan proses administrasi. Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia harus mampu menjadi pusat inovasi dan teknologi sawit dunia. Untuk itu, riset yang terus-menerus harus dilakukan untuk menghasilkan inovasi untuk memperkuat hilirisasi sektor kelapa sawit. Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada perdagangan Senin 20 Juli. Pada akhir sesi 2, IHSG berada di level 6.231,78 atau naik sebesar 56,24 poin, 0,91%. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Bersama saya Hana Pratiwi. Senang sekali dapat menyapa Anda para pendengar kali ini di pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan kami akan hadirkan segmen Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Program Upland, yaitu proyek pengembangan pertanian terpadu di dataran tinggi dengan komoditas unggulan kentang. Saat ini Kabupaten Garut menjadi daerah percontohan nasional pengembangan komoditas tersebut. Bersama reporter Irwan Rudiawan.
2: Kementerian Pertanian, Kementan, dan International Fund for Agriculture Development mengevaluasi pelaksanaan program Upland di Kabupaten Garut yang dinilai berhasil dalam pengembangan komoditas kentang. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin mengatakan program Upland merupakan program pengembangan pertanian terpadu di dataran tinggi yang diinisiasi Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan petani.
3: Tentu saja saya yakin bahwa ini juga sebenarnya karena ada Upland nih, Pak. Ya, sekali lagi saya berterima kasih adanya Upland. Jadi Pak Purnoto, alhamdulillah pinjaman sudah kita manfaatkan ya. Ini kalau gitu boleh pinjam lagi buat kita. Jangan lupa. Paling tidak kami bangga bahwa gajah kentang kami itu sudah jadi sesuatu yang jadi komoditi kami, dan alhamdulillah sudah mengangkat masyarakat ya, Pak. Sebagai informasi bahwa pada tahun kemarin kita mengalami pertumbuhan ekonomi tentang ini komoditi di petani itu hampir 3.
2: Sementara itu, Country Director IPED Indonesia Hani Elsadani menyampaikan program Upland yang dimulai sejak 2019 menunjukkan perkembangan yang sangat baik sejak tahun 2022. Ia menyampaikan dari 14 kabupaten pelaksanaan di Indonesia, Kabupaten Garut dinilai memiliki capaian yang sangat baik hingga memperoleh perpanjangan hibah daerah fase kedua untuk periode 2025-2026.
4: Nah, adanya proyek APLEK ini, seluruh petani kentang yang tergabung dalam peserta kegiatan APLEK ini secara otomatis tergabung dalam operasi. Operasi yang otomatis itu nanti menjadi badan usaha bagi si petani itu sendiri, sehingga kedepannya petani itu bisa mengembangkan atau bisa mengembangkan menumbuhkembangkan sektor usahanya itu tidak hanya di sektor budaya tapi juga di sektor-sektor lain.
2: Ia menyampaikan infrastruktur salah satu yang menjadi fokus dalam pengembangan Upland dalam rangka memajukan sektor pertanian di Kabupaten Garut khususnya. Dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara Sore setelah jeda berikut.
0: Catatan Peristiwa.
5: Perang Diponegoro yang juga dikenal sebagai Perang Jawa merupakan salah satu perang besar di Pulau Jawa. Perang ini melibatkan pasukan Belanda dan penduduk Jawa. Perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro ini terjadi di Jogja yang bermula karena adanya campur tangan Belanda dalam persoalan internal Kesultanan Jogja. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, sejak Juli 1825 hingga 28 Maret 1830. diawali pada 20 Juli 1825 dengan penangkapan Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi oleh utusan Belanda di Tegal Rejo. Namun saat itu Pangeran Diponegoro berhasil melarikan diri. 5 tahun kemudian Belanda menangkap Pangeran Diponegoro pada 28 Maret 1830 dan menjadi akhir dari Perang Diponegoro.
0: Warta Nusantara.
1: Polsek Tajur Halang ungkap rumah produksi oli abal-abal di wilayah hukumnya. Para konsumen harus waspada dengan peredaran oli yang menawarkan harga murah dan kemasan yang menyerupai oli di pasaran. Berikut reporter Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
6: Unit Reskrim Polsek Tajur Halang, Polrestabes Depok, Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan rumah produksi oli abal-abal dengan merek dagang tertentu di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Pengungkapan yang dilakukan pada Jumat 17 Juli 2026 itu pun akhirnya mengungkap peredaran jenis oli kendaraan yang mereka produksi dan diduga dikemas ulang dengan oli yang banyak beredar di pasaran. Kapolsek Tajur Halang, Ibtu Raden Swito mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal, usaha tersebut diduga belum memiliki perizinan lengkap. Parahnya lagi, produk yang dibuat tidak tertera label SNI yang sudah pasti merugikan konsumennya.
7: Mereka beroperasi sudah 1 tahun karena tinggal di Kalisuren, di Tajur Halang, dan pemasarannya di sekitaran Cibinong. Nama olinya itu Olig, O-L-I-G. Kalau kita lihat dari barang bukti yang sudah kita amankan, itu belum ada label SN. Kalau misalkan nantinya ada kemiripan dengan kemasan, karena dari si pemilik itu memang mendapatkan dari secara retail, home industry.
6: Ada 3 undang-undang yang dilanggar dalam produksi oli abal-abal tersebut, yakni Undang-Undang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Undang-Undang Perdagangan, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Polisi masih mendalami asal-usul produk, legalitas usaha, serta kemungkinan adanya pelanggaran lain terkait dengan pengemasan dan pemasaran oli tersebut. Salah seorang pegiat otomotif ternama di Bogor, Pandu Wibisono, mengaku pernah tertipu menggunakan jenis oli tersebut untuk jenis oli abal-abal untuk kendaraannya. Harga yang murah dengan kemasan yang menyerupai produk oli tertentu membuat para konsumennya tergiur. Dalam jangka pendek justru merusak mesin kendaraan yang ia gunakan.
8: Daripada nggak ada olinya, beli, ternyata oli itu palsu. Yang efeknya mesin gua jadi bermasalah, terus jadi banyak jajan dalam kutip. Nah, di situ makanya kecolongan aja sih di situ. Karena ya itu tadi, karena urgen produk-produk palsu ini nih kalau bisa dihilangkan lah. Karena ini sangat-sangat merugikan untuk kita para pengguna kendaraan.
6: Dari penelusuran para mekanik bengkel, ternyata jenis oli dimaksud adalah oli bekas yang disaring ulang dengan metode kimia tertentu sehingga memiliki warna yang lebih cerah, menyerupai oli yang asli dan ber-SNI.
9: Setiap base oil itu pasti ada tambahan aditif untuk memperkuat oli seperti anti wear, anti friksi, anti foaming dan lainnya gitu.
6: Produsen oli asli menggunakan teknologi tutup botol sekali pakai. Oli abal-abal sering menggunakan tutup botol bekas yang dilem kembali. Oli asli dilengkapi dengan QR code unik pada bagian tertentu. Oli yang asli umumnya berwarna bening dan tidak berbau menyengat. Oli abal-abal cenderung keruh, pekat atau berbau sangit atau gosong dari asap knalpot saat mesin dinyalakan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan rumah warga dan berbagai fasilitas umum di Kabupaten Sinjai terendam banjir. Bersama reporter Ayunia Nindiati. Ayunia, seperti apa update terkininya?
10: Ya, baik, dapat kami laporkan bahwa ratusan rumah warga di 3 kelurahan di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai sempat terendam banjir pada Minggu pagi kemarin, 19 Juli 2026. Hal ini diakibatkan oleh hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berlangsung sejak Sabtu malam sekitar pukul 23 sampai dengan Minggu pagi pukul 6 waktu Indonesia Tengah di Kecamatan Sinjai Utara. Bahkan genangan hampir setinggi 40 cm hingga 1 meter. Untuk updatean sekarang, meskipun banjir kemarin telah surut pada Minggu pagi, namun dampaknya meluas karena berdasarkan laporan yang disampaikan langsung oleh analis kebencanaan BPBD Kabupaten Sinjai, Andi Oktav Amir, banjir tersebut terdampak sejumlah fasilitas publik dan perkantoran, mulai dari Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, kemudian Makodim 1424 Sinjai, sejumlah kantor diantaranya kantor BPBD, kemudian Bapenda, Disperindak, Balitbangda, kemudian Pos Damkar. Bahkan juga banjir kemarin sempat menggenangi sejumlah sekolah, diantaranya SMA Negeri 5 Sinjai, SDLB, kemudian 3 sekolah lainnya. Ada 3 masjid juga yang ikut terdampak, kemudian kios milik warga, dan juga beberapa ruas jalan utama di wilayah terdampak. Bahkan dari info yang kami terima, berdasarkan laporan dari Andi Oktav, analis kebencanaan BPBD Kabupaten Sinjai, pihak BPBD juga menerima laporan adanya 2 pohon tumbang di sekitar Jalan Mading, bahkan merusak rumah dinas Pengadilan Negeri Sinjai yang kemudian langsung ditangani oleh tim gabungan. Berikut disampaikan petikan wawancara kami bersama dengan analis kebencanaan BPBD Sinjai Andi Oktav Amir.
11: Curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi sejak Sabtu 18 Juli pukul 11.00 sampai dengan 19 Juli pukul 6 pagi, hingga banjir merendam di Kabupaten Sinjai, khususnya di Kecamatan Sinjai Utara. Ratusan rumah itu terendam banjir, terus sejumlah perkantoran, sekolah, dan masjid, serta beberapa ruas jalan. Kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat, termasuk ke Kecamatan Sinjai Timur yang langganan banjir ketika curah jalan tinggi. Desa Paneka, di Dusun Macido itu jadi lawan.
10: Untuk saat ini, dampak dari banjir tersebut juga mengakibatkan beberapa ruas jalan kemudian mengalami kerusakan, utamanya jalan protokol, di antaranya Jalan Jenderal Sudirman. Dan BPBD Sinjai juga terus melakukan pendataan lanjutan sebagai dasar penanganan serta langkah mitigasi, dan tetap menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih dapat terjadi sewaktu-waktu, sebab hujan juga meskipun dengan intensitas sedang dan tidak berlangsung lama, namun hujan masih mengguyur Kabupaten Sinjai, khususnya di Kota Kecamatan Sinjai Utara. Demikian dari Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan, Ayunya Nindyati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pasca kebakaran di pos 8 hingga 9 Gunung Slamet, BPBD Purbalingga mengimbau pendaki meningkatkan kewaspadaan. Bersama reporter Fitri Hasanah. Fitri.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Purbalingga mengimbau kepada pengelola pos pendakian Bambangan Gunung Slamet beserta seluruh pendaki untuk memperketat kewaspadaan terhadap resiko kebakaran hutan dan lahan karhutlah. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi agar peristiwa kebakaran hutan tidak terulang kembali. Imbauan tegas ini menyusul insiden kebakaran yang terjadi pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 5 pagi yang melanda kawasan di antara pos 8 dan pos 9 jalur pendakian Gunung Slamet via Bambangan. Kobaran api diduga kuat dipicu oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh oknum pendaki hingga menyebabkan luas lahan seluas kurang lebih 2 meter persegi hangus terbakar. Kepala BPBD Purbalingga Revan Haprindia terus mengingatkan seluruh pihak terutama para pendaki untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam mengingat saat ini sudah memasuki musim kemarau, kondisi vegetasi di lereng Gunung Slamet menjadi sangat kering dan rentan memicu kebakaran meski hanya dari percikan kecil. Sebagai langkah mitigasi, lanjut Revan, BPBD Purbalingga sebenarnya telah melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan karhutla kepada pihak pengelola dan masyarakat sekitar pada 4 Juli 2026. Pihak BPBD juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh relawan di basecamp pendakian yang tidak lelah memberikan pemahaman kepada pendaki. Berikut penuturan Kepala BPBD Purbalingga, Revon Haprindia.
13: Kebakaran hutan di lereng Gunung Slamet, tepatnya antara pos 8 dan 9 yang ditemukan oleh teman-teman dari basecamp yang mendampingi pendaki pada saat kejadian. Oleh karena itu, kami dari BPBD Kabupaten Purbalingga harapannya kita semua bisa menjaga alam kita, menjaga hutan kita dari bahaya. Kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada para pendaki pada tanggal 4 Juli 2024.
12: Revan mengharapkan melalui kejadian ini para pendaki yang hendak menuju puncak Gunung Slamet via Bambangan diingatkan kembali untuk selalu mematuhi aturan standar keselamatan termasuk larangan keras membuat api unggun serta membuang puntung rokok sembarangan demi keselamatan bersama. Demikian Fitri Hasna melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Puluhan ribu warga Gunung Kidul berpotensi terdampak kekeringan. Bersama reporter Ulfa Nurul Aziza. Ulfa.
14: Ya, baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih panjang pada tahun ini berpotensi menyebabkan 114.528 warga di Kabupaten Gunung Kidul mengalami kesulitan air bersih. BPBD Gunung Kidul terus melakukan pemetaan wilayah terdampak sekaligus menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah lokasi yang mulai mengalami kekeringan. Potensi terdampak kekeringan tersebut tersebar di 54 kelurahan yang berada di 15 kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul. Sementara itu, 3 kecamatan yaitu Wonosari, Ngawen, Playen tidak masuk dalam rencana penyaluran bantuan air bersih pada tahun ini. Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Gunung Kidul Nanang Irwanto mengatakan pihaknya telah menyusun rencana pelaksanaan dropping air bersih di wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan. Pihaknya sudah melakukan memetakan mengenai rencana pelaksanaan dropping di 15 kecamatan di tahun ini. Untuk yang tidak masuk rencana mendapatkan bantuan yaitu Kecamatan Wonosari, Ngawen, dan lain. Berdasarkan data BPBD Gunung Kidul, potensi terdampak kekeringan terbesar berada di wilayah selatan. Di kecamatan tertepus terdapat 29.003 jiwa yang berpotensi mengalami kesulitan air bersih. Selanjutnya, Kecamatan Tanjung Sari mencapai 19.750 jiwa, Kecamatan Giri Subo mencapai 19.699 jiwa, Kecamatan Panggang sebanyak 16.702 jiwa, dan Kecamatan Palen mencapai 10.522 jiwa. Meski demikian, Anang menjelaskan rencana penyaluran bantuan air bersih dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi di lapangan. BPBD Gunung Kidul telah mengalokasikan sebanyak 1.150 tangki air untuk mendukung pelaksanaan dropping selama musim kemarau berlangsung. Menurutnya, penyaluran bantuan air bersih tidak hanya dilakukan BPBD Gunung Kidul, sebanyak 12 kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul juga memiliki alokasi anggaran mandiri untuk melaksanakan dropping air kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul Purwono mengatakan penyaluran bantuan air bersih telah dimulai sejak beberapa waktu lalu. Pada tahap awal, bantuan disalurkan kepada warga di Padukuan Kemesu, Kaluana Sumugih, Kecamatan Rongkop. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, wilayah penerima bantuan tersebut bertambah hingga pertengahan Juli 2026. Penyaluran bantuan juga telah dilakukan di Padukuan Kamal, Kelurahan Wunung, Kecamatan Wonosari, Padukuan Guyangan, Kelurahan Giri Panggung, Kecamatan Tertepus, serta Padukuan Jarah, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Tanjung Sari. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, dari Sima Yogyakarta, Ulfa Nurul Aziza, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meresmikan groundbreaking peternakan sapi perah terbesar di Indonesia milik PT Global Dairy bersama di Kabupaten Brebes guna memperkokoh ketahanan pangan nasional. Bersama reporter Hanan Ma'ruf. Hanan.
15: Baiklah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak investor dalam negeri dan luar negeri untuk memperkuat industri susu nasional melalui penanaman modal di sektor persusuan. Menurutnya, pembangunan industri pengolahan susu menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Investasi tersebut diproyeksikan mampu memproduksi sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau setara sekitar 20% dari produksi susu nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kebutuhan susu nasional saat ini masih didominasi impor yang mencapai sekitar 3,6 hingga 3,8 juta ton per tahun. Karena itu, pemerintah terus mendorong masuknya investasi baru di sektor persusuan agar kapasitas produksi dalam negeri dapat meningkat secara bertahap.
16: Ini bisa mencapai produksi 180 ribu ton per tahun. Nah, ini bisa memenuhi sama dengan 20% dari produksi nasional. Tetapi saat ini kita butuh impor masih 80%, yaitu 3,6 juta sampai 3,8 juta ton per tahun. Oleh karena itu, kami meminta pada pengusaha-pengusaha lokal maupun dari luar negeri untuk investasi ke Indonesia karena pasarnya jelas.
15: Amran menambahkan pemerintah berkomitmen memberikan kemudahan bagi investor yang ingin membangun usaha di sektor

dan kemitraan di sektor persusuan, target swasembada susu diharapkan dapat tercapai sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak di berbagai daerah. Dari Kabupaten Tegal, dari Kabupaten Brebes, Hanan Ma'ruf melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara mencatat adanya penurunan populasi orangutan Sumatera dan Tapanuli sebesar 19,5%. Bersama reporter Raihan Putri. Putri.
2: Ya, baik pendengar, berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan dalam kurun waktu 2021 hingga 2023, populasi orangutan Sumatera Utara tercatat sebanyak 11.694 individu, sementara populasi orangutan Tapanuli sebanyak 716 individu. Yakni di sini terjadi penurunan dibandingkan survei tahun 2011 hingga 2012, yakni sekitar 19,5% untuk populasi orangutan Sumatera. Sedangkan untuk orangutan Tapanuli sendiri merupakan individu baru, yang 716 individu ini merupakan jumlah populasi utama. Dan merespon kondisi tersebut, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Sumatera Utara menyiapkan 6 pilar aksi sebagai upaya memperkuat konservasi orangutan Sumatera dan orangutan Tapanuli ke depan. Yang mana Kepala BBKSDA Sumatera Utara Novita Kusumawadani mengatakan langkah pertama difokuskan pada pengelolaan habitat. BBKSDA bersama pemerintah daerah, masyarakat adat, NGO, dan sektor swasta telah mengidentifikasi sekitar 148.320 hektar kawasan yang berpotensi ditetapkan sebagai areal konservasi di 4 kabupaten, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Pakpak Barat. Dan kemudian selain itu BBKSDA juga meningkatkan upaya pencegahan perburuan dan perdagangan tumbuhan serta satwa liar melalui smartphone, patrol, dan dengan bekerjasama dengan berbagai instansi juga swasta. Saya pendengar lebih lanjut, Novita mengatakan 4 pilar lainnya meliputi rehabilitasi ekosistem dan koridor dan peningkatan edukasi serta penyadaran tahunan kepada masyarakat, kemudian penguatan monitoring, rescue, dan reintroduksi, serta penguatan kelembagaan dan juga pendanaan berkelanjutan. Novita berharap berbagai langkah tersebut mampu membalikkan tren penurunan populasi dan habitat orang utan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lapangan Kebumen Kota Cirebon akan kembali dihidupkan sebagai pusat kegiatan masyarakat, pertunjukan, hiburan, dan seni. Selengkapnya bersama reporter Aura Aulia.
3: Lapangan Kebumen yang berada di Kecamatan Lemahungkuk, Kota Cirebon akan kembali dihidupkan sebagai pusat kegiatan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai pertunjukan seni, hiburan, dan kegiatan publik lainnya. Langkah tersebut salah satunya diawali dengan kegiatan nonton dan dengar bareng final Piala Dunia FIFA 2026 yang disambut antusias ratusan warga pada Senin 20 Juli 2026 dini hari. Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan dipilihnya lapangan Kebumen sebagai lokasi nonton dan dengar bareng bukan tanpa alasan.

0: pembebasan. Pemerintah Kota Cirebon ingin mengembalikan fungsi lapangan Kebumen tersebut sebagai ruang publik yang aktif dan menjadi pusat berbagai kegiatan masyarakat. Menurutnya, kondisi lapangan Kebumen akan terus dibenahi agar semakin representatif untuk menggelar berbagai acara yang melibatkan masyarakat.
1: Kenapa saya harus memilih di lapangan Kebumen ini? Nah, ini ke depan supaya ini juga akan hidup kembali. Nah, teman-teman juga sudah lihat bahwa kondisinya seperti ini. Insya Allah nanti ke depan kita akan perbaiki lagi yang lebih baik lagi untuk nonton bareng. Mungkin pertama kali kita nonton bareng, tapi nanti juga ada panggung-panggung seni yang lainnya.
2: Amin.
1: Mungkin RRI juga kita kolaborasi lagi untuk bisa menghidupkan suasana daripada lapangan Kebumen.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Dekis Kota Cirebon, Tubagus Muhammad Maulana Yusuf mengatakan bahwa kegiatan nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026 juga menjadi momentum untuk menghidupkan kembali lapangan Kebumen sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
3: Sebenarnya lapangan Kebumen ini kan memang tempat untuk berkumpul ya, kalau ada acara, event dan sebagainya. Jadi ini momen bagus sekali sebenarnya, supaya kita bisa meramaikan lagi lapangan Kebumen di mulai dari saat ini gitu. Jadi memang bisa dimanfaatkan untuk bersama masyarakat untuk menyelenggarakan event di sini seperti itu.
0: Lapangan Kebumen Kecamatan Lemah Wungkuk Kota Cirebon diharapkan kembali menjadi pusat aktivitas publik sekaligus ruang berkumpul masyarakat melalui berbagai agenda hiburan, seni maupun kegiatan sosial di masa mendatang. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan menyerahkan uang rampasan negara sebesar Rp14,2 miliar kepada kas negara yang berasal dari pinjaman online atau pinjol ilegal. Bersama reporter Saadat Udarain. Ain.
5: Baik, terima kasih Hana. Dengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan di Jalan Promotor 2 BSD Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini, Kops Adi Aksa menyerahkan uang rampasan negara sebesar Rp14,2 miliar kepada kas negara yang berasal dari perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik alias ITE yang berkaitan dengan operasional pinjaman online atau pinjol ilegal. Terpantau tumpukan uang rampasan negara senilai Rp14,2 miliar dipajang di atas meja sepanjang 3 meter di Aula Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan ini. Dan juga terlihat tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang telah dibundel dalam 3 tumpukan dan memenuhi hampir seluruh permukaan meja. Di depan tumpukan uang nampak sebuah papan informasi yang menjelaskan tentang jumlah uang yang ditampilkan. Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Apreja Darul Putra, mengatakan bila uang senilai Rp14,2 miliar ini merupakan barang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan dan telah inkrah, telah dinyatakan dirampas untuk negara, di mana selanjutnya akan disetorkan kepada kas negara sebagai penerima negara bukan pajak atau PNBP sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
6: Waktu itu diteror oleh si perusahaan ini yang kemudian dia melaporkan. Nah, 3 orang dalam perkara ini adalah pengelola dari perusahaan-perusahaan tersebut. Sehingga kemudian makanya dari kegiatan ilegal mereka ini melakukan, memberikan pinjaman online secara ilegal, tidak terdaftar di OJK, inilah hasil kekayaan dari perusahaan pinjaman online mereka.
5: Diketahui perkara ini melibatkan 3 terpidana, yakni Andika Bagaskara, Ajis Dandi Setiawan alias Ajis, dan juga Indra Jaya. Ketiganya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 285 garing PID titik B garing 2026 garing PN Tangerang. Kasus tersebut berkaitan dengan pengelola sejumlah aplikasi pinjaman online diantaranya PINMAS, Pinjaman Uang, Rupiah Hidup, Aku Kaya, UMY POS, Pingday, dan Dana Tunai. Demikian langsung dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemilihan Umum KPU RI merilis hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Semester 1 tahun 2026 bersama reporter Joshua Sihombing. Joshua.
2: Ya, Hana dan juga pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di kawasan Jakarta Pusat, di mana beberapa saat yang lalu, ini KPU RI baru saja menggelar adanya rapat pleno terbuka dalam merilis pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB untuk semester 1 tahun 2026 ini. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU secara nasional, disampaikan oleh Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idrus, bahwa hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk semester 1 tahun 2026 ini mencapai 214.357.667 juta pemilih. Hal tersebut dijelaskan oleh Betty merupakan hasil dari rekapitulasi yang dilakukan secara bertahap pada PDPB untuk semester 1 tahun 2026, baik bagi para pemilih atau warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih yang berada ataupun berdomisili di dalam negeri maupun di luar negeri. Berikut pernyataan dari Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idrus.

0: Joshua, silakan dilanjutkan informasinya.
1: Ya, lebih lanjut pun disampaikan oleh Betty bahwa dalam hasil PDPB tahun 2026 untuk semester pertama ini dikatakannya mengalami peningkatan jika dibandingkan pada PDPB semester kedua di tahun 2025. Peningkatan tersebut ini setidaknya mencapai 1,11% berdasarkan hasil rekapitulasi PDPB secara nasional. Sementara itu juga, ada juga pendengar bahwa berdasarkan sebaran provinsi yang memiliki jumlah pemilih terbanyak, ini disampaikan oleh Betty Epsilon Idrus bahwa KPU RI mencatatkan bahwa Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang memiliki jumlah pemilih terbesar, yakni sebesar 35,7 juta pemilih. Dari kantor KPU RI Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan perbaikan ruas jalan Provinsi Wates Metro di Kabupaten Lampung Tengah selesai pada akhir Agustus 2026 mendatang. Saat ini progres pembangunan telah mencapai 41%. Bersama reporter Galih Prihantoro.
2: Perbaikan ruas jalan Provinsi Wates Metro di Kabupaten Lampung Tengah saat ini masih terus dikerjakan. Hingga pertengahan Juli 2026, progres pembangunan telah mencapai 41%. Pemerintah Provinsi Lampung optimis pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target pada akhir Agustus 2026 mendatang, sehingga segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ruas jalan yang sedang dikerjakan memiliki panjang sekitar 1,4 km dengan nilai anggaran sebesar 15 miliar rupiah. Pembangunan menggunakan konstruksi beton rigid untuk meningkatkan daya tahan jalan terhadap beban kendaraan dan mendukung usia layanan yang lebih panjang. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurella mengatakan, pembangunan ruas Wates Metro merupakan bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, khususnya pada ruas-ruas jalan yang telah lama menjadi kebutuhan masyarakat. Selain meningkatkan konektivitas antar wilayah, menurut Jihan, ruas Wates Metro juga berperan strategis sebagai jalur distribusi hasil pertanian dan akses mobilitas masyarakat di kawasan dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi.
3: Pembangunan jalan ruas Lampung Tengah Metro, Metro Wates ya, Metro Wates yang kita punya panjang 1,3 km dengan nilai anggaran 15 miliar rupiah dan ini spesifikasi beton rigid dan setelah masyarakat menunggu selama 11 tahun, akhirnya hari ini Pak Gubernur dengan integrasi kebijakannya bisa membangun jalan di ruas.
2: Sementara itu Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan penggunaan konstruksi rigid beton diharapkan dapat meningkatkan ketahanan jalan. Dia juga mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk menjaga sistem drainase yang baik.
4: Daerah ini menjadi daerah lintasan antara untuk mobil-mobil dari lintas timur ke lintas tengah. Tentunya kita lihat tadi hampir 3 kilo jalan rusak semua, ya, sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini hari ini juga kita beton, ya, dan juga lihat kita juga di sekitar juga sudah tidak ada lagi saluran-saluran drainase sehingga mempercepat kita. Jadi kalau di aspal cerita Pak Lurah tadi 1 tahun sudah rusak lagi.
2: Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mengawal penyelesaian pembangunan ruas Wates Metro agar rampung sesuai target. Perbaikan infrastruktur jalan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan berkendara, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperkuat konektivitas antar wilayah di Kabupaten Lampung Tengah. Demikian dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU RI membuka rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan semester 1 2026. Pembukaan dilakukan langsung oleh Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin. Afif mengatakan rapat tersebut merupakan langkah nyata KPU dalam menjaga hak pilih masyarakat. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Evaluasi dan sosialisasi deteksi dini dan pencegahan stunting di Desa Air Terbit Kabupaten Kampar, Provinsi Riau bersama reporter Alwis Surya Atmaja. Alwis.
3: Saudara pendengar, dalam upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan pada balita, Politeknik Kesehatan Kemenkes Riau berkolaborasi dengan SKK Migas Sumbagut dan pemerintah daerah Kabupaten Kampar melalui kegiatan sosialisasi, penelitian serta intervensi gizi pada anak stunting yang dilaksanakan di Raudatul Atfal di Desa Air Terbit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Guru Besar Gizi Poltekkes Riau, Profesor Dr. Asli Swirdahayati, yang berfokus pada uji efektivitas metode rapid test peritoneum untuk memantau pertumbuhan linear anak balita. Metode ini digunakan sebagai inovasi modern untuk mengukur keberhasilan program intervensi gizi pada anak balita di Kabupaten Kampar. Berikut adalah wawancara kami bersama Profesor Aslis. Program ini nantinya diharapkan tidak hanya menjadi agenda sesaat, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata dan keberlanjutan dalam menekan angka stunting di Kabupaten Kampar. Dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Alwis Surya Atmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: The Prabowonomics Institute, The Prin, menyiapkan rangkaian agenda bertajuk Prabowonomics Summit 2026 yang akan menjadi forum pembahasan arah kebijakan ekonomi nasional. Bersama reporter Rian Suryadi. Rian.
4: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang The Prabowonomics Institute atau The Prin ini menyiapkan rangkaian agenda bertajuk Prabowonomics Summit 2026, di mana acara ini nantinya akan menjadi forum pembahasan arah kebijakan ekonomi nasional dan kegiatan yang nantinya akan digelar pada 6 Agustus 2026 di kawasan Jakarta International Convention Center ini akan diramaikan dengan peluncuran buku bilingual Prabowonomics serta pameran program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Dan tadi pun saat ditemui di kawasan Jakarta Barat, Ketua The Prin Yonge Sihombing mengatakan buku Prabowonomics ini nantinya akan disusun sebagai dokumentasi komprehensif mengenai strategi ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Dan buku setebal 946 halaman tersebut memuat sejumlah pembahasan.
5: Pikiran para rakyat yang ternyata itu ada hubungannya ya untuk pemikiran dari Bapak Prabowo tentang ekonomi di bagian kedua. Di bagian ketiga itu adalah tentang
4: dan kita juga mendengar bahwa memang kegiatan yang nantinya akan digelar juga akan membahas yakni mengenai kedaulatan pangan, bagaimana ketahanan energi, hilirisasi, industrialisasi, dan juga penguatan koperasi hingga pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2026. Dan tadi juga memang beberapa agenda utama dalam agenda tersebut yakni terdiri atas peluncuran buku bilingual Prabowonomics, Kemudian ada forum diskusi ekonomi yang menghadirkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan juga masyarakat. Serta nantinya akan diselenggarakan pameran yang menampilkan capaian program prioritas pemerintah forum tersebut dan akan membahas 5 isu strategis, yaitu seperti prospek ekonomi global dan Indonesia 2026, kedaulatan pangan, dan juga ketahanan energi. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Barat, Ren Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI ke Semarang dan ke PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma berlangsung hari ini. Bersama reporter Tika Budiman. Tika.
6: Ya, terima kasih. Baru saja anggota DPR RI beserta rombongan yang dipimpin oleh Evita Nursanti ini melakukan kunjungan di kawasan industri Wijaya Kusuma Semarang, di mana ada beberapa catatan penting yang disampaikan anggota DPR RI Evita Nursanti, bahwa di kawasan industri Wijaya Kusuma Semarang ini masih terkendala masalah pasokan gas yang dan penyederhanaan perizinan yang dilihat menjadi dua persoalan utama yang masih menghambat iklim investasi khususnya di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah ini didorong menghadirkan payung hukum yang mampu memberikan kepastian usaha sekaligus perlindungan bagi para investor. Evita Nursanti mengatakan bahwa perusahaan yang beroperasi di kawasan industri ini membutuhkan jaminan ketersediaan energi dan kemudahan regulasi agar dapat menjalankan usaha secara berkelanjutan. Menurutnya pelaku usaha menginginkan kepastian sehingga aktivitas produksi ini tidak terganggu oleh persoalan pasokan gas maupun birokrasi yang berbelit. Ia menilai berbagai persoalan investasi sebenarnya sudah lama diketahui, namun membutuhkan langkah konkret melalui regulasi yang lebih kuat. Kehadiran undang-undang pemerataan kawasan industri yang menjadi payung hukum berbagai aturan investasi nantinya diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha. Menurut Evita, perusahaan yang berorientasi ekspor perlu mendapatkan kemudahan termasuk yang berada di kawasan berikat maupun kawasan industri tujuan ekspor. Dengan adanya kepastian regulasi, investor akan merasa lebih nyaman menanamkan modal dan memperoleh perlindungan ketika menghadapi persoalan hukum maupun operasional. Selain tantangan di dalam negeri, Evita juga menyoroti dampak konflik di Timur Tengah terhadap sektor ekspor, gangguan jalur distribusi membuat eksportir harus mencari rute alternatif yang membutuhkan waktu lebih lama dan biaya transportasi yang lebih besar. Berikut statement Evita.
7: Yang secara global semuanya tidak ada mengalami dampak daripada perang yang
8: ada. Secara umum bantuan yang tadi untuk kawasan industri Wijaya Kusuma ada ini ada catatan atau
7: ya saya kalau di sini kan katanya tadi saya tanya sudah punya pengolahan sampah di Wijaya Kusuma ini ya tadi nggak punya masalah
6: ya dan beberapa fasilitas yang saat ini telah dilakukan oleh kawasan industri Wijaya Kusuma ini diharapkan nantinya kawasan industri Wijaya Kusuma dapat memperluas wilayahnya menjadi kawasan industri yang dapat menjadi percontohan nasional. Demikian Tika Budiman RRI Semarang melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjaga sholat, maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah.

pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Berita dalam negeri, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bandung, Jawa Barat menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumber sebagai langkah mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan, termasuk pemanfaatan teknologi pengolahan Refuse Derived Fuel, RDF. Kepala Bidang DLH Kabupaten Bandung, Abdul Wahid Fauzi mengatakan pemilahan sampah menjadi kunci dalam mengatasi persoalan pengelolaan sampah, sebab sampah yang tercampur akan menyulitkan proses pengolahan lebih lanjut. Ia menjelaskan sampah yang telah dipilah sejak awal akan lebih mudah dikelola, baik untuk dimanfaatkan kembali maupun diolah menjadi sumber energi, melalui teknologi yang sedang dikembangkan. Informasi lainnya, Managing Director Energy Shift Institute Putra Adiguna mengatakan, rencana pemerintah dalam menerapkan bensin campuran bioetanol 10% berpotensi memberikan kontribusi terhadap pengurangan impor BBM dengan pemanfaatan energi terbarukan dari bahan baku dalam negeri. Putra mengatakan pemanfaatan bioetanol dapat mengurangi konsumsi bensin berbasis fosil hingga 10%, namun juga harus dibarengi dengan percepatan adopsi penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai. Dan pemerintah juga harus mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum. Menurutnya, meskipun belum sepenuhnya menghilangkan kebutuhan impor BBM, kebijakan menjadi langkah penting dalam diversifikasi energi nasional. Kita ke berita mancanegara, Iran menyatakan mereka telah menerima usulan dari para mediator yang bertujuan meredakan ketegangan dan sedang meninjau usulan tersebut. Sambil menegaskan kembali komitmen terhadap diplomasi di tengah baku tembak antara Washington dan Teheran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmaili Bakai mengatakan dalam konferensi pers para mediator sedang berupaya mencegah eskalasi lebih lanjut dan telah menyampaikan usulan kepada Teheran. Dia mengatakan korps diplomatik Iran terus menjalankan tanggung jawabnya bersama dengan angkatan bersenjata negara. Berita olahraga, kepala tim Red Bull Racing Lauren Beike menyebut mobilnya kian bertambah kuat dari hari ke hari. Red Bull mulai menunjukkan performa positif dengan menempatkan Max Verstappen di podium ketiga dan Isaac Hajar menempati posisi keenam pada Grand Prix Belgia di Spa-Francorchamps yang Minggu malam. Sebelumnya Red Bull memang dalam performa kurang maksimal dalam dua seri terakhir di GP Austria dan GP Inggris. Menurut Mekis, itu sinyal positif yang membuat Red Bull siap menunjukkan potensinya di setiap balapan.

Demikian Warta Berita sore hari ini, tetap bersama kami. Untuk mendapatkan informasi penting lainnya, dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, makan siang cuma kopi lagi nih.
1: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
0: Diet itu bukan berarti gak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
1: Jadi gimana yang benar?
0: Pilih makan dengan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, kurangi makanan tinggi gula dan lemak, lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
1: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami menghadirkan program Early Warning System Menjaga Mangrove, Menjaga Masa Depan Iklim, edisi spesial memperingati Hari Mangrove Sedunia. Dipandu host Gea Debora menghadirkan narasumber secara virtual, peneliti ahli utama Pusat Riset Ekologi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Suyadi, PhD. Lalu ada Senior Advisor Wetlands International Indonesia dan Senior Consultant Mangrove Conservation and Rehabilitation GFA Consulting Group Hamburg, Inyoman Ngurah Suryadiputra. Lalu ada Sekjen Kiara, Susan Herawati. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.
2: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
3: Selamat malam pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengan Anda bersama saya Gea Debora. Baik, pendengar Pro 3, pada kesempatan malam hari ini dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia, program EWS kali ini mengangkat tema Menjaga Mangrove, Menjaga Masa Depan Iklim. Dan tema ini memang mengingatkan kita bahwa mangrove bukan sekedar deretan pohon yang tumbuh di pesisir pendengar, namun ekosistem mangrove merupakan benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, kemudian tempat berkembang biaknya berbagai biota laut sekaligus penyerap karbon biru atau blue carbon yang kemampuannya jauh lebih besar dibandingkan banyak ekosistem di daratan. Dan di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3, kenaikan muka air laut, kemudian juga cuaca ekstrim dan hilangnya kawasan pesisir akibat alih fungsi lahan, ini menjadi tantangan tersendiri dan keberadaan mangrove menjadi semakin penting. Namun Indonesia yang memiliki kawasan mangrove terluas di dunia juga masih menghadapi tantangan besar, yaitu berupa kerusakan ekosistem, kemudian pembangunan yang tidak berkelanjutan serta lemahnya pengawasan di sejumlah wilayah pesisir. Lantas seperti apa dan bagaimana kondisi mangrove Indonesia saat ini dan seberapa besar kontribusinya dalam mitigasi perubahan iklim? Untuk itu pada kesempatan malam hari ini saya akan membahasnya bersama-sama dengan tiga narasumber, pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama saya sudah bersama dengan Bapak Suyadi, SSI, MSc, PhD. Beliau adalah peneliti ahli utama Pusat Riset Ekologi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Selamat malam Bapak Suyadi.
4: Selamat malam Mbak, selamat malam semuanya pemirsa RRI.
3: Ya, berikutnya saya juga sudah bersama dengan Bapak Inyoman Ngurah Suryadiputra. Beliau adalah Senior Advisor Wetlands International Indonesia. Selamat malam Bapak Inyoman.
5: Selamat malam, juga selamat malam para pemirsa semua.
3: Ya, dan saya juga sudah bersama dengan Mbak Susan Herawati, Sekjen dari Kiara. Selamat malam Mbak Susan.
6: Selamat malam, terima kasih kawan-kawan semua.
3: Baik, langsung saja bersama tiga narasumber ini kita akan segera mengulas bersama terkait menjaga mangrove, menjaga masa depan iklim. Baik, untuk yang pertama saya akan berbincang dulu dengan Bapak Suyadi dari BRIN. Baik Pak Suyadi, dalam konteks krisis iklim Bapak, mengapa mangrove itu disebut sebagai salah satu solusi berbasis alam atau nature based solutions yang paling efektif?
4: Ya, terima kasih Mbak Deba. Ya, mangrove merupakan salah satu nature based solution atau NBS ya, yang paling efektif karena memang kemampuannya dalam memberikan manfaat ganda, Mbak. Salah satunya adalah untuk mitigasi perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, dan juga konservasi kehidupan hayati ya, secara bersamaan. Jadi sekaligus gitu ya. Nah, ini sebagai contoh misalnya dari sisi mitigasi, mangrove memiliki kemampuan dalam menyerap karbon dioksida dan dari atmosfer lalu menyimpannya baik itu di apa namanya di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah, di vegetasi ataupun di sedimen gitu ya. Sedimen selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun, Mbak. Nah, karbon yang tersimpan ini dikenal sebagai blue carbon yang tadi oleh Mbak Depo sudah sampaikan juga. Nah, ini relatif stabil dibandingkan dengan ekosistem daratan karena sistem perakaran dan sebagainya. Nah, dari sisi adaptasi, memang mangrove ini berfungsi sebagai pelindung alami wilayah pesisir ya. Akar mangrove mampu meredam energi gelombang, mengurangi abrasi, menahan intrusi air laut, serta mengurangi dampak dari atau banjirop ya, yang semakin terjadi di beberapa tempat, terutama di Pantura dan sebagainya. Itu, nah, selain itu juga mangrove menjadi habitat berbagai keragaman hayati. Salah satunya adalah ikan, terus kemudian ada kepiting, ada berbagai jenis kerang dan sebagainya, dan itu burung ya, dari apa marine biota, apa biota laut sampai ke terestrial, itu ada di mangrove itu sendiri. Nah, ini adalah sebagai habitat berbagai jenis biodiversitas atau keragaman hayati, bukan hanya bermanfaat untuk lingkungan tapi juga untuk masyarakat karena dimanfaatkan secara ekonomi oleh masyarakat. Jadi secara singkatnya adalah inilah yang menjadikan mangrove itu sebagai contoh nyata atau solusi berbasis alam yang memberikan manfaat banyak, yaitu ekologis, sosial, dan ekonomi secara bersamaan, Pak.
3: Pak Suyadi, kita mengetahui bahwa Indonesia ini memiliki luasan mangrove yang sangat luas begitu. Nah, saat ini bagaimana kondisi terkini kesehatan mangrove di Indonesia berdasarkan hasil riset penelitian dari BRIN, Bapak?
4: Oke, kalau hasil riset itu luasannya sendiri bervariasi, Mbak, ya, karena beda metode, beda juga hasil yang dihasilkan, beda data yang dinyatakan, misalnya secara satelit juga beda masalah. Tapi kita, jika kita merujuk pada peta mangrove nasional, itu Indonesia itu memiliki 3,3 juta hektar atau sekitar 22-23% total mangrove dunia. Nah, ini patut kita syukuri, tapi juga kita ini merupakan tanggung jawab kita untuk menjaga ekosistem ini. Namun tadi ya, kalau kita berbicara terkait dengan kondisi mangrove itu sangat bervariasi. Jadi tidak hanya cukup hanya dari tutupannya, tapi juga berbagai, nanti saya ulas lebih lanjut ya. Namun kalau kondisi di beberapa tempat itu berbeda-beda, Mbak. Kalau di kawasan konservasi misalnya di Taman Nasional, Cagar Alam itu relatif lebih bagus. Tapi kalau yang misalnya yang bukan status konservasi, misalnya area pengembangan lain dan lain-lain itu lebih terdegradasi. Misalnya menjadi konservasi menjadi tambak, pembangunan di daerah pesisir, infrastruktur, ada juga jadikan lahan pertanian dan perkebunan, pencemaran, Mbak, pencemaran plastik dan juga pencemaran minyak misalnya. Nah, ini banyak sekali kita temukan, bahkan di pulau-pulau kosong yang kita lakukan penelitian, misalnya kita juga menemukan itu sampah plastik. Dan yang terkini adalah yang tidak banyak disoroti adalah jenis spesies asing. Nah, ini yang juga kita temukan. Nah, dari kalau dari peta mangrove nasional tadi itu dikategorikan ada yang lebat itu sekitar 3 juta sekian, kemudian yang sedang itu 186.000 sekian, kemudian yang sekarang itu sekian. Tapi semua itu menunjukkan tutupannya saja. Nah, kita perlu menunjukkan bahwa mangrove itu tidak cukup hanya dari luas tutupan tadi yang sampaikan, tapi juga lebih penting lagi adalah fungsi ekosistemnya, Mbak. Seperti misalnya kemampuan menyimpan karbon, sebagai habitat karbon hayati, terus kemudian adanya regenerasi alami, kualitas sedimen, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saat ini pendekatan penelitian mangrove itu mulai bergeser dari sekedar menghitung luasan atau tutupan tadi itu menjadi kesehatan ekosistem atau ekosistem health yang lebih komprehensif. Berbagai metode kita gunakan, salah satunya adalah teknologi pinggiran jauh, terus kemudian drone dan lain sebagainya, sehingga lebih akurat dan murah tentunya.
3: Oke, Pak Suyadi, nanti kita akan lanjutkan. Saya beralih ke Pak Nyoman. Nah, Pak Nyoman, kalau dari Wetland International sendiri, kita ketahui bersama ya, Bapak telah lama mendampingi berbagai program rehabilitasi mangrove. Nah, Bapak Nyoman, apa pelajaran penting yang dapat dipetik, Pak, dari berbagai proyek restorasi mangrove di Indonesia?
5: Baik, dari pengalaman kami ya, yang lebih dari 35 tahun ya, melakukan rehabilitasi termasuk juga berpartisipasi dalam kegiatan konservasi, itu yang paling penting, Mbak, ya, di dalam kita melakukan rehabilitasi itu adalah status lahan. Artinya kepemilikan ya maupun juga legalnya. Karena kalau seandainya kita melakukan rehabilitasi pada lahan yang tidak jelas atau yang mungkin juga sering berpindah tangan, ini kejadian seperti misalnya di Kalimantan Timur ya, mungkin juga di Kaltara, itu tambak-tambak itu berpindah tangan. Sehingga kalau kita akan melakukan rehabilitasi tentunya untuk jangka panjang itu agak sulit. Kenapa? Belum tentu komitmen yang dimiliki oleh pihak penggarap atau pemilik tambak itu akan konsisten untuk orang-orang yang berikutnya. Terus yang kedua, itu adalah kesepakatan dan komitmen jangka panjang masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar kegiatan itu aktif dilakukan selama proyek berlangsung, ya. Demikian juga donor. Jadi kebanyakan ini kan banyak didanai oleh donor-donor baik dari dalam negeri maupun dari luar umumnya ya. Nah, jadi kesepakatan dan komitmen baik itu masyarakat pelaku rehabilitasi dan donornya juga harus kita pertahankan. Kami mengalami, misalnya kami bekerja di suatu pesisir pantai yang rusak itu di daerah Serang, ya itu donornya sudah sepakat kita garap bersama-sama dengan masyarakat, bahkan anak sekolah kemudian keluarganya juga dilibatkan. Nah, tapi kemudian ada permasalahan perekonomian, donor memutuskan kita punya pendanaan. Tapi kita tidak menyerah, kita lanjutkan kegiatan itu sampai hari ini, masih berlangsung sejak tahun 2009. Itu ada di di Serang, Desa Sawaluhur. Itu mulai dari tambak-tambak yang dulunya hancur, ya. Jadi kita amankan dulu status lahan ini, pastikan dulu pemiliknya siapa, kemudian bagaimana kita bisa bekerja sama sehingga kita bisa bekerja dengan cukup pasti. Kemudian kegiatan multi pihak. Nah, ini saya menyarankan itu sebaiknya melibatkan anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua, bahkan anak-anak sekolah ya. Kita libatkan di Bali misalnya, itu anak-anak SMP 5 pada waktu COP13 apa salah saya. Nah, kemudian juga keluarga di Desa Sawaluhur. Kemudian di Reroreja Sika. Ya. Kami sudah bekerja di berbagai lokasi di Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Ya. Nah, artinya bahwa libatkan anggota keluarga. Kenapa? Karena kita mencoba menanamkan kepada anak-anak sejak mereka usia dini untuk memaklumi apa menyadari bahwa mangrove itu nilai penting. Ya, bukan dari sisi lingkungan saja, tapi juga untuk mata pencarian mereka. Ya. Kemudian yang kedua, itu juga libatkan TNI, menurut saya. Karena saya ingat, orang tua saya dulu adalah seorang brimob ya. Jadi artinya bahwa, saya masih ingat zamannya Pak Harto dulu, ada istilah namanya Hankam Rata. Pernah dengar nggak ada perang gerilya di misalnya Vietnam itu menang lawan Amerika karena hutannya bisa dijadikan tameng untuk melindungi. Dan saya sarankan, TNI juga mesti dilibatkan atau angkatan-angkatan lainnya supaya mangrove yang eksis itu dijaga. Jangan dibiarkan hancur baru kita perbaiki. Karena biaya untuk memperbaiki atau merehabilitasi itu jauh lebih mahal. Ya, rata-rata bisa sekitar 30 juta bahkan lebih dari 50 juta per hektar. Ya, dan tentunya lebih baik kita jaga yang eksis ya daripada kita menanam mangrove yang belum tentu bisa tumbuh cepat, belum tentu bisa bertahan lama. Nah, kemudian juga terus yang juga memegang peran. Kita bekerja di Aceh setelah tsunami. Ya, tahun 2005 itu tsunami Desember tahun 2024. 2025 kami masuk ke lokasi yang sudah hancur itu, ternyata bahwa lokasi yang di mana mangrove-nya masih ada itu hantaman tsunaminya relatif bisa lebih tidak separah daripada di lokasi yang tidak ada tanamannya. Nah, apa yang kami kerjakan setelah terjadi tsunami? Itu kita tidak langsung melakukan penanaman. Kita menunggu beberapa saat. Kenapa? Karena kondisi ekosistemnya waktu itu sangat berubah. Itu lumpur dari dasar laut, dari dasar samudra terangkat, terbawa, tertimbun di pinggir pantai. Nah, akhirnya kami menunggu beberapa saat, kita lihat dulu beberapa spesies indikator. Ya, itu ada semacam namanya katang-katang ya, Ipomea prescaprae. Itu dia mulai tumbuh menjalar di pasir, setelah itu baru kita lakukan penanaman, baik itu mangrove maupun mangrove asosiasi. Karena kalau enggak, itu habitat pasir itu kalau ditanami langsung yang berasal dari sedimen dasar lautan itu terkena matahari panas sekali, dan ini juga kita alami di Indramayu. Bagaimana kita menyelamatkan bibit-bibit mangrove? Karena substratnya memang di bawahnya lumpur, tapi di atasnya itu pasir. Nah, pasir itu penghantar panas yang cukup efektif. Jadi caranya waktu itu di Indramayu kita bungkus bibit-bibit mangrove itu dengan menggunakan gorong-gorong dari bahan tanah liat. Ya, itu hasilnya bagus sekali. Ya, artinya apa? Bibitnya bisa tumbuh, kemudian tanamannya bisa terselamatkan. Nah, kemudian juga tipe rehabilitasinya itu kita tentunya nanti juga saya kaitkan dengan isu masalah COP31 yang akan dilakukan di nanti di Turki ya. Nah, jadi tipe rehabilitasi macam apa? Ya, kita tentunya harus melihat kondisi biofisik lahan yang akan direhabilitasi. Terus jangkauan pasang surutnya seperti apa, topografinya seperti apa, keberadaan bibitnya, terus pola rehabilitasinya seperti apa. Ini banyak yang kita harus pertimbangkan, tidak hanya sekedar colok-colok bibit di setiap tempat. Ya. Nah, ini harus mendapat perhatian bagi kita. Ya. Modal atau pola tanam rehabilitasi model apa yang akan kita kembangkan. Ya. Nah, tentunya ada yang menanam bibit sangat banyak. Itu di Jepang ada satu, saya lupa namanya, dia mengembangkan menanam bibit berbagai jenis pohon, bukan di mangrove ya, itu di hutan daratan, dengan berbagai jenis kepadatan yang sangat tinggi. Ya, kepadatan yang sangat tinggi, sehingga ini apa kalau salah itu per meter perseginya bisa dia tanam bibit sampai 5 batang tanaman per meter persegi. Apa yang diinginkan? Mereka berharap bahwa pada semacam gerombolan yang di mereka tanami, itu diharapkan berbagai jenis mangrove akan tumbuh, artinya keanekaragaman hayati juga akan meningkat dan sebagainya. Pola-pola seperti ini sudah banyak dikerjakan di lapangan, baik oleh LSM ya, dan juga baik juga oleh pemerintah. Ya. Tapi memang cakupannya belum cukup luas. Ya. Berikutnya itu adalah monitoring dan evaluasi. Jadi kan kadang-kadang kalau kita lihat proyek, ya, yang ditangani oleh suatu proyek, katakanlah didanai oleh pemerintah, itu monitoringnya biasanya sekitar 3 tahun. Ada P1, P0, P1, P2. Artinya sejak dia tanam, itu ada perawatan pada waktu tahun yang sama, tahun depannya, kemudian tahun yang ketiga. Ya. Nah, menurut saya itu tidak cukup. Kenapa? Kenapa? Karena pada posisi tanaman yang masih relatif muda itu, bukan hanya dia masih sangat apa namanya rentan terhadap apa namanya, entah dia tercerabut, terserang hama, kemudian mati karena misalnya dimakan kambing atau kepiting dan sebagainya, itu masih sangat rentan. Nah sehingga kalau bisa saya sarankan monitoring itu jangka panjang. Nah kembali lagi, karena tolok ukur di lapangan itu kan dikerjakan masyarakat, seperti saya katakan tadi, itu adanya kesepakatan dan komitmen jangka panjang masyarakat di lapangan. Jadi bukan setelah dia tanam-tanam ditinggalkan. Teman-teman, maaf saya mengkritisi beberapa kegiatan-kegiatan pihak-pihak lain yang kadang-kadang menanam mangrove itu kan sekedar tanam, setelah itu masukkan ke video, masukkan menjadi viral. Ya, bukan seperti itu. Jadi kita menanam mangrove itu pastikan bahwa tanaman itu hidup ke depan. Bukan hanya sekedar jumlah tanamnya saya tanam 1 juta pohon. Tapi at the end, kita datang tahun depan atau 2 tahun depan, yang tinggal misalnya hanya 10%. Itu kan sayang sekali dana yang begitu besar, tapi akhirnya yang hidupnya sedikit. Nah, kemudian diversifikasi. Ya. Ini perlu diketahui bahwa masyarakat pesisir yang kita ajak bekerja sama di dalam merehabilitasi mangrove, itu mereka butuh mata pencaharian. Artinya apa? Mereka ini tinggal di kawasan pesisir yang semakin lama semakin berat tantangan yang dihadapi. Misalnya apa? Pencemaran di pantai, pencemaran minyak dan segala macam, sampah tadi Pak Suya sudah menyampaikan dan sebagainya. Padahal mereka ini kan tetap butuh mata pencaharian. Ya. Nah ini kalau sudah ekosistem lautnya sudah rusak, tidak lagi mendukung kegiatan nelayan atau perikanan tangkap, mereka ini lari ke pesisir apa? Mangrove yang ada tebang. Dibongkarlah, dijadikanlah tambak-tambak udang dan sebagainya. Dan tentunya apa? Ini salah satu tantangan yang paling besar dari keberhasilan rehabilitasi mangrove di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, saya kira di tempat-tempat lain di Asia Tenggara juga seperti itu. Artinya apa? Adalah tingkat kemiskinan masyarakat pesisir yang dihadapkan pada kenyataan bahwa mangrove itu tampak sebagai satu-satunya aset yang nampak di depan mata mereka yang bisa dia tambang, entah dijadikan ladang garam ya, untuk bikin garam, bisa juga dijadikan tambak udang atau tambak udang maupun ikan dan sebagainya. Nah, sehingga artinya apa? Kita harus bisa menciptakan diversifikasi kegiatan perekonomian. Ya, dan ini Wetland sudah mencoba kan bagaimana mengkaitkan antara kegiatan rehabilitasi dengan kegiatan perekonomian. Itu melalui semacam kontrak yang namanya bioright. Sebenarnya kontrak itu artinya bagaimana masyarakat dilibatkan dalam kegiatan rehabilitasi, tapi mereka diberikan insentif. Insentifnya apa? Misalnya modal usaha. Modal usaha misalnya terkait, nggak mesti terkait dengan mangrove. Ya? Karena waktu di Aceh setelah tsunami, kita mencobakan ada yang biara ternak, ada yang bikin kue, ada yang bahkan bikin bengkel sepeda, dan sebagainya. Ya? Tapi modal kerja itu akhirnya bisa menafkahi kehidupan masyarakat pesisir untuk setiap harinya. Tapi di satu sisi kita ikat di dalam kontrak. Oke, kalian kita bantu. Ya, tapi dengan syarat tolong mangrove yang kalian sudah tanam itu, yang kita kerjakan bersama proyek, dijaga, dirawat. Kalau tidak dijaga atau dirawat, atau tingkat kematian bibit melampaui batas-batas yang bisa kita tolerir, maka si masyarakat yang kita beri modal kerja itu harus mengembalikan uangnya kepada kita. Emang tidak penuh, hanya berapa persen. Jadi yang dikembalikan disesuaikan dengan banyaknya bibit yang mati akibat diterlantarkan atau tidak apa namanya, tidak ada komitmen yang tinggi. Nah, akhirnya yang terjadi, mereka ini bersaing. Misalnya kita beri kewajiban menanam 10.000 bibit mangrove. Di dalam kontrak kita sebut, kalau tingkat kematian lebih dari 10%, berarti kan 10 dari 10.000 berapa, ya. Nah, terus apa yang terjadi? Ini pengalaman di Aceh menarik sekali. Mereka menanam bibit mangrove di setiap lubang itu bukan satu bibit. Dia tanam bahkan sampai tiga. Artinya apa? Sehingga kalau dia punya komitmen harus menanam 10.000 bibit, itu dia tanam awalnya langsung 30.000.
7: Baik.
5: Nah, sehingga kalau terjadi kematian atau tercerabut keluar, dia nggak pusing-pusing lagi harus menyulam atau menggantikan mangrove yang mati. Karena sini masih memenuhi standar, kan? Nah, akhirnya kita amati ternyata memang cukup menarik gitu. Ya, kenapa? Karena di dalam kontraknya ada semacam klausul juga yang menyatakan kalau dia berhasil mempertahankan keberadaan mangrove yang ditanam lebih dari 90%, maka uang yang kita pinjamkan sebagai modal kerja itu nanti bisa menjadi hibah. Tadi kan kita statusnya pinjaman itu. Statusnya pinjaman, kita kasih pinjam, tapi dengan syarat kalau dia pinjam uang di bank, dia harus pakai agunan. Nah, juga harus pakai bunga uang. Tapi pinjam dari proyek, tidak pakai agunan. Ya? Okay. Tapi dengan syarat, harus tanam sendiri, bibitnya nyari sendiri di hutan atau di sekitarnya. Nah, kalau dia tidak dikenakan bunga. Kenapa? Biaya dia untuk merawat itu kita anggap sebagai bunganya. Nah, sehingga mereka merasa senang. Kenapa? Tanpa modal agunan segala macam, dia bisa dapatkan modal kerja dari kami. Nah, ini kami terapkan pertama kali di Jawa Tengah. Ya, itu di Pemalang. Itu hasilnya ternyata bagus sekali, ya, bahkan mereka kompetitif antara satu sama lain. Kenapa? Ya, itu karena ada iming-iming pinjaman itu menjadi hibah.
7: Okay.
5: Ya, nah, itu kita mencoba mendidik masyarakat bagaimana mereka itu akhirnya mau melakukan apa, rehabilitasi dan komit dalam jangka panjang. Makanya saya sebutkan di atas, ini kalau tanahnya, lahannya sampai diperpindah tangankan, dijual belikan, itu kita munculkan di dalam kontrak. Jadi jangan sampai nanti dijual, nah, kita yang terbebani.
7: Oke, okay. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Pak Nyoman, saya beralih ke Mbak Susan dari Kiara. Nah, tadi Pak Nyoman sudah banyak menceritakan bagaimana dari Wetlands International ini melakukan upaya-upaya untuk bisa melakukan rehabilitasi terhadap mangrove, kemudian juga pemberdayaan masyarakat pesisir dan yang lain-lain tentunya. Nah, kalau dari perspektif Kiara sendiri, Mbak Susan, bagaimana kondisi masyarakat pesisir yang kehidupannya sangat bergantung pada keberadaan mangrove, mengingat Kiara juga sangat aktif ya untuk melakukan berbagai kegiatan bersama masyarakat pesisir.
6: Oke, terima kasih Kak. Sebenarnya ada perbedaan pendekatan ya kalau kita bicara soal bagaimana kita melihat mangrove. Bagi masyarakat pesisir yang kami dampingi, mangrove ini bukan hanya sebatas tanaman yang ada di pesisir, tapi saya yakin dan percaya bahwa mangrove itu adalah kehidupan untuk kawan-kawan yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi relasinya holistik dan memang tidak bisa dievaluasi sebatas dengan tadi dia misalkan ada uang atau apapun gitu ya. Itu jadi pendekatannya itu juga memang udah mereka tahu bahwa mangrove itu punya fungsi yang luar biasa untuk kehidupan mereka. Tapi memang kalau kita bicara dalam konteks hari ini, mangrove yang existing gitu, tantangan terbesar, mungkin saya menambahi gitu ya, dari bapak-bapak sebelumnya, tantangan terbesar hari ini kalau kita melihat kondisi mangrove kita tuh digerus dengan proyek-proyek ekstraktif dan eksploitatif gitu. Mulai dari misalkan reklamasi tambang pasir, kemudian perubahan ruang gitu ya. Tadi juga disebutkan ada tambak

Tangerang, Banten gitu ya, kaitannya dengan perubahan status hutan gitu ya. Nah, ini juga jadi PR. Nah, artinya kan tidak menutup kemungkinan area-area yang strategis sebagai area mangrove ya, hutan mangrove yang mungkin saja sudah dikelola oleh kawan-kawan di pesisir dan pulau-pulau kecil dari generasi ke generasi, terus kemudian karena ada peruntukan ruang ya atas nama pembangunan, katakan seperti itu, ini bisa dirubah dengan sangat sangat mudah gitu. Jadi tantangannya sebenarnya multi aspek gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau kami sebenarnya mangrove itu ya karena disebut sebagai ya kehidupan lah buat kawan-kawan. Salah satu contoh yang bisa saya ambil adalah di Pulau Pari. Kawan-kawan di Pulau Pari itu secara mandiri dan tanpa ada bantuan siapapun melakukan penanaman mangrove di awal-awal, tapi memang kesini-sini juga kemudian orang banyak yang mau melakukan penanaman mangrove gitu ya. Tapi awal-awal mereka pernah membuat satu inisiatif dengan menanam 40 ribu batang mangrove gitu yang mereka keluarkan dari pendanaan sendiri, tapi kemudian mangrove-mangrove ini dirusak karena ada pembukaan area pariwisata gitu. Dan ketika kita melakukan atau melaporkan ya, kawan-kawan di Pulau Pari ini melaporkan, ironinya adalah waktu itu hanya sebatas penyegelan dari Menteri Lingkungan Hidup, kalau tidak salah, terus sudah gitu juga KKP itu mendorong adanya kayak semacam ganti rugi itu. Dan itu pun nominalnya sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Dan apalagi kalau kita bicara korelasinya, bagaimana dengan perubahan dari mangrove-mangrove gitu ya, improvement lah, atau perbaikan apa sih yang sebenarnya negara lakukan ketika mangrove ada sebanyak 40 ribu gitu dirusak gitu ya, itu sama sekali tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan dari masyarakat gitu. Itu sebenarnya segelintir tantangan yang dihadapi oleh kawan-kawan. Tapi terlepas daripada itu, sebenarnya ada semangat yang mungkin dari silent majority ini ya, dari kawan-kawan di pesisir dan pulau-pulau kecil, mereka tetap menanam mangrove, menjaga mangrove, bukan hanya sebatas tadi Pak Nyoman sampaikan. Menanam mangrove itu nggak bisa sekedar tanam foto tinggal gitu. Jadi memang ini adalah satu satu proses yang benar-benar intimate gitu. Jadi dalam sekali meaningnya gitu. Kenapa kan ini bicara soal masa depan kawan-kawan yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil. Mangrove itu bukan hanya sebatas rumah, tapi juga dia itu pelindung bagi kawan-kawan dari dampak krisis iklim. Saya bisa kasih contoh salah satu gempa tsunami gitu ya di satu desa di Palu. Ada satu desa ini tidak lebih dari 50 kakak gitu. Namanya Pantoloan, ketika gempa dan tsunami datang gitu ya, terjadi hanya desa ini saja yang memang dia full, warganya itu tidak ada yang jadi korban. Karena dia punya barrier ataupun penahan yang cukup baik, yaitu mangrove ya, jenisnya kalau nggak salah disopora atau kalau nggak salah itu deh waktu itu ya. Dan pada saat itu memang benar-benar mangrove itu menahan arus, karena kalau kita ngomongin gempa tsunami, persekian detik itu benar-benar penting buat siapapun gitu. Dan akhirnya mereka terselamatkan. Nah, itulah fungsinya mangrove, karena belajar dari apa yang terjadi dan dialami oleh kawan-kawan di Palu. Itulah yang menggerakkan kawan-kawan di dampingannya, setidaknya di Kiara gitu ya, di Jawa Tengah, di Pulau Pari, ada di Medan gitu ya. Itu kemudian bukan hanya sekedar menanam mangrove gitu, tapi juga menggerakkan ekowisata berbasis pengetahuan komunitas. Kemudian juga mereka memang ada yang mengolah produk-produk dari mangrove gitu ya. Kemudian juga apa ya istilahnya, mengajak kawan-kawan dari lintas generasi ya untuk kemudian memahami bahwa mangrove itu bukan hanya sebatas apa sesuatu hal yang bisa dikalkulasi nanti ketika COP gitu, tapi ini lebih dalam dan melampaui dari apa yang ada di atas meja gitu. Ini soal perlindungan gitu. Kalau kemudian hari ini kita bicara mangrove, tapi di satu sisi banyak sekali proyek-proyek yang rusak, ya ini agak berat gitu. Kenapa aku bilang begitu? Ada satu banyak, enggak satu banyak ya, maksudnya banyak kasus gitu. Dimana di satu sisi ya ditebang gitu ya, bahwa pasirnya diambil gitu. Nah, CSR-nya itu dari perusahaan yang diturunkan ke INGO ataupun NGO lainnya gitu. Itu dengan cara ya CSR nanam mangrove gitu ya, pengelolaan dan yang lain. Ini kan sebenarnya kritik otokritik gitu. Artinya kalau kita bicara mangrove, gak bisa kita menjadikan ini sebagai bentuk kompensasi dari pengerusakan yang dilakukan oleh segelintir orang. Paling itu sih Kak, kalau aku boleh sampaikan. Tapi memang bicara mangrove, ini bicara

0: Hal yang sangat menarik karena hari ini menjadi salah satu target NDC-nya Indonesia Silikon gitu kan.
1: Oke, baik. Untuk Bapak Suyadi, Pak Nyoman, dan juga Mbak Susan, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita malam hari ini ya untuk sesi yang berikutnya. Tapi sebelum itu kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pendengar, jangan beranjak kemana-mana. Kami akan kembali lagi di ruang dengar Anda setelah beberapa iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami di program Early Warning System Pro 3.
2: Musim kering bukan undangan untuk membakar lahan. Sekali api menyala, sulit dikendalikan. Api kecil bisa jadi malapetaka. Laporkan jika melihat titik api. Bersama, kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Peduli lingkungan, cegah kebakaran hutan dan lahan dari sekarang.

0: Nyamuk Aedes aegypti adalah jenis nyamuk yang dikenal sebagai vektor penyakit. Artinya, nyamuk ini dapat menyebarkan penyakit tertentu kepada manusia melalui gigitannya. Nyamuk ini membawa virus demam berdarah, virus Zika, dan juga virus chikungunya. Mereka biasanya hidup di daerah tropis dan juga subtropis. Memiliki kebiasaan menggigit, terutama di pagi dan senja. Sulit ya untuk membedakan gigitan nyamuk ini dan nyamuk biasa. Tapi, biasanya gigitan nyamuk ini terlihat lebih merah dan juga lebih gatal. Mempraktikkan hidup bersih, rajin mengganti air di pot tanaman atau wadah-wadah yang bisa menampung air adalah cara yang paling tepat untuk mencegah nyamuk ini berkembang biak. Tetap bersama kami di EWS, Early Warning System. Karena kesiapsiagaan adalah kunci menghadapi perubahan iklim dan bencana.
1: Baik, pendengar Pro3 dan juga pemirsa YouTube Pro3, Anda masih menyimak program EWS Early Warning System bersama saya, Gia Deborah, dan saya masih bersama tiga narasumber. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, saya bersama Bapak Suyadi, beliau adalah peneliti ahli utama dari Pusat Riset Ekologi BRIN, kemudian ada Pak Nyoman, Senior Advisor Wetlands International Indonesia, kemudian juga ada Mbak Susan Herawati dari Sekjen Kiara. Baik, saya kembali berbincang dengan Bapak Suyadi. Pak Suyadi, kalau saat ini sebenarnya seberapa besar kemampuan dari mangrove sendiri Bapak untuk bisa menyerap kemudian juga menyimpan karbon dibandingkan hutan daratan, dan apa implikasinya terhadap target penurunan emisi di Indonesia?
2: Ya, terima kasih Pak Deborah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya adalah mangrove, ekosistem mangrove ini merupakan apa ya, ekosistem dengan keberatan stok karbon yang tinggi, tertinggi di dunia, salah satunya itu di mangrove itu. Misalnya dalam satuan luas yang sama, ini total karbon yang tersimpan di ekosistem mangrove itu dapat mencapai 3 hingga 5 kali lebih besar nih Mbak, dibandingkan dengan tipe ekosistem daratan, terutama yang berada di bawah permukaan tanah ya, atau hologram karbon. Ini bisa mencapai 70-90% nih Mbak, karbon yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Walaupun sebenarnya hasil riset kami juga menunjukkan bahwa baik itu di temperate mangrove yang di misalnya di New Zealand atau di Indonesia ya, tropical mangrove itu, bahwa tidak semuanya dari sedimen hologram karbon itu adalah autochthonous, artinya apa, ini adalah bersifatnya adalah autochthonous atau berasal dari tempat yang lain, terutama adalah dari daerah aliran sungai atau catchment area. Nah, di sini tetapi mangrove tetap memegang peranan penting dan istimewa karena adanya persistem perakaran yang sanggup sebagai sediment trap dan juga menjaga agar sediment itu terakumulasi dalam waktu yang lama tadi di ekosistem tersebut. Jadi implikasinya untuk Indonesia adalah ini sangat besar. Sebagai contoh adalah untuk penurunan dan restorasi mangrove ini merupakan salah satu strategi yang paling efektif untuk mendukung target net zero emission sebagai contohnya ya, dan juga komitmen Indonesia dalam nationally determined contribution atau NDC. Namun perlu dipahami juga bahwa pemanfaatan ini akan tercapai jika ekosistem mangrove, bukan hanya mangrove artian vegetasinya, tapi ekosistem mangrove itu tetap terjaga, tetap sehat gitu ya. Sehat di sini bukan hanya vegetasinya, tapi juga termasuk fungsi ekologisnya dan juga jasa ekosistem kepada masyarakat. Nah, jika mangrove ditebang atau dikeringkan atau rusak, ini tadi karbon yang tersimpan itu akan lepas dan akan menjadi udah lama-lama tersimpan itu ya, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, itu terlepas dan ke atmosfer dan yang menjadi gas rumah kaca menimbulkan perubahan iklim gitu. Nah, karena itu menjaga mangrove yang baik itu lebih efektif dan lebih murah dibandingkan harus melakukan rehabilitasi atau restorasi dari ekosistem mangrove yang rusak. Nah, ini sangat penting, jangan sampai kita berlomba-lomba untuk merehabilitasi atau merestorasi mangrove yang terdegradasi atau rusak, tapi yang mangrove yang ada ini tidak terjaga, itu tidak, justru malah diabaikan. Nah, ini yang jangan sampai terjadi seperti itu.
1: Pak Suyadi, kalau misalkan mangrove ini sudah ada begitu ya Pak ya, bukan jenis mangrove yang direhabilitasi, otomatis kan dia sudah tumbuh lama, kemudian juga sudah hidup begitu. Apalagi Pak memang yang perlu dirawat dari mangrove tersebut?
2: Jadi mangrove itu kalau kita misalnya sudah tumbuh secara alami, dia akan ada masa-masanya Pak. Masa awal pertumbuhan itu misalnya yang early growth itu misalnya dari awal sekali masuk ke dunia propagule, ya. Kemudian awal 5 tahun. terus kemudian apa namanya di bawah 5 tahun itu masih masa-masa kritis gitu ya. Terus kemudian nanti apa namanya masa-masa yang sudah antara 5 tahun sampai 10 tahun, nah, mencaknya 15 tahun sampai itu sudah mulai masa-masa yang apa namanya kalau kita lihat grafik itu sudah mulai begini, kalau anak 5 tahun, 30 tahun seperti itu. Nah, yang perlu kita jaga di situ adalah keseimbangannya, keseimbangan ekosistem tersebut. Jangan ada penebangan, jangan ada perburuan, baik itu satwa terestrial ya, seperti burung, apa monyet, dan sebagainya, itu dan juga eksploitasi yang berlebihan terhadap biota laut, karena di situ adalah banyak sekali kerang-kerang, Mbak. Banyak sekali, apa kepiting, dan sebenarnya kita mengenal kepiting bakau juga di situ. Apa kalau seandainya itu terganggu, apalagi ada pencemaran gitu ya, pencemaran minyak misalnya atau pencemaran plastik, itu sangat mengganggu. Sebagai salah satu contoh ya, hasil penelitian kami menemukan ini Mbak, sampah plastik ya berupa kaligrafia gitu, bukan hanya mikroplastik tapi meso, meso itu yang dapat dilihat dengan kasat mata gitu ya, itu di bagian apa ini apa namanya pencernaan, soal pencernaan ikan seperti itu, dan juga kalau mikroplastik itu juga kita apa beberapa nggak menemukan. Jadi dampaknya itu sangat luar biasa, apalagi kalau terjadi perubahan-perubahan yang signifikan ya, itu perubahan kecil saja akan berdampak terhadap ekosistem itu. Jadi kita menjaga keseimbangan ekosistemnya itu sendiri Mbak, kesehatannya itu seperti apa.
1: Oh, jadi begitu ya Pak, tidak dibiarkan begitu saja, melainkan ada amatan-amatan yang dilakukan untuk mangrove-mangrove ini. Nah, tadi juga sempat dibahas Pak ya, bahwa ternyata di setiap daerah tertentu itu ada jenis-jenis mangrove yang sesuai. Apakah betul itu Pak? Bagaimana kita bisa melakukan pengecekan atau jenis-jenisnya untuk membedakan seperti apa Pak? Barangkali ada pendengar yang dari tinggal di pesisir ingin menanam mangrove tapi tidak tahu jenis apa yang cocok, itu bagaimana caranya?
2: Oke. Kalau dulu dalam apa namanya kalau yang masih alami itu kita mengenal ada zona Mbak ya, zona zonasi mangrove. Terutama kalau dalam textbook itu ada zona, kalau yang di depan itu adalah jenis rhizophora misalnya ya, jenis rhizophora apiculata, rhizophora apa namanya stilosa, rhizophora mucronata dan sebagainya. Terus masuk ke dalam itu ada jenis-jenis yang apa tuh namanya misalnya ada someratia dan sebagainya, makin ke arah darat. Ini tadi yang disampaikan Pak Nyoman adalah jenis mangrove asosiasi. Nah itu degresinya jelas itu Mbak sebenarnya di beberapa tempat, tapi di beberapa tempat juga tidak jelas. Nah bagaimana kaitannya dengan restorasi atau rehabilitasi mangrove? Nah itu yang pertama dalam merehabilitasi itu adalah apa tuh namanya yang perlu kita santukan adalah inundasi Mbak. Inundasi adalah genangan ya, sistem hidrologinya. Nah, sistem hidrologi itu termasuk dari genangannya itu bagaimana. Nah, itu terkait dengan itu pemilihan dari jenis-jenis mangrove ini. Kemudian salinitasnya. Misalnya kalau salinitasnya tinggi di tepi laut, ya rhizophora kebanyakan. Tapi kalau salinitasnya agak rendah, itu ya agak-agak ke atas gitu ya, itu kita pilih jenis yang lain, misalnya someratia ataupun yang lain gitu. Nah, juga aspek dari sedimennya. Nah, apa dari sedimennya? Sedimen itu adalah substratnya. Kalau berpasir, itu kan biasanya di ininya. Nah, ini mungkin rhizophora stilosa misalnya. Tapi kalau lumpur semacam itu bisa jenis-jenis yang lain. Nah, itu apa namanya cukup ini sih Mbak. Apa namanya kita bisa ada indikator-indikatornya bagaimana cara memilih jenis atau bibit mangrove yang sesuai.
1: Oke, jadi tidak asal sembarang tanam ya, Bapak Suyadi ya.
2: Betul.
1: Harus bisa tahu tadi spesifikasi lingkungan tempat mangrove akan tumbuh begitu, seperti apa kesesuaiannya. Oke, Pak Suyadi, saya bergeser ke Bapak Nyoman. Nah, Pak Nyoman tadi Bapak menyinggung terkait COP ya Pak ya, COP 31 yang akan dilaksanakan di Turki. Nah, untuk menjelang COP 31 sendiri, bagaimana posisi ekosistem mangrove di Indonesia saat ini Bapak dalam agenda iklim global, khususnya terkait blue carbon dan juga pendanaan iklim? Seperti apa Bapak Nyoman melihat hal tersebut?
3: Baik Mbak, jadi ini menarik sekali, meskipun saya tidak menghadiri COP setiap tahunnya ya, tapi saya hadir yang ke-13-15. Jadi kita kembalikan ini dengan isu blue carbon yang nanti tentunya akan lebih apa namanya cukup menarik banyak perhatian di dalam COP31 di Turki nanti. Jadi seperti tadi dikatakan oleh Pak Sayudi ya, jadi kita ini Indonesia itu memiliki aset blue carbon yang terbesar di dunia. Ya. Indonesia memiliki sekitar 3,4 juta hektar mangrove dan 1,8 juta hektar padang lamun. Sedikitnya dari dua ekosistem ini kontribusi kita kepada blue carbon sangat besar. dari sisi mangrove sendiri, dugaan saya sekitar 3 sampai 3,5 gigaton atau miliar ton CO2 yang bisa tersimpan. Tapi kalau kita tidak mengelolanya dengan baik, ya, jadi meskipun blue carbon ini tersimpan, baik itu di perakaran mangrove, di bawah tanaman sebagai soil carbon, baik juga di dalam vegetasi mangrove-nya, tapi kalau akhirnya mangrove-nya rusak, ya, itu yang hilang itu berbagai nilai dan apa namanya, nilai dan manfaat akan hilang. Karena manfaat mangrove itu banyak sekali, sebagai tempat pemijahan, tempat penyimpanan karbon, mengatur apa namanya, tidak terjadi abrasi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi kalau hilang itu secara nggak langsung aset karbon yang tersimpan di dalam ekosistem mangrove itu akan hilang. Makanya penting sekali kita menjaga ekosistem mangrove yang masih utuh daripada kita menanam ulang. Karena kalau kita menanam ulang itu oke, silakan aja. Mm-hmm. Ya. Tapi kan takes time. Ya. Itu mangrove untuk mencapai kapasitasnya dia bisa menyimpan karbon, mm-hmm, katakanlah sampai 1020 ton karbon. Karbon ya, bukan CO2, yeah, per hektar. Kalau ke CO2 itu dikalikan 3,67, itu berarti nilai simpanan karbon CO2-nya di mangrove itu sangat tinggi per hektarnya. Itu lebih dari 3.500 ton. Artinya apa? Sebagian besar itu tersimpan di low ground carbon. Ini penelitian Sifor mengatakan mungkin sekitar 60% daripada karbon yang ada di hutan mangrove itu bukan pada vegetasinya. Itu berada di bawah tanah. Kenapa? Karena sistem kemampuan dia memerangkap lumpur, jadi daun-daun serasah mangrove itu tertahan di bawah. Kemudian juga apalagi di sekitarnya itu banyak sampah ya, bukan plastik ya, sampah organik. Itu dalam kondisi yang anaerob, ya, artinya tidak ada oksigen atau minim oksigen, maka bahan organik ini akan terawetkan, akan preserve sebagai karbon. Karena kembali lagi, apalagi kalau di bawah mangrove-nya itu didapatkan adanya gambut. Nah, ini menarik ini. Karena kita punya mangrove ini bukan sekedar ekosistem mangrove yang isinya vegetasi mangrove di bawahnya tanah biasa. Ya. Misalnya di Bengkalis. Bengkalis di Riau. Itu mangrove-nya berasosiasi dengan gambut. Nah, artinya apa? Nilai karbonnya jauh lebih tinggi. Demikian juga yang terdapat di Kaltara, ya, daerah Bulungan sana. Demikian juga dengan di Papua Barat Daya. Itu banyak mangrove berasosiasi dengan peat, dengan gambut. Nah, hanya ketebalan gambutnya tidak terlalu tebal. Ada juga yang tebal, seperti di Bengkalis. Itu tebal sekali. Oke, terus berikutnya, menjelang COP. Ini harus diingat untuk para peserta yang akan hadir dalam pertemuan COP 30 nanti ya, di Turki. Jadi saya ingatkan bahwa donor ke depan ini tidak lagi hanya fokus kepada isu penanaman mangrove. Nah, itu kuncinya. Tapi para donor ini lebih tertarik kepada restorasi hidrologi, ya. Kemudian terhadap perlindungan mangrove yang masih utuh atau eksis. Kemudian pemantauan karbon yang dapat diverifikasi. Kemudian manfaat sosial bagi masyarakat lokal. Tata kelola yang transparan. Baik. Nah, sehingga hal-hal demikian ini perlu menjadi pegangan bagi para peserta nanti. Kalau ya tentunya kita ingin mencari pendanaan kan,
1: betul,
3: fokusnya ke sana. Saya kira itu.
1: Baik, oke. Terakhir saya ke Mbak Susan ya. Kita berbatas waktu ini sebenarnya seru sekali untuk lebih panjang durasinya, tapi sekali lagi waktu juga yang harus membatasi. Nah, kalau dari Mbak Susan, apa pesan bagi pemerintah Mbak Susan, kemudian juga dunia usaha dan masyarakat agar peringatan Hari Mangrove Sedunia ini tidak berhenti pada seremoni saja, tapi benar-benar menjadi gerakan menjaga masa depan iklim?
4: Pertama, kalau bicara soal mangrove, butuh komitmen tinggi dari negara untuk tidak lagi merubah fungsi ruang. Itu pertama. PR besar negara ini bukan soal bagaimana kita harus bisa melakukan carbon accounting, menghitung karbon dan menjual karbon ini, tapi bagaimana memastikan bahwa proteksi yang holistik itu bukan hanya sebatas ya tanam-tanam saja gitu ya, tapi butuh komitmen melampaui itu. Pertama adalah memastikan tidak ada lagi perubahan peruntukan ruang yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya hutan-hutan mangrove itu sendiri gitu ya. Yang kedua adalah sebenarnya saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman, bagaimana kemudian melibatkan militerisme. Pertama, yang menjadi jantung dari mangrove ini sebenarnya adalah komunitas gitu ya. Kalau kemudian ini ya mungkin diletakkan di komunitas saja, menurut aku itu menjadi menjadi penting gitu ya. Aku rasa hari ini militerisme punya banyak sekali pekerjaan rumah ya, mulai dari MBG dan lain-lain. Jadi ya biarkan saja lah mangrove ini diuruskan, diurus oleh komunitas, itu yang kedua gitu ya. Yang ketiga adalah bagaimana komitmen di COP sebenarnya dia harus melampaui dan komitmen yang cukup tinggi gitu ya. Kita sudah lelah sebenarnya dengan proses COP yang berujung dengan hanya sebatas jual beli karbon gitu. Padahal di Jawa Tengah misalkan ya, di Pulau Pari, di banyak di pesisir lain, di Morangke itu orang menghadapi banjirop dan itu tidak ada sama sekali perlindungan. Bahkan orang-orang yang hari ini berbicara di COP sekalipun mungkin tidak pernah merasakan hidup dan tinggal di atas atau di tempat yang banjir seperti itu gitu. Jadi kita sudah cukup bisa aja diskusi soal jual beli karbon gitu, karena kita butuh komitmen yang lebih progresif ketimbang hanya sebatas jual beli karbon. Itu pilihan dari setiap pihak memang, tapi melampaui dari apa yang didiskusikan setiap tahun, harusnya ada sesuatu hal yang lebih lebih daripada sekedar jual beli karbon. Manusia yang hari ini tinggal di atas air, dan jangan sampai kita amit-amit ya sebenarnya kita menjadi pengungsi iklim gitu. Dan di dalam COP ini gitu ya, ya nyawa manusia banyak dipertaruhkan, sejarah mereka, identitas mereka banyak dipertaruhkan, dan mangrove itu kehidupan yang paling tahu cara mengelola dan ya mengelola mangrove itu adalah komunitas itu sendiri.
1: Oke. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk tiga narasumber, Bapak Suyadi, peneliti alih utama Pusat Riset Ekologi BRIN, kemudian Bapak Inyoman Ngurah Suryadi Putra, Senior Advisor Wetlands International Indonesia, dan juga kemudian Mbak Susan Herawati, Sekjen Kiara, atas waktunya sudah diluangkan bersama Pro 3 EWS. Semoga pada malam hari ini diskusi yang sudah kita bangun bersama dan juga banyak sekali ilmu pengetahuan yang sudah diberikan ini bisa menjadi manfaat untuk para pendengar semuanya untuk mengetahui betapa pentingnya peran mangrove dari Indonesia untuk dunia, bahkan untuk Indonesia sendiri. Dan kami ucapkan juga selamat peringati Hari Mangrove Sedunia yang nanti diperingati setiap tahunnya pada tanggal 26 Juli hari Minggu besok, pendengar. Dan semoga mangrove di Indonesia terus terjaga. Saya Gia Dibora pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk para narasumber, dan untuk Anda jangan belanja kemana-mana karena sekali lagi kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.
4: Terima kasih Kak Gia, Bapak.
0: Kami baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
4: mangga sekolah. Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
3: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Ya. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
7: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan, karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
9: Namun demikian dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu tetap tinggi, ya, tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan wah produksi kita stagnan di sini dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata tidak.
8: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
10: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta aktual liter ya. Tahun depan mungkin 20 juta aktual liter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
8: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
12: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
12: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
13: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
12: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
14: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
15: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49,25%, laki-laki perempuan 50,15%, Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
16: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
14: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
17: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
18: Ada semua di data-datanya ada.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
18: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya, di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, gitu ada juga.
17: Ada, jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
19: Sementara itu, Febri Diansah selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat di Rut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
20: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
19: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
21: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
1: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial. Karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
21: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
22: Buat bantuan dari Dinas Sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari Dinas Sosial juga responnya baik, ramah.
21: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
3: Johnny. Come on, Johnny. Now you go, Firo. Now you go. Come on, Johnny. Come on, Johnny. Come on, give me a hand. Yeah.
4: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Kianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
5: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.
4: Melalui kesempatan yang sama, gelandang Timnas Indonesia Tom Hey mengungkapkan kesiapan timnya untuk menghadapi Piala AFF dengan kerja keras yang mereka lakukan beberapa waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah Timnas Indonesia di Piala AFF.
23: Yeah, of course we know a lot about the history.
5: Kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
23: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to give everything.
4: ASEAN Hyundai Championship atau Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa.

0: masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa malam. Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda malam hari ini dalam Indonesia menyapa malam Senin 20 Juli 2026. Kami telah memiliki tema-tema perbincangan dan juga informasi nanti disampaikan oleh reporter kami, dan tentu kami nanti juga akan mengajak partisipasi Anda untuk turut serta dalam perbincangan kami di setiap tema yang akan kami hadirkan malam hari ini. Termasuk informasi yang Anda miliki malam ini juga dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Malam. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, World Artificial Intelligence Corporation Organization atau WIKO resmi terbentuk sebagai organisasi internasional yang berfokus pada pengembangan dan tata kelola kecerdasan artifisial atau kecerdasan intelligence atau AI secara global. Dan organisasi antar pemerintah ini terbentuk untuk memperkuat kolaborasi lintas negara agar pengembangan AI berlangsung terbuka, inklusif, aman, dan memberikan manfaat yang merata. Indonesia pun menjadi salah satu negara pendiri dalam organisasi ini bersama dengan 29 negara lainnya. Melansir website Kementerian Koordinator atau Kemenko Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Erlangga Hartarto telah menandatangani dokumen agreement on the establishment of the WIKO, dan penandatanganan berlangsung dalam rangkaian World Artificial Intelligence Conference tahun 2026 di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok pada Jumat 17 Juli 2026 lalu. Langkah ini menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pengembangan dan pemanfaatan artificial intelligence sekaligus memperluas kerjasama internasional di bidang teknologi. Bergabung Indonesia dalam WIKO dalam menjalin kolaborasi AI global bersama dengan 30 negara menjadi tema perbincangan kami di malam hari ini bersama dengan founder and chairman Indonesian Cyber Security Forum atau ICSF, Ardi Suteja.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ardi, selamat malam.

0: Selamat malam Mas Rudi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Kabar baik Pak Ardi ya, malam ini ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, Indonesia bergabung dengan 30 negara lainnya dalam WIKO. Dan sebenarnya kalau Anda melihat, apa ini Pak? Arti penting bergabung di Indonesia dalam organisasi AI global ini Pak?
0: Ya, sebetulnya ini saya menyambut baik ya. Kita ikut bergabung dengan apa pemain-pemain kecerdasan artificial global ya. Ini juga dengan kita bergabung dengan 30 negara ya, tentunya ini juga memberikan kita posisi yang cukup di satu sisi cukup bagus gitu, tapi sekaligus juga menantang gitu ininya. Dan kita juga paling tidak dengan bergabung dengan 30 negara lainnya, kita paling tidak punya posisi juga untuk kiranya bisa ikut mempengaruhi ya bagaimana tata kelola kecerdasan artificial itu secara global, kebijakan-kebijakannya ya terkait dengan teknologi dan sebagainya. Dan ini juga memperluas ya jejaring Indonesia dengan negara-negara lain termasuk yang 30 yang sudah menjadi anggota WIKO ini gitu. Jadi ini sebenarnya cukup baik ya, tapi memang masih banyak hal-hal yang perlu dilihat ya. Dari segi manfaat, reputasi ya, dan kita juga harus juga bercermin sebetulnya kita bergabung dengan WIKO ini modal kita sebetulnya apa gitu, karena okay. Kita punya apakah sepadan dengan apa upaya kita bergabung dengan mereka gitu.
1: Ya, kalau begitu Pak, apa yang bisa kita manfaatkan dengan kolaborasi AI dengan beberapa negara tadi, terutama bagi keamanan kita sendiri ini Pak?
0: Yang jelas gini ya, kita berharap sih ya, kalau saya nggak tahu ya dalam berpikir teman-teman dari Menteri Perkomunikasian, tapi saya duga ini juga tidak lain di samping kita perlu juga akses ya kepada teknologi-teknologi terkini terkait dengan kecerdasan artificial. Ini juga terkait juga dengan masalah yang kita butuhkan saat ini adalah bagaimana menjaga keamanannya ya, dari segi cyber security dan sebagainya tuh. Kita juga sekarang banyak hal yang belum kita pahami terkait dengan kecerdasan artificial, dan kita juga perlu akses terhadap teknologi ini. Bagaimana sekarang terkait dengan tata kelola, mengamankannya, ya, terus juga manajemen resikonya. Ini hal yang tentunya kita belum sepenuhnya menguasai ya. Dan juga terkait dengan riset, Mas Rudi. Kita juga perlu juga basis riset. Ya, ini. Di kita kan masih sangat terbatas ya. Kita perlu akses kepada mereka-mereka yang mungkin sudah melakukan riset-riset lanjutan ya. Kita perlu juga tahu apa-apa yang mereka sudah lakukan. Jadi ini juga tidak lain saya kira juga dalam rangka kolaborasi ya, kolaborasi okay. Antar negara terkait dengan kecerdasan artificial.
1: Ya, gimana caranya agar kita bisa menyerap teknologi AI terkini Pak dari kolaborasi ini sekaligus memastikan sistem keamanannya itu betul-betul terjaga nih, Pak Ardi?
0: Ya, kembali tadi saya sudah sampaikan kita juga harus bercermin.
1: Ya, halo, Pak Ardi. Ya, pendengar tampaknya terputus sambungan telepon kami dengan narasumber kami, Ardi Suteja. Kami masih akan untuk mencoba untuk tersambung kembali. Founder and Chairman Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF, Ardi Suteja, untuk melanjutkan perbincangan kami. Dan tadi sempat dikatakan beberapa poin bahwa paling tidak dengan bergabungnya Indonesia ini dapat mempengaruhi kebijakan terkait teknologi dan memperluas jejaring. Dan tidak hanya itu, ada hal lain yang juga disampaikan pula bahwa berharap agar kita perlu akses kepada teknologi terkini dan masalah bagaimana menjaga keamanannya karena banyak hal yang belum kita pahami. Itu tadi yang disampaikan, kami sudah tersambung kembali. Pak Ardi, mohon maaf tadi terputus, Pak. Halo, Pak Ardi. Iya, mohon maaf, Pak, tadi terputus, Pak. Iya.
0: Iya, jadi gini, tadi kita jadi kalau tadi disampaikan ya, saya sudah sampaikan bahwa kita juga harus lihat ke diri kita ya, kita sekarang di dalam kerangka kita bergabung dengan WIKO, kita sebenarnya sudah punya apa ya. Itu kalau nggak salah saya ingat ada beberapa parameter yang perlu kita lihat ya untuk kita bisa di dalam WIKO itu punya kesetaraan dengan negara lain ya. Yang salah satu yang harus kita lihat juga infrastruktur. Kita sudah sejauh mana infrastruktur kecerdasan artificial kita ya, terkait dengan riset ya, terus juga ketersediaan data set yang sudah ada untuk melatih model-model AI ini gimana. Terus juga regulasi kita gimana terkait dengan ini, dengan AI ini ya, sudah baik jauh mana? Apakah sudah dipahami oleh masyarakat, industri, ya, juga standar-standar kepatuhannya gimana? Ini juga masih kita sampai detik ini masih jauh sekali ya. Terus juga bagaimana dengan talenta, ya, talenta-talenta yang memenuhi syarat untuk bisa masuk ke dalam industri kecerdasan artificial. Terus juga bagaimana dengan inovasi, ekosistem inovasinya? Ini juga harus kita tanyakan. Terus juga bagaimana dengan literasi masyarakat terkait dengan AI ini ya, sudah masih jauh mana? Nah, ini juga yang Waiko ini itu udah memenuhi satu syarat ya, di sini syarat ada kolaborasi internasional. Nah, ini juga mungkin sebagai pintu pembuka ya di Waiko itu untuk melakukan kolaborasi internasional ya, agar kita punya akses ke teknologi ya, kemitraan, investasi dan sebagainya. Yeah. Terus juga sampai sejauh mana kita mau ingin serius melakukan investasi di bidang kecerdasan artificial di teknologi ini. Okay. Ini juga menjadi pertimbangan ya. Terus juga yang terakhir tentunya tidak kalah penting, ini juga masalah klasik di semua teknologi, ada terkait dengan etika. Ya, etika di AI ini gimana? Di kita sudah mengerti nggak? Jangan dulu kita kalau di internet, dulu awal kita main internet, ada kan istilah netiquette ya. Sampai sekarang kita punya masalah tentang etika internet, banyak yang dilanggar. Nah, ini juga menjadi pertimbangan tersendiri.
1: Iya. Dan sejauh ini bagaimana Pak? Riset, kemudian infrastruktur, regulasi yang kita miliki dengan kesiapan kita untuk berdiri sejajar dengan negara-negara anggota WIKO itu, Pak?
0: Ya, semua sudah dalam proses ya, tapi tentunya ini perlu transparansi ya kepada industri, masyarakat ya, dalam rangka sosialisasi ya. Banyak sekali peraturan-peraturan yang keluar ya, terutama panduan, guideline ya, roadmap segala macam, itu masih belum tersosialisasi dengan baik pada industri, masyarakat ya. Sehingga ini juga nggak tahu mereka harus kemana. Ini juga perlu kita sadari bahwa sosialisasi dan transparansi itu masih belum optimal. Sehingga juga ini akan menjadi penghambat untuk kita maju. Ya. Dari sisi lain kita sudah ingin bergabung dengan 30 negara yang sudah mungkin sudah lebih maju dari kita di bidang AI. Yeah. Tapi kita sendiri secara internal masih banyak keterbatasan dan hal yang kita belum lakukan. Ya. Ini juga harus kita sadari.
1: Iya, tapi kalau kita terlibat di dalamnya, dampaknya bagi pengembangan SDM kita seperti apa nanti? Apa yang diharapkan?
0: Saya sih berharap dan bisa kebayang ya, tentunya akan terjadi akselerasi ya, akselerasi terhadap kemampuan SDM ya, talenta kita di dalam memahami apa itu AI atau kecerdasan artificial ya, bagaimana memanfaatkannya, bagaimana kita juga bisa memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat dan lain-lain. Ini tentunya yang kita harapkan, tapi kembali lagi itu berpulang lagi pada kepada kita sendiri ya. Kita sudah paham atau belum? Kita sudah punya modal atau belum untuk bisa bergabung dengan negara-negara lain gitu.
1: Iya, iya. Tapi sektor apa sih Pak yang menjanjikan atau yang paling membutuhkan lah ke depannya ini Pak?
0: Sebetulnya sih banyak ya. Saya sih karena saya lebih banyak kayak hari ini terfokus pada UMKM, saya berharap justru akan membantu ya masyarakat yang memang bergelut di bidang usaha kecil menengah, terutama yang mikro karena fondasi ekonomi kita ke depan memang akan bertumbuh pada mikro ya. Dan utama ini usaha mikro itu sudah terbukti sangat tangguh ya di dalam menghadapi goncangan ekonomi, kita mengalami berbagai krisis segala macam, ternyata ya sektor-sektor usaha mikro ya, kaki lima ya, terus orang-orang berdagang makanan itu masih cukup tangguh. Okay. Dan ini dia ya, ini saya bantu mereka untuk bisa mengakselerasi ya, akses kepada permodalan, akses kepada teknologi manajemen ya, dan tentunya juga akses kepada bagaimana mengamankan usaha mereka baik dari segi teknologi maupun juga aset-aset dan sebagainya.
1: Iya. Sebagai penutup obrolan kita nih Pak Ardi, pesan yang bisa Bapak sampaikan agar pemanfaatan AI di Indonesia itu aman dan bermanfaat secara luas ini Pak.
0: Betul, jadi begini, di setiap pemanfaat teknologi itu kita juga harus pahami bahwa teknologi itu juga ibarat pisau bermata dua ya. Yeah. Kalau kita tidak mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap, jelas ya, dari mereka-mereka yang paham ya, tentunya kita akan tidak mendapatkan daya tawar yang optimal, sehingga kita juga akan terjerumus pada perilaku-perilaku yang tadi saya sampaikan, Pak, etika yang mungkin tidak sepadan dengan apa yang kita harapkan, ya, sehingga kita benar-benar harus mempelajari benar-benar terkait dengan kecerdasan artificial ini agar bisa kita manfaatkan secara optimal dan kita manfaatkan secara aman, nyaman, dan tentunya menyenangkan buat kita. Jangan bukan saya mengatakan jangan takut teknologi, tapi belajarlah sebaik-baiknya tentang teknologi agar jangan menjadi membuat masalah pada diri kita untuk kedepannya.
1: Baik, Pak Ardi Sutejo, terima kasih, Pak, untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI di kesempatan malam hari ini, Pak. Salam sehat, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Ardi.
1: Iya. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Founder Chairman Indonesian Cyber Security Forum atau ICSF, Ardi Sutejo.
2: Wawancara Pro 3. Indonesia menyapa malam.
1: Silakan pendengar, Anda juga dapat berbagi informasi yang Anda miliki, Anda ketahui malam hari ini, lalu lintas, cuaca di tempat Anda, ataupun informasi lainnya dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp kami, baik berupa teks ataupun foto bahkan video yang dapat Anda kirimkan di 081-399-399-888.
3: Makan siang cuma kopi lagi nih.
4: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
3: Diet itu bukan berarti nggak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
4: Jadi gimana yang benar?
3: Pilih makan dengan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, kurangi makanan tinggi gula dan lemak, lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
4: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
5: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan program warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan siang tadi. Program ini disiapkan untuk memperkuat distribusi pangan, sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar tradisional. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
6: Pendengar, saat ini saya ada di kawasan Jakarta Selatan dan benar saja pendengar tadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik ini menyampaikan bahwa warung pangan menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memperpendek rantai distribusi pangan dari produsen ke masyarakat. Hal itu disampaikannya saat meluncurkan program warung pangan di kawasan Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan. Dan tadi Hanif menyampaikan bahwa melalui jaringan pasar tradisional, pemerintah berharap intervensi harga dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus menggelar operasi pasar secara berkala. Hanif mengatakan pasar tradisional selama ini masih kesulitan memperoleh akses pasokan dibanding pasar modern. Karena itu warung pangan diharapkan menjadi instrumen dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Berikut keterangan lengkapnya.
1: Ya, Alfred, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda.
6: Lebih lanjut, pemerintah menargetkan pengembangan warung pangan secara bertahap hingga menjangkau ratusan kabupaten dan kota melalui jaringan distribusi ID Food. Demikian dari kawasan Jakarta Selatan, Alfred Tuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.

0: Tuh kan, pasti dia gak beres nih.
1: Gimana sih?
2: Hai, kenalin aku. Batuk tanpa henti. Sesak nafas. Demam. Berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang, nggak perlu khawatir. Segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok. Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Temukan, obati,
3: Sosapek.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan meluncurkan pedoman pengarusutamaan gender di sektor kelapa sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya. Lena.
1: Dalam acara Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 hari ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan meluncurkan buku pedoman pengarusutamaan gender di sektor kelapa sawit. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian di Dagardera, penerbitan buku pedoman tersebut untuk menjawab tuntutan internasional bahwa industri sawit Indonesia sudah ramah lingkungan dan sudah memperhatikan keterwakilan gender, dalam hal ini kaum perempuan dan anak yang bekerja di sektor sawit.
2: Terkait dengan FBG, karena tadi sawit kita ini sudah menjadi andalan dan menjadi komoditi utama di tingkat global gitu ya. Nah, seringkali kita dalam tanda petik diserang gitu ya oleh dunia internasional bahwa sawit kita tidak ramah lingkungan, kemudian juga tidak memperhatikan keterwakilan gender, tenaga kerja yang tidak sesuai standar. Nah, itu salah satunya dibuktikan oleh pedoman ini bahwa kita sudah menerapkan itu semua, sudah dikelola secara berkelanjutan, kemudian juga sudah memperhatikan pekerja perempuan, jalan, dan seterusnya. Dan ini tentu jadi indikator bahwa sawit kita ini benar-benar dikelola secara berkelanjutan yang memenuhi aspek tentu ekonomi, sosial, dan lingkungan.
1: Pedoman pengarusutamaan gender sektor kelapa sawit menjadi bagian dari Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit. Pedoman dan rencana aksi tersebut menegaskan perlunya penguatan perspektif gender di seluruh rantai nilai industri kelapa sawit. Dan dalam pedoman pengarusutamaan gender di sektor kelapa sawit termuat sejumlah indikator yang harus dipenuhi. Di antaranya penyediaan data terpilah berdasarkan gender terkait pekerja, petani, dan kepemilikan lahan. Selain itu, memuat keharusan penyediaan sarana penitipan anak, serta dukungan pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan menyusui di lingkungan kerja, serta penurunan kesenjangan upah berbasis gender. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengupayakan penguatan akses pembiayaan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar penyaluran kredit kepada pelaku usaha segmen tersebut dapat terus meningkat. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, menyampaikan dukungan terhadap UMKM dan pendalaman pasar menjadi perhatian pihaknya dan menjadi salah satu pembahasan yang disampaikan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK dengan Komisi 11 DPR RI di Jakarta. Adapun pihaknya pada 2026 memproyeksikan penyaluran kredit ke pelaku UMKM tumbuh 7-9% secara tahunan. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan mengunjungi Filipina untuk menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri China ASEAN di Manila pada Rabu 22 Juli mendatang. Wang akan melakukan perjalanan ke Cholpon Ata, Kyrgyzstan dari 23 hingga 25 Juli untuk menghadiri pertemuan Dewan Menteri Luar Negeri negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Shanghai dan mengunjungi Kyrgyzstan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan ASEAN adalah tetangga yang ramah dan dekat serta mitra kerjasama yang penting dan prioritas dalam diplomasi Tiongkok di kawasan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia atau KOI memperketat ketentuan bagi cabang olahraga yang berangkat secara mandiri untuk bersaing dalam Asian Games 2026 di Jepang. Ketua Umum KOI Raja Sabta Oktohari menjelaskan pihaknya belum mengantongi daftar cabang-cabang yang berangkat ke Asian Games secara mandiri. Namun berdasarkan pengalaman sebelumnya, akan banyak cabang yang mengajukan untuk berangkat secara mandiri ke Jepang. Oktohari mengatakan, cabang-cabang yang berangkat secara mandiri akan ditinjau lagi dari berbagai aspek seperti kesiapan, terutama terkait dengan catatan atau peluang prestasi.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
1: Aku nggak tahu, Pa. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
0: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat. Dan hidup kita terus sehat-sehat.
1: Makasih ya, Pa. Rumah jadi lebih sehat. Dan aku bisa bernapas lega.
2: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
3: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
4: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
5: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
6: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma. Yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
9: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Terus mengudara untuk Indonesia.
11: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam, dan sesaat lagi kami hadir dalam sesi To The Point, di mana kami akan hadirkan tema yang memang menjadi sorotan publik. Dan untuk malam hari ini kami akan mengusung tema perbincangan kami dalam segmen To The Point terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun ini, yang mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Nanti kami undang Anda juga untuk dapat berpartisipasi dalam perbincangan kami bersama dengan narasumber kami malam hari ini di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Dan inilah To The Point untuk malam ini.
0: To The Point.
1: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, serta memenuhi hak-hak anak demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Dan untuk membahasnya, kami nanti akan berbincang bersama dengan beberapa narasumber. Sekali lagi nanti kami undang Anda untuk dapat berbincang bersama di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Malam ini kami telah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widyastuti. Bu Dini, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Rudi. Yeah.
1: Dan malam ini kita akan memperbincangkan tentang Hari Anak Nasional ke-42 yang mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Makna tema Hari Anak tersebut bagi Plan Indonesia apa ini, Bu Dini?
2: Ya, kami dari Plan Indonesia sebagai organisasi hak anak, memang Hari Anak Nasional itu menjadi momentum yang spesial ya. Nah, ini temanya kali ini menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat, kami kira. Bukan cuma pemerintah, tapi memang seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memperkuat lagi kolaborasi, sinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, dan juga memenuhi hak-hak anak demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Saya pikir ini apa esensi tema dari Hari Anak Nasional tahun ini, Mas Rudi.
1: Iya, sejauh ini bagaimana Plan Indonesia memang melihat kondisi anak-anak kita terkait dengan kekerasan bahkan keselamatan mereka sendiri nih, Bu Dini?
2: Betul, kan temanya Sayang Anak, Lindungi. Nah, ini iya, memang kita di Indonesia ada tantangan yang besar ya terhadap kekerasan yang dialami anak-anak kita di berbagai ruang. Jadi kita bicara ruang di mana anak-anak tinggal, jadi ruang dari rumah, kemudian di sekolah, dan juga di dunia maya di mana mereka banyak dan tanda kutip tinggal di situ ya, berkegiatan, mendapatkan informasi, melakukan koneksi ya, belajar, tapi juga di lain pihak menimbulkan juga potensi-potensi kerentanan ya. Nah, kalau kita bicara lingkungan yang aman ini, data dari pemerintah sendiri, dari Simfoni PPA itu di tahun 2025 ada tercatat 21.000 lebih kasus kekerasan terhadap anak. Ini yang dilaporkan. Nah, okay, yang tidak dilaporkan itu kan kita tidak tahu berapa. Nah, dari 21.000 lebih itu hampir 7.000-nya korbannya anak laki-laki, dan yang perempuan sebanyak 16.000 lebih. Okay. Jadi memang lebih banyak yang perempuan yang terjadi kekerasan. Yeah. Nah, ini kalau dalam konteks keadaan biasa. Di dalam konteks bencana seperti di Sumatera kemarin, kebetulan kami dari Plan Indonesia baru juga merilis research yang namanya Girls in Crisis. Hmm. Nah, anak-anak kita tentu saja di dalam kondisi bencana itu kerentanannya berlapis. Kalau dulu sudah rentan, tambah rentan lagi. Sehingga mereka merasa 60% dari anak-anak yang tinggal di pengungsian itu merasa tidak aman.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Nah, ini ada masalah keamanan, ada masalah mereka juga punya kerentanan karena identitas mereka yang bisa untuk mengakses layanan dan sebagainya itu hilang, Mas Rudy. Jadi kesulitan mereka kalau harus mengakses ke bantuan formal, layanan pemulihan dan sebagainya. Ini sangat memprihatinkan. Ini kita bicara di ranah yang ini belum ranah digital. Nah, sekarang anak-anak kita makin banyak di ranah digital. Datanya makin mencengangkan lagi.
1: Berapa
2: bahwa,
1: itu, Bu?
2: Nah, di memang ada datanya dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja di tahun 2024. 1 dari 7 anak pernah mengalami cyberbullying.
1: Oke.
2: Okay. Atau perundungan cyber. Dan 50% dari anak-anak kita pernah terpapar konten seksual di media sosial. Beberapa tahun yang lalu, PLAN juga secara internasional melakukan riset dan itu temuannya hampir mirip seperti itu.
1: Yeah.
2: Nah, makin hari kita lihat datanya ini makin mengkhawatirkan. KPAI juga ada data yang serupa juga. Dan yang mungkin yang belum di atau yang perlu dicatat juga tadi saya katakan bahwa ini bukan hanya di ranah digital tapi di sekolah dan di rumah. Nah, di rumah ini pelaku kekerasan ini juga berdasarkan data KPI itu termasuk dari anggota keluarga. Nah, ini menjadi sumber kerentanan bagi anak-anak kita untuk bisa bagaimana caranya mereka bisa aman ya.
1: Baik.
2: Dan ini belum lagi ngomong di pendidikan di sekolah. Jadi ya berlapis-lapis ini.
1: Oke. Oke, Bu. Dari angka ataupun data yang tadi Anda sampaikan ini Bu Dini ya, 21.000 lebih kemudian di lokasi bencana, belum lagi di ranah digital, di satuan pendidikan dan di rumah. Sebenarnya pola faktor utamanya sama atau memang ada ancaman besar bagi tumbuh kembang anak di era saat ini, Bu?
2: Iya, ada tentu tantangan dengan kalau di ranah digital karena keterpaparan mereka terhadap dunia maya ini di media sosial, karena juga jam yang mereka habiskan itu lebih banyak gitu. Kemudian bagaimana caranya memproteksi diri mereka dari cyberbullying, lalu konten-konten seksual lainnya, belum semua anak tahu cara melindungi diri. Lalu kemampuan pengasuh, orang tua, dan guru untuk bisa mendampingi anak juga masih sangat terbatas. Nah, ini yang sesuatu tantangan yang baru mungkin waktu Mas Rudy masih muda atau remaja atau apalagi zaman saya itu tidak dialami oleh orang tua kita. Bagaimana nih menemani anak, bagaimana guru bisa juga memastikan bahwa anak-anak didiknya bisa terlindungi. Ini yang kami coba lakukan juga di PLAN. Kebetulan kami ada program juga untuk memastikan digital well-being. Nah, ini jadi satu hal yang baru ya, digital well-being. Itu dari ranah digital. Lalu juga ini yang perlu diperkuat kesadaran agensi anak-anak, orang tua, tapi juga sistemnya, Mas. Kita bicara sistem, bukan hanya sistem pelaporan dan layanan perlindungan, tetapi bagaimana karena sebenarnya regulasi itu banyak di Indonesia, tapi kan implementasinya ini seringkali permasalahannya di situ. Lalu datanya seperti apa, pendataan ya di mana yang perlu diperkuat. Tapi memang yang lebih penting lagi sebetulnya bagaimana memastikan pencegahan, bagaimana memastikan awareness ya, sehingga semestinya tidak perlu terjadi kekerasan itu ya, atau paling tidak sangat diminimalisir.
1: Oke, nah sebelum ke pencegahan dan juga saya masih ingin tahu dari laporan saja Bu yang diterima, bahkan yang sudah diterima oleh PLAN Indonesia sendiri, berapa besar kasus-kasus itu yang betul-betul ditangani, didampingi, hak kepemulihannya anak ini juga didapatkan ini Bu Dini?
2: Iya, datanya terus terang kami belum ada ya tepatnya berapa banyak yang betul-betul, tapi saya pikir ini sangat minimum. Kami banyak bekerja di desa-desa, Mas. Jadi bisa dibayangkan bahwa kita banyak bekerja di desa-desa di NTT misalnya.
1: Yeah.
2: Karena untuk pelaporan itu saja, tentunya mereka juga harus travel dulu ya. Yeah. Ya, terus kemudian apa namanya memang bisa ada apa namanya hotline pemerintah, tapi seringkali juga ada kendala effectiveness-nya dan juga apa namanya bisa aksesnya, terutama dari anak-anak kita atau komunitas yang tidak bisa punya apa namanya koneksi yang baik gitu ya.
1: Baik.
2: Nah ini mereka harus kemudian travel dan ini memerlukan biaya dan memerlukan pendampingan. Jadi berlapis sih kendalanya.
1: Oke, Ibu kita terima dulu pendengar ya, Bu Dini ya. Ada Pak Roni di Jakarta. Baik. Selamat malam Pak Roni. Ya Pak Roni, selamat malam.
3: Selamat malam Pak Dodi, Bu Rini.
1: Ya, dengan malam, Ibu Dini Widya Stuti.
3: Ya. Hari anak ini ya Pak Rudi ya, lindungi dan tata masa depannya kan begitu ya.
1: Iya, iya.
3: Kita bedakan dulu antara anak dan remaja. Kalau anak mungkin sekolah dasar lah kira-kira ya Bu Rini ya. Dan untuk remaja itu kan mungkin SMP lah kelas 7 ke atas itu bisa dikatakan remaja. Kalau soal anak itu mungkin yang harus perlu dibiasakan itu ketika jam malam terakhir mereka pegang handphone harusnya sekitar jam-jam 9 lah itu terakhir anak pegang handphone. Nah, handphone harus disita karena nanti ketika pagi dikasih kembali sehingga anak tersebut ketika malam hari itu tidak terganggu dengan istirahatnya seperti itu. Tapi untuk yang lebih sulit itu ketika sudah remaja Pak Rudi, ketika SMP dan SMA itu pasti 24 jam lah kalau mereka itu apa membawa handphone gitu kan.
1: Okay.
3: Beda seperti anak gitu sehingga lebih teliti lagi dalam melindungi pergaulan mereka terutama remaja.
1: Ya.
3: Terima kasih Pak Rudi.
1: Terima kasih Pak Roni ya. Itu mengenai pencegahan paparan dari platform digital. Kita tampung dulu ini Bu Dini ya. Kita ke pendengar berikutnya ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat malam.
4: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan Pak Udin, ada Ibu Dini Widya Stuti, Direktur Eksekutif Plan Indonesia.
2: Malam Pak Udin.
4: Iya, selamat malam Bu. Selamat hari anak nasional ya. Semoga anak-anak menjadi masa depan Indonesia khususnya, bisa memimpin gitu ya, yang jelas. Jadi tidak, segala sesuatunya tidak stunting, tidak lambat, dan lain sebagainya gitu. Dan kekerasan menurut saya kekerasan anak gitu ya, itu membekas seumur hidup gitu. Kalau pelakunya dihukum berat itu kayaknya belum ada aturannya gitu, karena yang lebih berat kan pembunuh, pengendara narkoba, pemakai narkoba, tapol gitu kan berat. Kalau pelatihan seksual kurang berat ya nah, hukuman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih Pak Udin menyoroti tentang instrumen hukum ya terkait dengan kekerasan, pelaku kekerasan terhadap anak. Bu Haryanti di Toli-Toli. Selamat malam Bu Haryanti.
5: Ya, halo selamat malam Bung Rudi. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bu Dini, selamat malam. Salam sehat, salam tangguh Bu Dini. Ya, prihatin ya itu 21 lebih itu yang terdata ya, belum lagi yang di luar sana yang belum terdata tindak kekerasan terhadap anak itu ya. Dan masih banyak ditemukan Ibu Dini ya, itu mungkin pola asuh ya, seperti apa mungkin pemerintah ya stakeholder terkait pemerintah ke masyarakat khususnya literasi untuk orang tua ke anak, pola asuhnya tuh seperti apa, pendidikannya seperti apa untuk orang-orang tua ya di keluarga, karena di di pelosok-pelosok kayak di desa-desa begitu itu masih banyak kita temui itu tindak kekerasan terhadap anak-anaknya, keluarganya sendiri, misalnya ada kesalahan dikit terus dimarahin terus kadang dipukulin itu ya. Jadi seperti apa komitmen pemerintah untuk edukasinya begitu kepada para orang tua tentang pola asuh yang baik bagi anak-anak? Mungkin seperti itu Ibu Dini. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Haryanti. Jadi dari Pak Roni tadi yang menyoroti pencegahan remaja. Platform digital, ya, anak dan remaja. Kemudian Pak Udin, instrumen hukumnya. Memang sudah ada, kalau pelaku kekerasan terhadap anak akan mendapatkan hukuman yang maksimal ini, Bu Dini. Dan Bu Haryanti ini juga memprihatinkan dengan kasus 21.000 yang dilaporkan, ternyata masih ada lagi, tetapi juga menyoroti pola asuh, literasi orang tua, dan seperti apa komitmen yang harusnya diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap anak ini. Silakan, Bu Dini.
2: Iya, Pak Roni dulu ini, betul Pak, memang kita menghadapi anak dengan remaja itu berbeda. Kalau remaja tadi makin dilarang, makin dia melakukan mungkin gitu ya. Dan memang kalau dari pengalaman kami, perlu penyadaran ya, bukan sekedar pelarangan. Penyadaran kepada para remaja itu sendiri, mengapa mereka harus punya apa literasi digital, bagaimana menjaga apa namanya diri mereka ya, sehingga tidak menjadi korban cyberbullying atau kekerasan seksual online, dan bagaimana mengatur sebenarnya memanage sendiri untuk waktu mereka ya, karena kan mereka harus belajar, sekolah dan sebagainya. Nah ini apa namanya, sehingga tidak kemudian mereka malah jadi adiksi. Memang butuh pendekatan khusus. Nah yang kami temukan kerap kali yang berhasil itu bukan ketika orang tua terus yang ngomong atau guru terus, tapi peer educators atau teman sebaya Pak. Jadi teman sebayanya kemudian yang berbagi bagaimana mengatur ya pola komunikasi atau waktu yang digunakan untuk online begitu. Dan ini yang kita gunakan untuk program-program kami, dan alhamdulillah itu cukup berhasil seperti itu. Lalu kalau untuk Pak Udin, sebetulnya Pak ada undang-undang PPKS ya. Jadi Indonesia itu sebetulnya tidak kekurangan kalau undang-undang ya, instrumennya. Tapi memang kemudian kalau dari undang-undang harus turunannya dan sebagainya, dan enforcement-nya atau penegakan hukumnya. Nah ini yang kerap kali ada kesenjangan di situ. Dan memang harus menjadi tanggung jawab bersama juga. Ketika sudah ada payung hukumnya, bagaimana masyarakat bisa juga menggunakan ya. Ketika ada layanan, bagaimana juga bisa digunakan, atau kalau memang kurang apa namanya efektif, itu bisa memberikan masukan kepada pemerintah juga.
1: Bahkan misalnya, TPKS itu sudah sangat spesialis ini Bu ya, hukumnya ya, di dalamnya ya.
2: Dan itu dari keseluruhan, dari pencegahan ya, bagaimana penanganan ya, dan penanganan kasus, dan kemudian juga rehabilitasi, itu sebenarnya sudah sangat komprehensif ya. Bahkan perkawinan anak ya di bawah 19 tahun berarti ya, itu sudah termasuk juga sebagai suatu bentuk kekerasan sebetulnya. Sudah ada di dalam undang-undang itu. Nah memang kan sosialisasi mungkin ya maksudnya perlu lebih banyak lagi, sehingga seluruh anggota masyarakat tahu bahwa ada undang-undang ini bisa digunakan sebetulnya. Nah itu mungkin dengan Ibu Haryanti, betul Bu, saya setuju sekali dengan Ibu bahwa pola pengasuhan ini juga amat penting, karena bagaimanapun juga perlindungan anak kita mulai dari rumah, ya, dari rumah, dari sekolah. Jadi di dalam konteks itu memang ada peran pemerintah di dalamnya, tapi orang tua pengasuh itu yang menjadi sebenarnya pelindung utama ya untuk anak-anak. Nah untuk ini memang betul seperti Ibu katakan, orang tuanya sendiri, pengasuhnya itu perlu juga ada literasinya, ada juga pengembangan kapasitas, karena zaman ini berubah. Kalau kita mau pakai pola-pola pengasuhan seperti dulu, sudah nggak kena lagi gitu. Nah dan ya ini orang tua juga harus ada, dan sebenarnya

0: program untuk memperkuat anak-anaknya sendiri. Nah, tantangan yang terbesar kita lihat misalnya dari tadi yang di dunia digital ya, digital literasinya, kemudian bagaimana mereka bisa melindungi dirinya di dunia digital lewat teens digital well-being. Nah, ini kami lakukan di Indonesia tetapi juga di 10 negara ASEAN yang lain, Mas Rudy. Itu kami perkuat. Lalu ada masukan-masukan terkait juga bagaimana memastikan anak-anak kita aman, terutama anak perempuan ya, apalagi yang masa remaja ini di dalam kondisi emergency. Karena ya sesudah Sumatera ini ya bukannya kita berharap, tapi Indonesia ini sangat rentan terhadap bencana. Jadi pembelajaran yang kita dapatkan dari Sumatera, respon Sumatera ini maksudnya menjadi pembelajaran untuk bisa menjadi perhatian ketika nanti ada ya siapa tahu apa namanya humanitarian situation lainnya di masa depan seperti
1: Artinya iya, Bu Dini, pelaporan banyak itu kan berarti ada pemahaman di masyarakat ya untuk berani melaporkan. Tetapi harapannya kan juga diikuti dengan penanganannya juga. Penanganannya secara hukumnya tadi, kemudian penanganan terhadap anak yang terpapar dari kekerasan itu sendiri. Nah, mengukur keberhasilan dalam suatu program yang ada itu bagaimana, Bu? Terutama mungkin di kawasan-kawasan tertentu ya, di tingkat desa yang tadi sempat Ibu singgung ini.
0: Iya, betul. Dan ini memang semua lini betul, memang setuju bahwa ada apa peningkatan data ya, pelapor itu menubahkan salah satu indikator adanya kesadaran gitu ya. Nah, tapi ini juga kita harapkan layanan dari pemerintah ya, misalnya seperti Sapa 129 itu bisa lebih diperkuat, bisa lebih mudah diakses ya, kapan saja 24 jam dan 7 hari seminggu, jangan ada jedanya menunggu hanya hari kerja atau apa gitu ya. Dan harus responsif terhadap kasus. Dan kalau sekarang anak-anak sudah bisa apa namanya dengan platform digital, harapannya ini ada terhubung ya dengan mekanisme pelaporan di platform digitalnya. Nah, ini harapan-harapannya tentunya begitu ya. Nah, untuk itu saya tahu tantangannya besar untuk mengurus negara sebesar ini ya. Dan ini ya bersama-sama kita siap juga untuk mendukung pemerintah dan kolaborasi yang lainnya dengan unsur stakeholders yang lain untuk bisa memastikan anak-anak kita bisa terlindungi sehingga juga bisa mereka mengembangkan potensinya, mereka bisa tumbuh kembang di lingkungan yang aman dan nyaman ya untuk tadi realizing ya, potensi-potensi mereka untuk masa depannya.
1: Iya. Apa pesan dari Plan Indonesia untuk pendengar kami, pemirsa kami atau para orang tua di Indonesia nih, Bu Dini? Silakan.
0: Iya. Tadi ya mungkin mengulang bahwa yuk kita bangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Jadikan rumah ini sebagai ruang aman sehingga anak paling tidak di rumah itu berani bercerita apa yang mereka alami ketika mereka mengalami perundungan, pelecehan, atau situasi yang membuat mereka tidak nyaman ya. Mereka bisa bicara dengan orang tua, lalu mereka bisa bicara dengan guru. Dan sebagai orang dewasa kita perlu meningkatkan literasi digital kita, juga memahami cara-cara apa namanya pengasuhan yang baru, memahami platform yang digunakan anak-anak kita juga ya, dan mengenali resikonya lebih dini lagi. Anak-anak kita perlu didukung, anak-anak kita perlu didengarkan. Tidak berusaha menyalahkan anak-anak ini karena anak-anak ini adalah korban ya yang perlu didukung. Mereka perlu dipercaya, dilindungi dan didampingi untuk mendapatkan bantuan. Melindungi anak ini tanggung jawab kita semua, bukan hanya pemerintah tapi juga sekolah, komunitas, sektor swasta juga, media dan tentu saja keluarga sebagai yang menjadi inti dari perlindungan anak tadi. Harapannya anak-anak kita bisa tadi tumbuh belajar dan juga tumbuh kembang mewujudkan potensinya.
1: Baik. Ibu Dini Widyastuti, terima kasih banyak Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI malam hari ini. Salam sehat.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam Ibu.
0: Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Demikian tadi Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widyastuti, sesi pertama dalam To The Point kita dengan tema Hari Anak Nasional ke-42, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: To the point.
1: Hari Anak Nasional ke-42, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan masih menjadi topik kami dalam To the point malam hari ini. Dan kini kami akan lanjutkan membahas tema tersebut bersama dengan Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra. Pak Jasra Putra, selamat malam, Pak.
2: Malam, Mas Rudy.
1: Iya, selamat Hari Anak Indonesia, Pak. Yang ke-42
2: ya, tahun. Iya, ya, sama-sama.
1: Baik. Sebelumnya tadi kami berbincang dengan narasumber kami lainnya, justru menyoroti dari sisi jumlah angka kekerasan yang dilaporkan. Kalau berdasarkan data KPAI sampai dengan saat ini, Pak Jasra, kasus kekerasan apa yang paling banyak dilaporkan?
2: Kalau kekerasan yang paling banyak, sebetulnya ada kekerasan fisik, psikis, dan seksual gitu, Mas.
1: Oke.
2: Jadi tiga ranah itu sebetulnya yang paling banyak. Tapi kalau yang viral kemudian menjadi perhatian publik gitu ya. Ya, sebetulnya yang terbaru kalau tahun ini kan ada kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan gitu ya. Misalnya. Kemudian ada juga di Makassar ya, seorang pedagang ya, ada 30 lebih anak-anak dicabuli gitu kan.
1: Ya. Dan tingkat partisipasi masyarakat dalam hal pelaporan sendiri ke KPAI seperti apa ini, Pak?
2: Ya, di tahun yang lalu misalnya kita menerima 2.000 lebih ya, terkait aduan pelanggaran hak anak di 5 klaster gitu, Mas Denny. Jadi ada klaster 1, hak sipil, klaster 2, keluarga dan pengasuh alternatif, klaster 3, kesehatan ya, kemudian 4 di pendidikan, klaster 5 di penuh khusus gitu ya.
1: Okay.
2: Dan memang hampir 60% itu memang kasus keluarga gitu.
1: Oh.
2: Jadi misalnya keluarga yang bercerai,
1: yeah,
2: dalam bayang kita ya sudah selesai berarti antara bapak dan ibu, tapi ternyata dampak perceraian itu sangat luar biasa ya kepada anak.
1: Terutama, oh, itu masuk dalam kategori kekerasan juga, Pak ya, atau hak anak yang dilanggar di situ ya?
2: Iya, anak yang terlanggar
1: terutama ya?
2: di pemenuhan gitu ya.
1: Iya.
2: Di pemenuhan terkait keluarga gitu, Mas.
1: Oke, baik. Pak Jasra, kita terima dulu pendengar, Pak ya. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat malam, Pak Wibi.
3: Selamat malam, Bang.
1: Iya, Pak Wibi. Silakan dengan Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra. Silakan.
3: Ya, begini, Pak. Kan ini karena ada di Makassar.
1: Ya.
3: Seorang anak perempuan ya.
1: Ya.
3: Usia 15 tahun. Itu susah diatur, Pak. Keluar malam apa, orang tuanya sudah keras, bahkan rambutnya sudah dikasih gundul itu, tapi dia melawan, Pak. Bahkan dia minggat dari rumah satu minggu tidak pulang, jadi orang tuanya kelabakan. Dan sekarang dia dibiarkan saja, mau pulang-pulang, tidak pulang terserah. Nah, ini kalau anak seperti ini bagaimana cara orang tua mengatasinya? Makasih.
1: Oke, terima kasih Pak Wibi. Ya, bercerita ada anak perempuan 15 tahun, sulit diatur, melawan, dan akhirnya pergi dari rumah. Bahkan keluarga pun seolah-olah ya mau pulang nggak apa-apa, nggak pulang nggak apa-apa. Pola pendidik atau pola yang tepat untuk menghadapi anak-anak seperti ini gimana nih, Pak, yang ditanyakan Pak Wibi nih, Pak Jasra?
2: Iya, jadi memang pola asuh itu, Mas, ini tentu tidak
1: dengan Rudy
2: satu hari ya, dua silakan. Hari ya, Mas Rudy ya. Tidak terbentuk sehari dua hari gitu ya. Itu kan pasti situasi yang panjang di mana situasi pengasuhan keluarga yang mungkin di awal agak longgar gitu ya, tidak terlalu kuat. Kemudian ketika usia remaja, pada akhirnya yang muncul ada konflik gitu ya. Pertentangan dan seterusnya gitu ya. Nah, tentu ini harus didalami gitu ya. Kira-kira problemnya di mana gitu. Apakah misalnya terkait komunikasi gitu misalnya. Karena kan biasanya anak-anak remaja itu kan butuh tempat curhat, tempat yang nyaman ya. Ada problem-problem yang mungkin ada di luar sana yang dia mungkin ingin banyak bercerita gitu. Tapi karena tidak ada tempat bercerita yang aman dan nyaman, ya pada akhirnya dia memilih di luar rumah gitu. Walaupun itu tidak dibenarkan gitu. Nah, tentu untuk menyelesaikan hal demikian gitu ya, tentu butuh pendekatan psikologis gitu, Mas. Harus ada psikolog yang bisa mengasesmen lebih jauh, kemudian mengurai ya problem-problem tersebut gitu ya, dan termasuk juga memperbaiki kapasitas pengasuhan orang tua gitu ya.
1: Oke.
2: Terutama tadi soal komunikasi ya, karena banyak kesulitan orang tua yang juga melapor ke kami itu soal komunikasi. Karena komunikasi anak remaja dengan usia, katakanlah usia SD, TK itu
1: berbeda,
2: berbeda
1: ya?
2: Gitu ya. Nah, kalau komunikasinya tetap model zaman kolonial ya, sementara anak-anak milenial ya tentu akan terjadi konflik itu, Mas Rudi. Jadi itu yang jadi dua hal itu yang harus
1: ditekankan ya.
2: Kemudian anaknya juga di atas main lebih jauh gitu untuk bisa didampingi gitu, Mas.
1: Oke. Kita terima lagi pendengar kali ini Pak Samsul di Takengon. Pak Samsul, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Assalamualaikum, Pak Rudi.
1: Waalaikumsalam. Silakan dengan Pak Jasra Putra. Ya.
0: Ya. Ya. Begini, Pak. Saya mendengar dari tadi, mulai dari Ibu Dini tadi sampai sekarang, alhamdulillah saya punya anak 5 orang, tidak ada masalah sedikit pun, Pak. Cukup baik. Cuman saya kiatnya sebelum anak itu saya lepas keluar, saya mendidik dulu di rumah. Bahkan saya mendidik anak bukan setelah lahir, sebelum lahir. Jadi saya tidak pernah memberikan makanan yang haram. Jadi setelah dia lahir mudah diatur. Semua anak saya itu umur 4 tahun tidak lagi meninggalkan sholat. Sekarang sudah besar-besar semua, tidak ada masalah sedikit pun. Jadi kuncinya itu di orang tua, Bang Bi. Demikian, Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Samsul ya. Kuncinya ada di orang tua, Pak. Artinya kalau melihat kasus-kasus yang ada, apa faktor utama atau kendala utama para orang tua ini untuk berkomunikasi atau literasi dalam pola asuh anak itu sendiri, Pak Jasra?
2: Iya, memang ini isu hulu yang tidak mudah, Mas Rudi ya. Makanya KPAI kan 10 tahun yang lalu ya, dan terus mendorong agar segera disahkan rancangan undang-undang pengasuhan gitu ya.
1: Okay.
2: Agar pendekatan, respon, dan penyelesaian itu lebih masif gitu ya. Karena kan kalau kita lihat kan tidak ada sekolah orang tua ya. Kita menjadi orang tua hanya melihat ayah atau nenek kakek kita masa lalu. Mungkin tidak salah ya, toh ini adalah produk yang apa, yang juga kita banyak yang sukses juga gitu ya. Tapi nampaknya untuk anak-anak Gen Z dan anak-anak milenial nampaknya tidak cukup pengetahuan masa lalu itu gitu ya. Untuk latihan, terus membaca gitu ya, terus berdiskusi gitu ya. Nah, mungkin ini kapasitas itu yang harus ditingkatkan gitu, Mas Rudi.
1: Okay.
2: Sehingga ketika menjadi orang tua itu memang betul-betul siap menjadi mengasuh anak gitu ya.
1: Yeah.
2: Dan memahami dan mengerti bagaimana tumbuh kembang anak. Nah, saya kira ini tentu harus dilakukan gerakan secara masif gitu ya. Sehingga pengasuhan itu bukan lagi ketika menjadi orang tua baru kita mau menjalankan pengetahuan itu gitu ya, atau belajar lagi gitu ya. Nah, saya kira tentu banyak informasi-informasi, apalagi hari ini kan bisa membaca, bertanya, atau tadi ya berdiskusi dengan tokoh-tokoh yang sudah berhasil mendidik anaknya gitu ya. Saya kira itu bisa pola-pola atau strategi untuk membangun ke depan gitu kan.
1: Pak Jasra, tadi kan dikatakan klaster kekerasan anak di rumah ini ternyata cukup tinggi, Pak ya. Baik itu kekerasan fisik, bahkan mungkin kekerasan seksual atau hak anak yang terlanggar. Kenapa, Pak? Kekerasan dalam keluarga itu masih cukup tinggi sampai dengan saat ini, Pak?
2: Ada beberapa faktor, Pak. Pertama, memang pengetahuan orang terdekat terkait hak anak ini kan belum semuanya begitu paham dan begitu kuat gitu ya, bahwa hak anak selaku manusia yang sama dengan orang dewasa dalam artian haknya gitu ya, tentu harus diberikan secara maksimal dan dilindungi. Nah, kemudian yang kedua, ada relasi kuasa, ada situasi bujuk rayu, ada bahkan pemaksaan gitu ya. Sehingga situasi-situasi ini juga membuat situasi semakin buruk. Ditambah lagi memang situasi-situasi misalnya soal ekonomi gitu yang bisa salah satu faktor ya. Misalnya situasi kemiskinan keluarga gitu ya, kemudian tadi perceraian tadi gitu ya. Jadi faktor-faktor inilah yang mendorong, ditambah lagi misalnya situasi-situasi eksternal yang dimana misalnya kepedulian lingkungan gitu ya, kemudian penguatan-penguatan lingkungan itu terutama kan daerah-daerah kota ya, itu kan ikatan itu kan tidak terlalu kuat gitu ya. Nah ini juga berkontribusi menambah situasi-situasi kekerasan itu gitu ya. Nah dan bahkan jika dilihat di data kami itu Mas Rudy ya, semakin belia anak-anak ini mengalami kekerasan ya, usia PAUD, SD gitu ya. Misalnya kemarin kan di Jogja kan ada daycare gitu ya, yang korban itu banyak gitu ya. Yang dimana seharusnya tempat yang aman dan nyaman ya, tapi ya terjadi pelakunya, termasuknya, pengelolanya gitu ya.
1: Nah, termasuk satuan pendidikan ini Pak, atau sekolah-sekolah ini juga ya. Itu kan harusnya merupakan tempat yang aman, tempat yang nyaman bagi usia anak-anak. Tetapi ternyata kasus kekerasan masih terjadi di sana. Sejauh ini bagaimana KPAI menilai kesiapan sekolah sih Pak untuk mencegah kekerasan atau menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak, Pak Jasra?
2: Ya kalau dari sisi regulasi kan kita kan sudah banyak ya Mas Rudy ya, ada misalnya Permendikdasmen terbaru ya nomor 6 tahun 2026 ya, terkait budaya sekolah aman dan nyaman gitu ya. Nah namun problemnya selama ini yang kita evaluasi ya, butuh SDM yang memahami betul gitu ya, bagaimana misalnya satu upaya pencegahan ya kekerasan gitu ya. Misalnya harus ada safe safeguarding gitu ya, bagaimana setiap saat diingatkan gitu ya, kita terus waspada gitu, ada nomor-nomor kontak yang bisa melapor setiap saat, ada yang merespon gitu ya, sekecil apapun aduan itu jangan diremehkan, termasuk juga bully gitu ya. Nah kalau ada petugas atau ada guru yang bisa menindaklanjuti itu secara cepat, maka itu bisa kita cegah. Karena kasus-kasus anak itu bukan, kadang-kala bukan sehari dua hari gitu ya, tapi karena dibiarkan ya, misal bully ya, misalnya guru tidak memahami, guru menganggap itu adalah candaan biasa gitu ya, yang pada akhirnya ya bisa menjadi fatal bahkan gitu ya. Ini yang kita melihat ya, situasi-situasi lingkungan pendidikan kita apa seperti.
1: Nah, edukasi seperti apa atau literasi seperti apa yang tepat kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, Pak? Ini kan juga salah satu langkah pencegahan yang paling ampuh ya, seperti itu. Gimana Pak?
2: Yang pertama tentu ke anaknya tetap kita berikan pemahaman gitu ya, terkait bagaimana bisa menjaga dirinya dan menjaga temannya gitu ya. Di kurikulum kita kan sudah mengajarkan itu ya, mana tubuh yang tidak boleh dipegang gitu, mana ya tubuh yang harus dilindungi kalau memang terjadi hal demikian, apa yang harus lakukan gitu ya. Begitu juga dengan lingkungan, dengan guru juga begitu gitu ya, bagaimana saling menjaga gitu Mas, dan ada pusat laporan yang bisa cepat ya untuk mendeteksi gitu ya. Karena selama ini kan kadang-kadang mungkin sudah ada laporan, ada kecurigaan gitu, tapi karena dibiarkan, diabaikan, ya pada akhirnya dia menjadi sesuatu yang hak anaknya terlanggarkan gitu ya. Jadi saya kira apalagi dalam situasi media teknologi informasi yang saya kira relatif cepat gitu ya. Nah kita berharap lembaga-lembaga layanan ini bisa secara cepat merespon ya situasi-situasi besarnya angka kekerasan terhadap anak dimanapun Mas, baik itu di lembaga pendidikan, di lingkungan keluarga, di tengah masyarakat, dan termasuk juga di dunia cyber gitu Mas Rudy.
1: Oke, terakhir Pak, jadi langkah ampuh yang harus segera dilakukan untuk memutus rantai kekerasan anak yang berulang di masyarakat, paling tidak apa yang bisa Bapak sampaikan di penutup obrolan kita malam hari ini Pak Jasra?
2: Ya, kita berharap early warning system itu kan bisa bergerak setiap saat dan bisa berbunyi gitu Mas. Di tingkat keluarga, di tingkat masyarakat, di dunia pendidikan, di ranah cyber gitu ya. Ini kan waktu-waktu anak yang 24 jam ini kan katakanlah di dunia pendidikan ada sekian jam ya, bagaimana memastikan dia aman dan nyaman gitu juga di lingkungan keluarga gitu ya. Jadi semuanya ini bergerak, mengambil peran masing-masing termasuk juga teman media ya, yang terus RRI terus mengedukasi kepada keluarga bahwa anak-anak kita hari ini tidak baik-baik saja, maka penting dan perlu ya bagaimana kewaspadaan gitu ya, setiap saat menutup celah-celah kerentanan, jangan sampai anak kita menjadi korban gitu Mas.
1: Ya. Pak Jasra Putra, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang dalam To The Point Pro 3 malam hari ini Pak. Salam sehat, selamat malam Pak Jasra.
2: Ya, selamat malam, terima kasih Mas Rudi. Ya.
1: Demikian tadi To The Point untuk malam hari ini, kami berbincang bersama dengan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Jasra Putra. Sebelumnya berbincang dengan Dini Widyastuti yang merupakan Direktur Eksekutif Plan Indonesia.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan renovasi seluruh sekolah di Indonesia selesai pada 2029 sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sarana pendidikan di seluruh daerah. Pada sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta hari ini, Presiden Prabowo mengatakan pemerintah menargetkan renovasi sebanyak 77 ribu sekolah selesai pada tahun ini dan program tersebut kemudian akan ditingkatkan dengan target renovasi masing-masing 100 ribu sekolah pada 2027 dan 2028. Untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan menyalurkan anggaran renovasi secara langsung kepada kepala sekolah. Holding BUMN Pangan ID Food memperkuat ekosistem warung pangan berbasis data untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan menjaga stabilitas harga pangan. Penguatan tersebut dilakukan melalui digitalisasi perdagangan hingga pemantauan kebutuhan pasar. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred. Ya, silakan Alfred.
1: Sekarang saat ini saya ada di kawasan Jakarta Selatan dan benar saja di Direktur Utama ID Food, Gimoyo, menyampaikan bahwa pengembangan warung pangan ini sebagai ekosistem distribusi yang terintegrasi mulai dari perencanaan pasokan, penyaluran produk, analisis pasar, hingga pemantauan cadangan pangan. Hal ini disampaikan Gimoyo saat meresmikan warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan. Pada tahap awal, Gimoyo menyatakan bahwa penguatan dilakukan melalui 32 stok poin dan 640 mitra warung pangan di wilayah Jabodetabek, yang selanjutnya akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Gimoyo mengatakan warung pangan juga dirancang melengkapi koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDMP, dan menurutnya KDMP akan berfokus menyalurkan komoditas program pemerintah, sedangkan warung pangan memperkuat stabilisasi harga melalui perdagangan pangan di pasar tradisional. Berikut keterangan lengkapnya.
0: Ya, Alfred, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda?
1: Lebih lanjut, Giwoyo menyampaikan bahwa setiap transaksi di warung pangan akan menghasilkan data penjualan untuk membaca pola permintaan dan menentukan kebutuhan distribusi. Di tahap awal tersedia sekitar 12 jenis produk, diantaranya beras premium, minyak goreng premium, gula, dan berbagai komoditas pangan lainnya. Demikian dari kawasan Jakarta Selatan, Alfred Tutel Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Ketua Partai Buruh Andy Burnham resmi menjabat sebagai Perdana Menteri ke-7 Inggris dalam satu dekade. Burnham menghadapi tantangan untuk memulihkan stabilitas politik di tengah krisis dukungan terhadap partai yang dipimpinnya. Ia menggantikan Keir Starmer yang menjabat sekitar 2 tahun dan diharapkan dapat mempertahankan komitmen Inggris terhadap NATO serta dukungan untuk Ukraina saat invasi Rusia memasuki tahun kelima. Informasi dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia atau KOI menyelaraskan jadwal pelaksanaan Kongres Pemilihan Ketua Umum Organisasi mengikuti siklus penyelenggaraan Olimpiade melalui rapat anggota luar biasa KOI 2026. Sekjen KOI, Wijaya Nuradi, menjelaskan, dengan keputusan itu, maka Kongres yang seharusnya dilakukan pada 2027 digeser ke Maret 2029 atau setelah Olimpiade Los Angeles 2028. Ia menjelaskan anggaran rumah tangga hanya mengatur kemungkinan penundaan penyelenggaraan Kongres selama 1 tahun. Namun rapat anggota memandang perlu adanya pengecualian agar jadwal pemilihan kepengurusan dapat diselaraskan dengan siklus 4 tahunan Olimpiade.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.go.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Tuh kan, pasti dia gak beres sih.
1: Kenal.
2: Hai, kenalin aku. Batuk tanpa henti. Sesak nafas. Demam. Berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang. Gak perlu khawatir. Segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok.
3: Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Temukan, obati, Salt Attack.
4: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggung bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: beri enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: kata tokoh dunia. Gapailah ambisimu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno. Indonesia menyapa malam.
1: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menegaskan pihaknya memperbaiki sistem administrasi pendaftaran yang lebih ketat dan terintegrasi dengan menggunakan teknologi biometrik untuk menghindari praktik percaloan dalam proses pendaftaran program magang nasional 2026. Pendaftaran program magang nasional 2026 diketahui telah dibuka sejak 15 Juli dan akan ditutup pada 28 Juli 2026 mendatang. Kementerian Ketenagakerjaan memastikan telah melakukan verifikasi yang cukup ketat terhadap lowongan-lowongan yang diusulkan oleh perusahaan, kementerian, dan lembaga. Jaminan tidak ada calo di program magang nasional 2026 menjadi tema perbincangan kami di malam hari ini bersama dengan narasumber kami, yaitu Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan atau Barenbang Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Anwar Sanusi, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Ri.
1: Iya, Pak Anwar, ini menarik nih. Gimana cara kerja sistem biometrik ini untuk mencegah praktik calo ini, Pak?
3: Jadi begini ya, artinya dengan biometrik ini bahwa seseorang calon peserta ini kan tidak bisa diwakilkan ya. Karena dengan sistem ini kan akan mengenali wajah seseorang. Jadi face recognition ya.
1: Yeah.
3: Itu kan ada beberapa titik-titik yang memang di sini akan beda ya wajahnya Mas Rudi dengan wajah saya. Nanti kan di face recognition kan nggak bisa diwakilkan kan atau saling menggantikan. Inilah yang kita sudah mencoba di sistem JKP kita ya, jaminan kehilangan pekerjaan, kita sudah melakukan dengan face recognition ini. Sebagai upaya kita untuk memastikan bahwa seseorang yang melamar ini punya wajah ya masing-masing berbeda dengan yang lain atau tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Itu yang kita inginkan Mas, dari adanya biometrik atau face recognition yang dalam angkatan pertama, batch yang pertama ini di tahun 2026 untuk program magang nasional atau magang hub ini sudah mulai kita lakukan.
1: Yeah.
3: Tentunya memang kami yakin ya nanti di dalam pelaksanaannya, karena sesuatu yang baru ya, ada banyak hal yang nanti mungkin dari calon akan tanya kenapa menemui kesulitan dan sebagainya. Itu bagian yang memang sudah kita antisipasi, mudah-mudahan kita bisa memitigasi dengan sebaik-baiknya itu.
1: Oke, Pak Anwar, ini kan pendaftaran untuk magang nasional dibuka 15 Juli sampai dengan 28 Juli 2026 Pak ya? Artinya sistem biometrik ini sudah diberlakukan ini Pak?
3: Ya, sudah. Kita sudah berlakukan ya, artinya kita karena yang pertama ya Mas, ini kan tahun yang lalu kita belum ya. Sehingga tentunya kita akan kawal terus, kita akan monitor. Mudah-mudahan kendala-kendala lapangan itu tidak kita temui secara signifikan.
1: Okay.
3: Sehingga batch yang pertama ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya itu.
1: Oke, dan sampai dengan saat ini bagaimana implementasinya Pak? Sampai dengan tanggal ini sejak dibuka pendaftaran 15 Juli lalu Pak?
3: Ya gini, di 15 Juli ini kan memang akhir dari kemarin pemagangan, tahapan pemagangan itu kan dimulai dengan kita meng-approve ya, menyetujui instansi atau penyelenggara pemagangan. Ya ini instansi pemerintah, kemudian lembaga swasta, termasuk BUMN.
1: Okay.
3: Nah kemudian setelah tanggal 15 sampai tanggal 28 ini kan pada calon peserta, dia akan melihat ya di situ mempertimbangkan mana-mana saja yang mungkin akan dilamar. Karena itu kan sudah mulai tertayang dari masing-masing instansi ini lowongannya apa saja yang terbuka. Dan itulah yang nanti akan dipilih mereka oleh calon-calon peserta pemagangan ini Untuk kemudian nanti kita setelah tanggal 28 ini kan ada seleksi yang nanti akan dilakukan oleh oleh penyelenggara pemagangan.
1: Oh.
3: Dan di situ nanti sampai tanggal 6 ya, kemudian kita mereka hasilnya itu diberikan ke Kemnaker untuk kita lakukan di situ seleksi lagi, bukan seleksi dalam artian kita mengecek lagi ya, istilahnya melakukan interview dan sebagainya, tidak. Tapi kita melakukan verifikasi untuk kita tetapkan menjadi peserta magang nasional batch yang pertama. Demikian.
1: Nah, proses verifikasi lowongan kerja yang masuk dari perusahaan atau lembaga itu gimana nih, Pak Warya?
3: Nah, proses verifikasi kan begini ya. Ini kan sudah yang kemarin kita lakukan. Pertama kan masing-masing penyelenggara pemagangan kan menyampaikan usulan pertama, artinya posisi-posisi magang apa yang dibuka.
1: Okay.
3: Jadi di situ kan menyebutkan misalnya jenis-jenis atau pekerjaan yang dibuka untuk peserta pemagangan.
1: Yeah.
3: Berikut juga kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan ya. Artinya di situ latar belakang pendidikannya apa saja. Dan ini menjadi bagian yang kita harus sebutkan, termasuk kurikulumnya. Kurikulum dalam artian ketika nanti akan memberikan proses pemagangan, kira-kira apa-apa saja ya dari hari pertama sampai hari ke-180 terkait dengan penyelenggaraan pemagangan itu. Dan itu kita sudah sediakan template ya, tinggal diikutin saja. Terus kemudian yang juga tidak kalah penting adalah kita melihat dari sisi kuota ya, kuota yang tersedia. Karena memang peraturan di Permenaker itu kan menyebutkan bahwa masing-masing penyelenggara ini diberikan kuota maksimum 20% dari total karyawan yang ada. Sehingga kalau karyawannya itu 100, 20% berarti 20. Kan dia bisa merekrut 10 orang. Ya.
1: Okay.
3: Sorry, 20 orang ya. 20 orang ya, 20 orang peserta pemagangan. Nah, kemudian nanti kan pada saat pengumuman ya, karena kita tadi pertama ini kan akan merekrut 50.000 dulu. Ini tentunya kita akan mempertimbangkan beberapa aspek termasuk distribusi ya. Distribusi secara geografis, distribusi secara latar belakang pendidikan dan sebagainya. Sehingga nanti pada saat kita umumkan, itu kita harapkan perimbangan atau distribusinya itu sudah cukup merata.
1: Yeah,
3: terutama secara geografis lah itu.
1: Ya, sampai dengan saat ini ada berapa penyelenggara magang ini Pak yang masuk ini?
3: Kalau yang masuk ya, kami sebutkan mungkin posisi yang ditawarkan selalu kan kita berikan misalnya meskipun 50.000 ya, nanti kan kita lebihkan karena apa? Bisa saja beberapa posisi
1: diri.
3: Itu gini kan misalnya saya perusahaan saya Mas Rudi ya. Saya menawarkan 10, belum tentu 10 semua diminati kan. Ada yang hanya minat 5 dan sebagainya itu atau 6, sehingga kan ada beberapa posisi-posisi yang enggak ada peminatnya. Sehingga artinya nanti itu kan bisa saja yang dimiliki dari 52 tinggal 51.000. Dalam penetapan setelah kita tetapkan bisa saja setelah kita tetapkan 51.000 ketika masuk nggak nyampe 50.000 kan sayang. Makanya itu yang nanti proses menurut saya penyesuaian itu akan kita lakukan dengan pemantauan atau evaluasi setiap saat itu.
1: Oke. Ada kriteria utama nggak Pak dari sebuah penyelenggara magang yang diizinkan membuka posisi magang ya Pak? Atau yang dibutuhkan
3: pertama
1: mungkin
3: aja,
1: gimana itu?
3: Kriterianya begini, artinya memang kita harapkan di sini artinya betul-betul perusahaan yang memang selama ini ya sudah beroperasi ya, artinya kan disebut di situ harus menunjukkan atau menyebutkan tentang WLKP-nya ya, wajib lapor ke tenaga kerjaan perusahaan. Terus kemudian yang kedua itu ada informasinya cukup lengkap ya di situ berapa karyawannya, kemudian bagaimana kepesertaan terkait dengan BPJS, kemudian juga kemarin ya, kemarin ketika dia melakukan rekrutmen, kalau sudah pernah melakukan, bagaimana employability-nya, keterserapan menjadi karyawan. Ini juga menjadi pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya itu adalah ya semacam benefit yang nanti akan kita berikan kepada penyelenggara pemagangan itu.
1: Oke, nah, itu Mas. Iya. Bagaimana Kemnaker nanti Pak memastikan bahwa perusahaan-perusahaan itu atau penyelenggara magang itu betul-betul menjalankan apa yang sudah ditetapkan, Pak?
3: Jadi kan gini, kita kan ada MONET ya, monitoring evaluasi, dan itu laporan mingguan yang memang kita lakukan pemantauan secara ketat ya. Artinya di situ laporan itu dibuat oleh mentor kepada kami. Dan itu kita akan lakukan pemantauan kira-kira laporannya bagaimana. Dan tentunya kita juga membuka kanal-kanal pengaduan. Baik itu diadukan oleh peserta ataupun mungkin oleh penyelenggara ataupun oleh masyarakat. Bisa saja kan.
1: Yeah,
3: ini kok ada istilahnya apa namanya misalnya kok ada orang yang masuk tapi nggak jelas ya gitu kan. Kita juga menerima aduan-aduan dari masyarakat seperti itu.
1: Baik, Pak, kita terima dulu pendengar ya, Pak Anwar Sanusi ya. Ada Pak Sarjio di Yogyakarta. Pak Sarjio, selamat malam.
4: Malam, Mas Rudi.
1: Iya, silakan dengan Pak Anwar Sanusi, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan atau Barenbang, Kemnaker.
4: Malam, Prof. Anwar.
3: Iya, selamat malam, Pak Sarjio.
4: Mohon maaf, kami ingin menanyakan dua perkara. Satu pertama, di bidang kepariwisataan, apa ada dari semacam perusahaan ke bidang wirausaha yang dibuka enggak ya? Karena kebetulan ini ponakan saya lulusan baru ini first graduate akan mendaftar untuk magang gitu ya. Terus yang kedua, kalau sekarang diadakan pakai foto iris tadi atau sebagainya namanya apa tadi lupa saya. Nah, itu apakah
3: pengenalan wajah biometri?
4: Biometri ya. Terima kasih. Apakah mungkin dalam evaluasinya kemarin ada terjadi joki, apa kaitan dengan evaluasi mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi atau gimana Pak? Apa atau mungkin hanya menambah kemutakhiran data dalam pendataan ini supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sarjio.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
1: kita tampung dulu ini Pak Anwar ya. Iya, ada satu lagi boleh ya kita terima ya Pak ya.
3: Oh, boleh.
1: Iya, ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat malam.
5: Malam Om Rudi, selamat malam Pak Anwar Sanusi. Semoga
3: selamat malam Pak Anwar.
1: Iya, silakan.
5: Iya, begini Pak Anwar dan Om Rudi ya, saya mau tanya. Kalau itu kan ada calon peserta magang, kemudian ada lowongan atau formasi yang harus diisi. Yang jadi pertanyaan saya tuh begini Pak Anwar, bolehkah calon peserta magang itu memilih atau mengisi jabatan atau posisi yang ada itu lebih dari satu mendaftarnya Pak Anwar? Misalnya di lembaga di kementerian lembaga buka lowongan, di perusahaan dia juga daftar, di kementerian lembaga dia juga daftar, apakah boleh seperti itu Pak, lebih dari satu? Mana tahu ya kan, atau ya ada pembatasan, cukup satu aja lowongan yang bisa diisi, tidak boleh lebih dari satu, apakah seperti itu Pak Anwar? Kemudian saya tertarik yang tentang biometrik tadi itu Pak Anwar. Itu kan wajah orang nanti bisa aja nanti berubah. Rambutnya dipotong kah atau apa, dikeriting kah, diluruskan kah nomor dia. Anwar ya, sepotong aja ada yang operasi plastik, operasi wajah. Tadinya berkumis, kumisnya dipotong. Loh, ini kok tadi dipotongnya berkumis. Pas begitu ikuti seleksi, loh kok nggak ada kumisnya? Nah kan seperti itu, sepotong aja kan nanti. Apa panitianya heran ngelihat kok wajah biometriknya berubah ini, beda. Itu dari saya Pak Anwar. Semoga sehat selalu. Terima kasih Om.
1: Terima kasih Pak Haryanto, selamat malam. Silakan Pak Anwar dari Pak Sarjo tadi, bidang pariwisata dibuka enggak nih Pak? Kemudian face recognition tadi evaluasinya seperti apa?
3: Makasih pertama kepada Pak Warjio ya dan juga Pak Haryanto dari Jogja dan juga dari Kalimantan Tengah ya. Pertama untuk pariwisata dibuka apa Pak? Jadi mohon mungkin ponakannya atau mungkin saudaranya atau siapapun lah yang memang kebetulan memiliki kualifikasi lulusan sarjana bidang pariwisata. Bahkan kami melakukan sosialisasi langsung Pak dengan Kementerian Pariwisata beserta mengundang berbagai perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pariwisata. Jadi silakan nanti ponakannya atau putranya atau siapapun untuk nanti melihat di Magang Hub itu kira-kira perusahaan-perusahaan apa yang membuka bidang pariwisata dan kebetulan ya ini mereka dia yang bersangkutan itu tertarik untuk segera mengisi itu. Yang kedua, face recognition. Ini kan bagian tadi saya sampaikan, bagaimanapun juga sistem itu kan selalu saja ada orang yang ingin istilahnya mengambil kesempatan. Dan itu kami tengarai, ya kayaknya kok ada ya, makanya kita istilahnya mencarilah sesuatu sistem yang mana orang itu tidak semakin sulit. Seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan, termasuk dia adalah memanipulasi wajah. Tadi mungkin Pak Rianto ya, biometrik, kadang-kadang wajah kan bisa berubah, Pak. Saya rasa yang dilihat bukan sesuatu yang sifatnya yang di titik-titik wajah itu, bukan sesuatu yang sifatnya tadi adalah gampang berubah, misalnya rambut, kemudian alis, atau mungkin kumis ya.
1: Yeah.
3: Tapi adalah misalnya adalah mata, terus kemudian garis-garis wajah dan sebagainya. Yang itu secara teknologi titiknya sangat banyak, Pak.
1: Yeah.
3: Kecuali tadi mungkin ada operasi plastik ya, yang mungkin kita harus hitungkan ya. Nah, uang sakunya cukup nggak untuk melakukan operasi plastik ya?
1: Iya. Jangan-jangan lebih mahal.
3: Uang sakunya berapa?
1: Iya. Pasti lebih mahal operasi plastiknya itu, Pak.
3: Iya, betul-betul.
1: Iya. Nah, baik.
3: Ya, ini Mas Rudi ada pertanyaan lagi yang tadi ya. Setiap peserta memilih.
1: Oh, boleh nggak lebih dari satu, Pak?
3: Oke, boleh. Ya. Jadi pilihan pertama, pilihan kedua itu yang memang menjadikan bahwa seseorang itu misalnya pilihan pertama mungkin pemerintah yang punya swasta. Silakan. Dan nanti memang kendalanya ya mana saja yang diantara penyelenggara itu yang memilih, itulah yang nanti akan ketika misalnya saya memilih satu adalah Kemnaker, satunya adalah misalnya BNI. Manakala pilihan BNI sudah ngeklik, berarti saya nanti akan diterima oleh BNI. Begitu. Jadi seperti itu ya yang memang kita terapkan sebagaimana yang tahun lalu ya itu betul biar seseorang itu memiliki pilihan.
1: Yeah. Demikian, ada kesempatannya lebih dari satu, tetapi mana yang nanti dipilih itu akan mengunci dirinya, Pak ya, masuk ke sana ya.
3: Iya.
1: Yeah. Nah, ini kan internet semua nih, Pak. Akses internet semua nih. Yeah. Untuk di peserta yang ada di daerah-daerah gimana nih, Pak? Apakah akses internetnya ini dijamin tidak ada kendala nantinya, Pak? Gimana?
3: Ya, mudah-mudahan ya. Kalau berangkat dari pengalaman tahun lalu? Ya, dari penyelenggara, dari peserta sih, alhamdulillah sepertinya semua wilayah di Indonesia itu terwakili ya dengan jumlah yang sangat variatif ya. Jadi masih ada perwakilan ya. Dan saat ini kan konektivitas akses internet itu kan relatif sudah merata ya di seluruh wilayah di Indonesia. Itu Mas Rudi.
1: Oke. Artinya seluruh pendaftar yang berada di wilayah Indonesia memiliki kesempatan yang sama, Pak Anwar ya?
3: Betul yang sama. Dan bahkan gini, kita anjurkan begini ya, Mas, karena
1: gimana,
3: memang ketika seseorang memilih, misalnya saya dari NTB ya.
1: Yeah.
3: Kemudian saya milih perusahaan yang ada di Jakarta atau instansi pemerintah yang ada di Jakarta. Nah, kita kementerian tidak akan memberikan fasilitas tambahan misalnya transportasi dari daerah menuju ke tempat magang. Dan termasuk juga di situ akomodasi kan tidak disediakan. Sehingga kami sangat sarankan misalnya universitas-universitas yang ada di daerah, ya pilihan pertamanya adalah perusahaan-perusahaan yang ada di daerah. Sehingga tentunya ini juga akan membantu perusahaan-perusahaan di daerah untuk artinya mendapatkan tenaga-tenaga magang yang nanti tentunya kita harapkan direkrut menjadi karyawan tetap.
1: Oke. Selain target perekrutan tadi, Pak, apa ya target utama yang ingin dicapai Kemnaker pada magang nasional 2026 ini, Pak?
3: Pertama gini, tujuan kita adalah mengurangi skill gap ya. Artinya gap keterampilan antara lulusan dengan tuntutan pekerjaan kita harapkan semakin kita dekatkan ya. Sehingga tidak ada gap lagi. Yang kedua, tentunya dengan kalau mereka itu tidak ada kesenjangan kembali, bagi perusahaan tentunya tidak akan punya istilahnya banyak alasan untuk misalnya tidak merekrut mereka. Karena selama ini yang dijadikan keluhan adalah lulusan dari perguruan tinggi, ini dari aspek keterampilan kurang memenuhi kebutuhan dari kompetensi atau kebutuhan dari pekerjaan itu. Sehingga kita harapkan adalah tujuan yang kedua ini bisa kita penuhi, yakni adalah kepekerjaan atau employability. Jadi seseorang setelah magang, kita harapkan instansi penyelenggara pemagangan tersebut ini bisa merekrut mereka menjadi karyawan tetap.
1: Nah, magang itu kan belajar sambil bekerja di situ Pak ya, dalam sebuah instansi di situ. Sejauh

0: semacam katakanlah laporan yang di situ kita sudah berikan semacam kompetensi teknis yang dipantau, kemudian kompetensi-kompetensi non teknis atau soft competence yang memang di situ relevan untuk dilakukan pemantauan. Sehingga kedua-duanya setelah itu selesai, dia ada dari sisi hard kompetensi dan soft kompetensi, ini bisa bisa tercapai lah itu. Dan itu ukurannya salah satunya, Mas, di akhir pemagangan kita akan memberikan fasilitas uji kompetensi ya. Jadi ada skema-skema kompetensi yang kalau kalau angkatan pertama kemarin 15 skema kompetensi yang akan kita ukur untuk menjadi semacam sertifikat. Ya nanti bisa ketika saat dia mau melamar itu bisa ditunjukkan menjadi satu bukti bahwa dia memiliki nilai lebih selain sertifikat magang, sertifikat kompetensi.
1: Wah, mantap artinya Pak ya, mereka nanti ada uji kompetensi, paling tidak mereka sudah punya sertifikasi untuk melanjutkan karir mereka di tempat kerja. Tetapi kalau dan dari itu, ya silakan Pak Anwar.
0: Dan sebentar ya. Dan itu gini Mas, ada yang membedakan kalau yang angkatan pertama itu kan sifatnya pilihan, opsional. Kalau ini kita sudah betul-betul support dengan BNSP, berikut juga alokasi anggaran yang nanti kepada LSP-LSP sebagai penyelenggara pemagangan itu.
1: Iya. Jadi sekarang semuanya terbuka kesempatannya. Kalau tahun lalu itu pilihan mau ambil atau tidak,
0: pilihan,
1: begitu.
0: Monggo. Okay. Dan sejak awal kita sampaikan ya nanti pada saat pembukaan kick off onboard yang pertama ya, angkatan yang pertama itu akan kita sampaikan itu.
1: Evaluasi dari tahun lalu berapa banyak yang terserap Pak untuk langsung bekerja di perusahaan penyelenggara ini Pak?
0: Alhamdulillah 30% Mas. Kan gini, itu ketika selesai programnya. Kan nanti kita setiap 3 bulan akan melakukan pemantauan. Nah ini kan kita ya sementara kemarin 30, mudah-mudahan kita belum dapat hasil yang pemantauan yang berikutnya.
1: Mudah-mudahan naik lagi nih Pak ya.
0: Amin.
1: Dan sertifikasi itu penting juga itu Pak.
0: Oh iya betul. Dan juga gini, yang juga perlu kami sampaikan, memang tahun yang lalu itu 40% itu kan instansi pemerintah ya. Kalau instansi pemerintah kan nggak bisa langsung mereka tuh direkrut menjadi karyawan kan. Kan butuh waktu ya untuk misalnya pada saat seleksi CASN kemudian
1: P3K. Nah, ketika mereka selesai magang belum ada pembukaan formasi CPNS atau P3K, bagaimana status mereka ketika mereka masih berada di kementerian atau di institusi? Pulang.
0: Sudah pulang lah. Kalau nggak pulang nanti siapa yang ngasih uang saku kan nggak bisa.
1: Baru kalau ada silakan seperti masyarakat umum untuk bisa.
0: Silakan kalau misalnya instansi ada skema lain ya mungkin ada beberapa proyek yang memang di situ
1: masih dibutuhkan
0: bisa terbuka untuk direkrut menjadi tenaga tambahan ya silakan lah itu.
1: Nah, khawatirnya juga Pak di daerah itu ada kasus iming-iming menjanjikan kelolosan. Nah, ini bagaimana antisipasinya Pak?
0: Ya, kita begini ya. Artinya kami sampaikan bahwa rekrutmen ini diselenggarakan oleh penyelenggara ya. Artinya kami sudah menyampaikan bahwa jangan sampai istilahnya pelaksanaannya itu istilahnya ya semi-semi tidak fair lah gitu. Nah, ini kan saat ini kalau tidak fair seperti itu, ini kan gampang sekali kan nanti kan disampaikan oleh masyarakat lah. Dan itu kalau itu terjadi atau mungkin ada aduan masyarakat, bukan tidak mungkin langsung kita melakukan investigasi apakah betul seperti itu. Kalau betul tentunya kita punya kewajiban untuk memberikan sanksi terhadap penyelenggara pemagangan yang melakukan hal seperti itu.
1: Iya. Silakan pesan yang bisa Bapak sampaikan sebagai penutup dari perbincangan kita di malam hari ini Pak Anwar.
0: Ya, kami ingin menyampaikan ya, terutama kalau saat ini fasenya dari calon peserta pemagangan, mohon mungkin istilahnya memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dan kadangkala mungkin perlu waktulah sedikit kalau seandainya ada hal-hal dari sistem misalnya yang masih belum istilahnya jalan, dicoba lagi, mudah-mudahan, dan waktunya masih cukup lah sampai tanggal 28. Berarti kan satu minggu lebih lah, jadi adik-adik untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau seandainya, ya ini in case ya, seandainya mungkin dia di angkatan pertama batch yang pertama ini belum terangkut, masih ada dua batch lagi yang akan kita buka, di

0: waktu yang tidak dekat, tidak jauh dari sekarang, di tahun 2026 ini. Demikian, Mas.
1: Pak Anwar Sanusi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Sudah berbincang bersama dengan
0: Pro3
1: RRI malam hari ini, Pak. Salam sehat, selamat malam, Pak Anwar.
0: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan atau Barenbang Kemnaker, Anwar Sanusi.
2: Wawancara Pro3. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kini kami akan hadirkan informasi, beberapa informasi dari pendengar kami yang akan disampaikan pada malam hari ini. Kami awali informasi dari reporter kami Lucy Astari di RRI Banten mengenai persiapan lahan pembangunan sekolah rakyat Kota Serang berikut ini.

0: Ya, pendengar, kami masih mencoba untuk dapat menampilkan atau menayangkan informasi yang disampaikan reporter kami, yaitu Lucia Stari dari RRI Banten mengenai persiapan lahan pembangunan sekolah rakyat Kota Serang. Tetaplah bersama kami.
1: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Eh, makan siang cuma kopi lagi nih.
1: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
0: Diet itu bukan berarti nggak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
1: Jadi gimana yang benar?
0: Pilih makan dengan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, kurangi makanan tinggi gula dan lemak, lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
1: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Tim SAR gabungan perluas pencarian korban KM Nurul Salsa di hari kelima menjadi 1.305 nautical mile persegi. Herudin Borahim dari RRI Makassar melaporkan.
5: Tim SAR gabungan pada operasi pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa yang memasuki hari kelima penyisiran di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Minggu sore 19 Juli 2026, tim SAR gabungan berhasil menemukan dua orang korban dalam keadaan selamat, yaitu Nurmiati berusia 46 tahun dan Jasmal berusia 24 tahun. Keduanya ditemukan terdampar di wilayah Pulau Balaloho oleh awak KM Barik Baria 05. Saat ini, kedua korban sedang dalam perjalanan menuju Pelabuhan Benteng menggunakan KRI Marlin 877 guna mendapatkan penanganan medis serta pendataan lebih lanjut. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Makassar, Andi Sultan menyampaikan, penemuan ini berkat kerja keras dan penyisiran menyeluruh di seluruh unsur yang terkait. Dikatakan bahwa pada hari kelima operasi SAR kembali ditemukannya dua orang korban dalam keadaan selamat di Pulau Balaloho. Korban ditemukan oleh KM Bari Baria 05 dan saat ini sedang dievakuasi menuju Pelabuhan Benteng dan terus mengoptimalkan seluruh kekuatan agar korban yang masih dicari dapat segera ditemukan.
6: Ada juga kendala-kendala hari ini di masalah cuaca yang sangat ekstrim. Informasi dari Punta Dewa dari Merek pukul 8 tadi dia kendalanya di ombak yang cukup besar, yang 2 sampai 3 meter dengan kecepatan angin 20 knot.
5: Dengan ditemukannya ini, data tercatat sebanyak 59 orang ditemukan selamat, 1 orang meninggal dunia, dan masih ada 18 orang yang terus dicari. Penyisiran kini mencakup wilayah seluas 1.305 mil laut persegi dengan dukungan kapal Basarnas, TNI Polri, BPBD, hingga kapal nelayan. Meski gelombang mencapai 2 hingga 3 meter, seluruh tim berkomitmen terus bekerja maksimal hingga seluruh korban ditemukan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Herudin Borahim melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, persiapan lahan pembangunan sekolah rakyat Kota Serang bersama reporter Lucy Astari dari RRI Banten berikut ini.
7: Pemerintah Kota Serang terus mematangkan usulan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Hingga saat ini beberapa lokasi telah dikaji. Namun Kelurahan Tembong menjadi titik yang paling dipertimbangkan. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, pemerintah daerah telah menyampaikan surat pengusulan ke Kementerian Sosial. Pembangunan sekolah rakyat diharapkan dapat direalisasikan setelah lahan dinyatakan memenuhi persyaratan teknis.
8: Respon cepat oleh pemerintah pusat dan di ACC agar segera bisa dibangun di Kota Serang. Ya.
9: Bangunnya di mana perencanaan?
8: Insya Allah ya, kita sudah beberapa titik mengajukan, itu teknisnya ada di Dinsos ya, ada di Kepasus, ada di mana gitu.
7: Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kota Serang Jatiyah menjelaskan, lahan di Kelurahan Tembong merupakan aset pemerintah Kota Serang dengan luas sekitar 5 hingga 10 hektar. Saat ini, Dinas Sosial masih menunggu hasil kajian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memastikan kondisi tanah layak digunakan.
10: Kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Kita sedang bersurat ke PUPR untuk tugasnya PUPR untuk mengecek bahwa lahan itu cocok atau tidak apabila digunakan untuk bangunan seperti itu.
9: Berarti nanti semua balik lagi ya Bu ya?
10: Iya, jadi itu belum fix ya terkait dengan lahan.
7: Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Serang Oni Triwahyudi menyebutkan, pemerintah sebelumnya telah menelusuri sejumlah alternatif lahan di Kasemen, Umbul Tengah, Kiara hingga kawasan Kopassus. Namun masing-masing memiliki kendala, mulai dari kondisi tanah yang masih memerlukan pematangan, kontur tebing, hingga luas lahan yang belum memenuhi ketentuan.
11: Di tanah di daerah Umbul Tengah itu ada status tanah negara, ada 8 hektaran. Tapi kontur tanahnya
12: miring.
11: Tanah di daerah itu Tembong, daerah Tembong. Saya koordinasi dengan kelurahannya, ternyata tanah tersebut sudah dihibahkan.
7: Oni menjelaskan Kementerian Sosial mensyaratkan lahan minimal 5 hektar agar dapat dibangun gedung belajar, asrama, lapangan olahraga, dan fasilitas penunjang dalam satu kawasan. Sementara menunggu penetapan lahan dan pembangunan sekolah rakyat permanen, peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 dari Kota Serang akan mengikuti kegiatan belajar di Sekolah Rakyat Cadasari Kabupaten Pandeglang. Sedangkan peserta didik angkatan pertama tetap melanjutkan pembelajaran di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP Serang. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan. Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita.
13: Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menegaskan insentif PPh 0% 50 tahun di Pusat Finansial Internasional Indonesia tidak berlaku untuk semua pekerjaan. Ia mengatakan pemerintah akan mengatur ketentuan perpajakan bagi sejumlah jenis pekerjaan melalui peraturan Menteri Keuangan. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: BKKBN Jambi menargetkan 288 sekolah siaga kependudukan pada 2026. Dari RRI Jambi, Rizky Amalia melaporkan.
14: Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Jambi mentargetkan pembentukan 288 sekolah siaga kependudukan SSK di seluruh jenjang pendidikan tahun ini sebagai bagian upaya percepatan penurunan angka stunting. Ketua Tim Kerja Pengolahan Data dan Informasi Kependudukan Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Jambi Yusnidar mengatakan hingga Juli 2026 realisasi pembentukan sekolah siaga kependudukan dan madrasah siaga kependudukan telah mencapai 171 sekolah. Menurutnya, sekolah siaga kependudukan merupakan program yang dilaksanakan bersama Kementerian Pendidikan, sedangkan MSK bekerja sama dengan Kementerian Agama.
15: Siaga kependudukan ini adalah kegiatan yang kita kerjasama dengan Kementerian Agama, itu ada MSK, Madrasah Sekolah Kependudukan. Kemudian SSK itu bersama dengan Kementerian Pendidikan, Sekolah Siaga Kependudukan. Jadi harapannya itu bisa kita bentuk di semua jenjang pendidikan, dari tingkat SD, SMP, sampai dengan SMA. Dan target tahun 2026 ini, Provinsi Jambi itu diberikan oleh pusat itu sudah membuat semua jenjang pendidikan itu sebanyak 288.
14: Melalui program tersebut, materi kependudukan, kesehatan reproduksi, serta persiapan kehidupan berkeluarga bagi para remaja diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Dalam hal ini, Tessa, warga Kota Jambi, mengapresiasi program tersebut. Pihaknya berharap generasi muda lebih peduli tentang pentingnya persiapan sebelum berkeluarga.
16: Sangat bagus karena kan anak-anak jadi lebih banyak belajar tentang pentingnya merencanakan masa depan, menjaga kesehatan, dan memahami masalah kependudukan. Jadi mereka tidak hanya belajar pelajaran seperti biasanya di kelas, tapi juga dapat bekal untuk kehidupan sehari-hari. Harapannya program ini bisa terus ada dan semakin banyak diterapkan di sekolah-sekolah.
14: Ia berharap seluruh jenjang pendidikan mulai SD, SMP hingga SMA dapat menjadi wadah pembentukan karakter remaja agar siap menghadapi persoalan kependudukan, sekaligus menjadi generasi bebas stunting. Dari Jambi, Rizky Amal yang melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Seram bagian timur Maluku sigap menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kota Bula. Dari RRI Stasiun Produksi Bula, Yasin Kalderak melaporkan.
17: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku sudah berlangsung sejak satu pekan. Di tengah kobaran api yang berkepanjangan ini, petugas Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kabupaten setempat terus berjuang untuk menjinakkan api di waktu siang maupun malam hari. Kepala Dinas Damkar dan Keselamatan Kabupaten Seram bagian timur Hadi Rumpaliver menuturkan, Karhutla yang terjadi di wilayah Kota Bula dan sekitarnya ini sudah berlangsung sejak 13 Juli 2026 lalu. Rumbalifar merincikan pada 13 Juli, Karhutla ini terjadi di sekitar PT PLN MEP Desa Limumir di dekat PT Balam Desa Bula Air di sekitar PT PLN MEP dan kampus Stais Bula. Dia menambahkan pada 14 dan 15 Juli, bencana kebakaran di musim kemarau panjang ini kembali terjadi pada kebun warga Desa Limumir dan Kampung Jawa. Sedang pada tanggal 16, 17, 18, dan 19 Juli, kebakaran terjadi berturut-turut di kawasan Pantai Gumumai Bula, depan RSUD Bula, Pantai Gumumai Bula, sekitar gedung handak PT Carles, dan kawasan Gunung 227, dekat Kompleks Kodim dan rumah warga.
18: Dari jam 8 tadi sudah di sini jaga sampai apinya terus jalan sampai belakang ini lalu kemudian besar. Dan kita petugas damkar semuanya sudah kesini.
17: Kepala UPTD Kehutanan SBT Musa Rumakat membeberkan jumlah lahan terbakar dihitung berdasarkan analisis geospasial dari keseluruhan 95 hektar lahan yang berhasil diidentifikasi. 90 hektar diantaranya kini telah ludes terbakar.
19: Kalau ini sudah mulai hitung tadi malam sampai sekarang dengan kita hitung mulai analisis geospasial itu di dalamnya sudah mencapai 95 hektar.
18: Total
19: keseluruhan
18: terbakar di SBT.
19: Iya, SBT 95 hektar.
17: Petugas dari berbagai instansi diturunkan ke lokasi, antara lain personil Polres, anggota Brimob, petugas damkar, BPBD, UPTD Kehutanan, PLN, dan warga masyarakat membantu secara sukarela. Dari Bula Seram bagian timur, Yasin Kelterak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
20: Sobat.

pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan kemudahan perizinan bagi investor yang membangun peternakan sapi perah modern guna mempercepat swasembada susu dan mengurangi ketergantungan impor nasional. Mentan mengatakan pemerintah berkomitmen memberikan kemudahan bagi investor dan seluruh proses perizinan akan dipercepat agar investasi dapat segera berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menyampaikan hal itu usai peletakan batu pertama pembangunan peternakan sapi perah terpadu oleh perusahaan swasta di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Oleh karena itu, ia mengajak investor dalam dan luar negeri untuk memperkuat industri persusuan nasional. Balai Taman Nasional Gunung Ciremai atau TNGC Jawa Barat menegaskan, larangan bagi para pendaki maupun pengunjung memasuki kawasan Kawah Gunung Ciremai menyusul beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan aktivitas manusia di area tersebut. Kepala Balai TNGC Tony Anwar mengatakan pihaknya prihatin karena masih ditemukan aktivitas pendakian yang memasuki kawasan kawah. Ia menegaskan area kawah Gunung Ciremai merupakan zona inti yang tidak boleh dimasuki oleh pengunjung maupun pendaki karena mempertimbangkan aspek keselamatan dan kelestarian kawasan konservasi. Informasi mancanegara, United Kingdom Maritime Trade Operation melaporkan satu kapal mengalami kebakaran di perairan Selat Hormuz dekat Oman dengan penyebab yang belum dapat dikonfirmasi. Menurut keterangan, insiden itu dilaporkan terjadi sekitar 8 mil laut sebelah barat Laut Qumzar, Oman, dan sejumlah kapal disarankan untuk melintas dengan hati-hati dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada United Kingdom Maritime Trade Operations. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Juara dunia kelas terbang ringan WBC, Shokichi Iwata, mempertahankan sabuk juaranya setelah bangkit pada ronde keempat untuk mencetak technical knockout atas Eric Badillo di arena Kokugikan Tokyo, Jepang. Iwata berupaya memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk mempertahankan gelarnya, sementara Badillo masuk ring dengan ambisi merebut sabuk juara dunia pertamanya dan sekaligus mempertahankan rekor tak terkalahkan. Kedua petinju melalui dua ronde pertama dengan saling melancarkan pukulan tunggal yang akurat sambil membaca pola permainan lawan. Dan tempo pertarungan mulai meningkat ketika Iwata menambah variasi serangan dengan mengincar bagian tubuh Badillo sejak ronde ketiga.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
4: Udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
3: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
4: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
3: Iya juga ya.
4: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
3: Bener juga ya. Nggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab. Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Catatan Peristiwa.
9: Perang Diponegoro yang juga dikenal sebagai Perang Jawa merupakan salah satu perang besar di Pulau Jawa. Perang ini melibatkan pasukan Belanda dan penduduk Jawa. Perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro ini terjadi di Jogja yang bermula karena adanya campur tangan Belanda dalam persoalan internal Kesultanan Jogja. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, sejak Juli 1825 hingga 28 Maret 1830. Diawali pada 20 Juli 1825 dengan penangkapan Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi oleh utusan Belanda di Tegal Rejo. Namun saat itu Pangeran Diponegoro berhasil melarikan diri. 5 tahun kemudian Belanda menangkap Pangeran Diponegoro pada 28 Maret 1830 dan menjadi akhir dari Perang Diponegoro.
8: Indonesia menyapa malam.
10: Timnas Spanyol akhirnya menasbihkan diri sebagai penguasa baru sepak bola dunia. Keberhasilan La Furia Roja merengkuh gelar juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 pada partai final tidak hanya memberikan trofi bergengsi, tetapi juga mendongkrak posisi mereka ke puncak tertinggi. Dan berdasarkan pembaruan terbaru, Spanyol kini resmi menduduki peringkat pertama dalam ranking dunia FIFA. Kemenangan dramatis melalui gol Ferran Torres di babak perpanjangan waktu tersebut memberikan tambahan 30,27 poin bagi Spanyol, sehingga total koleksi mereka kini mencapai 1.995,88 poin. Torehan ini cukup menggeser Argentina yang harus turun ke posisi kedua dengan 1.970,37 poin. Dan malam hari ini kami akan membahas update ranking FIFA Piala Dunia 2026 dan Spanyol peringkat pertama bersama dengan pemerhati sepak bola Ovan Lamara.
11: Wawancara Pro 3.
10: Bung Ovan, selamat malam, salam olahraga.
12: Selamat malam, salam olahraga, Bung Rudi.
10: Iya, akhirnya Spanyol ya. Setelah terakhir kali 2010, 2026 kembali. Mereka merebut Piala Dunia sekaligus ya. Menempatkan diri mereka menjadi peringkat satu FIFA. Anda melihat keberhasilan Spanyol meraih peringkat pertama FIFA dalam memenangkan pertandingan di partai final mengalahkan Argentina 1-0. Bagaimana nih, Bung?
12: Iya, sebuah hasil yang menurut saya sangat layak ya. Bagaimana kita melihat kiprah Spanyol di 2026, di Piala Dunia 2026 ini, saya melihatnya sebagai tim dengan peningkatan dengan grafik yang paling stabil, kemudian progres yang paling jelas, kemudian jangan lupa mereka juga memiliki pertahanan yang paling solid ya. Hingga grand final atau hingga mereka keluar sebagai juara, mereka hanya kebobolan 1 gol ya. Nah, Spanyol memang di awal Piala Dunia 2026 ini bukanlah salah satu dari 5 tim yang diunggulkan tampil sebagai juara pada saat di awal ya. Apalagi mengawali pertandingan pertama mereka di grup J pada saat itu dengan hasil imbang draw 0-0 melawan Tanjung Verde pendatang baru.
10: Yeah.
12: Itu yang membuat orang semakin agak pesimis. Semakin pesimis bahwa Spanyol belum layak untuk disandingkan sejajar dengan Argentina, Prancis, kemudian Brasil, Belanda untuk bisa tampil sebagai salah satu calon juara. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, memasuki fase gugur 32 besar, mereka dari hari ke hari tampil semakin solid, semakin baik, dan tidak juga kebobolan. Kemudian puncaknya adalah setelah di semifinal, saat mereka menghadapi salah satu kandidat kuat juara Prancis, mereka bahkan bisa membuat Dembele, Mbappe, itu tidak berdaya ya, tidak berkutik. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi ball position, Spanyol kekeh dengan strategi mereka, dikitakan mereka penguasaan bola, dan itu mencapai puncaknya memang tadi malam di laga final menghadapi Argentina.
10: Yeah.
12: Yang sebetulnya masih diunggulkan sampai kemarin Argentina untuk tampil sebagai juara. Kemudian kalau kita memperhatikan pemberitaan di berbagai media dunia, juga di bursa taruhan dunia, sore menjelang malam itu mulai berbalik mengunggulkan Spanyol begitu. Nah, kemudian semua itu memang akhirnya tersaji dengan epic oleh Spanyol di laga grand final. Dari statistik hasil pertandingan kalau kita perhatikan, Bung Rudi,
10: iya,
12: itu memang sangat sangat
10: kontras sekali ya.
12: Argentina iya sangat kontras ya.
10: Iya.
12: Dari sisi penguasaan bola 60% lebih berbanding 30% lebih. Kemudian dari sisi passing itu separuhnya Spanyol sukses melakukan passing dari kaki ke kaki itu 800 kali lebih.
10: Yeah.
12: Sementara Argentina hanya separuhnya ya. Dan yang paling mencengangkan adalah bagaimana percobaan untuk melepaskan tendangan ke gawang itu oleh Spanyol 20 kali berbanding hanya 4 kali oleh Argentina. Kemudian juga attempt to goal, yakni percobaan tendangan ke gawang yang mencapai sasaran oleh Spanyol itu ada 11 kali, sementara oleh Argentina 0, tidak ada. Nah, yang menyelamatkan wajah Argentina sehingga pertandingan ini tidak selesai di 90 menit itu adalah penjaga gawang mereka.
10: Ya, Martinez. Ya,
12: Martinez yang tampil sangat gemilang. Begitu,
10: Bung Rudy. Nah, melihat dari kokohnya pertahanan Spanyol, ini sebelum nanti kita ke trofinya nih, Bung Ovan ya. Ini ada yang menarik karena hanya satu kebobolan dari turnamen Piala Dunia dan itu pun oleh Belgia ketika itu. Dan juga disebut kolektivitas, soliditas tim yang sangat menawan sekali. Sebenarnya ini gaya permainan tiki-taka modern atau tiki-taka baru atau seperti apa sih Anda melihatnya ini? Yang dimainkan Spanyol sehingga tim-tim besar kok bisa gak berkutik begitu loh, Bung Oban?
12: Iya, saya sepakat. Begini, ini adalah sebuah proses yang tidak lahir tiba-tiba ya. Bung Rudy, kalau Anda mengingat setelah mereka sukses meraih gelar juara dunia pertama 2010 di Afrika Selatan, praktis di tiga perhelatan Piala Dunia selanjutnya 2014, 2018, 2022 kita bisa mengatakan bahwa timnas Spanyol sang mantan juara dunia ini gagal total ya. Mereka di 2014 gagal, kemudian 2018 juga gagal, kemudian di Qatar juga 4 tahun yang lalu cuma sampai ke perempat final yang masih diisi oleh 32 negara pada saat itu, sehingga satu tahun atau tidak sampai satu tahun, masih di tahun 2022, di penghujung 2022, PSSI-nya Spanyol itu melakukan revolusi total terhadap tim nasional mereka karena dianggap gagal dengan pemain-pemain yang itu-itu saja ya. Memang 2010 juara dunia itu tetap sampai ke 2022 itu ada beberapa poin masih bermain di timnas. Nah, kemudian 2023 puncaknya pergantian pelatih timnas dilakukan, kemudian mereka melakukan perombakan besar-besaran, mencoba untuk mengkombinasikan antara pemain muda dan juga pemain senior, ada beberapa yang masih dipertahankan, dan puncaknya di 2023 itu mereka langsung bisa menjadi juara
10: Eropa,
12: UEFA Nations League, masih Liga Bangsa Eropa, belum Piala Eropa. Kemudian puncaknya di 2024 hasil revolusi itu mulai membuahkan hasil. Mereka tampil sebagai juara Eropa di Piala Eropa tahun 2024. Nah, betul. Nah, dari 2024 itulah muncul bintang-bintang baru yang masih remaja. Ya, ada Lamine Yamal misalnya. Kemudian pemain sebelum Lamine Yamal, pemain yang mulai beranjak ke usia 20-an seperti Olmo, Baena, dan lain-lain sebagainya itu juga mulai semakin bersinar. Nah, puncaknya adalah 2026 ini, mereka berhasil menunjukkan kepada kita semua bahwa kombinasi antara pemain senior dan pemain muda, pemain sukses mereka lakukan. Di tubuh timnas Spanyol yang bermain tadi malam itu, praktis di starting 11 mereka menyisakan hanya ada dua pemain senior yang berusia lebih dari 30 tahun, yakni Rodri, yang juga mendapatkan gelar sebagai pemain terbaik di usia yang sudah 30 lebih. Kemudian penjaga gawang senior mereka Unai Simon. Nah, selebihnya itu semua pemain berada di bawah usia 30. Termasuk Oyarzabal usia 29 ya. Tapi yang paling penting adalah penampilan Yamal yang semakin matang di usianya yang masih 19. Kemudian rekannya yang lain, Cubarsí, salah satu pemain bertahan yang sangat solid untuk ditembus di Spanyol yang juga masih berusia 19 tahun. Kemudian Olmo, kemudian Baena, dan juga Poro itu masih berusia di bawah 26. Nah, Cucurella juga kalau Anda menyinggung tadi.
10: Halo, Bung Ovan. Halo, Bung. Ya, tampaknya terputus ya. Telepon kami dengan pemerhati sepak bola, Ovan Lamara. Kami akan coba kembali untuk melanjutkan perbincangan terkait dengan update ranking FIFA Piala Dunia 2026. Spanyol menggeser Argentina di peringkat 1. Dan memang final pagi atau dini hari tadi itu mempertemukan peringkat 1 dan peringkat 2. Ketika itu Argentina masih peringkat 1, Spanyol peringkat 2. Dan ketika Spanyol mengalahkan Argentina dan meraih Piala Dunia, menambah poin sehingga Spanyol menggeser posisi Argentina berada di peringkat 1 dunia. Ya, Bung Ovan, mohon maaf tadi terputus. Halo Bung, mohon maaf tadi terputus Bung.
12: Iya, betul.
10: Baik.
12: Jadi kalau kita berbicara tentang lini belakang
10: ya.
12: Spanyol yang Anda sebut tadi sangat solid,
10: mm-hmm.
12: sehingga hanya ditembus satu gol dari Belgia,
10: ya.
12: Maka tidak heran karena di situ salah satu sisi di mana Spanyol sangat sukses memadukan antara pemain muda
10: dan pemain senior. Pemain senior
12: itu adalah di lini belakang.
10: Ya.
12: Ya. Ada tiga pemain yang sangat sentral perannya di situ. Penjaga Ude Simon misalnya.
10: Ya.
12: Yang kedua
10: Laporte.
12: Bek muda Kubarsi.
10: Kubarsi.
12: Ya. Kemudian Cucurella. Ya.
10: Mm-hmm.
12: Nah kalau kita melihat penampilan Kubarsi ya kita masih teringat lah saat mereka tampil sebagai juara dunia 2010.
10: Nah.
12: Ada Sergio Ramos.
10: Ya. Ya. Itu yang ingin saya tanyakan.
12: Spanyol akhirnya betul,
10: iya.
12: Ada Sergio Ramos, ada Puyol.
10: Puyol.
12: Ya.
10: Mm-hmm.
12: Ya, akhirnya Spanyol kali ini mendapatkan pengganti Ramos dan juga pengganti
10: Puyol.
12: Puyol.
10: Ya. Anda apakah tim nasional Spanyol 2026 ini bisa dikatakan menyerupai ketika masa kejayaan mereka di 2010?
12: Iya, betul. Dari warna permainan mereka sejak 2010, itu kan Spanyol memproklamirkan diri sebagai timnas satu-satunya yang menganut pola atau formasi false nine ya.
10: Okay.
12: Pada saat itu 2010 artinya mereka tidak memberikan
10: punya
12: tugas khusus mm-hmm. kepada satu pemain sebagai striker tunggal
10: yeah.
12: sebagai target man sebagaimana tim-tim yang lain, tapi mereka memberikan kesempatan kepada 3 sampai 4 pemain di depan
10: yeah.
12: untuk menjelma menjadi striker.
10: Yeah.
12: Artinya itu saja, strategi itu saja sudah sangat merepotkan pertahanan lawan karena mereka jadi bingung siapa yang harus kita jaga.
10: Iya, ya, siapapun kan berpotensi untuk menciptakan gol ya.
12: Betul, siapa, dan itu bisa saja datang. Kita membayangkan Spanyol sebelum Piala Dunia 2020 ini bahwa goal getter atau striker andalan mereka itu akan datang dari seorang Yamal.
10: Yamal. Iya.
12: Tapi kan ternyata tidak.
10: Iya.
12: Fungsi utama menciptakan gol itu ternyata lebih dibebankan tanggung jawabnya kepada Oyarzabal.
10: Mm-hmm. Sama ya. Merino juga.
12: Nah, pada saat betul, pada saat Oyarzabal misalnya mulai dikawal dengan ketat, Baena muncul,
10: yeah.
12: Olmo muncul, Ruiz muncul, dan Yamal muncul.
10: Mm-hmm.
12: Dan ini membuat mereka apa namanya kualitas sederet pemain berbintang dengan kualitas yang sangat bagus
10: okay.
12: ini membuat pelatih semakin enak untuk meracik apa strategi yang akan diterapkan di lapangan dalam setiap pertandingan begitu.
10: Baik.
12: Jadi poinnya adalah Spanyol menjadi contoh nyata bagi negara manapun di dunia bahwa pembentukan sebuah timnas itu
10: nah.
12: yang berasal dari akar yang kuat
10: ya.
12: Ya, kemudian mengkombinasikan antara pemain senior dan
10: okay.
12: pemain junior dengan baik, itu adalah merupakan fondasi yang sangat kuat.
10: Itu yang bisa kita pelajari ya, atau dipelajari bagi negara-negara lain, kombinasi yang kuat tadi
12: betul,
10: dari akar yang
12: betul,
10: sangat kuat
12: betul,
10: tadi ya.
12: Betul, iya,
10: tapi Anda
12: betul,
10: melihat apakah bahwa dominasi Spanyol di peringkat FIFA ini akan bertahan lama? Karena tipis juga
12: oh,
10: sama
12: iya.
10: Argentina nih.
12: Iya, kan kita tahu kalau kita berbicara tentang ranking FIFA-nya Spanyol itu tidak pernah jatuh dari 10 besar.
10: Iya.
12: Ya.
10: Mm-hmm.
12: Dalam ya setidaknya dalam 10 tahun belakang ini, walaupun seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa setelah mereka tampil sebagai juara dunia, mereka gagal di 2014 Piala Dunia Brasil, gagal
10: mm-hmm.
12: di Rusia, gagal di Qatar, tapi itu tidak secara otomatis menjatuhkan peringkat mereka sebagai salah satu yang terbaik di ranking FIFA. Dan memasuki Piala Dunia, mereka tetap konsisten di 8 besar. Kemudian puncaknya di semifinal, mereka sudah bertengger di posisi 3 besar. Ya, kemudian sekarang mereka kembali menjadi pemuncak dari ranking FIFA.
10: Okay.
12: Tidak mengherankan bagi kita, karena konsistensi mereka ini, walaupun di perhelatan Piala Dunia pada edisi-edisi sebelumnya, mereka tidak terlalu menunjukkan prestasi yang signifikan, tapi di pentas Eropa mereka tetap salah satu raja gitu. Jadi 2023 tampil sebagai juara Liga Bangsa Eropa, 2024 sebagai juara Eropa, kemudian tahun lalu 2025 mereka juga sampai ke semifinal Liga Bangsa Eropa. Artinya bahwa pencapaian mereka di pentas Eropa, mereka tetap menjadi salah satu yang terbaik dalam 3 tahun ini. Itu yang membuat mereka konsisten berada di peringkat atas ranking FIFA.
10: Oke. Ya, terakhir Bung Ovan, catatan yang paling menarik dari Anda selama perhelatan Piala Dunia 2026 secara keseluruhan apa nih? Halo, Bung Ovan.
12: Halo.
10: Ya. Catatan bagaimana yang paling menarik bagi Anda selama digelarnya Piala Dunia 2026 secara keseluruhan apa ini?
12: Oke, ya. Dalam penyerahan piala kemarin kemudian diakhiri dengan press conference termasuk oleh pernyataan Donald Trump, Presiden Amerika mengatakan bahwa ini adalah perhelatan Piala Dunia tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Bahkan dia mengatakan sampai 10 kali jauh lebih sukses dari perhelatan-perhelatan yang sebelumnya. Saya memandang Piala Dunia ini dari dua sisi ya, dari dua sisi. Kalau kita melihatnya dari sisi sepak bola sebagai sebuah olahraga, maka harus kita akui bahwa ini adalah perhelatan Piala Dunia yang paling gagal karena menjauhkan nilai-nilai sportivitas keolahragaan sepak bola itu sendiri. Banyaklah fakta-faktanya ya, menganulir kartu merah dari pemain Amerika, Balogan, kemudian membuat timnas Iran sedemikian rupa susah payah untuk ikut, tinggalnya di negara mana, bermainnya di negara mana. Beda halnya kalau misalnya masih di satu negara tapi pindah-pindah kota saja. Ya, ini kan pindah negara, terbang pulang di hari yang sama dan pergi di hari yang sama. Kemudian pengusiran wasit terbaik Afrika Selatan,
10: Somalia,
12: benua Afrika, dari Somali. Kemudian pembatasan ini dan itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perhelatan Piala Dunia di Amerika tahun ini adalah Piala Dunia dengan harga tiket termahal dalam sejarah Piala Dunia, yang akhirnya hanya bisa disaksikan oleh orang-orang kelas atas. Padahal sepak bola itu adalah olahraga rakyat. Nah, tapi kalau kita melihat perhelatan Piala Dunia ini sebagai sebuah sportainment, sebuah hiburan dalam olahraga, maka ya harus kita akui ini adalah yang terbaik. Kita tahu kan Amerika nggak ada duanya kalau untuk
10: masalah-masalah begini ya.
12: Packing ya, sportainment. Ya, bagaimana sebuah olahraga menjadi sebuah entertainment itu nomor satu Amerika masih. Jadi kalau sekali lagi kita harus pisahkan aspek itu, sportainment dan komersialisasi mungkin mereka berhasil. Ini menjadi nilai komersialnya sangat tinggi, tapi sepak bola sebagai sebuah olahraga sangat mencederai sportivitas di banyak di banyak aspek. Satu lagi, ada beberapa patron sepak bola yang juga berubah total, termasuk di final kemarin. Jeda atau masa istirahat yang sepanjang sejarah Piala Dunia itu hanya 15 menit, itu berubah menjadi 30 menit. Kemudian kita juga agak dikagetkan dengan prosesi masuknya pemain-pemain ke lapangan yang dulu begitu masuk berjejer kiri kanan berbaris, ya kan? Ini berubah menjadi pemain mengitari lingkar tengah lapangan di awal pertandingan. Jadi pakem-pakem atau tradisi-tradisi sepak bola bukan hanya sportivitas yang dirubah, yang dihilangkan, yang diabaikan, tapi juga pakem-pakem tradisi sepak bola itu sirna. Nah, mudah-mudahan di Piala Dunia selanjutnya pakem-pakem sepak bola itu dikembalikan, culture-culture sepak bola yang sakral itu dikembalikan, tapi bagaimana tetap menjaga bahwa sepak bola juga menjadi sajian yang penuh, sangat menghibur, menjadi sportainment yang bisa memuaskan semua penonton tanpa mengabaikan apa yang menjadi prinsip dalam sepak bola sebagai olahraga.
10: Ya. Begitu. Terima kasih Bung Ovan untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di malam hari ini. Sukses selalu, sehat selalu, selamat malam, salam olahraga Bung.
12: Ya. Salam olahraga.
10: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Ovan Lamara.
13: Wawancara Pro 3.
10: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk menyimak Kortas Tipidkor Polri yang menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi batubara. Kemudian nanti juga kami hadirkan Raker Komisi 1 DPR RI bersama dengan Wakil Menteri Pertahanan berikut ini.
14: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
15: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
16: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
15: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Subdit 4 Direktorat Penindakan Kota Cipikor Bapak Kombes Dani Yulianto yang nantinya akan menyampaikan tentang perkembangan ungkap kasus terkait dengan tindak pidana korupsi pemberian dana pinjaman kebutuhan modal kerja dari PT Perusahaan PPA kepada PT BAS yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Rekan-rekan media, memang ini dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Kota Cipikor saat ini terus secara berkesinambungan, transparan dan akuntabel menyelesaikan perkara-perkara yang ditangani, ya, dan alhamdulillah kita sudah ketemu kesekian kalinya terkait dengan hasil dari pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Kota Cipikor. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mendengarkan penyampaian dari Bapak Kabakop, Pak Kombes Ahmad Yusuf Afandi terkait perkembangan kasus yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Untuk itu, silakan Pak Kabakop menyampaikan hasil pengembangan ungkap kasus terkait korupsi yang ditangani.
1: Terima kasih Bapak Kabak Pendung, Biro Penmas, Divhumas Polri, selaku senior kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kombes Pol RD, Kabak Penum, kemudian Bapak Dani Yulianto, Kasudin 4 ditindak Kota Cipikor Polri, rekan-rekan penyidik sekalian, serta teman-teman media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini, Kota Cipikor Polri akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas pembiayaan invoice financing oleh PT Perusahaan Pengelola Aset Persero, berarti BUMN ya, kepada PT Bintang Abadi Sampurna dalam proyek pengadaan batu bara untuk PT PLN Batubara pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Perkara ini menjadi perhatian serius karena menyangkut pengelolaan dana perusahaan milik negara yang seharusnya digunakan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemilihan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan sekaligus mencederai tata kelola investasi BUMN. Saudara-saudara sekalian, setelah melalui rangkaian proses penyidikan yang komprehensif serta koordinasi intensif dengan Jaksa Penuntut Umum, berkas perkara terkait perkara ini telah dinyatakan lengkap atau P21, sehingga penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka sebagai bagian dari proses penegakan hukum sebelum pelimpahan tahap 2 kepada kejaksaan. Dalam perkara ini, Kota Cipikor Polri, para penyidik telah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, yaitu yang pertama saudara IT selaku investment manager PT Perusahaan Pengelola Aset Persero, dan yang kedua adalah saudara FSN selaku kepala divisi operasional PT Bintang Abadi Sampurna. Sementara itu, untuk tersangka FH selaku direktur PT Bintang Abadi Sampurna saat ini telah berstatus sebagai narapidana dalam perkara lain dan sedang menjalani pidana di Lapas Salemba. Rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan, dari hasil penyidikan diperoleh fakta bahwa fasilitas pembiayaan senilai 50 miliar diberikan kepada PT BAS Bintang Abadi Sampurna melalui skema invoice financing. Namun dalam pelaksanaannya, dana akhirnya dicairkan mencapai sekitar 67,31 miliar rupiah melalui 8 kali pencairan. Penyidik menemukan adanya serangkaian penyimpangan mendasar antara lain pertama

0: Proses due diligence dan analisis risiko tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Rekomendasi untuk melaksanakan verifikasi langsung kepada PT PLN Batubara tidak dilaksanakan, padahal hal tersebut merupakan prosedur wajib sesuai SOP internal PT PPA. Kemudian kedua, dokumen invoice dan dokumen pendukung tidak diverifikasi keabsahannya, namun tetap dinyatakan telah memenuhi persyaratan sehingga menjadi dasar pencairan dana. Yang ketiga, pengawasan terhadap mekanisme cash collateral diabaikan, sehingga pencairan tetap dilakukan meskipun persyaratan jaminan tidak terpenuhi. Kemudian keempat, pada pencairan tahap akhir, diduga dilakukan rekayasa rekening koran atau bank statement agar seolah-olah saldo rekening jaminan masih mencukupi, padahal kenyataannya tidak. Dokumen yang diduga dipalsukan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pencairan dana berikutnya. Dengan kata lain, perkara ini bukan semata-mata kesalahan administratif, melainkan merupakan rangkaian tindakan yang diduga dilakukan secara sadar, terstruktur, sengaja, dan saling berkaitan, sehingga mengakibatkan dana negara dijadikan tanpa dasar yang sah. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif kerugian keuangan negara oleh BPK RI, perbuatan para tersangka telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 38,9 miliar rupiah. Nilai tersebut merupakan kerugian nyata yang timbul akibat penyimpangan dalam proses penyimpanan dimaksud. Dalam rangka optimalisasi aset recovery, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset berupa tanah dan bangunan milik para tersangka yang tersebar di Medan, Bekasi, Bogor, Samarinda, dan Sidoarjo dengan estimasi nilai sekitar 14,4 miliar rupiah. Penyitaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Rekan-rekan media sekalian, penanganan perkara ini menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pembiayaan investasi BUMN tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tapi juga berpotensi mengganggu tata kelola pembiayaan sektor strategis nasional, termasuk sektor energi. Oleh karena itu, kami, Kontras Tipikor, tetap akan mengedepankan tiga fokus utama, yaitu menuntaskan penegakan hukum secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel, kemudian memulihkan kerugian keuangan negara melalui mekanisme aset recovery, dan yang ketiga, mengembangkan penyidikan apabila ditemukan keterlibatan pihak-pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kami menegaskan bahwa setiap orang memiliki tingkatan ataupun kedudukan yang sama di muka hukum, maka siapapun yang terlibat akan dapat disidik. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kabakop Kontras Tipikor Polri yang tadi sudah menjelaskan terkait penahanan tersangka dari proyek pengadaan batubara kepada PT Perusahaan Listrik Negara Batubara di periode 2019-2020.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Komisi 1 DPR RI Bapak Dr. Andes Utut Adianto selaku pimpinan rapat. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Bapak Dr. Dev Akbarsah Fikarno Laksono MA. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Bapak Budi Satrio Jiwandono PA. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Bapak Dr. Sukamta. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Bapak Anton Sukartono Surato BBA MSI. Anggota Komisi 1 DPR RI serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya. kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada acara rapat kerja antara Kemhan TNI dengan Komisi 1 DPR RI dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suasana penuh kebersamaan. Pada kesempatan yang insya Allah penuh berkah ini, saya menyampaikan permohonan maaf dari Menteri Pertahanan RI karena tidak dapat hadir dalam rapat hari ini untuk hadir mengikuti sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden RI di waktu yang bersamaan. Pada kesempatan ini, saya didampingi oleh Asrenum Panglima TNI, Letjen TNI Chandra Wijaya, mewakili Panglima TNI, Korsahli Kasat, Letjen TNI Muhammad Zamroni, mewakili Kasat, Wakasal, Laksdia TNI Edwin, mewakili Kasal, Wakaso, Marsdia TNI Insinyur Teddy Rizaliadi, mewakili Kasal, dan Sahli, Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, Bapak Nufransa Wirasakti, mewakili Menteri Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sambutan Menteri Pertahanan RI dalam rangka penerimaan hibah Alpahankam dari luar negeri. Pimpinan dan anggota Dewan Komisi 1 DPR RI yang saya hormati. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan bentang wilayah yang apabila dibandingkan memiliki cakupan hampir seluas benua Eropa. Wilayah tersebut terdiri atas ribuan pulau, ruang laut dan udara yang luas, serta memiliki kekayaan sumber daya alam yang beragam dan bernilai strategis. Kondisi tersebut merupakan anugerah bagi bangsa Indonesia, namun sekaligus menghadirkan tanggung jawab besar bagi negara untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, serta seluruh kekayaan nasional yang terkandung di dalamnya. Sesuai dengan amanat konstitusi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pelaksanaan amanat tersebut menuntut tersedianya kekuatan pertahanan yang tangguh, modern, profesional, adaptif, serta mampu menjangkau dan beroperasi dalam karakteristik geografis Indonesia yang sangat beragam. Di sisi lain, Indonesia secara konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan tidak mengikatkan diri pada blok kekuatan tertentu. Kebijakan tersebut bukan berarti Indonesia menutup diri dari kerjasama internasional. Sebaliknya, Indonesia membangun kerjasama pertahanan dengan berbagai negara sahabat berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati kedaulatan, saling percaya, tidak mencampuri urusan dalam negeri, serta memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak. Kerjasama pertahanan dengan negara sahabat merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan pertahanan nasional. Kerjasama tersebut mencakup pendidikan dan pelatihan, latihan bersama, pertukaran pengetahuan dan pengalaman, transfer teknologi, pengembangan industri pertahanan, serta pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan yang belum dapat diproduksi secara mandiri di dalam negeri. Pimpinan dan anggota Dewan Komisi 1 DPR RI yang saya hormati. Dalam kesempatan ini, atas nama pemerintah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 1 DPR RI atas pemahaman, perhatian, pengawasan serta dukungan yang kuat terhadap upaya peningkatan kemampuan pertahanan negara. Dukungan Komisi 1 DPR RI merupakan bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan pertahanan dilaksanakan secara terukur, transparan, akuntabel, serta tetap berorientasi pada kepentingan nasional. Terkait dengan penerimaan hibah satu unit kapal induk ITS QCP Garibaldi sebagai alat peralatan pertahanan dan keamanan dari negara sahabat, pemerintah senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan kajian secara menyeluruh. Alpahankam yang diterima harus memiliki kualitas dan kemampuan operasional yang tinggi, layak digunakan dalam pertempuran, memiliki dukungan pemeliharaan dan suku cadang yang memadai, serta tidak membebani negara pada masa mendatang. Selain itu, setiap Alpahankam termasuk hibah kapal induk ini harus sesuai dengan kebutuhan organisasi, doktrin, dan konsep operasi TNI, interoperabilitas antar matra, serta karakteristik medan dan kondisi geografis Indonesia. Dengan demikian, penerimaan hibah tidak semata-mata didasarkan pada ketersediaan peralatan, tetapi benar-benar memperhitungkan efektivitas operasional, kesiapan tempur, keselamatan personel, efisiensi pemeliharaan, dan keberlanjutan penggunaannya. Penerimaan hibah dari negara sahabat ini dilakukan terutama terhadap jenis Alpahankam tersebut yang saat ini belum dapat diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri atau masih diperlukan untuk menutup kesenjangan kemampuan pertahanan. Namun demikian, kebijakan ini tetap ditempatkan sebagai bagian dari strategi untuk menuju kemandirian industri pertahanan nasional. Oleh karena itu, setiap kerjasama pertahanan perlu diarahkan untuk memberikan nilai tambah bagi Indonesia, termasuk melakukan transfer pengetahuan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguasaan teknologi, kesempatan pemeliharaan di dalam negeri, serta pelibatan dan penguatan industri pertahanan nasional. Kerjasama dengan negara sahabat harus menjadi jembatan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan sekaligus mempercepat kemandirian bangsa. Kami berharap dukungan dan sinergi antara pemerintah, Komisi 1 DPR RI, TNI, serta seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat. Dengan kesamaan pandangan, langkah yang terkoordinasi, serta pengelolaan yang akuntabel, kita dapat membangun kekuatan pertahanan yang mampu menjaga kedaulatan negara, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, serta menjamin keberlangsungan pembangunan nasional. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan teknis, paparan tentang penerimaan hibah satu unit kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi akan disampaikan oleh Dirjen Kuathan Kemhan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga rapat ini menghasilkan pemahaman dan keputusan terbaik bagi kepentingan pertahanan negara serta masa depan bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin. Jika diperkenankan Bapak Ketua, Dirjen Kuathan akan memberikan paparan untuk lebih teknisnya.
4: Silakan Pak Haris, silakan.
5: Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Komisi 1, Bapak Dr. Andres Utut Adianto, Bapak-Bapak Wakil Ketua Komisi 1, Bapak-Ibu, seluruh anggota Komisi 1 yang kami hormati pula, mohon izin atas perkenan Bapak Wamenhan, kami izin melanjutkan paparan Bapak terkait dengan permohonan persetujuan DPR RI atas penawaran hibah kapal Giuseppe Garibaldi dari pemerintah Italia kepada pemerintah Republik Indonesia, dalam ini kepada Kemhan dan TNI Angkatan Laut. Lanjut. Dasar hukum dan akuntabilitas, yang pertama Perpres nomor 24 tahun 2013 tentang pengesahan memorandum saling pengertian antara Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang kerjasama dalam berbagai bidang, antara lain bidang peralatan, logistik, industri pertahanan. Kemudian yang kedua, Permenhan nomor 2 tahun 2020 tentang pengelolaan hibah di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana telah diubah dengan Permenhan nomor 35 tahun 2025 tentang perubahan atas Permenhan nomor 2 tahun 2020 tentang pengelolaan hibah, di mana ketentuan-ketentuan apa saja yang harus diikuti dalam penerimaan hibah. Yang berikutnya adalah surat dari Kementerian, mohon maaf, dari representatif of the Italian Coordination Committee Ministry of Defense of Italian Republic nomor protokol 001 tanggal 8 Mei 2026 yang pada prinsipnya adalah surat persetujuan dari Parlemen Italia tentang pemberian hibah kapal ini. Yang berikutnya adalah kajian yang telah dibuat yang tertuang dalam surat kasal nomor R328/5/2026 tanggal 26 Mei 2026 tentang kajian penerimaan hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi dari pemerintah Italia. Lanjut. Konteks strategis nasional bahwa sebagai pemenuhan pengadaan kapal induk untuk TNI Angkatan Laut, di mana pada saat ini tantangan Laut Indonesia sangat banyak dan beragam, baik bersifatnya penyelundupan, pelanggaran wilayah, illegal fishing, illegal logging, dan kejahatan lintas batas. Yang berikutnya adalah kebutuhan modernisasi di mana untuk memperkuat pertahanan maritim dan operasi kemanusiaan. Dan tentunya adalah secara umum menjaga kedaulatan dan melindungi wilayah yurisdiksi nasional dan melaksanakan misi tanggap darurat kemanusiaan. Lanjut, terkait dengan kegiatan hari ini, sesuai tadi yang kami sampaikan dalam Permenhan bahwa untuk hibah peralatan pertahanan diperlukan izin dari DPR RI, sehingga Kemhan telah membentuk tim pengkaji dan yang kemudian Kementerian Pertahanan melanjutkan dengan bermohon persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lanjut. Proses yang telah dilaksanakan bahwa tentunya penandatanganan letter of intent dari kedua pemerintah, dari pemerintah, kemudian disetujuinya pemberian hibah oleh Parlemen Italia, kemudian proses formal di dalam tentunya Bapak Menhan harus mengajukan permohonan resmi kepada DPR yang di sisi operasional saat ini telah dikirim calon kru, kemudian tim yang sudah sebagian berada di Australia, kemudian tentunya berada di Italia, kemudian dari sisi penerimaan kita juga menyiapkan fasilitas pelabuhan yang saat ini disiapkan yang mana di Teluk Rate Lampung proses saat ini telah mencapai 76%. Kemudian rencana kedatangan kapal pada tanggal 20 September 2026. Lanjut. Kemudian karakteristik kapal, panjang kapal kurang lebih 180 meter, lebarnya 33 meter, kemudian draft 8,2 meter, displacement kurang lebih 13,8 ton, kecepatan maksimum 30 knot, dan kecepatan jelajah 20 knot, kemudian dilengkapi dengan 4 propulsion system, yaitu 4 gas turbin LM2500. Kemudian aviation capability bisa dipakai untuk helikopter maupun pesawat yang mempunyai kemampuan short take off maupun vertical landing. Crew capacity 550 personel, kemudian memiliki high endurance for extended operation, di mana kapal ini juga mempunyai peran, multi peran sebagai kapal kodar, kemudian sebagai power projection untuk berbagai misi-misi perang. Lanjut. Penerimaan hibah ini juga mempunyai makna untuk efisiensi bagi negara di mana mempersingkat waktu pengadaan, tidak membebani APBN pengadaan, serta memperkuat pertahanan maritim maupun berbagai operasi kemanusiaan. Tambah lain bagi negara secara strategis bahwa peningkatan kehadiran negara di wilayah laut rawan, penyelundupan, perompakan, pencurian kekayaan alam maupun penyusupan oleh kapal asing, melaksanakan operasi kemanusiaan, kemudian juga meningkatkan kemampuan TNI AL dalam pelaksanaan tugas di wilayah laut NKRI.
2: 3, Jaringan Berita Nasional.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan penyelenggaraan sekolah nasional terintegrasi tidak dimulai dari jenjang pendidikan SD pada tahun ini karena beberapa hal, sehingga dimulai dari jenjang SMP, SMA, meskipun sebelumnya diwacanakan dimulai dari jenjang SD. Mendikdasman juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada pihaknya agar turut menyiapkan fasilitas transportasi bus sekolah guna mengakomodasi jarak sekolah dengan tempat tinggal murid yang terbilang jauh. Adapun terkait jadwal penerimaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB, jenjang pendidikan SMP, SMA untuk sekolah nasional terintegrasi, ia mengatakan pendaftaran dibuka mulai 21 hingga 24 Juli 2026. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera menyatakan, langkah mitigasi permanen perlu segera dipersiapkan agar kejadian serupa tidak terus berulang. Laporan Satgas menyebutkan, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Tapanuli Tengah pada Sabtu lalu mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah, khususnya Kecamatan Tuka. Namun genangan air telah berangsur surut dan penanganan darurat berlangsung cepat. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan pada Senin, banjir dipicu oleh curah hujan yang tinggi berlangsung lebih dari 1,5 jam sehingga menyebabkan debit air sungai meningkat dan meluap ke pemukiman warga. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan keamanan Afghanistan membongkar jaringan perdagangan senjata lintas perbatasan di Provinsi Paktia, Afghanistan Timur. Dalam pernyataan pers pada Minggu 19 Juli, kementerian menjelaskan pasukan keamanan juga menyita sejumlah senjata serta amunisi dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan informasi intelijen, pasukan keamanan menggerebek lokasi di pinggiran distrik dan Patan dan melakukan pengecekan kendaraan. Temuan awal mengindikasikan bahwa senjata dan amunisi tersebut sedang disiapkan untuk diselundupkan keluar Afghanistan. Informasi dari dunia olahraga, kepala tim Red Bull Racing, Lauren Mikis, menyebutkan mobilnya kian bertambah kuat dari hari ke hari. Red Bull mulai menunjukkan performa positif dengan menempatkan Max Verstappen di podium ketiga dan Ishak Hajar menempati posisi keenam pada Grand Prix Belgia di Spa-Francorchamps pada Minggu malam. Sebelumnya Red Bull memang dalam performa yang kurang maksimal dalam dua seri terakhir di GP Austria dan GP Inggris. Menurut Mikis, hal itu merupakan sinyal positif yang membuat Red Bull siap menunjukkan potensinya di setiap balapan.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Pernahkah kalian dengar di Jepang ada sebuah tradisi bernama Nakisumo, di mana bayi yang menangis dianggap membawa keberuntungan? Nakisumo adalah tradisi unik di Jepang di mana bayi digendong oleh pegulat sumo untuk dibuat menangis. Tangisan bayi dipercaya membawa keberuntungan dan mengusir roh jahat. Tradisi ini sudah berlangsung lebih dari 400 tahun yang diadakan di kuil sebagai doa untuk kesehatan dan keselamatan anak-anak.
0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia.
4: reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Tiga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Tiga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
5: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.

menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Kali ini kami hadir dalam informasi dan musik. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI telah mengelola devisa lebih dari 10,5 miliar dolar Amerika Serikat dalam waktu sekitar 1,5 bulan. Presiden menilai capaian tersebut menunjukkan kebijakan ekspor satu pintu mulai memberikan hasil yang nyata. Presiden menjelaskan pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekspor satu pintu sejak 1 Juni 2026 melalui DSI dan kebijakan tersebut mencakup ekspor komoditas strategis seperti batubara, minyak kelapa sawit atau CPO, dan mineral kritis. Kebijakan itu dirancang untuk menutup berbagai celah praktik kecurangan ekspor, diantaranya praktik under-invoicing yang selama ini dinilai merugikan penerima negara. Presiden mengatakan masa transisi kebijakan berlangsung hingga 1 September 2026 dan selama periode itu, eksportir masih dapat menjalankan kegiatan ekspor namun wajib melaporkan seluruh transaksi melalui sistem DSI. Presiden mengungkapkan penerapan DSI mulai memperkecil selisih harga komoditas Indonesia dengan harga internasional dan kondisi itu dinilai berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan devisa negara. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan, pemerintah tidak akan mengintervensi proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Dan pernyataan itu disampaikan Hasan saat dimintai tanggapan mengenai proses hukum yang tengah berjalan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hasan optimis penegakan hukum pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan berjalan secara profesional dan transparan. Kemudian disampaikan pula Hasan mengaku tidak mengetahui informasi mengenai hal-hal di mana Hasan juga diminta tanggapan terkait isu perombakan Kabinet Merah Putih yang disebut akan dilakukan pada awal Agustus mendatang. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto diagendakan menggelar sidang Kabinet Paripurna atau telah menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet berdatangan ke Istana Kepresidenan sejak siang hari tadi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta sore tadi. Sidang Kabinet dihadiri oleh Menteri, Wakil Menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
2: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
3: bangun sekolah. Ayo sedikit.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
3: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama, dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
1: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka, Jakarta, Sugeng Diavandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Teguh Markham dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teguh Markham adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markham dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markham menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markham ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
5: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Lebih dari 1.700, maksud kami lebih dari 170.000 orang terdampak banjir yang dipicu hujan monsun di negara bagian Assam di India Timur Laut, dan hal itu seperti disampaikan atau dilaporkan oleh The Indian Express pada hari ini. Harian itu menyebutkan bahwa wilayah timur Assam menjadi yang paling terdampak saat 5 sungai meluap di atas ambang batas bahaya pada Senin pagi. Dan menurut laporan tersebut, sejumlah bangunan tempat tinggal warga rusak dan lahan pertanian mengalami kerugian. Kepala Menteri Assam, Himanta Biswa Sarma, mengatakan, pemerintah setempat telah meminta pasukan militer dan juga Angkatan Udara India untuk terus bersiaga melakukan operasi evakuasi dan penyelamatan jika diperlukan. Luapan sungai Dikau juga mengganggu layanan kereta api lantaran beberapa bagian rel terendam banjir. Dan 2 jadwal kereta dibatalkan dalam dan 6 rute dialihkan. Japan Meteorological Agency atau Badan Meteorologi Jepang menyatakan pada Senin bahwa musim hujan diprediksi telah berakhir di sejumlah wilayah di negara tersebut termasuk Tokyo dan Nagoya. Tokyo bahkan mengalami hari yang sangat panas untuk pertama kalinya pada 2026 seiring suhu yang menyentuh angka 35 derajat Celcius. Sebagian besar wilayah di Jepang menetapkan peringatan waspada sengatan panas atau heat stroke pada Senin yang merupakan hari libur nasional untuk memperingati Hari Laut atau Umi no Hi yang dirayakan setiap Senin di minggu ketiga bulan Juli. Menurut JMA, suhu telah mencapai 35 derajat Celcius atau bahkan lebih tinggi dari angka tersebut di 250 lokasi dari total 914 titik pengamatan di seluruh negeri hingga Senin pukul 18 waktu setempat. Rekor suhu terpanas mencapai 39,4 derajat Celcius di Kyushu, prefektur Yamanashi yang berada di sebelah barat Tokyo. Sementara itu, pusat kota Tokyo mencatatkan suhu 36,1 derajat Celcius. Akhir musim hujan di Jepang datang sekitar 22 hari lebih lambat pada tahun ini dibandingkan pada tahun lalu untuk wilayah Kanto,

0: mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
1: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya. Dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Ya. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
2: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan, karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
0: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai, jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang, ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
4: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
5: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Peringkat pertiga sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentu kopi pertiga dapat Anda ikuti nanti dengan tema nanti yang akan disampaikan secara langsung. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudy Zain undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de
1: yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Wah, Mar, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, masih di Indonesia Menyapa Pagi. Dan seperti yang
1: disampaikan
0: tadi,
1: reporter kami dari RRI Mamuju ada Iksan Aryan. Iksan.
2: Baik pendengar, banyak 150 peserta.
0: Pendengar, bagaimana susunan kabinet pemerintahan?
3: Saya bola di lingkaran tengah, berikan saja ke sisi kanan. Ada Marcelino Ferdinand, masih Marcelino mengirim cepat ke daerah.
4: Dari Jakarta, tadi Karahadi, 3 RRI, bersih udara.
5: Siapa persatuan Emirat Arab telah menandatangani persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif atau SEPA.
0: Selamat pagi pemirsa dan pendengar.
6: Apa yang Anda dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri. Dihadirkan secara langsung, aktual, dan terpercaya.
7: Atau penyimpangan kekuasaan.
6: Sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami, menghadirkan konten yang beragam, serta hiburan yang edukatif. Pro 3 hadir melalui media sosial RRI Programatika. Portal berita rri.co.id. Kanal YouTube Pro 3 News dan Pro 3 Siniar. Berbagai program unggulan disiarkan melalui radio, radio visual RRI Net, dan aplikasi RRI Digital.
3: Marcelino mengirim cepat ke daerah pertahanan dari Yordania. Berikan lagi pada Rizky Ridho, kerjasama dengan Yutan Sulaiman. Lepaskan tendangan, masuk gol!

dan berkomentar. Silakan ya, tadi ada beberapa perbincangan yang sudah

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Kanal Kenangan RRI
3: bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
2: Kanal Kenangan.

0: RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
2: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
4: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan memberi makan kepada anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
2: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan bangun sekolah.
3: Ayo sedikit.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
4: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
1: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan.
1: Nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
1: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya. Dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Ya. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan. Nggak.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
3: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan, karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
2: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini. Hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026, saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil di meja pengarah acara, ada Bung Wisnu, dan juga ada Bung Irfan, ya, dan juga Bung Dwiki, yang akan menemani Anda dengan menghadirkan berbagai informasi. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya. Dan tentu saja dalam kebersamaan tim di hari Pro 3 hari, kami hadirkan juga dialog-dialog pilihan. Dialog yang kami pilihkan untuk Anda yang sudah kami hadirkan secara live sebelumnya sejak pagi, siang, sore, atau malam tadi. Ada mungkin yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar tema kita pada dini hari ini dalam Kopi Pro 3 sesuai dengan pembahasan dalam laporan khusus Pro 3 dari pagi tadi yang membahas tentang utang luar negeri Indonesia mencapai 8.000 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta masyarakat tidak hanya melihat besaran nominal utang pemerintah yang menembus angka 8.000 triliun rupiah, tetapi juga dengan membandingkan ukuran perekonomian nasional. Menurut Menteri Keuangan, indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan fiskal suatu negara bukan besaran utang semata, melainkan rasio. Rasio utang terhadap PDB, produk domestik bruto di Indonesia. Nah, kalau dari kebijakan pemerintah Indonesia, kebijakan fiskal itu di bawah 40% harusnya. Jadi kalau menurut Menteri Keuangan, kalau yang harus di bawah 60% atau kita masih berada di angka 40%, di mana itu masih jauh dari target yang maksimal yang ditentukan. Kalau berkaca dari negara-negara yang lain di Indonesia, seperti Amerika Serikat itu sudah 100% lebih, Singapura 175%, Jerman 60-an persen, Jepang tertinggi 275% dari PDB mereka. Jadi sementara Indonesia masih di angka 40-an persen, sehingga dirasa angka tersebut masih aman bagi fiskal atau moneter keuangan negara Indonesia. Nah, itu yang perlu dipahami oleh seluruh masyarakat, tentang tidak hanya melihat nominal besaran utang negara, tetapi juga harus melihat rasio antara besaran utang dengan PDB, produk domestik bruto di suatu negara. Nah, pendengar, nanti kami buka line telepon maupun line nomor Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar Anda mengenai tersebut ya, di line telepon maupun line nomor Pro 3 RRI setelah lagu berikut ini.

0: peristiwa.
1: Pada 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya ke Indonesia. Operasi militer ini dilakukan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera hingga 5 Agustus 1947. Operasi ini menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati yang dilakukan pada 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. Tujuan utama agresi militer Belanda pertama tak lain untuk merebut daerah perkebunan dan sumber daya alam yang melimpah di bumi Indonesia. Belanda pun menyebut tindakan ini sebagai aksi polisionil dan menyatakannya sebagai urusan dalam negeri untuk mengelabui dunia internasional. Indonesia pun menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran dari perundingan Linggarjati. Panglima Teku Nyak Makam merupakan Panglima Perang Aceh yang diangkat langsung oleh Sultan Aceh untuk memimpin perjuangan melawan penjajah Belanda di wilayah Timur Aceh yang meliputi kawasan Aceh Timur, Langkat, dan Deli. Suatu ketika, Panglima yang gagah itu jatuh sakit. Ia tak lagi mampu memimpin peperangan. Belanda pun mengetahui hal itu. Pada tanggal 21 Juli 1886, ia disergap di rumahnya dalam keadaan tak berdaya di Gampong Lampnga, Aceh Besar, dan dipancung di hadapan keluarganya.

0: Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.
1: Kepada bendera merah putih, hormat!

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
2: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Baik, kita masih bahas soal utang luar negeri Indonesia yang disebut mencapai 8.000 triliun rupiah yang terdiri dari utang negara dan juga utang swasta. Nah, sejauh mana kemudian para ekonom melihat juga ini ya? Kami sudah bersama dengan guru besar dalam bidang ilmu kebakaran ekonomi politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 11 Maret, Profesor Bimo Rizky Samudro.
0: Wawancara Pro3.
3: Prof Bimo,
4: sehat selalu.
3: Terima kasih ya. Banyak Profesor. Prof, kalau melihat utang negara ya, yang 8.000 triliun ini, Profesor melihatnya seperti apa?
4: Ya, terima kasih Pak Zaini dan pemirsa sekalian. Jadi tadi mungkin dari prolog yang sempat disampaikan ya, ya. Memang kita kan bisa melihatnya dari pertama, ini memang benar dari sisi rasio ya, rasio terhadap PDB ini masih di dalam range yang aman sekitar 40% ya. Yeah. Padahal batasnya kan 60%.
3: 60% ya.
4: Tapi yang sebenarnya yang kalau kita lihat dari sisi yang kedua yaitu utang ini kan bertambah terus, Pak. Yeah. Jadi ini bukan masalah sekedar rasio, tapi adalah akumulasi dari rezim-rezim sebelumnya dan ini justru malah <Yeah. laughs> justru jadi artinya gini, kalau kita memandang dari sisi seperti apa capture foto ya, jepretan saat ini memang rasionya aman gitu ya, tapi kan kita berbicara time series ya, runtun waktu dari tahun ke tahun, dari rezim ke rezim. Nah ini kan yang menjadi sisi lain adalah utangnya kan terus bertambah. Ini yang menjadi sisi lain. Artinya kalau kita bicara objektif ya, kalau dari sisi rasio sih
3: aman.
4: Itu sih.
3: Tapi kenapa harus bertambah terus utangnya? Begitu maksudnya, Prof?
4: Betul. Ya. Dan yang harus kita urai adalah kenapa ini bisa terus bertambah kan gitu? Kenapa kemudian ini yang menjadi diskusi selanjutnya? Selain kita bicara masalah oh sudah aman nih sesuai rasio, tapi kan dari sisi yang lain kita ngelihatnya adalah akumulasi ini kan terus berjalan utangnya. Yeah. Jadi generasi-generasi setelahnya harus menanggung kan gitu.
3: Yeah. Tapi kalau yang disebut oleh pemerintah, karena ini kan penyebabnya karena ruang fiskal kita tidak punya ruang yang cukup lah untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur misalkan begitu ya, pendidikan atau kesehatan atau proyek strategis. Jadi harus mencari pembiayaan dari pihak lain seperti utang luar negeri seperti ini. Itu bagaimana Pak Bimo kalau melihat alasan seperti itu?
4: Ya baik Pak Zaini, jadi kalau kita lihat dari datanya memang ini kan pemerintah menyampaikan bahwa okay, dengan APBN ini nggak cukup maka kita harus utang. Ya itu logis ya, dan memang arahnya adalah ke arah layanan kesehatan dan kegiatan sosial sekitar 22%, kemudian yang jam sos itu sekitar 20%, jasa pendidikan 16% dan seterusnya, harusnya seperti itu. Nah, tapi yang menjadi persoalan lain adalah ketika kita itu harusnya bisa diboosting lewat situ, ya. Ini kan kita utang nih, utang. Yeah. Lari-larinya ke situ. Mestinya target pertumbuhan juga apa namanya? Bisa sesuai dengan target yang di atas 5%, tapi kan ini nyatanya masih antara range 4 sampai 5. Jadi berarti ada apa ini gitu lah. Yeah. Ini yang jadi apa? Oke, enggak apa-apa. Oke, kita misalnya mau asumsikan kita utang untuk nutup apa namanya tadi ya, biaya-biaya yang kaitannya dengan jaminan sosial dan seterusnya. Tapi targetnya kan harus jelas. Kita hutang juga harus ada target ya, agar yeah. ada feedback kan.
3: Multiplier gitu. Efeknya nah, ada untuk pertumbuhan ekonomi misalkan begitu.
4: Ya, dari sisi multiplier efeknya harusnya ada gitu. Oke ada, tapi kan belum sesuai dengan target atau belum optimal. Nah ini yang harus diurai, kenapa kan gitu. Ya kalau saya lihatnya dari sisi fiskal, memang benar kita nggak cukup dan kita hutang. Tapi yang perlu dipastikan adalah tata kelola hutang kita ini gimana untuk dialokasikan tadi ke arah kegiatan sosial, jaminan sosial, jasa pendidikan dan seterusnya. Ini kan jadi kita hutang nggak masalah, tapi ini oke kalau kamu mau optimal kan harus ada tata kelola yang baik. Nah ternyata kok sampai tidak optimal, berarti ada something nih gitu loh di dalam tata kelola penggunaan utang tadi kan gitu, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak optimal gitu.
3: Nah itu masalah tata kelolanya di mana? Apakah memang kalau dari persentase yang tadi Prof katakan tadi ya, untuk sosial sekian, kesehatan sekian, infrastruktur misalkan sekian begitu ya. Nah apakah dari persentase itu kebanyakan memang belum digunakan untuk hal-hal yang produktif atau bagaimana menurut Profesor?
4: Iya. Dari sisi kondisi yang ada ini saya lihatnya begini, dari alokasinya mestinya kan posisi utang ini dipakai tadi untuk yang hal yang produktif, tapi ternyata mohon maaf Pak, kita bicara kalau setiap-tiap rezim pasti berusaha akan memanfaatkan budgetnya atau istilahnya budget maximizer gitu ya, memanfaatkan ini utang dimanfaatkan untuk IR-nya, interest-nya dia, interest itu atau sukanya dia lagi kemana nih? Oh, lagi ke MBG, lagi ke Kopdes Merah Putih, gitu ya. Yeah. Nah, harusnya kan ini optimal, tapi ternyata dari sisi tata kelolanya enggak optimal. Jadi ada yang mestinya itu bisa untuk misalnya katakanlah MBG, Kopdes Merah Putih, memantik apa namanya, produktivitas domestik, memantik serapan tenaga kerja, memantik apa ekspor misalnya seperti itu. Yeah. Ternyata ini terbukti kok belum.
3: Masih belum optimal begitu,
4: Prof. Ya. Lalu dari sisi yang lain Pak Zaini. Tadi Pak Zaini juga mengatakan ini kan utang tidak hanya utang pemerintah ya, utang luar negeri kita ini ada utang swasta. Ada utang swasta. Yang menarik Pak, yang menarik adalah dari utang swasta itu larinya ya itu ke arah jasa keuangan, gitu ya.
3: Oh,
4: nah, jasa keuangan ke arah jasa keuangan. Nah, kenapa saya kemudian mengatakan menarik? Tadi jasa keuangan yang berutang ini, jadi privat ini ya, swasta yang berutang ini di jasa keuangan. Dan ternyata jasa keuangan, misalnya bank-bank privat kita, itu ternyata sahamnya dimiliki oleh asing.
3: Yeah.
4: Jadi kan ini juga jadi problem tersendiri juga gitu loh. Jadi kalau kita bicara utang luar negeri kan ada utang pemerintah, ada utang
3: swasta.
4: Utang swasta.
3: Yeah.
4: Kalau utang pemerintah tadi juga ada questionable ya, ada belum optimal. Nah ternyata dari sisi utang swasta ya, atau utang privat ini kebanyakan ya, kalau dilihat dari persentasenya itu dari data yang ada dari data BI itu banyakan adalah dari jasa keuangan. Nah saya coba cek bank-bank swasta itu, ternyata kepemilikannya sahamnya dimiliki oleh asing, berarti kan sama aja kita ini. Nah, jadi berutang ternyata dipakai juga oleh privat yang secara notabene
3: dimiliki asing begitu.
4: Iya, ini juga jadi permasalahan tersendiri dari sisi ini gitu Pak ini.
3: Jadi kalau digunakan gitu untuk kebanyakan jasa keuangan, otomatis produktivitas utang itu juga tidak terasa di masyarakat, misalkan untuk membuka lapangan kerja begitu ya.
4: Ya, ini satu saya tidak mengatakan anti asing ya dan sebagainya, tapi ternyata bank-bank swasta ini kepemilikan asing. Nah, bagaimana kalau mereka itu kemudian komit ya terhadap bagaimana mendorong produktivitas domestik, mendorong serapan tenaga kerja, tidak ada masalah gitu.
3: Yeah. Ya,
4: tapi ternyata kok ini ada masih ada gap gitu ya. Kadang lihat dari kembali lagi dari sisi pertumbuhan ekonomi yang masih belum sesuai target pemerintah kan gitu. Nah ini yang menjadi diskusi yang lain selain tadi dari yang pemerintah tadi, ternyata belum dimanfaatkan untuk misalnya kegiatan-kegiatan fiskalnya, arah misalnya kebijakan pemerintah tadi kayak MBG, Kopdes Merah Putih, dan seterusnya belum optimal. Dan mungkin banyak ada beberapa yang mungkin sifatnya jadi agak, jadi ada kebocoran-kebocoran yang tidak perlu gitu dari sisi tata kelola.
3: Nah,
4: gitu.
3: Kita ke utang pemerintah dulu ya, Pak Bimo ya, yang mencapai kan 217,3 miliar dolar nih dari total 8.000 triliun itu kan. Nah, itu menurut Pak Bimo, tata kelola yang harus diperbaiki seperti apa itu Pak? Agar memang optimal dampaknya terasa bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kita.
4: Ya, jadi begini Pak, tadi kembali lagi pada memang kecenderungannya rezim-rezim yang ada ini selalu akan berusaha memanfaatkan sumber dana baik APBN maupun ketika mereka menjustifikasi, ini nggak cukup nih, kita utang gitu. Mereka kemudian meng-create atau pengen punya legacy dengan kegiatan-kegiatan kebijakan-kebijakan masing-masing. Nah, bagaimana agar tidak serta-merta kemudian sekedar ingin legacy tapi tanpa adanya bagaimana ngatur di masing-masing kegiatan ini menjadi lebih apa ya, lebih akuntabel, lebih transparan. Memang ini normatif ya Pak, tapi kita lihat teknis di lapangan kan, kita lihat

0: jasa keuangan ya, selain Bank Indonesia sebagai ini ya, ada BI, ada Otoritas Jasa Keuangan. Nah, mestinya ini diarahkan, kan BI juga punya punya unit mikro ya. Yeah. Kemudian mestinya dari OJK juga punya, misalnya ketika ada kebijakan bagaimana harus mendorong usaha mikro. Nah, ini kan juga bisa bank-bank ini diajak apa ya, istilahnya kita sama-sama punya kesepakatan gitu ya, atau dalam bentuk apa regulasi. Yuk, selamping kamu ini memang nggak masalah sahamnya, oke, kamu belikan asing lebih banyak nggak apa-apa. Tapi yang penting dia ada komitmen buat apa namanya, katakanlah kredit mikro, sektor informal. Itu mungkin salah satu opsi ya untuk bagaimana memantik perekonomian domestik. Selain juga ke sektor industrinya, Pak Zeni, saya itu.
1: Ya. Nah, Pak, ini kan seperti yang Pak Bimo katakan tadi, ya, bukan soal rasionya masih 29,9% terhadap PDB dan dikatakan aman atau sehat begitu ya. Tapi kan jangan sampai nambah lagi utangnya kan begitu ya, Pak Bimo ya.
0: Betul. Nah,
1: ini kan sebenarnya kan ini
0: logik aja, jangan sampai ninggalin warisan yang beban ini kan gitu.
1: Dari rejim-rejim sebelumnya lah begitu ya. Oke. Okay. Ya, nah, kalau ingin tidak menambah utang lagi, bukankah negara kita punya potensi untuk pembiayaan sendiri, Pak, dari APBN? Seperti misalkan program hilirisasi. Kemudian masyarakat juga sebenarnya kan menyimpan dana cukup banyak. Kan bisa lewat SBN atau sukuk begitu ya. Itu sebenarnya masih dimaksimalkan kalau menurut Pak Bimo sekarang ini, Pak?
0: Ya, dari sisi APBN sendiri memang ya kita harus akui, Pak, dari sisi APBN ini kan kita memang masih membutuhkan apa supporting lain ya, dalam arti masih menggunakan kita harus berutang. Tapi di sisi lain nih, kalau saya lebih melihat begini, utang nggak masalah, yang penting ini ya, Pak, bisa disinergikan dengan tadi misalnya nih, katakanlah tadi Pak Zaini katakanlah, oh nih, sebagai dana masyarakat ya, dari suku atau apa ya, ini pastinya pemerintah harus apa, bersinergi ya. Artinya mereka bikin kebijakan, ada keterlibatan masyarakat, ini masyarakat juga dijamin yang memang dia pengen ini ya, pengen naruh ini
1: ya, naruh uangnya lah untuk negara ya. Begitulah begitu ya.
0: Betul, ini kan ya logis lah, Pak, ada ini ya, apa sisi kita mau dapat gimana nih, apa gitu. Nah, ini yang menjadi apa PR pemerintah sendiri gitu loh. Artinya masalah diajak untuk menghimpun dana ini gimana? Apakah ada sisi lain ya benefitnya buat masyarakat? Nah, ini yang menjadi akhirnya kan tadi ada istilah dia naruh duitnya malah di luar, malah naruh di itu kan. Nah, itu yang jadi apa namanya? Jadi
1: ada faktor insentif dan mungkin juga faktor jaminan keamanan dan dana masyarakat lah yang ditaruh di SBN atau sukuk begitu ya, Pak Bimo ya.
0: Betul.
1: Itu yang penting begitu ya, sebagai diversifikasi pembiayaan negara lah begitu ya, Pak.
0: Jadi paling tidak satu, hutang bisa dari tata kelola diperhatikan, dan hutang bisa dijadi ada opsi lain lah, opsi lain selain SBN. Dan itu apa, utang itu juga bisa dari tadi apa dana masyarakat, bisa di lewat sukuk atau apa, bisa di, tapi tadi ya tadi Pak saya ini katakan insentif atau apa sih yang mau bisa diharapkan dari situ pemerintah juga mungkin mengedukasi masyarakat juga sih, agar masyarakat tahu informasinya, oh ini loh kamu kasih duit ke negara apa proyek pemerintah tapi ada ininya,
1: apa bunganya sekian ada. Misalkan begitu, dan itu bunganya menggiurkan masyarakat lah begitu ya, tapi bang salah satunya
0: ya,
1: itu
0: ya daya tarik paling tidak
1: ya. Baik kalau begitu, Prof, terima kasih banyak sudah bersama kami.
0: Sama-sama,
1: Pak, Profesor Bimo
0: ya, saya selalu
1: dengan tadi guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Profesor Bimo Rizky Samudro.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Kami buka line telepon dan juga line masa Pro 3 RRI di pagi hari ini dalam Kopi Pro 3. Oh iya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak pendengar Pro 3 di manapun Anda berada untuk terus mendengarkan laporan pandangan mata jalannya Piala Dunia ya 2026 hingga final kemarin. Selamat untuk tim yang mendukung Spanyol. Walaupun jagoan saya Inggris juara 3. Ya, meskipun Inggris Prancis itu mainnya seperti permainan pertandingan persahabatan ya. Tanpa beban. Selamat untuk jagoannya Spanyol yang akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia 2026 kali ini. Ada Pak Matoli di Sibolga. Halo pagi Pak Matoli.
1: Assalamualaikum Pro 3, salam sehat tangguh.
0: Iya, silakan Pak Matoli.
1: Utang lagi membengkak negara, Bung Fajar ya.
0: Iya.
1: Iya, Bung Fajar kok bisa besar pasak daripada tiang kita ini?
0: Gimana tuh maksudnya?
1: Ya maksudnya kan gini, 8 triliun itu ada utang negara atau swasta gitu kan. Sementara yang masyarakat harapkan jalan bagus, pendidikan merata yang bermutu, itu nggak kelihatan. Mungkin itu hanya biaya untuk apa para pejabat aja gitu ya, memang nggak terekspos yang karena proyek-proyek, tetapi proyeknya itu ya proyek yang memang nggak langsung tepat sasaran gitu ya. PHK selalu di mana-mana, terus utang yang ada itu kemana perginya gitu loh. Utang luar negeri jalan terus, tetapi yang masyarakat, efisiensi ke masyarakat ya selalu itu hanya di ring satu aja itu, Bung Fajar. Halo.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Ya, siapa di ring satu ya? IMBG Nasional kan, SPPG habis kesana kan, diambil semua denaknya. Jadi apa yang mau kita katakan, Bung Fajar, kalau mengenai utang yang bertambah itu nanti kan? Bung Fajar juga yang bayar sama kita gitu. Banyak lagi pajak-pajak yang dimunculkan kan. Ada pajak TV lah, nonton TV. Pajak bersepeda lah. Pajak apa lagi.
0: Okay,
1: jadi UMR yang sebulan 3 juta itu, Bung Fajar, habis dipajak gitu. Jadi yang
0: okay.
1: Ditanggung yang nggak ada.
0: Baik.
1: Untuk apa yang nggak ada. Mau umroh, mau apa, nggak ada. Jadi apa yang mau kita katakan. Sekalian aja Bung Fajar, kita ganti mata uang aja deh. Jadi mata uang dolar Amerika aja atau Inggris lah, pound sterling kita pernah kok dijajah Inggris, supaya kita jangan lagi dengar-dengar suku bunga terhadap Amerika ini sekian gitu kan, nggak elok terdengarnya gitu loh. 18.000 rupiah kita ditekuk sama dolar Amerika. Amerika itu juga kan persemakmuran Inggris gitu loh.
0: Baik, terima kasih Pak Matoli. Saya harus jelaskan juga bahwa setiap negara di dunia itu punya utang. Setiap negara di dunia, negara-negara maju punya utang nggak? Punya. Seperti Amerika Serikat, terbesar utangnya. Kemudian disusul oleh Jepang, lalu negara-negara lain. Tapi besaran itu tentu saja harus dibandingkan dengan PDB, Produk Domestik Bruto. Produk Domestik Bruto itu bisa seperti berapa harga surat berharga negara atau SBN yang dibeli oleh masyarakat, lalu juga harga produk-produk Indonesia, nilai tukar mata uang, dan beberapa variabel lainnya. Jika dibandingkan dengan negara lain, itu di angka PDB-nya itu bahkan melebihi Indonesia. Negara Malaysia misalkan, mereka juga mempunyai hutang. Thailand punya hutang juga, tapi harus dibandingkan dengan PDB. Nah, Indonesia menurut Menteri Keuangan, jika dibandingkan dengan PDB, sama dengan rasio utang. Rasio utang kita masih belum sampai 60%, masih di angka 40%. Artinya apa? Masih aman. Jadi fiskal negara itu masih aman. Tapi menjadi pertanyaan besarnya, hutang itu digunakan untuk apa? Negara di dunia itu kan berhutang nih, tapi untuk apa dulu nih? Gitu, yang menjadi pertanyaan. Jepang ada bahkan tertinggi juga kedua ya. Pokoknya lima besar itu Jepang, Amerika Serikat, lalu juga ada Italia, Singapura termasuk lima besar, dan ada Prancis juga. Nah, jadi kalau dari Menteri Keuangan mengatakan tidak bisa melihat utang negara itu dari nominalnya aja, tapi harus dari PDB. Dari Pak Pandu di Riau, selamat dini hari. Iya, silakan ya, Pak.
2: Dini hari ya Mas, tentang utang ya Mas ya.
0: Iya.
2: Kalau nggak salah Pak editornya atau ulasan berita apa tadi pagi ya?
0: Iya, iya.
2: Tentang utang juga kan?
0: Iya betul.
2: Nah, tapi seperti Ibu Sri Mulyani dari dulu ngomong juga gitu, kalau masih di bawah ambang batas apa? Masih di bawah PDB ya?
0: Iya.
2: Nah, itu beliau selalu bilang. Nah, ini juga tadi pagi gitu juga yang dibilang kan. Tapi yeah, yang membuat gembira itu adalah orang atau negara yang berutang adalah orang atau negara yang dipercaya kan.
0: Iya. Yeah. Bisa nah, bisa dilihat saya, seperti itu juga.
2: Ya, tapi kalau menurut saya rezim Pak Prabowo untuk pertama ini khusus melunasi utang aja bagusnya. Enak loh hidup nggak berutang itu. Saya pernah sebagai pekerja itu, saya pernah tidak berutang berapa lama. Tapi terus orang bank tadi dari mana dapat nomor saya itu selalu menghubungi. Selalu menghubungi. Jadi akhirnya berutang juga kan.
0: Hmm.
2: Nah jadi menurut saya fokuslah untuk nyicil utang ini.
0: Enak okay, okay,
2: loh hidup tidak berutang.
0: Dan baik. Pengalaman
2: ini. Baik. Pengalaman satu mas. Halo?
0: Iya.
2: Yeah. Iya. Teman saya, dia membangun rumah itu untuk anak utang semuanya. Akhirnya rumah selesai, setiap pagi ada orang nuntut datang ke rumahnya. Akhirnya dia pergi, nggak bisa tinggal rumah itu. Nggak bisa tinggal di rumah itu.
0: Oke.
2: Okay. Kita takut hal seperti itu terjadi pada negara kita. 250 triliun bayar utang aja setiap tahun, kan?
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Pandu. Ya, terima kasih. Agak, ya enak sih nggak ngutang ya. Enaknya sih nggak ngutang, tapi untuk sebuah bernegara itu nampaknya hal yang kecil sekali kemungkinannya seperti itu. Karena semua negara di dunia ini berhutang. Kenapa? Karena untuk income-nya itu di akhir. Biasanya itu dalam pungutan pajak, ekspor impor dan lain sebagainya, sehingga untuk menjalankan suatu negara dengan berbagai programnya itu harus ada modalnya dulu dalam setiap negara. Nah, kalau sudah lunas, wah itu enak banget. Tapi lagi-lagi, utangnya itu tentu saja yang menjadi pertanyaan besarnya adalah untuk apa dulu nih gitu. Kalau yang berkelanjutan, yang bisa membangun ekonomi ataupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya, bisa mempercepat atau melirik Indonesia sebagai negara yang bisa ditanamkan investasi karena pembangunan dan lain sebagainya, itu tentu saja produktif. Dari Pak Asmiri di Sambas, halo Pak Asmiri.
3: Ya, halo Pak Fajar, selamat dini hari.
0: Salam sehat, waalaikumsalam, silakan.
3: Iya Pak ya, kalau menurut saya utang negara itu wajar aja Pak kalau yang produktif, ya kan? 8.000 triliun, kedengarannya besar Pak, tapi kuncinya kan buat apa? Ya kalau dipakai misalnya untuk bangun jalan, pelabuhan, yang untuk aset-aset lah ya. Menurut saya oke-oke saja gitu Pak ya. Nah, yang jadi beban itu kan kalau misalnya bunganya gini, bunganya lebih besar dari pertumbuhan ekonomi kita.
0: Nah.
3: Buat apa? Kan misalnya dibayar gaji atau bansos terus itu.
0: Iya.
3: Kalau APBN kita tiap tahun defisit terus kan jadi nambah utang baru buat bayar utang lama. Kan seperti itu.
0: Iya, oke.
3: Okay. Nambah kita nanti kan gini, nilai rupiah, harga BBM-nya.
0: Nah, persis.
3: Sawit kita mungkin kita jual sih untung, ekspor kita untung. Tapi kalau impor, pupuk jadi mahal.
0: Iya. Wah, ini itu penjelasan yang paling gampang sih. Terima kasih Pak Asmiri.
3: Ya, sama-sama Pak Fajar. Selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan juga karena PDB juga dinilai dari selisih ekspor-impor. Tadi digambarkan, kalau kita ekspor itu menguntungkan tentu saja. Kita dapat income, devisa negara. Tapi kalau misalkan dari nilai tukar rupiah kita melemah, ya tentu saja ketika mengimpor barang, harganya naik juga. Nanti dikurangin tuh, ekspor dikurangin impornya, selisihnya tuh gimana? Apakah untung, profit, atau justru minus? Nah, itu akan menentukan salah satu variabel dari penentuan PDB. PDB itu untuk mengukur kesehatan fiskal negara ketika berkaitan dengan utang. Nah, kalau PDB-nya bagus, utangnya angkanya berapapun, kalau dibandingkan, rasionya keluar tuh. Rasionya itu kalau misalkan masih di bawah 60%, itu sehat banget. Masih sehat. Dan Indonesia masih di angka 40%-an, kalau menurut Menteri Keuangan ya. Tapi ya, itu yang menjadi pertanyaan. Sebenarnya dana itu, utang yang diambil itu, untuk apa dulu nih peruntukannya? Dimanfaatkan nggak? Bisa dirasakan nggak oleh masyarakat? Karena PDB itu juga salah satu yang bisa menjadi indikator PDB adalah pengeluaran masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Artinya apa? Daya beli masyarakat, itu juga PDB. Konsumsi rumah tangga, Anda berbelanja dan sebagainya, mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sembako utamanya, apalagi barang-barang sekunder ataupun tersier, nah itu akan semakin bagus juga PDB-nya, angka PDB-nya. Yang dirasakan oleh Anda tentu saja tentang konsumsi rumah tangga, pengeluaran masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Harga-harga inflasi itu gimana ya gitu akhir-akhir ini. Itu akan menentukan PDB. Pak John di Bengkulu, Pak John. Pagi.
4: Iya, pagi Bang Fajar.
0: Silakan.
4: Kalau aku memandangnya positif saja Bang Fajar. Hutang kita misalnya sekian sekarang ini, hutang kita sekian tahun 90-an. Tapi coba lihat kemajuan Indonesia kan beda dengan tahun 90-an. Nah, digunakan berarti kan positif. Contoh bandara sudah di mana-mana.
0: Ya, infrastruktur ya.
4: Kalau dulu hanya provinsi saja, sekarang sudah hampir di semua kabupaten ada.
0: Ya.
4: Sudah ikut tol, sudah di mana-mana, sudah masuk ke kabupaten, bukan hanya di provinsi, istilahnya kan.
0: Iya.
4: Yeah. Nah, itu memandangnya positif, kalau untuk kemajuan kita juga. Kalau kita tidak punya utang, apa yang mau diputar?
0: Iya.
4: Yeah. Apa yang mau dibikin terobosan? Syukur-syukur ada yang mau menghutangi, kalau aku nggak takut sama utang.
0: Nah, kalau ada yang nggak mau ngutangin, nah itu berarti tidak percaya yeah terhadap sebuah negara. Nah, itu bahaya juga.
4: Kan jadi masalah, ada kan maju.
0: Iya. Oke, baik, baik, baik. Pak John, makasih ya.
4: Makasih banyak.
0: Ya. Jadi pemerintah juga mengatakan dana pinjaman atau utang ini tidak digunakan untuk belanja konsumtif, melainkan untuk membiayai APBN, membangun infrastruktur seperti yang dijelaskan oleh Pak John tadi ya. Meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan, hingga proyek strategis yang harapannya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau negara-negara lain itu berhutang itu ya tentu saja untuk sumber pembiayaan untuk memanfaatkan, untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar. Manfaat ekonomi yang lebih besar, untung yang lebih besar, sehingga bisa membayar hutang tersebut atau mencicil premi dan lain sebagainya ya, bunganya, sorry, bunganya. Ya, jadi kalau dari pendapatan yang diterima sebuah negara terhadap utang itu lebih besar, maka lebih besar dari utangnya, tentu saja itu sangat sehat sekali. Tapi tentu saja kalau ngomongin utang negara, kita juga ngomongin apa namanya tingkat kepercayaan dunia terhadap sebuah negara. Hitungannya apa? Investasi. Apalagi indikatornya saham. Apalagi indikatornya mata uang sebuah negara. Nah, itu terlihat kalau di Indonesia beberapa bulan yang lalu atau sampai dengan sekarang ini masih belum stabil kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Untuk saham sudah mulai bounce back, masih sudah mulai menghijau, tidak memerah lagi. Bahkan IHSG juga sempat naik. meskipun kenaikannya tidak sebanding dengan turunnya kemarin. Kemarin itu dalam banget, dari 9 ribuan IHSG itu sampai ke setengahnya, hampir setengahnya, bahkan 5 ribu kalau nggak salah, hampir setengahnya, itu dalam sekali. Tapi sekarang ini sudah mulai menghijau. Artinya apa? Kepercayaan masyarakat dunia untuk menanamkan uangnya, sahamnya, investasinya ke sebuah negara seperti Indonesia itu sudah mulai membaik. Itu indikator-indikator kesehatan sebuah negara, kesehatan fiskal ya, dalam kaitannya dengan utang negara. Nah, kalau yang nggak sehat gimana? Kalau sudah inflasinya tinggi sebuah negara, utangnya tinggi, seperti di Zimbabwe, dolar Zimbabwe itu hancur ya, karena inflasinya luar biasa sehingga daya beli masyarakatnya terpuruk. Mata uang yang untuk membeli sembako misalkan, yang tadinya mungkin hanya, kalau di misalkan rupiah ya, dolar Zimbabwe, dolar Zimbabwe dulu misalkan beli beras sekilo itu atau seliter itu 1 dolar Zimbabwe. Kemudian karena inflasi yang terlalu dalam jadi 1000 dolar Zimbabwe. Sehingga mata uangnya itu tidak berharga. Nah, itu akhirnya terpuruk, apalagi utangnya besar dan itu biasanya dibayarkan dengan mata uang dolar Amerika Serikat. Nah, itu yang tidak sehat. Tapi kalau untuk Indonesia gimana? Kalau dari klaim dari pemerintah melalui Menteri Keuangan berbahaya, masih aman. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda, silakan di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI di sesi yang kedua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Aktivitas kegiatan belajar-mengajar kembali normal, program makan bergizi gratis kembali aktif. Ratusan siswa dan tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Kedung Wuni antusias dalam menerima MBG. Miftahuddin Teddy melaporkan.
1: Berakhirnya pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS menandai dilanjutkannya kembali kegiatan belajar-mengajar secara normal di SMP Negeri 1 Kedung Wuni Kabupaten Pekalongan. Seiring dengan itu, program makan bergizi gratis MBG juga kembali berjalan. Kepala SMP Negeri 1 Kedung Wuni Hairul Huda Senin kemarin mengatakan distribusi makanan bergizi kembali dilakukan bersamaan dengan normalnya aktivitas pembelajaran pasca MPLS.
2: Hari ini MBG sudah mulai diluncurkan kembali setelah kemarin libur lama panjang. Kurang lebih dengan guru 950 porsi.
1: Menurutnya program tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pemenuhan gizi peserta didik selama mengikuti proses belajar di sekolah. Sementara itu, Kepala SPPG Muhammad Rifki Aula Arifan menjelaskan dapur MBG kembali beroperasi setelah sebelumnya menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan MPLS.
3: Ini jalan sendiri, Pak.
4: Untuk hari ini ada
5: persoalan belum berdiri.
4: Dari sekolah tersebut pertemannya untuk
1: dengan kembali berjalannya program MBG diharapkan kebutuhan gizi para siswa dapat terpenuhi sehingga mampu mendukung konsentrasi belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah masing-masing. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.

0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR.
1: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
1: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
3: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
2: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin ketika hanya merekalah yang bekerja keras mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membumbung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
2: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
3: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
4: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
5: Tiga jaringan berita nasional.
6: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
7: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya. Kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan. Yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
8: Nah itu tadi beberapa tanggapan dari masyarakat ya terkait dengan utang luar negeri Indonesia yang kembali menjadi perhatian setelah angkanya disebut mencapai 8.000 triliun rupiah. Nah seperti apa sebenarnya utang 8.000 triliun rupiah ini kita akan bedah pagi hari ini. Anda bisa menyampaikan juga pendapat Anda di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan saya juga sudah bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia Aditya Laksmana.
5: Wawancara Pro3.
8: Adit, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, pendengar Pro3 RRI.
8: Pak Adit, kalau dari pendapat masyarakat, masyarakat melihatnya nilai 8.000 triliunnya ini, Pak. Angka yang ya, sebesar ya. Itu begitu ya. Tapi sebenarnya apa sih, Pak, yang mesti dipahami masyarakat dari angka 8.000 triliun itu?
9: Oke, baik. Terima kasih, Mas. Ini selamat pagi, pendengar RRI Pro3. Jadi kalau soal bicara mengenai utang pemerintah, utang luar negeri pemerintah, kita mesti memahami dulu mengenai bagaimana pengelolaan anggaran sebuah negara, pengelolaan fiskal begitu, baik di Indonesia maupun di banyak negara. pada kenyataannya faktanya bahwa strategi meminjam pinjaman itu adalah hal yang wajar dan banyak dilakukan oleh negara-negara. Semua negara, hampir seluruh negara di dunia itu melakukan pinjaman, termasuk Indonesia. Dan kita juga perlu tahu bahwa sekian lama memang struktur pembiayaan, struktur APBN kita ini adalah dibuat dalam struktur defisit.
8: Yeah.
9: Artinya ada porsi pembiayaan, ya pinjaman yang ditarik oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan. Belum sejak zaman Orde Baru, struktur pembangunan, struktur anggaran kita, struktur APBN kita ini sudah dirancang defisit. Mengapa harus ada defisit sehingga menarik pinjaman? Karena memang sumber-sumber penerimaan dalam negeri belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan pembangunan.
8: Yeah.
9: Dan kebutuhan pembangunan itu diperlukan sehingga pemerintah memiliki kapasitas fiskal yang mencukupi untuk menyediakan infrastruktur, untuk memberikan layanan-layanan dasar kepada publik, untuk menyediakan program-program perlinsos, perlindungan sosial, dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dimana pada akhirnya sasarannya adalah penciptaan lapangan kerja, pergerakan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, mendorong adanya pendapatan masyarakat dan belanja masyarakat yang itu akan memutar roda ekonomi nasional.
8: Yeah.
9: Jadi sebenarnya struktur utang itu adalah hal yang wajar, yang biasa dilakukan di banyak negara, hampir di semua negara, seperti yang saya sampaikan tadi, demi untuk membiayai anggaran atau pembangunan mereka, kebutuhan-kebutuhan pembangunan mereka, begitu.
8: Yeah.
9: Dan tentu memang kita juga memahami kekhawatiran publik kalau mendengar kata pinjaman, kata utang itu kan memang dipersepsikan sebagai beban.
8: Apalagi lihat angkanya itu, begitu ya, Pak Arit ya.
9: Angka. Oleh karena itu memang secara kaidah-kaidah yang best practice internasional itu ada parameter-parameter di mana sebuah negara itu relatif dikatakan sehat dari sisi pembiayaan begitu. Secara
8: yeah.
9: umum angkanya adalah di angka 60% dari per domestik bruto. Sementara dengan angka 8.000 triliun tadi, posisi kita masih di sekitar 29%. Ya katakanlah 30% lah. PDB kita sekarang kan sekitar 23.000 triliun.
8: Yeah.
9: Kalau 8.000 itu kisarannya di 30%. Itu angka pastinya itu di 29% kalau kita merujuk data Bank Indonesia. Artinya itu masih jauh di bawah benchmark atau threshold 60% yang dikatakan bahwa itu sehat secara fiskal. Gitu.
8: Yeah.
9: Kalau kita bandingkan dengan banyak negara, sejumlah negara, Malaysia, Thailand misalnya, di kawasan ASEAN, negara-negara tetangga kita, itu rasio utang terhadap PDB mereka itu sudah di atas 60%, sekitar yeah. 60-70%. Bahkan negara maju seperti Amerika itu di atas 100% dari PDB mereka. Jepang juga demikian, di atas 100% dari PDB mereka. Yang terpenting dalam konteks utang sini adalah bagaimana negara mampu memenuhi kewajiban atau katakanlah membayar utang-utang tersebut gitu.
8: Iya. Gitu, tapi Mas, Pak Adit, rasio utang luar negeri terhadap PDB sekitar 29,9% ini ya dikategorikan ya. Sebagai aman dan sehat. Nah, makna aman sehatnya itu apa sebenarnya, Pak Adit?
9: Aman dan sehat itu artinya secara pemerintah APBN masih mampu untuk membiayai atau membayar cicilan pokok dan bunganya
8: yeah.
9: secara tepat waktu. Itu tuh secara sederhananya seperti itu. Sama halnya kalau kita mau melakukan pinjaman, biasanya kan ada pagu, ada plafon ya.
8: Yeah.
9: Lembaga pemberi pinjaman, entah itu bank atau multifinance, biasanya kan rata-rata antara 30-40% dari total pendapatan kita. Nah, baru disitulah plafon pinjaman kita. Sebenarnya sama juga dengan prinsip negara begitu. Kita pemerintah memberikan best practice internasional di 60%, sementara kita di 30%. Artinya dengan posisi 30% itu kapasitas fiskal kita itu masih mampu untuk memberikan servis atau membayar cicilan pokok dan bunga utang yang menjadi kewajiban pemerintah.
8: Yeah.
9: Harus ceritanya seperti itu, Mas Aini.
8: Yeah. Nah, ini kan kalau pendapat masyarakat yang kita tampung juga tadi ya, Pak Adit ya, mereka mengatakan ini bukan soal negara masih mampu bayar atau tidak pokok dan bunganya, tapi sejauh mana utang ini juga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat untuk yang produktif lah begitu. Itu bagaimana, Pak Adit?
9: Justru itu dengan adanya pinjaman itu memperbesar kapasitas fiskal pemerintah.
8: Yeah.
9: Dengan ya pemerintah menyadari kondisi saat ini bahwa penerimaan negara, pendapatan negara dari pajak, dari cukai, kemudian dari PNBP dan penerimaan lain, sumber-sumber pendapatan lainnya itu belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan pemerintah, baik kebutuhan rutin maupun kebutuhan pembangunan. Sementara yang dibutuhkan di sini adalah ada pembiayaan pembangunan, misal program-program prioritas pemerintah. Katakanlah sekarang seperti yang dilakukan pemerintah dengan MBG, dengan KDKMP, dengan membangun infrastruktur, dengan hilirisasi, kemudian kemarin dengan B50, bauran energi B50, semuanya itu kan membutuhkan anggaran yang dimana itu dibiayai oleh APBN. Di sinilah melalui program-program tersebut, itu yang memberikan multiplier effect. Jadi kita melihatnya seperti inilah. Kita saya misalnya meminjam uang untuk membeli mobil, di mana mobil itu saya pakai untuk taksi online yang memberikan pendapatan kepada saya. Artinya itu adalah utang produktif. Atau mungkin kita meminjam uang membangun ruko, ruko itu kita sewakan. Pinjaman itu menjadi pinjaman produktif. Sama seperti yang dilakukan oleh pemerintah.
8: Yeah.
9: Semua pinjaman yang dilakukan pemerintah adalah pinjaman untuk produktif. Katakanlah untuk membangun bendungan, untuk membangun jalan tol, segala macam. Itu kan ujung untuk memperlancar ekonomi misalnya kalau kita bicara jalan tol. Logistiknya lancar, biaya logistiknya murah, kemudian pergerakan barang dan jasa dari desa misalnya, dari kawasan sentra pertanian menuju kawasan industri juga lancar, dan ini menumbuhkan nilai ekonomi. Nilai ekonomi ini inilah yang menjadi sasaran dari penggunaan pinjaman tersebut. Demikian pula dengan pembangunan bendungan misalnya.
8: Yeah.
9: Pinjaman digunakan untuk membangun bendungan pada akhirnya. Bendungan dibutuhkan untuk irigasi sawah, irigasi pertanian, di mana itu meningkatkan produktivitas pertanian. Siapa yang diuntungkan? Diuntungkan adalah petani, pelaku pertanian, usaha pertanian, petani, perkebunan, segala macam. Dan dalam konteks nasional, kita, ketahanan pangan kita terjaga, kita tidak perlu impor pangan, dan sebaliknya, seandainya ada surplus, kita bisa melakukan ekspor pangan yang memberikan devisa.
8: Yeah.
9: Jadi, siklus seperti itulah yang masyarakat perlu memahami apa fungsi dan seperti apa utang atau pinjaman itu digunakan oleh pemerintah gitu.
8: Iya. Nah, tapi bagaimana caranya pemerintah kemudian juga mengawal ini, Pak? Artinya memaksimalkan fungsi dari utang untuk produktif ini bagi masyarakat agar tidak juga banyak bocoran di tengah jalan. Ya, kita tahu lah ada oknum pejabat tak bertanggung jawab. Korupsi misalkan begitu, itu bagaimana Pak Adit memastikan itu?
9: Terima kasih ya. Tentu terima kasih masyarakat terus mengingatkan mengenai pentingnya transparansi akuntabilitas dari penggunaan anggaran termasuk anggaran-anggaran dari pinjaman tersebut.
8: Yeah.
9: Tentu hal itu menjadi komitmen pemerintah ya untuk meminimalkan dan mengeliminasi adanya kebocoran-kebocoran anggaran begitu. Dan di sini peran sebenarnya peran pemerintah, peran masyarakat yang di lapangan yang bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah seandainya memang ada penyimpangan-penyimpangan.
8: Yeah.
9: Jadi model pengawasan pemerintah kan tidak hanya pengawasan top-down dari atas ke bawah, bagaimana pemerintah menciptakan sistem, menciptakan mekanisme pengawasan, menciptakan digitalisasi untuk aliran anggaran, gitu. Tetapi juga diperlukan juga partisipasi masyarakat untuk memberikan laporan seandainya memang ada penyimpangan-penyimpangan atau potensi atau indikasi kebocoran di dalam penggunaan anggaran-anggaran tersebut. Misalnya anggaran ganti rugi lahan yang akan digunakan untuk bendungan, itu masyarakat bisa memeriksa atau mengecek ke instansi atau KL terkait berapa sebenarnya nilai ganti rugi yang harus diterima dan berapa realisasi yang dia terima. Begitu. Itu kan salah satu hal yang contoh yang mudah. Tapi tentu dari sisi pemerintah sendiri, penguatan-penguatan mekanisme juga dilakukan, pengawasan melalui lembaga audit seperti BPKP dan BPK, kemudian sistem digitalisasi, dan juga sudah mulai banyak pengawasan-pengawasan dilakukan oleh KL dengan melibatkan aparat penegak hukum. Misalnya Kementerian A melakukan untuk proyek atau program tertentu melibatkan Kejaksaan Agung atau melibatkan KPK untuk membantu mengawal penggunaan anggaran sehingga untuk menutup peluang atau potensi kebocoran dari penggunaan anggaran itu nantinya, begitu Mas.
8: Ya, nah Pak Adit, tentu kan utang ini kan juga punya risiko ya Pak, dari kondisi global lah, ekonomi atau politik begitu ya, kemudian fluktuasi nilai tukar rupiah, termasuk juga kenaikan suku bunga global. Nah itu bagaimana caranya pemerintah memanage itu potensi itu Pak, agar memang tidak mengganggu fiskal kita?
9: Sebenarnya kalau untuk utang sekarang ini kan kita melihat struktur utang kita ini berbeda dengan 30 tahun lalu pada masa Orde Baru. Di masa Orde Baru dulu, utang luar negeri kita itu banyak didominasi oleh lembaga donor. Lembaga dan negara donor. Jadi misalnya apa Indonesia pinjam ke Jepang, pinjam ke Singapura, pinjam ke Amerika, di mana apa namanya suku bunga mereka yang menentukan. Nah, sekarang utang itu mayoritas atau didominasi oleh surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah. Sehingga suku bunganya mereka pemerintah lah yang menentukan, Bank Indonesia lah yang menentukan besaran suku bunganya begitu. Sehingga dengan kita yang menetapkan suku bunga itu lebih terukur, tentunya akan lebih terukur berdasarkan kemampuan dan tentu memperhatikan risiko di kemudian hari kemudian itu. Jadi dan disampaikan juga ada risiko nilai tukar dalam kondisi ekonomi gonjang-ganjing saat ini, tentu itu juga sudah menjadi perhitungan pemerintah, menjadi hal yang diantisipasi, dimitigasi oleh pemerintah bersama Bank Indonesia. Seperti saat ini pelan-pelan kita juga sudah melihat kurs rupiah kita sudah bergerak di bawah 18.000 lagi begitu. Jadi kombinasi antara moneter, penentuan suku bunga, kemudian pengendalian kurs rupiah itu juga menjadi bagian dari bagaimana pemerintah memformulasikan struktur utang kita, besaran bunga atau yield yang ditawarkan kepada calon krediturnya, sehingga ini bisa tetap prudent di kemudian hari gitu Mas.
8: Ya, nah saya sempat baca pendapat seorang ekonom yang mengatakan bahwa sebenarnya negara kita ini punya potensi pembiayaan dalam negeri yang besar dari masyarakat, Pak Adit ya, daripada berutang ke luar negeri begitu. Sebenarnya potensinya seperti apa dan bagaimana pemerintah memaksimalkan itu juga Pak, agar tidak tergantung juga dengan utang luar negeri begitu Pak Adit.
9: Sebenarnya saat ini kan memang pemerintah sedang kalau kita lihat pemerintahan Pak Presiden Prabowo saat ini gencar sekali bagaimana memberdayakan potensi ekonomi dalam negeri. Seperti misalnya ekspor sumber daya alam strategis, batubara, kelapa sawit, dan paduan logam yang bulan Mei kemarin itu Presiden mengatakan ada potensi penyimpangan under invoicing dan transfer pricing begitu. Dan inilah yang sedang dibenahi pemerintah. Artinya seandainya itu bisa dibenahi, ekspor kita dari sumber daya alam strategis itu ada potensi untuk mengalami kenaikan. Demikian pula dari penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam. Sekarang ini kita lihat ada namanya Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Itu adalah bagian dari koreksi atas praktek-praktek yang selama ini kurang bertanggung jawab di dalam pengelolaan sumber daya alam kita, khususnya kehutanan, sehingga terjadi penyimpangan. Nah, inilah yang sekarang ini lagi secara paralel pemerintah juga mengoleksi kembali potensi-potensi penerimaan yang selama ini hilang begitu. Dan ini menjadi sumber penerimaan negara yang baru, sehingga ada potensi ke depan kapasitas fiskal kita itu membesar, dan membesar itu artinya dari sumber pembiayaan dalam negeri ini bisa menjawab apa yang menjadi concern masyarakat atau pendapat tadi yang disampaikan oleh Mas saya ini, bahwa sebenarnya kita memiliki potensi. Benar, kita memiliki potensi yang besar. Seperti misalnya sekarang dengan hilirisasi, itu nilai tambahnya nanti pasti akan berlipat. Seperti dengan B50, ada potensi nilai tambah yang sekitar 20-23 triliun yang bisa didapat dengan penerapan B50. Di sisi lain ada penghematan devisa, dan ini tentu akan memperkuat kapasitas fiskal kita, sehingga kebutuhan-kebutuhan pembiayaan dari pinjaman, baik luar negeri maupun dalam negeri, ke depan tentu akan bisa berdampak, perlu tidaknya itu dikurangin begitu.
8: Ya, nah Pak Adit, kalau dari struktur utang ini kan yang 8.000 triliun itu kan ternyata kan bukan hanya utang pemerintah ya Pak, tapi juga ada utang swasta yang hampir mencapai 200 miliar dolar begitu. Nah kalau kewenangan pemerintah terhadap utang swasta ini sampai batas mana sih Pak sebenarnya Pak?
9: Untuk kewenangan itu kan tentu bilateral ya. Swasta kita juga harus melihat swasta itu sama dengan negara, swasta sama dengan rumah tangga. Melakukan pinjaman untuk memperbesar kapasitas usaha mereka. Jadi kalau kita melihat swasta di sini, kita melihatnya adalah kapasitas usaha swasta yang melakukan dunia usaha dalam pengertian Indonesia. Artinya ada kebutuhan pembiayaan mereka untuk melakukan ekspansi usaha, dan itu diperlukan oleh swasta dan oleh perekonomian nasional untuk bagaimana ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan usaha, penciptaan lapangan kerja, penciptaan nilai tambah ekonomi melalui proses industri yang mereka lakukan begitu. Mengenai sejauh mana peran negara, tentu negara memberikan satu secara ini karena memang keputusan bilateral ya, antara swasta dengan pemberi dana, dan di situ sebenarnya apa pertimbangan adalah murni pertimbangan bisnis. Kalau memang jaminan prasyarat pinjaman itu memenuhi, ada apa namanya, ada track record yang bagus dari swasta tersebut, kemudian ada nilai jaminan yang disepakati, yang diserahkan sebagai jaminan pinjaman, tentu akan lembaga pemberi pinjaman akan memberikan apa namanya pinjaman kepada swasta kita. Dan di sini tentu peran pemerintah adalah bagaimana memberikan satu koridor-koridor, misalnya dengan menyarankan untuk melakukan hedging misalnya lindung nilai, bagaimana supaya pinjaman tersebut tidak terpengaruh oleh gejolak nilai tukar di kemudian hari, sehingga tidak mempengaruhi besaran pinjaman yang harus dibayar kembali oleh swasta kita. Hal-hal seperti itulah yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Tetapi secara umum untuk swasta ini adalah keputusan bilateral antara lembaga pemberi pinjaman dan dunia usaha di dalam negeri.
8: Ya, Pak Dit, mungkin bisa disampaikan kembali ke masyarakat ya, bagaimana pemerintah berusaha tetap menjaga agar rasio utang kita ini tetap dalam kondisi yang aman dan sehat. Silakan Pak Dit.
9: Ya, terima kasih Mas Eni. Jadi pendengar RRI, kalau kita melihat pemerintah selama ini mampu mempertahankan rasio utang terhadap PDB itu di bawah 60%. Kalau kita perhatikan, kisarannya di 30-40%. Dan itu secara undang-undang masih aman. Dan itu terbukti selama ini relatif tidak ada persoalan dengan beban utang luar negeri kita. Dan utang luar negeri adalah hal yang wajar, hal yang lazim, best practice di semua negara untuk membantu pembiayaan pembangunan. Dan dalam konteks saat ini, pemerintah memerlukan kapasitas fiskal yang besar untuk membiayai pembangunan, untuk membiayai program-program sosial, membiayai program-program yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja, dan itu salah satunya bersumber

7. Operasi ini menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati yang dilakukan pada 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. Tujuan utama agresi militer Belanda pertama tak lain untuk merebut daerah perkebunan dan sumber daya alam yang melimpah di bumi Indonesia. Belanda pun menyebut tindakan ini sebagai aksi polisionil dan menyatakannya sebagai urusan dalam negeri untuk mengelabui dunia internasional. Indonesia pun menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran dari perundingan Linggarjati. Panglima Teku Nyak Makam merupakan Panglima Perang Aceh yang diangkat langsung oleh Sultan Aceh untuk memimpin perjuangan melawan penjajah Belanda di wilayah Timur Aceh yang meliputi kawasan Aceh Timur, Langkat, dan Deli. Suatu ketika, Panglima yang gagah itu jatuh sakit. Ia tak lagi mampu memimpin peperangan. Belanda pun mengetahui hal itu. Pada tanggal 21 Juli 1886, ia disergap di rumahnya dalam keadaan tak berdaya di Gampong Lamnga, Aceh Besar, dan dipancung di hadapan keluarganya.

0: komentar dan tanggapan Anda mengenai topik kita pada dini hari ini tentang utang negara sudah mencapai 8.000 triliun rupiah. Dan kalau dari Menteri Keuangan mengatakan bahwa jangan melihat hanya nominalnya saja, karena indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan fiskal suatu negara adalah rasio utang terhadap PDB. PDB-nya itu apa ya Mas Fajar? PDB itu adalah produk domestik bruto atau nilai pasar di seluruh barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam periode tertentu, biasanya tahunan. Nilainya gimana? Ya, tentang inflasi, harga kebutuhan masyarakat, investasi yang masuk ke Indonesia, pengeluaran pemerintah, belanja negara untuk apa? Nah, ini utangnya untuk apa nih? Untuk infrastruktur kah? Untuk gaji pegawai kebanyakan kah? Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika utang itu untuk sesuatu yang tidak produktif, tidak menghasilkan imbal balik. Seperti apa Mas Fajar? Seperti subsidi. Banyak yang sudah produk-produk Indonesia yang disubsidi, BBM utamanya, yang memakan juga porsi APBN. Subsidi pupuk, subsidi LPG 3 kg, subsidi minyak kita, subsidi banyak lagi lah ya. Atau bansos. Bansos itu kan sudah selesai, dibagikan selesai. Nah, itu yang tidak produktif. Yang produktif adalah investasi, lalu juga ekspor-impor. Selisihnya, kita mengekspor berapa, kita mengimpor berapa. Nanti dikurangi ada selisihnya, positif atau negatif, plus atau minus. Nah, itu yang menjadi salah satu indikatornya. Itu PDB, untuk mengukur kesehatan fiskal sebuah negara. Kalau dalam konteks utang, nah itu dibandingkan dengan besaran utang suatu negara dengan PDB-nya. Negara lain gimana Mas Fajar? Semua negara berhutang. Besarannya berbeda, rasionya berbeda. PDB suatu negara itu berbeda-beda, besaran utangnya juga berbeda-beda. Yang terbanyak siapa dari persentase rasionya? Amerika Serikat. Kususul Jepang, Singapura, Italia, Yunani, Perancis, Kanada, dan beberapa negara besar lainnya. Lalu dari Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Ya, silakan Pak Wibi.
1: Ya, kalau bicara hutang itu pasti identik dengan namanya uang, ya, Bang.
0: Mm-hmm.
1: Dan kita tahu kalau hutang itu untuk pembangunan ya tidak ada masalah. Tapi kan kita lihat juga di media sosial, saya lihat itu banyak sesuatu itu jalan yang rusak, Bang. Bahkan sambil ditangani pohon pisang. Karena saking jengkelnya itu rakyat, masyarakat, sehingga jalan ditangani pohon pisang. Sudah bekerjaan dari pemerintah. Nah, kalau 8.000 triliun itu, kenapa nggak sampai ada jalan-jalan rusak nggak diperbaiki? Ya, kita lihat di, sekarang saya lihat di media sosial di Kalimantan, banyak jalan-jalan rusak nggak diperbaiki. Apalagi daerah perbatasan yang kata-kata mau diperbaiki oleh Prabowo, tapi sekarang belum dilaksanakan itu. Nanti sampai akhir jabatannya mungkin jalan tidak diperbaiki. Jadi intinya kalau memang yang banyak dan untuk perbaikan, terutama untuk jalan-jalan itu tidak masalah. Yang penting jangan dikorupsi, itu saja.
0: Oke, baik, makasih. Nah, ini yang penting juga. Jangan uangnya dikorupsi. Saya ulang lagi ya, ternyata saya ralat ini. Di tahun 2025 itu urutannya itu tetap Amerika Serikat yang pertama utang terbesar di dunia, lalu disusul oleh Cina atau Tiongkok ya. Tiongkok, lalu kemudian baru Jepang. Jepang itu utang ketiga ternyata. Baru disusul oleh Inggris, Prancis, Italia atau negara-negara Eropa. Dari Buria di Tebet. Halo, selamat dini hari Buria.
2: Halo, selamat dini hari. Yes. Olahraga, saya enggak sehat, tenang, bakal enggak begadang mau
0: pacaran. Silakan.
2: Iya dong, semua yang bertugas Wisnu jajaran ya, Bang ya.
0: Iya.
2: Sama Sabil ya, sehat selalu. Ini Bang, Bang Fajar, temanya ini juga ya, Bang ya, sampai 8.000
0: triliun.
2: triliun jadi beban tambahan negara ya bang. Memang bang yang aku baca sih bang apa namanya bang Fajar, utang luar negeri aja di Indonesia yang mencapai 8.000 triliun lebih adalah ke instrumen pembiayaan pembangunan nasional ya. Meski menjadi beban apa namanya beban tambahan dalam APBN secara nominal rekor ini besar, namun secara makroekonomi struktur yang utang dikelola dengan prinsip kehati-hatian atau prudent dengan risiko terhadap PDB yang masih berada di zona aman ya bang ya. Okay. Jadi bang, jadi ada itu rasionya terhadap PDB masih sehat kata itu bang, ya kan? Ditinjau dari apa namanya kacamata makroekonomi nominal yang besar tidak bisa dilihat secara tunggal rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto atau namanya PDB masih sangat diterkendalikan jauh di bawah ambang apa namanya batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yakni 60%.
0: Baik.
2: Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Singapura atau Jepang. Itu
0: okay,
2: saja Pak.
0: Oke, baik. Terima kasih.
2: Masing-masing negara punya utang ya, Pak ya.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak Bang Fajar dulu. Iya. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, total utang negara yang 8.000-an triliun itu utang pemerintahnya itu 40%. Sisanya apa? Sisanya korporasi atau swasta dan utang rumah tangga 15%. Angka ini jauh lebih rendah jika dibanding dengan negara seperti Singapura, Malaysia maupun Thailand. Tapi lagi-lagi ya, utang itu tentu saja untuk apa dulu nih? Sama aja kalau kita berutang, apakah untuk produktif atau konsumtif gitu ya. Yang setelah diutang itu dibelanjakan selesai. Tidak ada imbal balik ataupun income atau pemasukan. Nah itu yang sangat berbahaya tentu saja. Tapi kalau dari pemerintah, dari Menteri Keuangan mengatakan struktur utang kita sebagian besar porsinya untuk pembangunan. Untuk yang produktif gitu ya, bukan konsumtif. Pak Suranto di Malang, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari Bang Fajar, bola sudah berakhir sekarang kembali normal lagi ya. Selamat untuk para pendukung Spanyol.
0: Selamat untuk pendukung Spanyol.
3: Dan selamat untuk RRI yang sudah susah menyiarkan secara langsung ya selama sebulan.
0: Terima kasih. Terima kasih juga sudah menyimak ya.
3: Wah, utangnya 8.000 itu enggak sedikit, Bang ya.
0: Iya.
3: Ya, semoga harapanku sih ya semoga negeri ini dikeluarkan benar ya supaya tidak
0: nambah
3: utangnya kalau bisa segitu.
0: Heeh.
3: Sangat merikan soalnya gitu.
0: Oke. Okay.
3: Itu. Ya, demikian Bang Fajar.
0: Oh, itu aja. Oke, okay, baik. Terima kasih. Bentar.

0: Yang lain silakan ya, di Lantefur maupun dalam sebuah tegari-ari. Di seluruh dunia itu negara berutang, tapi tentu saja ada rasionya. Sebagaimana dari statistik yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, ada urutan pertama itu Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Inggris, Prancis, Italia, dan negara-negara Eropa. Lalu kemudian India. Lalu Indonesia urutan berapa? Dari 20 negara terbesar penghutang, Indonesia masih aman, masih berada di urutan 18, di bawah Belgia. Lalu ada di bawah Indonesia itu Rusia. Utangnya itu dengan rasio PDB-nya aman, masih aman. Lalu Belanda. Itu perbedaannya, atau angkanya sebenarnya rasionya sama, 0,59. Indonesia, Rusia, Belanda itu di, kalau rasio utang terhadap PDB itu 0,59. Nah, PDB itu apa sih? Sekali lagi, ada hitung-hitungan PDB, Produk Domestik Bruto. Jadi total nilai pasar dari seluruh barang dan jasa, barang-barang di Indonesia, jasa-jasa di Indonesia, itu yang diproduksi oleh masyarakat Indonesia, oleh perusahaan, individu, kelompok, PT, CV, dan sebagainya itu dalam satu tahun. Nilainya itu gimana? Ngukurnya gimana? Nah, ngukurnya itu salah satu diantaranya adalah konsumsi rumah tangga. Dan banyak ya ukurannya. Ada konsumsi rumah tangga, ada investasi, ada belanja negara, belanja pemerintah, sorry. Belanja pemerintah, ada selisih ekspor-impor, netnya. Ekspor, impor dikurangin, lalu kemudian selisihnya berapa, plus atau minus. Itu di total semua, hitungannya ada. Dan itu baru hasilnya adalah PDB. Sayangnya, sekali lagi, dari semua instrumen penghitungan PDB, Indonesia masih terbesar itu justru dari konsumsi rumah tangga. Belanja Anda nih, belanja saya, belanja Anda pendengar sehari-hari. Nah, belanja itu hitung-hitungannya gimana? Faktor utamanya adalah bagaimana daya belinya. Yang mempengaruhi apa? Pendapatan dan juga inflasi harga barang. Beras gimana? Kalau makan di warteg gimana sehari-hari? Apakah ada kenaikan? Apa porsinya lebih sedikit? Dan lain sebagainya. Itu hitungan atau termasuk komponen dari penghitungan PDB. Baik, ada Pak Cipto di Pandeglang. Pak Cipto, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Ya, silakan salam Pak Cipto.
1: Tangguh, ya.
0: Salam tangguh juga Pak Cipto. Silakan Pak.
1: Iya. Saya mengkhawatirkan itu kalau utangnya sudah segede itu, terus tidak mengurangi ini apa, barang impor. Tapi alhamdulillahnya ini udah nggak kedengaran ke luar negeri lagi nih, yang jauh-jauh ini Bapak Presiden kita ini.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baik.
1: Itu kalau sering-sering ke luar negeri juga buang-buang rupiah itu.
0: Oke. Okay. Ya. Ya, baik. Itu aja Pak Cipto.
1: Iya, ya,
0: gitu okay, aja. Oke, baik. Ya, tentu saja kunjungan kenegaraan itu berbeda dengan pelesiran ya. Ada ketemu dengan pemimpin negara tertentu di sana, negosiasi. Nah, itu tujuannya apa? Investasi. Investasi itu termasuk penghitungan PDB. Kalau investasi yang masuk di Indonesia besar, otomatis PDB-nya naik. PDB-nya naik berarti rasio utang kita sehat banget. Ya, salah satu tujuannya adalah itu, gitu ya. Nah, tentu saja hitungannya gimana nih? Berapa investasi yang masuk ke Indonesia sampai dengan kuartal sekarang ini? Itu menentukan juga kesehatan dari PDB Indonesia. Pak Rino di Medan. Pak Rino, selamat dini hari.
2: Selamat pagi, Rinaldi, Mas Fajar.
0: Iya, silakan. Salam sehat, salam tangguh.
2: Selamat pagi.
0: Baik, Pak Rino sehat ya?
2: Udah lama kali lah. Alhamdulillah sehat, Mas Fajar.
0: Iya, silakan, Pak Rino.
2: Masalah utang kita ya?
0: Iya.
2: Yang nembus 8.000 triliun.
0: Iya.
2: Nah, kalau menurut saya sih, utang 8.000 triliun ini kan bukan hanya pemerintahan yang sekarang ya, ini kan warisan pemerintahan 10 tahun yang lalu juga ada di dalam.
0: Iya, betul.
2: Jadi
0: nggak tiba-tiba kita langsung utang 8.000 gitu?
2: Nggak mungkin, karena ya, pemerintahan sekarang kan masih berjalan 1 tahun lebih kurang ya.
0: Iya.
2: Kan gitu. Jadi saya rasa Mas Fajar, kita sesama anak bangsa, ya kan, kalau untuk saling menyalahkan, tak akan pernah habis ini perseteruan politis ini, kan gitu kan.
0: Iya.
2: Tapi kita berharap kepada pemerintahan yang baru ini, ayo kita berikan solusi yang terbaik lah buat kita rakyat Indonesia,
0: ya,
2: ya Mas Fajar. Bagaimana persoalan utang ini, ya kan, bisa terbayar, ya kan, walaupun tidak mudah, kan gitu. Paling tidak kita harus berpikir bagaimana meningkatkan kualitas ekspor hasil bumi kita lah, Mas Fajar. Karena kan kalau sumber daya alam kita kan paham ya, sekarang kan terjadi persoalan-persoalan ya. Nah, jadi berharap untuk menutupin itu, kita punya hasil bumi, baik itu beras, ya kan, kelapa, jagung, ya kan. Nah itulah kita barter ke ekspor luar negeri. Itu aja Mas Fajar.
0: Oke, ya. Baik, makasih.
2: Salam tangguh.
0: Salam tangguh. Waalaikumsalam, Pak Rino. Pak Rahmat di Situbondo. Pak Rahmat, selamat dini hari Pak.
3: Selamat dini hari Bung Fajar.
0: Iya, silakan nih Pak Rahmat.
3: Iya, 8.000 triliun ya.
0: Iya.
3: Itu mulai tahun berapa itu?
0: Ya sejak pemerintahan Indonesia berdiri tentu saja Pak Rahman. Jadi terus iya, bertambah, iya. nambah setiap tahun gitu. Nah sekarang ini menyentuh angka 8.000.
3: Iya, 8.000 triliun itu sangat besar sekali ya.
0: Iya.
3: Mungkin terlalu banyak ini ya untuk Indonesia ya. Terlalu banyak apa namanya itu, rekreasi keluar. Otomatis kan pakai uang negara itu. Dari apa, kabinet-kabinet sering kunjungan keluar. Karena mungkin pakai uang pribadi, pasti pakai uang negara. Otomatis negara itu cari haluan ya, pinjaman istilahnya itu. Itu ya, mudah-mudahan aja cepat cano ya, cepat terlunasi ya. Untuk kepresidenan Bapak Prabowo ini.
0: Amin. Baik, terima kasih.
3: Cepat teratasi ya.
0: Iya.
3: Aduh, Bung Fajar.
0: Iya.
3: Selamat untuk Spanyol ya.
0: Iya. Saya jagoannya Inggris meskipun juara 3 tapi senang juga saya, enggak apa-apa.
3: Oh iya, Inggris. Sebetulnya Argentina tuh jatuh sama Mesir.
0: Oh iya.
3: Karena Mesir itu terlalu apa ya? Main di belakang ke semuanya, ya akhirnya Argentina ngapel
0: itu. Baik, makasih Pak Rahmat. Yo.
3: Oke, terima kasih. Salam Jaya.
0: Jaya. Terima kasih banyak sudah berinteraksi bersama PT RRI dan kita berjumpa lagi dalam Kopi Pro 3 di sesi lainnya dengan topik yang berbeda tentunya. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengumumkan sebanyak 214.357.000 lebih pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan September pada semester 1 tahun 2026.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
2: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.85%, laki-laki, perempuan 50.15%. Jadi peningkatan DPB semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1.11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
3: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
1: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3.

0: meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya.
5: Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
6: Terima kasih, Pak.
7: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman, meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah, di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Tegaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
4: pemerintah mengklaim kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
3: Tegaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
4: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
5: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
4: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
6: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
4: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
6: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
1: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
7: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin nggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
2: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita, apa, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan. Apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial.
0: Catatan peristiwa.
9: Pada 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya ke Indonesia. Operasi militer ini dilakukan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera hingga 5 Agustus 1947. Operasi ini menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati yang dilakukan pada 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. Tujuan utama agresi militer Belanda pertama tak lain untuk merebut daerah perkebunan dan sumber daya alam yang melimpah di bumi Indonesia. Belanda pun menyebut tindakan ini sebagai aksi polisionil dan menyatakannya sebagai urusan dalam negeri untuk mengelabui dunia internasional. Indonesia pun menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran dari perundingan Linggarjati. Panglima Teku Nyak Makam merupakan Panglima Perang Aceh yang diangkat langsung oleh Sultan Aceh untuk memimpin perjuangan melawan penjajah Belanda di wilayah Timur Aceh yang meliputi kawasan Aceh Timur, Langkat, dan Deli. Suatu ketika, Panglima yang gagah itu jatuh sakit. Ia tak lagi mampu memimpin peperangan. Belanda pun mengetahui hal itu. Pada tanggal 21 Juli 1886, ia disergap di rumahnya dalam keadaan tak berdaya di Gampong Lampnga, Aceh Besar, dan dipancung di hadapan keluarganya.
10: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, serta memenuhi hak-hak anak demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Kami telah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widyastuti. Kita akan memperbincangkan tentang Hari Anak Nasional ke-42 yang mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Makna tema Hari Anak tersebut bagi Plan Indonesia apa ini, Bu Dini?
11: Ya, kami dari Plan Indonesia sebagai organisasi hak anak, memang Hari Anak Nasional itu menjadi momentum yang spesial ya. Nah, ini temanya kali ini menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat, kami kira. Bukan cuma pemerintah, tapi memang seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memperkuat lagi kolaborasi, sinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, dan juga memenuhi hak-hak anak demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Saya pikir ini apa esensi tema dari Hari Anak Nasional tahun ini, Mas Rudi.
10: Iya, sejauh ini bagaimana Plan Indonesia memang melihat kondisi anak-anak kita terkait dengan kekerasan bahkan keselamatan mereka sendiri nih, Bu Dini?
11: Betul, kan temanya Sayang Anak Lindungi. Nah, ini memang kita di Indonesia ada tantangan yang besar ya terhadap kekerasan yang dialami anak-anak kita di berbagai ruang. Jadi kita bicara ruang di mana anak-anak tinggal, jadi ruang dari rumah, kemudian di sekolah, dan juga di dunia maya di mana mereka banyak dalam tanda kutip tinggal di situ ya, berkegiatan, mendapatkan informasi, melakukan koneksi ya, belajar. Tapi juga di lain pihak menimbulkan juga potensi-potensi kerentanan ya. Nah, kalau kita bicara lingkungan yang aman ini, data dari pemerintah sendiri, dari Simfoni PPA itu di tahun 2025, ada tercatat 21.000 lebih kasus kekerasan terhadap anak. Ini yang dilaporkan. Nah, yang tidak dilaporkan itu kan kita tidak tahu berapa. Nah, dari 21.000 lebih itu hampir 7.000-nya korbannya anak laki-laki dan yang perempuan sebanyak 16.000 lebih. Okay. Jadi memang lebih banyak yang perempuan yang terjadi kekerasan. Yeah. Nah, ini kalau dalam konteks keadaan biasa. Di dalam konteks bencana seperti di Sumatera kemarin, kebetulan kami dari Plan Indonesia baru juga merilis research yang namanya Girls in Crisis. Nah, anak-anak kita tentu saja di dalam kondisi bencana itu kerentanannya berlapis. Kalau dulu udah rentan, tambah rentan lagi. Sehingga mereka merasa 60% dari anak-anak yang tinggal di pengungsian itu merasa tidak aman.
10: Oke.
11: Okay. Ya. Nah, ini ada masalah keamanan, ada masalah mereka juga punya kerentanan karena identitas mereka yang bisa untuk mengakses layanan dan sebagainya itu hilang, Mas Rudy. Jadi ini kesulitan mereka kalau harus mengakses ke bantuan formal, layanan pemulihan dan sebagainya. Ini sangat memprihatinkan. Ini kita bicara di ranah yang ini belum ranah digital. Nah, sekarang anak-anak kita makin banyak di ranah digital. Datanya makin mencengangkan lagi.
10: Berapa
11: bahwa,
10: itu, Bu?
11: Nah, memang ada datanya dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja di tahun 2024. 1 dari 7 anak pernah mengalami cyberbullying.
10: Oke.
11: Okay. Atau perundungan cyber. Dan 50% dari anak-anak kita pernah terpapar konten seksual di media sosial. Beberapa tahun yang lalu, PLAN juga secara internasional melakukan research dan itu temuannya hampir mirip seperti itu.
10: Yeah.
11: Nah, makin hari kita lihat datanya ini makin mengkhawatirkan. KPAI juga ada data yang serupa juga. Dan yang mungkin yang belum yang perlu dicatat juga tadi saya katakan bahwa ini bukan hanya di ranah digital tapi di sekolah dan di rumah. Nah, di rumah ini pelaku kekerasan ini juga berdasarkan data KPAI itu termasuk dari anggota keluarga. Nah, ini menjadi sumber kerentanan bagi anak-anak kita. Untuk bisa bagaimana caranya mereka bisa aman ya.
10: Baik.
11: Dan ini belum lagi ngomong di pendidikan di sekolah. Jadi ya berlapis-lapis ini.
10: Oke. Oke, Bu. Dari angka ataupun data yang tadi Anda sampaikan ini, Bu Dini ya, 21.000 lebih kemudian di lokasi bencana, belum lagi di ranah digital, di satuan pendidikan dan di rumah. Sebenarnya pola faktor utamanya sama atau memang ada ancaman besar bagi tumbuh kembang anak di era saat ini, Bu?
11: Iya, ada nanti tantangan dengan kalau di ranah digital karena keterpaparan mereka terhadap dunia maya ini di media sosial, karena juga jam yang mereka habiskan itu lebih banyak gitu. Kemudian bagaimana caranya memproteksi diri mereka dari cyberbullying, lalu konten-konten seksual lainnya, belum semua anak tahu cara melindungi diri. Lalu kemampuan pengasuh, orang tua, dan guru untuk bisa mendampingi anak juga masih sangat terbatas. Nah, ini yang sesuatu tantangan yang baru mungkin waktu Mas Rudy masih muda, atau remaja, atau apalagi zaman saya, itu tidak dialami oleh orang tua kita. Bagaimana nih menemani anak, bagaimana guru bisa juga memastikan bahwa anak-anak didiknya bisa terlindungi. Ini yang kami coba lakukan juga di PLAN. Kebetulan kami ada program juga untuk memastikan digital well-being. Nah, ini satu hal yang baru ya, digital well-being. Itu dari ranah digital.
10: Okay.
11: Lalu juga ini yang perlu diperkuat kesadaran agensi anak-anak, orang tua, tapi juga sistemnya, Mas. Kita bicara sistem, bukan hanya sistem pelaporan dan layanan perlindungan, tetapi bagaimana. Karena sebenarnya regulasi itu banyak di Indonesia, tapi kan implementasinya ini seringkali permasalahannya di situ. Lalu datanya seperti apa, pendataan ya di mana yang perlu diperkuat. Tapi memang yang lebih penting lagi sebetulnya bagaimana memastikan pencegahan, bagaimana memastikan awareness ya, sehingga semestinya tidak perlu terjadi kekerasan itu ya, atau paling tidak sangat diminimalisir.
10: Oke, nah sebelum ke pencegahan dan juga saya masih ingin tahu dari laporan saja Bu yang diterima, bahkan yang sudah diterima oleh PLAN Indonesia sendiri, berapa besar kasus-kasus itu yang betul-betul ditangani, didampingi, hak kepemulihannya anak ini juga didapatkan ini, Bu Dini?
11: Iya, datanya terus terang kami belum ada ya, tepatnya berapa banyak yang betul-betul, tapi saya pikir ini sangat minimum. Kami banyak bekerja di desa-desa. Nah, jadi bisa dibayangkan bahwa kita banyak bekerja di desa-desa di NTT misalnya. Yeah. Karena untuk pelaporan itu saja, tentunya mereka juga harus travel dulu ya.
10: Yeah. Ya,
11: terus kemudian memang bisa hotline pemerintah, tapi seringkali juga ada kendala effectiveness-nya dan juga bisa aksesnya, terutama dari anak-anak kita atau komunitas yang tidak bisa punya koneksi yang baik gitu ya.
10: Baik.
11: Nah, ini mereka harus kemudian travel dan ini memerlukan biaya dan memerlukan pendampingan. Jadi berlapis sih kendalanya.
10: Oke.
11: Kita menghadapi anak dengan remaja itu berbeda. Kalau remaja tadi makin dilarang, makin dia melakukan mungkin gitu ya. Dan memang kalau dari pengalaman kami perlu penyadaran ya, bukan sekedar pelarangan. Penyadaran kepada para remaja itu sendiri, mengapa mereka harus punya literasi digital, bagaimana menjaga diri mereka ya, sehingga tidak menjadi korban cyberbullying atau kekerasan seksual online, dan bagaimana mengatur sebenarnya, memanage sendiri untuk waktu mereka ya, karena kan mereka harus belajar, sekolah dan sebagainya. Nah, ini sehingga tidak kemudian mereka malah jadi adiksi. Memang butuh pendekatan khusus. Nah, yang kami temukan kerap kali yang berhasil itu bukan ketika orang tua terus yang ngomong atau guru terus, tapi peer educators atau teman sebaya, Pak. Jadi teman sebayanya kemudian yang berbagi bagaimana mengatur ya pola komunikasi atau waktu yang digunakan untuk online begitu. Dan ini yang kita gunakan untuk program-program kami dan alhamdulillah itu cukup berhasil seperti itu. Lalu kalau untuk Pak Udin, sebetulnya Pak, ada undang-undang PPKS ya. Jadi Indonesia itu sebetulnya tidak kekurangan kalau undang-undang ya, instrumennya. Tapi memang kemudian kalau dari undang-undang harus turunannya dan sebagainya, dan enforcement-nya atau penegakan hukumnya. Nah, ini yang kerap kali ada kesenjangan di situ. Dan memang harus menjadi tanggung jawab bersama juga.
10: Yeah.
11: Ketika sudah ada payung hukumnya, bagaimana masyarakat bisa juga menggunakan.
10: Yeah.
11: Ya. Ketika ada layanan, bagaimana juga bisa digunakan. Atau kalau memang kurang efektif, itu bisa memberikan masukan kepada pemerintah juga.
10: Ya. Bahkan misalnya, TPKS itu sudah sangat spesialis ini Bu ya, hukumnya ya, di dalamnya ya.
11: Dan itu dari keseluruhan dari pencegahan ya, bagaimana penanganan ya, dan penanganan kasus, dan kemudian juga rehabilitasi itu sebenarnya sudah sangat komprehensif ya. Bahkan perkawinan anak ya di bawah 19 tahun berarti ya, itu sudah termasuk juga sebagai suatu bentuk kekerasan sebetulnya.
10: Okay.
11: Sudah ada di dalam undang-undang itu.
10: Okay.
11: Nah, memang kan sosialisasi mungkin ya maksudnya perlu lebih banyak lagi sehingga seluruh anggota masyarakat tahu bahwa ada undang-undang ini bisa digunakan sebetulnya. Nah, itu. Mungkin dengan Ibu Haryanti, betul Bu, saya setuju sekali dengan Ibu bahwa pola pengasuhan ini juga amat penting, karena bagaimanapun juga perlindungan anak kita mulai dari rumah, ya, dari rumah, dari sekolah. Jadi di dalam konteks itu memang ada peran pemerintah di dalamnya, tapi orang tua, pengasuh itu yang menjadi sebenarnya pelindung utama ya untuk anak-anak. Nah, untuk ini memang betul seperti Ibu katakan, orang tuanya sendiri, pengasuhnya itu perlu juga ada literasinya, ada juga pengembangan kapasitas, karena zaman ini berubah. Kalau kita mau pakai pola-pola pengasuhan seperti dulu, sudah nggak kena lagi gitu. Nah, dan ya ini orang tua juga harus ada. Dan sebenarnya program pemerintah sebenarnya ada menyasar keluarga, cuma memang tantangannya ini kan besar sekali ya, jadi tidak bisa dikerjakan hanya oleh pemerintah, tapi juga masyarakat atau lembaga masyarakat seperti plan ini juga harus turun tangan, dan ini harus menjadi kolaborasi dan sinergi kita semua sebetulnya.
10: Nah, untuk

0: Indonesia, tetapi juga di 10 negara ASEAN yang lain, Mas Rudy.
1: Okay.
0: Itu kami perkuat. Lalu ada masukan-masukan terkait juga bagaimana memastikan anak-anak kita aman, terutama anak perempuan ya, apalagi yang masa remaja ini di dalam kondisi emergency. Karena ya sesudah Sumatera ini ya bukannya kita berharap, tapi Indonesia ini sangat rentan terhadap bencana. Jadi pembelajaran yang kita dapatkan dari Sumatera, respon Sumatera ini maksudnya menjadi pembelajaran untuk bisa menjadi perhatian ketika nanti ada ya siapa tahu apa namanya humanitarian situation lainnya di masa depan seperti ya.
1: Artinya iya, Bu Dini, pelaporan banyak itu kan berarti ada pemahaman di masyarakat ya untuk berani melaporkan, tetapi harapannya kan juga diikuti dengan penanganannya juga. Penanganannya secara hukumnya tadi, kemudian penanganan terhadap anak yang terpapar dari kekerasan itu sendiri. Nah, mengukur keberhasilan dalam suatu program yang ada itu bagaimana, Bu? Terutama mungkin di kawasan-kawasan tertentu ya, di tingkat desa yang tadi sempat Ibu singgung ini.
0: Iya, betul. Dan ini memang semua lini betul, memang setuju bahwa ada apa peningkatan data ya, pelapor itu menubahkan salah satu indikator adanya kesadaran gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, tapi ini juga kita harapkan layanan dari pemerintah ya, misalnya seperti Sapa 129 itu bisa lebih diperkuat, bisa lebih mudah diakses ya, kapan saja 24 jam dan 7 hari seminggu, jangan ada jedanya menunggu hanya hari kerja atau apa gitu ya. Dan harus responsif terhadap kasus. Dan kalau sekarang anak-anak sudah bisa apa namanya dengan platform digital, harapannya ini ada terhubung ya dengan mekanisme pelaporan di platform digitalnya. Nah, ini harapan-harapannya tentunya begitu ya. Nah, untuk itu saya tahu tantangannya besar untuk mengurus negara sebesar ini ya. Dan ini ya bersamalah-samalah kita siap juga untuk mendukung pemerintah dan kolaborasi yang lainnya dengan unsur stakeholders yang lain untuk bisa memastikan anak-anak kita bisa terlindungi, sehingga juga bisa mereka mengembangkan potensinya, mereka bisa tumbuh kembang di lingkungan yang aman dan nyaman ya, untuk tadi realizing ya, potensi-potensi mereka untuk masa depannya.
1: Ya. Apa pesan dari Plan Indonesia untuk pendengar kami, pemirsa kami, atau para orang tua di Indonesia nih, Bu Dini, silakan.
0: Iya. Tadi ya mungkin mengulang bahwa yuk kita bangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Jadikan rumah ini sebagai ruang aman sehingga anak paling tidak di rumah itu berani bercerita apa yang mereka alami ketika mereka mengalami perundungan, pelecehan, atau situasi yang membuat mereka tidak nyaman ya. Mereka bisa bicara dengan orang tua, lalu mereka bisa bicara dengan guru. Dan sebagai orang dewasa kita perlu meningkatkan literasi digital kita, juga memahami cara-cara apa namanya pengasuhan yang baru, memahami platform yang digunakan anak-anak kita juga ya, dan mengenali resikonya lebih dini lagi. Anak-anak kita perlu didukung, anak-anak kita perlu didengarkan. Coba apa namanya tidak berusaha menyalahkan anak-anak ini, karena anak-anak ini adalah korban ya yang perlu didukung, mereka perlu dipercaya, dilindungi dan didampingi untuk mendapatkan bantuan. Melindungi anak ini tanggung jawab kita semua, bukan hanya pemerintah tapi juga sekolah, komunitas, sektor swasta juga, media dan tentu saja keluarga sebagai yang menjadi inti dari perlindungan anak tadi. Harapannya anak-anak kita bisa tadi tumbuh belajar dan juga tumbuh kembang mewujudkan potensinya.
1: Baik. Ibu Dini Widyastuti, terima kasih banyak Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat.
0: Terima kasih.
1: Demikian tadi Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widyastuti, sesi pertama dalam To The Point kita dengan tema Hari Anak Nasional ke-42. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.
2: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan

0: keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
1: Hari Anak Nasional ke-42, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan masih menjadi topik kami dalam To The Point malam hari ini. Dan kini kami akan lanjutkan membahas tema tersebut bersama dengan Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra. Selamat Hari Anak Indonesia, Pak. Yang ke-42.
2: Ya, sama-sama.
1: Baik. Kalau berdasarkan data KPAI sampai dengan saat ini, Pak Jasra, kasus kekerasan apa yang paling banyak dilaporkan?
2: Kalau kekerasan yang paling banyak, sebetulnya ada kekerasan fisik, psikis, dan seksual gitu, Mas.
1: Oke.
2: Okay. Jadi tiga ranah itu sebetulnya yang paling banyak. Tapi kalau yang viral, kemudian menjadi perhatian publik gitu, sebetulnya yang terbaru kalau tahun ini kan ada kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan gitu misalnya. Kemudian ada juga di Makassar seorang pedagang ada 30 lebih anak-anak dicabuli gitu kan.
1: Iya. Dan tingkat partisipasi masyarakat dalam hal pelaporan sendiri ke KPAI seperti apa ini, Pak?
2: Ya, di tahun yang lalu misalnya kita menerima 2.000 lebih terkait aduan pelanggaran hak anak di 5 klaster gitu Mas Denny. Jadi ada klaster 1, hak sipil, klaster 2, keluarga dan pengasuh alternatif, klaster 3, kesehatan ya, kemudian 4 di pendidikan, klaster 5 di penuh khusus gitu ya.
1: Okay.
2: Dan memang hampir 60% itu memang kasus keluarga gitu.
1: Oh.
2: Jadi misalnya keluarga yang bercerai dalam bayang kita ya sudah selesai berarti antara bapak dan ibu. Tapi ternyata dampak perceraian itu sangat luar biasa ya kepada anak.
1: Terutama, itu masuk dalam kategori kekerasan juga Pak ya? Atau hak anak yang dilanggar di situ ya?
2: Iya anak yang terlanggar.
1: Terlanggar
2: terutama
1: ya?
2: di pemenuhan gitu ya.
1: Iya.
2: Pemenuhan terkait keluarga gitu Mas.
1: Oke, baik. Bercerita ada anak perempuan 15 tahun, sulit diatur, melawan, dan akhirnya pergi dari rumah. Bahkan keluarga pun seolah-olah, ya mau pulang gak apa-apa, gak pulang gak apa-apa. Pola pendidik atau pola yang tepat untuk menghadapi anak-anak seperti ini, gimana nih Pak yang ditanyakan Pak Wibi nih, Pak Jasra?
2: Iya, jadi memang pola asuh itu Mas ini tentu tidak
1: dengan Rudi
2: satu hari ya, dua silakan. Hari ya, Mas Rudi ya. Tidak terbentuk sehari dua hari gitu ya. Itu kan pasti situasi yang panjang di mana situasi pengasuhan keluarga yang mungkin di awal agak longgar gitu ya, tidak terlalu kuat. Kemudian ketika usia remaja pada akhirnya yang muncul ada konflik gitu ya. Pertentangan dan seterusnya gitu ya. Nah tentu ini harus didalami gitu ya. Kira-kira problemnya di mana gitu. Apakah misalnya terkait komunikasi gitu misalnya. Karena kan biasanya anak-anak remaja itu kan butuh tempat curhat, tempat yang nyaman ya. Ada problem-problem yang mungkin ada di luar sana yang dia mungkin ingin banyak bercerita gitu ya. Tapi karena tidak ada tempat bercerita yang aman dan nyaman ya pada akhirnya dia memilih di luar rumah gitu. Walaupun itu tidak dibenarkan gitu ya. Nah tentu untuk menyelesaikan hal demikian gitu ya tentu butuh pendekatan psikologis gitu Mas. Harus ada psikolog yang bisa mengasesmen lebih jauh, kemudian mengurai ya problem-problem tersebut gitu ya. Dan termasuk juga memperbaiki kapasitas pengasuhan orang tua gitu ya.
1: Okay.
2: Terutama tadi soal komunikasi ya. Karena banyak kesulitan orang tua yang juga melapor ke kami itu soal komunikasi. Karena komunikasi anak remaja dengan usia, katakan usia SD, TK itu
1: berbeda ya.
2: Beda, gitu. Nah kalau komunikasinya tetap model zaman kolonial ya, tentu sementara anak-anak milenial ya tentu akan terjadi konflik itu Mas Rudi. Jadi itu yang jadi dua hal itu yang harus
1: ditekankan ya.
2: Iya, kemudian anaknya juga di atas lebih jauh gitu untuk bisa didampingi gitu Mas.
1: Oke. Kuncinya ada di orang tua Pak. Artinya kalau melihat kasus-kasus yang ada, apa faktor utama atau kendala utama para orang tua ini untuk berkomunikasi atau literasi dalam pola asuh anak itu sendiri, Pak Jasra?
2: Iya, memang ini isu hulu yang tidak mudah, Mas Rudi ya. Makanya KPAI kan 10 tahun yang lalu ya, dan terus mendorong agar segera disahkan rancangan undang-undang pengasuhan gitu ya, agar pendekatan, respon dan penyelesaian itu lebih masif gitu ya. Karena kan kalau kita lihat kan tidak ada sekolah orang tua ya. Kita menjadi orang tua hanya melihat ayah atau nenek kakek kita masa lalu. Mungkin tidak salah ya, toh ini adalah produk yang apa, yang juga kita banyak yang sukses juga gitu ya. Tapi nampaknya untuk anak-anak Gen Z dan anak-anak milenial nampaknya tidak cukup pengetahuan masa lalu itu gitu ya. Untuk latihan, terus membaca gitu ya, terus berdiskusi gitu ya. Nah mungkin ini kapasitas itu yang harus ditingkatkan gitu Mas Rudi. Sehingga ketika menjadi orang tua itu memang betul-betul siap menjadi mengasuh anak gitu ya. Dan memahami dan mengerti bagaimana tumbuh kembang anak. Nah saya kira ini tentu harus dilakukan gerakan secara masif gitu ya. Sehingga pengasuhan itu bukan lagi ketika menjadi orang tua baru kita mau menjalankan pengetahuan itu gitu ya, atau belajar lagi gitu ya. Nah saya kira tentu banyak informasi-informasi, apalagi hari ini kan bisa membaca, bertanya, atau tadi ya berdiskusi dengan tokoh-tokoh yang sudah berhasil mendidik anaknya gitu ya. Saya kira itu bisa pola-pola atau strategi untuk membangun ke depan gitu Pak.
1: Pak Jasra, tadi kan dikatakan klaster kekerasan anak di rumah ini ternyata cukup tinggi Pak ya. Baik itu kekerasan fisik, bahkan mungkin kekerasan seksual atau hak anak yang terlanggar. Kenapa Pak? Kekerasan dalam keluarga itu masih cukup tinggi sampai dengan saat ini Pak?
2: Ada beberapa faktor Pak. Pertama, memang pengetahuan orang terdekat terkait hak anak ini kan belum semuanya begitu paham dan begitu kuat gitu ya, bahwa hak anak selaku manusia yang sama dengan orang dewasa dalam artian haknya gitu ya tentu harus diberikan secara maksimal dan dilindungi. Nah kemudian yang kedua, ada relasi kuasa, ada situasi bujuk rayu, ada bahkan pemaksaan gitu ya. Sehingga situasi-situasi ini juga membuat situasi semakin buruk. Ditambah lagi memang situasi-situasi misalnya soal ekonomi gitu yang bisa salah satu faktor ya. Misalnya situasi kemiskinan keluarga gitu ya. Kemudian tadi perceraian tadi gitu ya. Jadi faktor-faktor inilah yang mendorong, ditambah lagi misalnya situasi-situasi eksternal yang dimana misalnya kepedulian lingkungan gitu ya, kemudian penguatan-penguatan lingkungan itu terutama kan daerah-daerah kota ya, itu kan ikatan itu kan tidak terlalu kuat gitu ya. Nah ini juga berkontribusi menambah situasi-situasi kekerasan itu gitu ya. Nah dan bahkan jika dilihat di data kami itu Mas Rudi ya, semakin belia anak-anak ini mengalami kekerasan ya, usia PAUD, SD gitu ya. Misalnya kemarin kan di Jogja kan ada daycare gitu ya, yang korban cukup banyak gitu ya. Yang dimana seharusnya tempat yang aman dan nyaman ya, tapi ya terjadi pelakunya, termasuknya, pengelolanya gitu ya.
1: Nah, termasuk satuan jadi, pendidikan ini Pak, atau sekolah-sekolah ini juga ya. Itu kan harusnya merupakan tempat yang aman, tempat yang nyaman bagi usia anak-anak. Tetapi ternyata kasus kekerasan masih terjadi di sana. Sejauh ini bagaimana KPAI menilai kesiapan sekolah sih Pak untuk mencegah kekerasan atau menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak, Pak Jasra?
2: Ya kalau dari sisi regulasi kan kita kan sudah banyak ya Mas Rudi ya. Ada misalnya Permendikdasmen terbaru ya nomor 6 tahun 2026 ya, terkait budaya sekolah aman dan nyaman gitu ya. Nah, namun problemnya selama ini yang kita evaluasi ya butuh SDM yang memahami betul gitu ya bagaimana misalnya satu upaya pencegahan ya kekerasan gitu ya. Misalnya harus ada safe childguarding gitu ya. Bagaimana setiap saat diingatkan gitu ya, kita terus waspada gitu, ada nomor-nomor kontak yang bisa melapor setiap saat, ada yang merespon gitu ya. Sekecil apapun aduan itu jangan diremehkan, termasuk juga bully gitu ya. Nah, kalau ada petugas atau ada guru yang bisa menindaklanjuti itu secara cepat, maka itu bisa kita cegah. Karena kasus-kasus anak itu bukan, kadang-kala bukan sehari dua hari gitu ya. Tapi karena dibiarkan ya, misal bully ya.
1: Okay.
2: Misalnya guru tidak memahami, guru menganggap itu adalah candaan biasa gitu ya. Yang pada akhirnya ya bisa menjadi fatal bahkan gitu ya. Ini yang kita melihat ya situasi-situasi lingkungan pendidikan kita apa seperti.
1: Nah, edukasi seperti apa atau literasi seperti apa yang tepat kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, Pak? Ini kan juga salah satu langkah pencegahan yang paling ampuh ya. Seperti itu. Gimana
2: ya, yang pertama tentu ke anaknya tetap kita berikan pemahaman gitu ya terkait bagaimana bisa menjaga dirinya dan menjaga temannya gitu ya. Di kurikulum kita kan sudah mengajarkan itu ya, mana tubuh yang tidak boleh dipegang gitu ya, mana ya tubuh yang harus dilindungi kalau memang terjadi hal demikian, apa yang harus lakukan gitu ya. Begitu juga dengan lingkungan, dengan guru juga begitu gitu ya. Bagaimana saling menjaga gitu Mas, dan ada pusat laporan yang bisa cepat ya untuk mendeteksi gitu ya. Karena selama ini kan kadang-kadang mungkin sudah ada laporan, ada kecurigaan gitu, tapi karena dibiarkan, diabaikan ya pada akhirnya dia menjadi sesuatu yang hak anaknya terlanggarkan gitu ya. Jadi saya kira apalagi dalam situasi media teknologi informasi yang saya kira relatif cepat gitu ya. Dan kita berharap lembaga-lembaga layanan ini bisa secara cepat merespon ya situasi-situasi besarnya angka kekerasan terhadap anak dimanapun Mas, baik itu di lembaga pendidikan, di lingkungan keluarga, di tengah masyarakat, dan termasuk juga di dunia cyber gitu Mas Budi.
1: Oke, terakhir Pak, jadi langkah ampuh yang harus segera dilakukan untuk memutus rantai kekerasan anak yang berulang di masyarakat. Paling tidak apa yang bisa Bapak sampaikan di penutup obrolan kita malam hari ini, Pak Jasra?
2: Ya, kita berharap early warning system itu kan bisa bergerak setiap saat dan bisa berbunyi gitu Mas. Di tingkat keluarga, di tingkat masyarakat, di dunia pendidikan, di ranah cyber gitu ya. Ini kan waktu-waktu anak yang 24 jam ini kan katakanlah di dunia pendidikan ada sekian jam ya, bagaimana memastikan dia aman dan nyaman gitu juga di lingkungan keluarga gitu ya. Jadi semuanya ini bergerak mengambil peran masing-masing, termasuk juga teman media ya, yang terus RRI terus mengedukasi kepada keluarga bahwa anak-anak kita hari ini tidak baik-baik saja, maka penting dan perlu ya bagaimana kewaspadaan gitu ya, setiap saat menutup celah-celah kerentanan, jangan sampai anak kita menjadi korban gitu Mas.
1: Ya. Pak Jasra Putra, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang dalam To The Point Pro 3 malam hari ini Pak. Salam sehat, selamat malam Pak Jasra.
2: Ya, selamat malam, terima kasih Mas Rudi. Ya.
1: Demikian tadi To The Point untuk malam hari ini. Kami berbincang bersama dengan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Jasra Putra.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen menemukan hampir 1.000 warga positif TBC pada awal tahun 2026 ini berkat tracing ketat melibatkan Babin Kamtibnas Polres Sragen. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Sudah 1 bulan lebih. Kalau untuk sumber air ada beberapa yang sudah mulai mengering, tapi sebenarnya juga nggak kering banget, tapi dalam.
2: Dampak musim kemarau panjang mulai dirasakan secara signifikan oleh warga Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Akibat tidak turunnya hujan selama lebih dari 1 bulan terakhir, ratusan kepala keluarga KK di Desa Galeh kini dilaporkan tengah menghadapi krisis pasokan air bersih akibat mengering dan mendalamnya sumber mata air tanah wilayah mereka. Mengantisipasi kondisi yang semakin meluas, pemerintah desa Pemdes Galeh bergerak cepat berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Tangen untuk melayangkan permohonan dropping bantuan air bersih secara resmi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sragen. Kepala Desa Galeh Triyono mengonfirmasi bahwa setidaknya ada sekitar 8 RT yang rawan kekeringan dengan rata-rata penduduk 60 hingga 80 KK per RT. Selain debit air sumur yang menyusut tajam, kualitas air tanah yang tersisa di wilayah terdampak tidak bisa dikonsumsi secara aman akibat tingginya kadar kapur. Guna mencukupi kebutuhan masak dan minum harian, mayoritas warga selama ini terpaksa membeli air kiriman dari gunung seharga Rp4.000 hingga Rp5.000 per galon. Pasca adanya laporan kelangkaan air, bantuan armada air bersih kini mulai mengalir masuk ke lokasi secara berangsur-angsur. Pasokan bantuan tersebut datang dari berbagai pihak melalui armada resmi pemerintah atau BPBD, program CSR instansi, komunitas sosial, hingga organisasi partai politik.
1: Dengan pemberitaan kemarin juga sudah mulai banyak, ini dari komunitas, dari instansi, dari partai, ini sudah mulai masuk. Ya, sebenarnya cuma ada beberapa RT saja, tapi ada 8 RT. Per RT itu rata-rata sini itu 60-80 KK.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sragen telah mengalokasikan pasokan reguler sebanyak 500 tangki air untuk disalurkan ke wilayah kekeringan. Warga yang membutuhkan bantuan diharapkan mengajukan permohonan secara resmi dan menyiapkan tandon air. Kepala Seksi Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sragen Ahmad Subekti mengungkapkan bahwa permohonan bantuan air bersih diajukan lewat pemerintah desa dan kecamatan. Setelah itu dikirimkan kepada BPBD.
3: Pengajuan nanti dari desa, terus mengetahui kecamatan, dikirim ke BPBD.
4: Setelah itu
3: nanti dari tim kita cek dulu, Mas. Kita cek dulu asesmen nanti kira-kira betul-betul sudah membutuhkan apa belum, termasuk kesiapan.
2: Kendati pasokan bantuan air mulai terpenuhi, Pemdes Galeh mengaku saat ini menghadapi kendala krusial berupa minimnya fasilitas penampungan tandon air di titik-titik distribusi. Banyaknya bantuan yang datang secara tiba-tiba tanpa koordinasi berkala membuat pengelola di lapangan kesulitan menampung air secara optimal. Guna menyiasati hal tersebut, pihak desa secara swadaya telah membuat kolam penampungan darurat menggunakan lapisan terpal di 4 titik lokasi bencana, sembari berharap adanya bantuan tandon penampung tambahan untuk memaksimalkan retensi air bersih bagi warga yang bekerja di ladang. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jaminan tidak ada calo di program Magang Nasional 2026 menjadi tema perbincangan kami bersama dengan narasumber kami, yaitu Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan atau Barenbang Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Anwar, ini menarik nih. Gimana cara kerja sistem biometrik ini untuk mencegah praktik calo ini, Pak?
2: Jadi begini ya, artinya dengan biometrik ini bahwa seseorang calon peserta ini kan tidak bisa diwakilkan karena dengan sistem ini kan akan mengenali wajah seseorang. Jadi face recognition ya.
1: Yeah.
2: Kan ada beberapa titik-titik yang memang di sini akan beda ya wajahnya Mas Rudi dengan wajah saya. Nanti kan di face recognition kan nggak bisa diwakilkan kan atau saling menggantikan.
1: Yeah.
2: Inilah yang kita sudah mencoba di sistem JKP kita ya, jaminan kehilangan pekerjaan, kita sudah melakukan dengan face recognition ini. Sebagai upaya kita untuk memastikan bahwa seseorang yang melamar ini punya wajah ya masing-masing berbeda dengan yang lain atau tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Itu yang kita inginkan Mas, dari adanya biometrik atau face recognition yang dalam angkatan pertama, batch yang pertama ini di tahun 2026 untuk program magang nasional atau magang hub ini sudah mulai kita lakukan.
1: Yeah.
2: Tentunya memang kami yakin ya nanti di dalam pelaksanaannya, karena sesuatu yang baru ya, ada banyak hal yang nanti mungkin dari calon akan tanya kenapa menemui kesulitan dan sebagainya. Itu bagian yang memang sudah kita antisipasi, mudah-mudahan kita bisa memitigasi dengan sebaik-baiknya itu.
1: Oke, Pak Anwar, ini kan pendaftaran untuk magang nasional dibuka 15 Juli sampai dengan 28 Juli 2026, Pak ya? Artinya sistem biometrik ini sudah diberlakukan ini, Pak?
2: Ya, sudah. Kita sudah berlakukan ya. Artinya kita, karena yang pertama ya, Mas, ini kan tahun yang lalu kita belum ya.
1: Mm-hmm.
2: Sehingga tentunya kita akan kawal terus, kita akan monitor. Mudah-mudahan kendala-kendala lapangan itu tidak kita temui secara signifikan.
1: Okay.
2: Sehingga batch yang pertama ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya itu.
1: Oke, dan sampai dengan saat ini bagaimana implementasinya, Pak? Sampai dengan tanggal ini sejak dibuka pendaftaran 15 Juli lalu, Pak?
2: Ya gini, di 15 Juli ini kan memang akhir dari kemarin pemagangan. Tahapan pemagangan itu kan dimulai dengan kita meng-approve ya, menyetujui instansi atau penyelenggara pemagangan. Ya ini instansi pemerintah, kemudian lembaga swasta, termasuk BUMN.
1: Okay.
2: Nah kemudian setelah tanggal 15 sampai tanggal 28 ini kan pada calon peserta, dia akan melihat ya di situ mempertimbangkan mana-mana saja yang mungkin akan dilamar. Karena itu kan sudah mulai tertayang dari masing-masing instansi ini lowongannya apa saja yang terbuka. Dan itulah yang nanti akan dipilih mereka oleh calon-calon peserta pemagangan ini. Untuk kemudian nanti kita setelah tanggal 28 ini kan ada seleksi yang nanti akan dilakukan oleh oleh penyelenggara pemagangan.
1: Oh.
2: Dan di situ nanti sampai tanggal 6 ya kemudian kita mereka hasilnya itu diberikan ke Kemnaker untuk kita lakukan di situ seleksi lagi, bukan seleksi dalam artian kita mengecek lagi ya, istilahnya melakukan interview dan sebagainya, tidak, tapi kita melakukan verifikasi untuk kita tetapkan menjadi peserta magang nasional batch yang pertama. Demikian.
1: Nah, proses verifikasi lowongan kerja yang masuk dari perusahaan atau lembaga itu gimana nih, Pak Warya?
2: Proses verifikasi kan begini ya, ini kan sudah yang kemarin kita lakukan. Pertama kan masing-masing penyelenggara pemagangan kan menyampaikan usulan pertama, artinya posisi-posisi magang apa yang dibuka.
1: Okay.
2: Jadi di situ kan menyebutkan misalnya jenis-jenis atau pekerjaan yang dibuka untuk peserta pemagangan.
1: Yeah.
2: Berikut juga kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan ya. Artinya di situ latar belakang pendidikannya apa saja. Dan ini menjadi bagian yang kita harus sebutkan, termasuk kurikulumnya. Kurikulum dalam artian ketika nanti akan memberikan proses pemagangan, kira-kira apa-apa saja ya dari hari pertama sampai hari ke-180 terkait dengan penyelenggaraan pemagangan itu. Dan itu kita sudah sediakan template ya, tinggal diikutin saja. Terus kemudian yang juga tidak kalah penting adalah kita melihat dari sisi kuota ya, kuota yang kita, yang tersedia. Karena memang peraturan di Permenaker itu kan menyebutkan bahwa masing-masing penyelenggara ini diberikan kuota maksimum 20% dari total karyawan yang ada. Sehingga kalau karyawannya itu 100, 20% berarti 20. Kan dia bisa merekrut 10 orang ya.
1: Okay.
2: Sorry, 20 orang ya. 20 orang ya, 20 orang peserta pemagangan. Nah, kemudian nanti kan pada saat pengumuman ya, karena kita di pertama ini kan akan merekrut 50 ribu dulu. Ini tentunya kita akan mempertimbangkan beberapa aspek termasuk distribusi ya. Distribusi secara geografis, distribusi secara apa namanya, latar belakang pendidikan dan sebagainya. Sehingga nanti pada saat kita umumkan, itu kita harapkan apa namanya, perimbangan atau distribusinya itu sudah cukup merata. Ya, terutama secara geografis lah itu.
1: Ya. Sampai dengan saat ini ada berapa penyelenggara magang ini Pak yang masuk ini?
2: Kalau yang masuk ya, kami sebutkan mungkin posisi yang tarta ditawarkan selalu kan kita berikan misalnya meskipun 50 ribu ya, nanti kan kita lebihkan karena apa? Bisa saja beberapa
1: mengundurkan
2: posisi
1: diri.
2: Itu tidak. Gini kan misalnya saya perusahaan saya Mas Rudi ya. Saya menawarkan 10, belum tentu 10 semua diminati kan. Ada yang hanya minat 5 dan sebagainya itu. Atau 6 sehingga kan ada beberapa posisi-posisi yang enggak ada peminatnya. Sehingga artinya nanti itu kan bisa saja yang dimiliki dari 52 tinggal 51.000. Dalam penetapan setelah kita tetapkan bisa saja setelah kita tetapkan 51.000 ketika masuk nggak nyampe 50.000 kan sayang. Makanya itu yang nanti proses apa namanya menurut saya penyesuaian itu akan kita lakukan dengan pemantauan atau evaluasi setiap saat itu.
1: Oke. Ada kriteria utama nggak Pak dari sebuah penyelenggara magang yang diizinkan membuka posisi magang ya Pak? Ya, atau yang dibutuhkan
2: pertama
1: mungkin
2: ada,
1: gimana itu?
2: Kriterianya begini, artinya memang kita harapkan di sini artinya betul-betul perusahaan yang memang selama ini ya sudah beroperasi ya, artinya kan disebut di situ harus menunjukkan atau menyebutkan tentang WLKP-nya ya, wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan. Terus kemudian yang kedua itu ada informasinya cukup lengkap ya di situ berapa karyawannya, kemudian bagaimana kepesertaan terkait dengan BPJS, kemudian juga kemarin ya, kemarin ketika dia melakukan rekrutmen, kalau sudah pernah melakukan, bagaimana employability-nya, keterserapan menjadi karyawan. Ini juga menjadi pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya itu adalah ya semacam benefit yang nanti akan kita berikan kepada penyelenggara pemagangan itu.
1: Oke, nah, ya, bagaimana Kemnaker nanti Pak memastikan bahwa perusahaan-perusahaan itu atau penyelenggara magang itu betul-betul menjalankan apa yang sudah ditetapkan, Pak?
2: Jadi kan gini, kita kan ada monitoring evaluasi dan itu laporan mingguan yang memang kita lakukan pemantauan secara ketat ya. Artinya di situ laporan itu dibuat oleh mentor kepada kami. Dan itu kita akan lakukan pemantauan kira-kira laporannya bagaimana. Dan tentunya kita juga membuka kanal-kanal pengaduan. Baik itu diadukan oleh peserta ataupun mungkin oleh penyelenggara ataupun oleh masyarakat. Bisa saja kan?
1: Yeah,
2: ini kok ada istilahnya apa namanya misalnya kok ada orang yang masuk tapi nggak jelas ya gitu kan kita juga menerima aduan-aduan dari masyarakat seperti itu.
1: Oke.
2: So pariwisata dibuka apa Pak? Jadi mohon mungkin ponakannya atau mungkin saudaranya atau siapapun lah yang memang kebetulan memiliki kualifikasi lulusan sarjana bidang pariwisata. Bahkan kami melakukan sosialisasi langsung Pak dengan Kementerian Pariwisata beserta mengundang berbagai perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pariwisata. Jadi silakan nanti ponakannya atau putranya atau siapapun untuk nanti melihat di Magang Hub itu kira-kira perusahaan-perusahaan apa yang membuka bidang pariwisata dan kebetulan ya ini mereka dia yang bersangkutan itu tertarik untuk segera mengisi itu. Yang kedua, face recognition. Ini kan bagian tadi saya sampaikan, bagaimanapun juga sistem itu kan selalu saja ada orang yang ingin istilahnya mengambil kesempatan. Dan itu kami tengarai, ya kayaknya kok ada ya, makanya kita istilahnya mencarilah sesuatu sistem yang mana orang itu tidak semakin sulit seseorang untuk melakukan tindak-tindakan kecurangan, termasuk dia adalah memanipulasi wajah. Tadi mungkin Pak Rianto ya, biometrik, kadang-kala wajah kan bisa berubah, Pak. Saya rasa yang dilihat bukan sesuatu yang sifatnya, yang di titik-titik wajah itu, bukan sesuatu yang sifatnya tadi adalah gampang berubah. Misalnya rambut, kemudian alis, atau mungkin kumis ya. Tapi adalah misalnya adalah mata, terus kemudian garis-garis wajah dan sebagainya, yang itu secara teknologi titiknya sangat banyak, Pak. Kecuali tadi mungkin ada operasi plastik ya, yang mungkin kita harus hitungkan ya. Nah, uang sakunya cukup nggak untuk melakukan operasi plastik?
1: Jangan-jangan lebih mahal.
2: Uang sakunya berapa?
1: Pasti lebih mahal operasi plastiknya itu, Pak.
2: Iya, betul-betul.
1: Baik.
2: Ya, ini maksudnya ada pertanyaan lagi yang tadi ya, setiap peserta memilih.
1: Oh, boleh nggak lebih dari satu, Pak?
2: Boleh. Jadi pilihan pertama, pilihan kedua, itu yang memang menjadikan bahwa seseorang itu misalnya pilihan pertama mungkin pemerintah, yang satunya swasta. Silakan, dan nanti memang kendalanya ya mana saja yang diantara penyelenggara itu yang memilih, itulah yang nanti akan, ketika misalnya saya memilih satu adalah Kemnaker, satunya adalah misalnya BNI. Manakala pilihan BNI sudah ngeklik, berarti saya nanti akan diterima oleh BNI. Begitu. Jadi seperti itu ya, yang memang kita terapkan sebagaimana yang tahun lalu ya itu betul, biar seseorang itu memiliki pilihan.
1: Ada kesempatannya lebih dari satu, tetapi mana yang nanti dipilih itu akan mengunci dirinya, Pak ya, masuk ke sana ya. Ini kan internet semua nih, Pak, akses internet semua nih. Untuk di peserta yang ada di daerah-daerah gimana nih, Pak? Apakah akses internetnya ini dijamin tidak ada kendala nantinya, Pak? Gimana?
2: Ya, mudah-mudahan ya. Kalau berangkat dari pengalaman tahun lalu? Ya, dari penyelenggara, dari peserta sih, alhamdulillah sepertinya semua wilayah di Indonesia itu terwakili ya dengan jumlah yang sangat variatif ya. Jadi masih ada perwakilan ya. Dan saat ini kan konektivitas akses internet itu kan relatif sudah merata ya di seluruh wilayah di Indonesia. Itu Mas Rudi.
1: Oke. Artinya seluruh pendaftar yang berada di wilayah Indonesia memiliki kesempatan yang sama, Pak Anwar ya?
2: Betul-betul yang sama. Dan bahkan gini, kita anjurkan begini ya Mas, karena ketika seseorang memilih, misalnya saya dari NTB ya, kemudian saya milih perusahaan yang ada di Jakarta atau instansi pemerintah yang ada di Jakarta. Nah, kita kementerian tidak akan memberikan fasilitas tambahan misalnya transportasi dari daerah menuju ke tempat magang, dan termasuk juga di situ akomodasi kan tidak disediakan, sehingga kami sangat sarankan misalnya universitas-universitas yang ada di daerah, ya pilihan pertamanya adalah perusahaan-perusahaan yang ada di daerah, sehingga tentunya ini juga akan membantu perusahaan-perusahaan di daerah untuk artinya mendapatkan tenaga-tenaga magang yang nanti tentunya kita harapkan direkrut menjadi karyawan tetap.
1: Selain target perekrutan tadi, Pak, apa target utama yang ingin dicapai Kemnaker pada magang nasional 2026 ini, Pak?
2: Pertama gini, tujuan kita adalah mengurangi skill gap ya. Artinya gap keterampilan antara lulusan dengan tuntutan pekerjaan, kita harapkan semakin kita dekatkan ya, sehingga tidak ada gap lagi. Yang kedua, tentunya dengan kalau mereka itu tidak ada kesenjangan kembali, bagi perusahaan tentunya tidak akan punya istilahnya banyak alasan untuk misalnya tidak merekrut mereka. Karena apa? Selama ini yang dijadikan keluhan adalah lulusan dari perguruan tinggi ini dari aspek keterampilan kurang memenuhi kebutuhan dari kompetensi atau kebutuhan dari pekerjaan itu. Sehingga kita harapkan adalah tujuan yang kedua, ini bisa kita penuhi, yakni adalah kepekerjaan atau employability. Jadi seseorang setelah magang, kita harapkan instansi penyelenggara pemagangan tersebut ini bisa merekrut mereka menjadi karyawan tetap.
1: Nah, magang itu kan belajar sambil bekerja di situ Pak ya, dalam sebuah instansi di situ. Sejauh mana nanti Kemnaker juga ikut memantau Pak kualitas mereka magang tadi, kualitas mereka belajar, kualitas mereka praktek kerja bagi para peserta selama masa magang berlangsung ini Pak Anwar?
2: Jadi begini, Mas. Setiap instansi ketika dia akan mengajukan sebagai penyelenggara magang, dia juga harus memberikan informasi siapa yang akan menjadi mentor. Satu mentor itu kan kurang lebih 10 orang ya. Memantau dari peserta magang tersebut. Dan setiap minggu mereka harus memberikan semacam katakanlah laporan. Yang di situ kita sudah berikan semacam kompetensi teknis yang dipantau, kemudian kompetensi non teknis atau soft competence yang memang di situ relevan untuk dilakukan pemantauan. Sehingga kedua-duanya setelah itu selesai, dia ada dari sisi hard competency dan soft competency, ini bisa tercapai lah itu. Dan itu ukurannya salah satunya, Mas. Di akhir pemagangan, kita akan memberikan fasilitas uji kompetensi. Ya. Jadi ada skema-skema kompetensi yang kalau angkatan pertama kemarin, 15 skema kompetensi yang akan kita ukur untuk menjadi semacam sertifikat. Okay. Yang nanti bisa ketika saat dia mau melamar, itu bisa ditunjukkan menjadi satu bukti bahwa dia memiliki nilai lebih selain sertifikat magang, sertifikat kompetensi.
1: Wah, mantap artinya Pak ya, mereka nanti ada uji kompetensi, tidak mereka sudah punya sertifikasi untuk melanjutkan karir mereka di tempat kerja. Tetapi silakan Pak Anwar.
2: Dan sebentar ya, dan itu gini Mas, ada yang membedakan, kalau yang angkatan pertama itu kan sifatnya pilihan, opsional. Kalau ini kita sudah betul-betul support dengan BNSP, berikut juga alokasi anggaran yang nanti kepada LSP
1: sebagai
2: penyelenggara pemagangan itu.
1: Iya. Jadi sekarang semuanya terbuka kesempatannya. Kalau tahun lalu itu pilihan mau ngambil atau tidak,
2: pilihan.
1: Begitu.
2: Monggo. Okay. Dan sejak awal kita sampaikan ya nanti pada saat pembukaan kick off onboard yang pertama ya, angkatan yang pertama itu akan kita sampaikan itu.
1: Evaluasi dari tahun lalu berapa banyak yang terserap Pak untuk langsung bekerja di perusahaan penyelenggara ini Pak?
2: Alhamdulillah 30% Mas. Kan gini, itu ketika selesai programnya, kan nanti kita setiap 3 bulan akan melakukan pemantauan. Nah, ini kan kita ya sementara kemarin 30, mudah-mudahan kita belum dapat hasil yang pemantauan yang berikutnya.
1: Mudah-mudahan naik lagi nih Pak ya.
2: Amin.
1: Dan sertifikasi itu penting juga itu Pak.
2: Oh iya betul. Dan juga gini, yang juga perlu kami sampaikan, memang tahun yang lalu itu 40% itu kan instansi pemerintah ya. Kalau instansi pemerintah kan nggak bisa langsung mereka tuh direkrut menjadi karyawan kan. Kan butuh waktu ya untuk misalnya pada saat seleksi CASN kemudian
1: P3K.
2: P3K itu.
1: Nah, ketika mereka selesai magang belum ada pembukaan formasi CPNS atau P3K, bagaimana status mereka ketika mereka masih berada di kementerian atau di institusi?
2: Sudah pulang. Lah, kalau nggak pulang nanti siapa yang ngasih uang saksi? Kan nggak bisa.
1: Iya, baru kalau ada silakan seperti masyarakat umum untuk bisa.
2: Silakan kalau misalnya instansi ada skema lain ya, mungkin ada beberapa proyek yang memang di situ
1: masih dibutuhkan
2: bisa terbuka untuk direkrut menjadi tenaga tambahan. Ya silakan lah itu.
1: Oke. Nah, khawatirnya juga Pak di daerah itu ada kasus iming-iming menjanjikan kelolosan. Nah, ini bagaimana antisipasinya, Pak?
2: Ya. Kita begini ya, artinya kami sampaikan bahwa rekrutmen ini diselenggarakan oleh penyelenggara ya. Artinya kami sudah menyampaikan bahwa jangan sampai istilahnya pelaksanaannya itu istilahnya ya semi-semi tidak fair lah gitu. Nah, ini kan saat ini kalau tidak fair seperti itu, ini kan gampang sekali kan nanti kan disampaikan oleh masyarakat lah. Dan itu kalau itu terjadi atau mungkin ada aduan masyarakat, bukan tidak mungkin langsung kita melakukan investigasi apakah betul seperti itu. Kalau betul, tentunya kita punya kewajiban untuk memberikan sanksi terhadap penyelenggara pemagangan yang melakukan hal seperti itu.
1: Iya, iya, iya. Silakan pesan yang bisa Bapak sampaikan sebagai penutup dari perbincangan kita di malam hari ini, Pak Anwar.
2: Ya, kami ingin menyampaikan ya, terutama kalau saat ini fasenya dari calon peserta pemagangan, mohon mungkin istilahnya memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dan kadangkala mungkin perlu waktulah sedikit kalau seandainya ada hal-hal dari sistem misalnya yang masih belum istilahnya jalan, dicoba lagi, mudah-mudahan, dan waktunya masih cukup lah sampai tanggal 28, berarti kan satu minggu lebih lah dari adik-adik untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau seandainya, ya ini in case ya, seandainya mungkin dia di angkatan pertama, batch yang pertama ini belum terangkut, masih ada dua batch lagi yang akan kita buka di waktu yang tidak dekat, tidak jauh dari sekarang, di tahun 2026 ini. Demikian Mas.
1: Pak Anwar Sanusi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya, sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI malam hari ini ya. Pak. Salam sehat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan atau Barenbang Kemnaker, Anwar Sanusi.
0: Wawancara Pro3.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia.

0: Berdasarkan pembaruan terbaru, Spanyol kini resmi menduduki peringkat pertama dalam ranking dunia FIFA. Kemenangan dramatis melalui gol Ferran Torres di babak perpanjangan waktu tersebut memberikan tambahan 30,27 poin bagi Spanyol, sehingga total koleksi mereka kini mencapai 1.995,88 poin. Torehan ini cukup menggeser Argentina yang harus turun ke posisi kedua dengan 1.970,37 poin. Dan malam hari ini kami akan membahas update ranking FIFA Piala Dunia 2026 dan Spanyol peringkat pertama bersama dengan pemerhati sepak bola Ovan Lamara.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Ovan, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bung Rudi.
0: Iya, akhirnya Spanyol ya. Setelah terakhir kali 2010-2026 kembali. Mereka merebut Piala Dunia sekaligus ya. Menempatkan diri mereka menjadi peringkat satu FIFA. Anda melihat keberhasilan Spanyol meraih peringkat pertama FIFA dalam memenangkan pertandingan di partai final mengalahkan Argentina 1-0. Bagaimana nih, Bung?
2: Iya, sebuah hasil yang menurut saya sangat layak ya. Bagaimana kita melihat kiprah Spanyol di 2026, di Piala Dunia 2026 ini, saya melihatnya sebagai tim dengan peningkatan dengan grafik yang paling stabil, kemudian progres yang paling jelas, kemudian jangan lupa mereka juga memiliki pertahanan yang paling solid ya, hingga grand final atau hingga mereka keluar sebagai juara, mereka hanya kebobolan satu gol ya. Nah, Spanyol memang di awal Piala Dunia 2020 ini bukanlah salah satu dari lima tim yang diunggulkan tampil sebagai juara pada saat di awal ya. Apalagi mengawali pertandingan pertama mereka di grup C pada saat itu dengan hasil imbang draw 0-0 melawan Tanjung Verde pendatang baru.
0: Iya.
2: Itu yang membuat orang semakin agak pesimis. Semakin pesimis bahwa Spanyol belum layak untuk disandingkan sejajar dengan Argentina, Prancis, kemudian Brasil, Belanda untuk bisa tampil sebagai salah satu calon juara. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, memasuki fase gugur 32 besar, mereka dari hari ke hari tampil semakin solid, semakin baik, dan tidak juga kebobolan. Kemudian puncaknya adalah setelah di semifinal, saat mereka menghadapi salah satu kandidat kuat juara Prancis, mereka bahkan bisa membuat Dembele, Mbappe, itu tidak berdaya ya, tidak berkutik.
0: Iya, iya.
2: Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi ball position, Spanyol kekeh dengan strategi mereka, dikitakan mereka penguasaan bola, dan itu mencapai puncaknya memang tadi malam di laga final menghadapi Argentina.
0: Ya.
2: Yang sebetulnya masih diunggulkan sampai kemarin untuk Argentina untuk tampil sebagai juara. Kemudian kalau kita memperhatikan pemberitaan di berbagai media dunia, juga di bursa taruhan dunia, sore menjelang malam itu mulai berbalik mengunggulkan Spanyol begitu. Nah, kemudian semua itu memang akhirnya tersaji dengan epic oleh Spanyol di laga grand final. Dari statistik hasil pertandingan kalau kita perhatikan, Bung Rudi, itu memang sangat
0: kontras sekali ya.
2: Argentina, iya, sangat kontras ya.
0: Iya.
2: Dari sisi penguasaan bola 60% lebih berbanding 30% lebih. Kemudian dari sisi passing itu separuhnya Spanyol sukses melakukan passing dari kaki ke kaki itu 800 kali lebih.
0: Yeah.
2: Sementara Argentina hanya separuhnya ya. Dan yang paling mencengangkan adalah bagaimana percobaan untuk melepaskan tendangan ke gawang itu oleh Spanyol 20 kali berbanding hanya 4 kali oleh Argentina. Kemudian juga attempt to goal, yakni percobaan tendangan ke gawang yang mencapai sasaran oleh Spanyol itu ada 11 kali, sementara oleh Argentina 0, tidak ada. Nah, yang menyelamatkan wajah Argentina sehingga pertandingan ini tidak selesai di 90 menit itu adalah penjaga gawang mereka.
0: Ya, Martinez. Ya,
2: Martinez yang tampil sangat gemilang. Begitu,
0: Bung Rudi. Nah, melihat dari kokohnya pertahanan Spanyol, ini sebelum nanti kita ke trofinya nih, Bung Ovan ya. Ini ada yang menarik karena hanya satu kebobolan dari turnamen Piala Dunia dan itu pun oleh Belgia ketika itu. Dan juga disebut kolektivitas, soliditas tim yang sangat menawan sekali. Sebenarnya ini gaya permainan tiki-taka modern atau tiki-taka baru atau seperti apa sih Anda melihatnya ini? yang dimainkan Spanyol, sehingga tim-tim besar

0: kok bisa nggak berkutik begitu loh, Bang Maban?
1: Iya, saya sepakat. Begini, ini adalah sebuah proses yang tidak lahir tiba-tiba ya. Bung Rudi, kalau Anda mengingat, setelah mereka sukses meraih gelar juara dunia pertama 2010 di Afrika Selatan, praktis di tiga perhelatan Piala Dunia selanjutnya, 2014, 2018, 2022, kita bisa mengatakan bahwa timnas Spanyol, sang mantan juara dunia ini gagal total. Mereka di 2014 gagal, kemudian 2018 juga gagal, kemudian di Qatar juga 4 tahun yang lalu cuma sampai ke perempat final yang masih diisi oleh 32 negara pada saat itu. Sehingga satu tahun atau tidak sampai satu tahun, masih di tahun 2022, di penghujung 2022, PSSI-nya Spanyol itu melakukan revolusi total terhadap tim nasional mereka. Okay. Karena dianggap gagal dengan pemain-pemain yang itu-itu saja ya. Memang 2010 juara dunia itu tetap sampai ke 2022 itu ada beberapa poin masih bermain di timnas. Nah, kemudian 2023 puncaknya pergantian pelatih timnas dilakukan, kemudian mereka melakukan perombakan besar-besaran, mencoba untuk mengkombinasikan antara pemain muda dan juga pemain senior, ada beberapa yang masih dipertahankan, dan puncaknya di 2023 itu mereka langsung bisa menjadi juara
0: Eropa,
1: UEFA Nations League, masih Liga Bangsa Eropa, belum Piala Eropa.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian puncaknya di 2024, hasil revolusi itu mulai membuahkan hasil. Mereka tampil sebagai juara Eropa di Piala Eropa tahun 2024. Nah, betul. Nah, dari 2024 itulah muncul bintang-bintang baru yang masih remaja. Ya, ada Lamine Yamal misalnya. Kemudian pemain sebelum Lamine Yamal, pemain yang mulai beranjak ke usia 20-an seperti Olmo, Baena, dan lain-lain sebagainya itu juga mulai semakin bersinar. Nah, puncaknya adalah 2026 ini, Timan. Mereka berhasil menunjukkan kepada kita semua bahwa kombinasi antara pemain senior dan pemain muda, pemain sukses mereka lakukan. Di tubuh timnas Spanyol yang bermain tadi malam itu, praktis di starting 11 mereka menyisakan hanya ada dua pemain senior yang berusia lebih dari 30 tahun, yakni Rodri yang juga mendapatkan gelar sebagai pemain terbaik di usia sudah 30 lebih. Kemudian penjaga gawang senior mereka Unai Simon. Nah, selebihnya itu semua pemain berada di bawah usia 30, termasuk Oyat Yabal, usia 29 ya. Tapi yang paling penting adalah penampilan Yamal yang semakin matang di usianya yang masih 19. Kemudian rekannya yang lain, Kubarsi, salah satu pemain bertahan yang sangat solid untuk ditembus di Spanyol yang juga masih berusia 19 tahun. Kemudian Olmo, kemudian Baena, dan juga Poro itu masih berusia di bawah 26 ya. Nah, Cucurella juga, kalau Anda menyinggung tadi, kalau kita berbicara tentang lini belakang Spanyol yang Anda sebut tadi sangat solid, sehingga hanya ditembus satu gol dari Belgia, maka tidak heran karena di situ salah satu sisi di mana Spanyol sangat sukses memadukan antara pemain muda
0: dan pemain senior
1: itu adalah di lini belakang. Ada tiga pemain yang sangat sentral perannya di situ. Penjaga Unai Simon misalnya. Yang kedua,
0: Laporte.
1: Bek muda Kubarsi. Kemudian Cucurella. Nah, kalau kita melihat penampilan Kubarsi, ya kita masih teringat lah saat mereka tampil sebagai juara dunia 2010. Ada Sergio Ramos.
0: Itu yang ingin saya tanyakan.
1: Spanyol akhirnya, ada Sergio Ramos, ada Puyol. Akhirnya Spanyol kali ini mendapatkan pengganti Ramos dan juga pengganti Puyol.
0: Anda, apakah tim nasional Spanyol 2026 ini bisa dikatakan menyerupai ketika masa kejayaan mereka di 2010?
1: Iya, betul. Dari warna permainan mereka sejak 2010, itu kan Spanyol memproklamirkan diri sebagai timnas satu-satunya yang menganut pola atau formasi false nine pada saat itu 2010. Artinya mereka tidak memberikan tugas khusus kepada satu pemain sebagai striker tunggal, sebagai target man, sebagaimana tim-tim yang lain. Tapi mereka memberikan kesempatan kepada 3-4 pemain di depan untuk menjelma menjadi striker. Artinya itu saja, strategi itu saja sudah sangat merepotkan pertahanan lawan karena mereka jadi bingung siapa yang harus kita jaga.
0: Ya, siapapun kan berpotensi untuk menciptakan gol ya.
1: Betul, siapa, dan itu bisa saja datang. Kita membayangkan Spanyol sebelum Piala Dunia 2020 ini bahwa goal getter atau striker andalan mereka itu akan datang dari seorang Yamal.
0: Yamal, ya.
1: Tapi kan ternyata tidak.
0: Ya.
1: Fungsi utama menciptakan gol itu ternyata lebih dibebankan tanggung jawabnya kepada Oyarzabal.
0: Sama ya. Merino juga.
1: Nah, pada saat betul, pada saat Oyarzabal misalnya mulai dikawal dengan ketat, Baena muncul,
0: yeah.
1: Olmo muncul, Ruiz muncul, dan Yamal muncul. Dan ini yang membuat mereka apa namanya kualitas sederet pemain berbintang dengan kualitas yang sangat bagus ini membuat pelatih semakin enak untuk meracik apa strategi akan diterapkan di lapangan dalam setiap pertandingan begitu.
0: Baik.
1: Jadi poinnya adalah Spanyol menjadi contoh nyata bagi negara manapun di dunia bahwa pembentukan sebuah timnas itu yang berasal dari akar yang kuat.
0: Ya.
1: Ya, kemudian mengkombinasikan antara pemain senior dan pemain junior dengan baik itu adalah merupakan fondasi yang sangat kuat.
0: Itu yang bisa kita pelajari ya, atau dipelajari bagi negara-negara lain, kombinasi yang kuat tadi
1: betul,
0: dari akar yang
1: betul,
0: sangat kuat
1: betul,
0: tadi ya.
1: Betul,
0: tapi
1: iya,
0: Anda melihat apakah bahwa dominasi Spanyol di peringkat FIFA ini akan bertahan lama? Karena tipis juga sama Argentina nih.
1: Iya, kan kita tahu kalau kita berbicara tentang ranking FIFA-nya Spanyol itu tidak pernah jatuh dari 10 besar.
0: Iya.
1: Ya. Dalam ya setidaknya dalam 10 tahun belakang ini, walaupun seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa setelah mereka tampil sebagai juara dunia, mereka gagal di 2014 Piala Dunia Brasil, gagal di Rusia, gagal di Qatar, tapi itu tidak secara otomatis menjatuhkan peringkat mereka sebagai salah satu yang terbaik di ranking FIFA. Dan memasuki Piala Dunia, mereka tetap konsisten di 8 besar. Kemudian puncaknya di semifinal, mereka udah bertengger di posisi 3 besar. Ya, kemudian sekarang mereka kembali menjadi pemuncak dari ranking FIFA.
0: Okay.
1: Tidak mengherankan bagi kita, karena konsistensi mereka ini, walaupun di perhelatan Piala Dunia pada edisi-edisi sebelumnya, mereka tidak terlalu menunjukkan prestasi yang signifikan, tapi di pentas Eropa, mereka tetap salah satu raja. Gitu. Jadi 2023 tampil sebagai juara Liga Bangsa Eropa, 2024 sebagai juara Eropa, kemudian tahun lalu 2025 mereka juga sampai ke semifinal Liga Bangsa Eropa. Artinya bahwa pencapaian mereka di pentas Eropa, mereka tetap menjadi salah satu yang terbaik dalam 3 tahun ini.
0: Gitu. Baik.
1: Dan itu yang membuat mereka konsisten berada di peringkat atas ranking FIFA.
0: Oke. Okay. Ya, terakhir Bung Ovan, catatan yang paling menarik dari Anda selama perhelatan Piala Dunia 2026 secara keseluruhan apa nih? Halo, Bung Ovan.
1: Halo.
0: Ya. Catatan bagaimana yang paling menarik bagi Anda selama digelarnya Piala Dunia 2026 secara keseluruhan apa ini?
1: Oke, ya. Dalam penyerahan piala kemarin kemudian diakhiri dengan press conference termasuk oleh pernyataan Donald Trump, Presiden Amerika mengatakan bahwa ini adalah perhelatan Piala Dunia tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Bahkan dia mengatakan sampai 10 kali jauh lebih sukses dari perhelatan-perhelatan yang sebelumnya. Oke, saya memandang Piala Dunia ini dari dua sisi ya, dari dua sisi. Kalau kita melihatnya dari sisi sepak bola sebagai sebuah olahraga, maka harus kita akui bahwa ini adalah perhelatan Piala Dunia yang paling gagal karena menjauhkan nilai-nilai sportivitas keolahragaan sepak bola itu sendiri. Banyaklah fakta-faktanya ya, menganulir kartu merah dari pemain Amerika, Balogan, kemudian membuat timnas Iran sedemikian rupa, susah payah untuk ikut, tinggalnya di negara mana, bermainnya di negara mana, beda halnya kalau misalnya masih di satu negara tapi pindah-pindah kota saja. Ya, ini kan pindah negara, terbang pulang di hari yang sama dan pergi di hari yang sama.
0: Yeah.
1: Kemudian pengusiran wasit terbaik Afrika Selatan,
0: Somalia.
1: Benua Afrika, dari Somali. Kemudian pembatasan ini dan itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perhelatan Piala Dunia di Amerika tahun ini adalah Piala Dunia dengan harga tiket termahal dalam sejarah Piala Dunia. Yang akhirnya hanya bisa disaksikan oleh orang-orang kelas atas. Padahal sepak bola itu adalah olahraga rakyat. Nah, tapi kalau kita melihat perhelatan Piala Dunia ini sebagai sebuah sportainment, sebuah hiburan dalam olahraga, yeah, maka ya harus kita akui ini adalah yang terbaik. Okay. Kita tahu kan Amerika nggak ada duanya kalau yeah, untuk
0: masalah-masalah begini ya.
1: Packing mm-hmm, ya sportainment, yeah, ya bagaimana sebuah olahraga menjadi sebuah entertainment itu nomor satu Amerika masih.
0: Okay.
1: Jadi kalau sekali lagi kita harus pisahkan aspek itu, sportainment dan komersialisasi mungkin mereka berhasil, yeah, ya. Ini menjadi nilai komersialnya sangat tinggi, tapi sepak bola sebagai sebuah olahraga sangat mencederai sportivitas di banyak di banyak aspek. Satu lagi, ada beberapa patron sepak bola yang juga berubah total, termasuk di final kemarin. Jeda atau masa istirahat yang sepanjang sejarah Piala Dunia itu hanya 15 menit, itu berubah menjadi 30 menit. Ya. Kemudian kita juga agak dikagetkan dengan prosesi masuknya pemain-pemain ke lapangan yang dulu begitu masuk berjejer kiri kanan berbaris, ya kan? Ini berubah menjadi pemain mengitari lingkar tengah lapangan di awal pertandingan.
0: Yeah.
1: Jadi pakem-pakem atau tradisi-tradisi sepak bola bukan hanya sportivitas yang dirubah, yang dihilangkan, yang diabaikan, tapi juga pakem-pakem baik, tradisi sepak bola itu sirna. Nah, mudah-mudahan di Piala Dunia selanjutnya pakem-pakem sepak bola itu dikembalikan, culture-culture sepak bola yang sakral itu dikembalikan, tapi bagaimana tetap menjaga bahwa sepak bola juga menjadi sajian yang penuh, sangat menghibur, menjadi sportainment yang bisa memuaskan semua penonton tanpa mengabaikan apa yang menjadi prinsip dalam sepak bola sebagai olahraga.
0: Ya.
1: Begitu.
0: Terima kasih Bung Ovan untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pelatih GRRI. Sukses selalu, sehat selalu. Salam olahraga, Bung.
1: Ya. Salam olahraga.
0: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Ovan Lamara.
2: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa. Penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana operasi modifikasi cuaca atau OMC yang digelar sejak 15 Juli berhasil memicu hujan di sejumlah wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. BPBD Kalimantan Selatan menyebut langkah ini menjadi bagian dari penanganan darurat karhutla dan kekeringan. Laporan selengkapnya oleh Diki Munadi.
1: Diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca, kita bisa menurunkan hujan.
2: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan di Kalimantan Selatan terbukti berhasil setelah menyemai bertonton garam di langit. Penyemaian awan tersebut pun sukses memicu turunnya hujan dengan intensitas yang bervariasi di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya Sabtu 18 Juli sore. Hal itu pun diakui Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra. Ia menyebut BNPB telah melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 15 Juli, merupakan tindak lanjut atas penetapan status darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di Kalimantan Selatan sebelumnya.
1: Saat melaksanakan operasi modifikasi terdahulu di Mutu ini selama 7 hari, diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca kita bisa menurunkan hujan sehingga dapat menambah debit air di lahan gambut yang dalam.
2: Sementara di tempat lain, Kepala BPBD Banjarbaru, Jaini Sahrani, mengungkapkan saat ini sudah sebagian wilayah Banjarbaru mengalami kekeringan. Pihaknya pun menyiagakan peralatan tangki untuk mengantisipasi karhutla.
3: Mulai panas sekali, memang kendala air. Nah, karena itu kami khususnya kami sebagai komando tadi menyiapkan kawan-kawan yang relawan yang punya tangki. Nah, itu nanti membantu sebagai nyuplai air ke lapangan, terutama kawan-kawan damkar lah, kita sebagai OPD ya di wilayah Kota Banjarbaru.
2: Operasi modifikasi cuaca yang akan dilakukan beberapa hari ini diharapkan dapat menekan potensi terjadinya karhutla di Kalimantan Selatan, sekaligus mengurangi resiko gangguan terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor akibat kabut asap.

0: Sementara itu, BPBD Banyuasin menyalurkan bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan. Bantuan tersebut diberikan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat serta pemerintah desa maupun kelurahan yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Maulana.
1: Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyuasin menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Bantuan tersebut diberikan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat dan pemerintah desa maupun kelurahan yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana, mengatakan distribusi air bersih telah dilakukan sejak sekitar satu pekan terakhir. Hingga pertengahan Juli, bantuan telah disalurkan ke tiga kelurahan di Kecamatan Banyuasin 3, yakni Kelurahan Pangkalan Balai, Kelurahan Mulia Agung, dan Kelurahan Kayuara Kuning.
2: Pemberian bantuan berupa air bersih yang dilakukan oleh BPBD lebih kurang satu minggu terakhir merupakan tindak lanjut dari adanya laporan dari baik dari warga maupun dari pemerintah desa maupun kelurahan di mana mereka sedang mengalami kesulitan persediaan air bersih.
1: BPBD menyebut penyaluran bantuan akan terus dilakukan apabila terdapat laporan baru dari masyarakat. Warga yang mengalami krisis air bersih diminta segera berkoordinasi dengan Ketua RT, RW, pemerintah desa atau kelurahan agar laporan dapat diteruskan kepada BPBD maupun Dinas Sosial. Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi layanan pusat panggilan BPBD atau Dinas Sosial untuk mempercepat penanganan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan kebutuhan air bersih masyarakat dapat segera dipenuhi.
2: Kepada masyarakat yang mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih, tentunya dapat melapor kepada pemerintah setempat baik melalui RT, RW maupun kelurahan untuk dapat menghubungi BPBD maupun Dinas Sosial. Selain itu juga bisa langsung melalui call center BPBD atau juga melalui call center Dinas Sosial. Kami akan segera menindaklanjuti apabila ada masyarakat atau warga yang mengalami kesulitan air bersih.
1: Salah seorang warga, Desi, mengaku bersyukur atas bantuan air bersih yang diterima. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu masyarakat yang beberapa waktu terakhir mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat musim kemarau. Ia berharap penyaluran bantuan dapat terus dilakukan selama kondisi kekeringan masih berlangsung.
3: Alhamdulillah, bantuan air bersih dari BPBD ini sangat membantu kami. Apalagi beberapa waktu terakhir cukup kesulitan mendapatkan air bersih. Semoga bantuan seperti ini bisa terus ada selama kondisi masih sulit.
1: Sementara itu, BPBD menjelaskan untuk penanganan kekeringan pada sektor pertanian berada di bawah koordinasi Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin. Petani yang lahannya terdampak diminta berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mendapatkan dukungan seperti pompanisasi maupun pemanfaatan sumur bor. BPBD juga mengimbau masyarakat menggunakan air bersih secara bijaksana selama musim kemarau. Kebutuhan air diharapkan diprioritaskan untuk keperluan penting seperti minum dan memasak guna mengantisipasi berlanjutnya musim kemarau. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, gimana juga para pengusaha UMKM melihat target dari pemerintah ini ya, 17 Oktober 2026. Kami juga sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia, Edi Misiro. Pak Edi, pemerintah punya target per 17 Oktober sudah tidak ada lagi tawar-menawar kelihatannya untuk sertifikasi halal. Kalau dari UMKM bagaimana perkembangannya sebenarnya, Pak Edi?
2: Ya, itu kan statement pemerintah.
1: Ya.
2: Dan saya kira wajar-wajar aja pemerintah membuatkan statement itu. Tapi kalau dilihat posisi yang ada di lapangan, apa bisa? Kan gitu.
1: Ya.
2: Gitu. Karena kalau kita lihat bahwa pelaku UMKM yang ada itu kurang lebih 61 juta di Indonesia. Dan satu pelaku UMKM, satu aja produknya misalnya.
1: Yeah.
2: Nggak usah banyak-banyak deh. Nggak usah dua atau tiga. Satu aja. Nah, sekarang yang ada itu baru 15-an juta paling.
1: Yeah.
2: Nah, bagaimana dengan sekian bulan ini harus
1: mengejar target itu begitu.
2: Juta.
1: Yeah.
2: Iya, kan? Jadi nggak mungkin lah kalau semuanya. Sehingga statement itu wajar dan perlu, dan itu hak pemerintah. Tetapi apakah kita bisa sampai kepada seluruh produk itu harus mempunyai sertifikasi halal? Menurut saya belum bisa kita capai.
1: Ya.
2: Demikian, Mas.
1: Jadi kalau dari UMKM minta diperpanjang lagi atau bagaimana, Pak Ikal? Pak Edi?
2: Nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa ya.
2: Bahwa pemerintah menargetkan itu ya silakan
1: saja. Oke.
2: Okay. Mari kita sama-sama mencoba untuk memenuhi secara bertahap. Tetapi kalau kita mau katakan bahwa semuanya harus, saya kira target itu belum bisa kita capai.
1: Ya, tapi kesulitan apa sih Pak yang sebenarnya dihadapi oleh UMKM untuk sertifikasi halal, Pak Edi?
2: Kan kita sudah sampaikan bahwa kemampuan daripada tim untuk timnya Pak Haikal aja atau Bang Haikal untuk mensertifikasi juga segitu banyaknya, apa bisa?
1: Ya.
2: Kan gitu, itu pertama. Yang kedua adalah bahwa yang kita butuhkan itu bagaimana pemerintah memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi halal itu dengan kalau bisa free of charge.
1: Ya.
2: Tanpa biaya, kan gitu ya, tanpa biaya, karena kalau mengeluarkan biaya kita akan mempertimbangkan kembali apakah kita harus wajib mengeluarkan ekstra biaya untuk itu, atau biaya yang ada atau dana yang tersedia itu kita pakai untuk kebutuhan keluarga.
1: Ya.
2: Nah, itu.
1: Bukannya masih ada program Sehati Pak, sertifikasi halal gratis itu?
2: Berapa banyak? Kan gitu.
1: Kuotanya begitu maksudnya Pak?
2: Iya. Kalau misalnya ya kita tadi itu, misalnya sudah 15 juta saat ini.
1: Ya.
2: Terus produk yang harus disertifikasi 61 juta. Ya, berarti ada hampir 35 juta, 36 juta yang belum tersertifikasi.
1: Ya.
2: Apa mau diberikan halal semua? Enggak lah. Program pemerintah hanya kurang lebih 1 juta. 1 juta dengan sertifikasi halal, yang lain gimana?
1: Ya. Sebenarnya Pak Edi ya, keinginan dari pelaku UMKM untuk memiliki sertifikasi halal itu seperti apa Pak? Karena kan ini targetnya untuk meningkatkan daya saing juga begitu, Pak Edi.
2: Oh iya, sangat kita mengerti. Sangat dimengerti bahwa sertifikasi halal itu adalah baik.
1: Ya.
2: Ya, dari sisi produknya akan menjadi lebih baik dari kacamata masyarakat Indonesia. Ya. Yang kedua adalah bahwa dengan sertifikasi halal, produk kita lebih mudah untuk masuk ke pasar global.
1: Ya.
2: Khususnya ke pasar Timur Tengah. Tetapi bukan itu permasalahan inti. Ya, kita kembali lagi. Kita sadari apa pentingnya. Kita sadari perlu dan baiknya sertifikasi halal. Permasalahannya adalah kemampuan dari dua pihak untuk melakukan itu, baik daripada kemampuan daripada pemerintah dalam hal ini timnya Bang Haikal untuk bisa nggak dalam sekian bulan mencapai target itu, dan kemampuan daripada pelaku UMKM khususnya yang mikro bisa nggak menyiapkan anggaran untuk itu? Akan bisa.
1: Ya, sudah sempat menyampaikan ini belum Pak ke Pak Haikal?
2: Pasti teman-teman di sana udah tahu lah, karena memang
1: problemnya begitu ya.
2: Kebetulan saya pernah diundang 2 kali yeah. kalau saya nggak salah untuk berdiskusi tentang itu.
1: Ya, yeah. Jadi harapan dari UMKM ini kalau bisa memang petugas dari timnya Pak Haikal ditambah agar lebih cepat melakukan pendampingan begitu ya, Pak Edi ya. Dan program dan program gratisnya juga mungkin bisa lebih panjang, kuotanya bisa ditambah begitu ya, Pak Edi.
2: Iya dong. Kalau ada yang gratis-gratis kok untuk meningkatkan katanya untuk meningkatkan ekonomi kita bersama, ekonomi Indonesia sehingga produk ini bisa lebih sukses di dalam memasarkan masuk dalam pasar global. Ya, kenapa kita atau pemerintah tidak mau menginvestasi secara tidak langsung ya?
1: Ya.
2: Menginvestasi apa itu sertifikat gratis.
1: Baik kalau begitu. Pak Edi, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami. Pak Edi Misiro. Begini tadi Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia Edi Misiro.
3: Catatan peristiwa.
4: Perang Diponegoro yang juga dikenal sebagai Perang Jawa merupakan salah satu perang besar di Pulau Jawa. Perang ini melibatkan pasukan Belanda dan penduduk Jawa. Perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro ini terjadi di Jogja yang bermula karena adanya campur tangan Belanda dalam persoalan internal Kesultanan Jogja. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, sejak Juli 1825 hingga 28 Maret 1830. Diawali pada 20 Juli 1825 dengan penangkapan Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi oleh utusan Belanda di Tegal Rejo. Namun saat itu Pangeran Diponegoro berhasil melarikan diri. 5 tahun kemudian Belanda menangkap Pangeran Diponegoro pada 28 Maret 1830 dan menjadi akhir dari Perang Diponegoro.
5: Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengan Anda bersama saya Gia Debora. Baik, pendengar Pro 3, program EWS kali ini mengangkat tema menjaga mangrove, menjaga masa depan iklim. Dan tema ini memang mengingatkan kita bahwa mangrove bukan sekedar deretan pohon yang tumbuh di pesisir pendengar, namun ekosistem mangrove merupakan benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, kemudian tempat berkembang biaknya berbagai biota laut sekaligus penyerap karbon biru atau blue carbon yang kemampuannya jauh lebih besar dibandingkan banyak ekosistem di daratan. Dan di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3, kenaikan muka air laut, kemudian juga cuaca ekstrim dan hilangnya kawasan pesisir akibat alih fungsi lahan, ini menjadi tantangan tersendiri dan keberadaan mangrove menjadi semakin penting. Namun Indonesia yang memiliki kawasan mangrove terluas di dunia juga masih menghadapi tantangan besar, yaitu berupa kerusakan ekosistem, kemudian pembangunan yang tidak berkelanjutan, serta lemahnya pengawasan di sejumlah wilayah pesisir. Lantas seperti apa dan bagaimana kondisi mangrove Indonesia saat ini dan seberapa besar kontribusinya dalam mitigasi perubahan iklim? Untuk itu, pada kesempatan malam hari ini, saya akan membahasnya bersama-sama dengan 3 narasumber, pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama saya sudah bersama dengan Bapak Suyadi SSI MSc PhD. Beliau adalah peneliti ahli utama Pusat Riset Ekologi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Ya, berikutnya saya juga sudah bersama dengan Bapak Inyoman Ngurah Suryadi Putra. Beliau adalah Senior Advisor Wetlands International Indonesia. Dan saya juga sudah bersama dengan Mbak Susan Herawati, Sekjen dari Kiara. Selamat malam, Mbak Susan.
6: Selamat malam, terima kasih kawan-kawan semua.
5: Baik, langsung saja bersama 3 narasumber ini kita akan segera mengulas bersama terkait menjaga mangrove, menjaga masa depan iklim. Baik, untuk yang pertama saya akan berbincang dulu dengan Bapak Suyadi dari BRIN. Baik, Pak Suyadi, dalam konteks krisis iklim Bapak, mengapa mangrove itu disebut sebagai salah satu solusi berbasis alam atau nature-based solutions yang paling efektif?
7: Ya, Terima kasih Mbak Deba. Ya, mangrove merupakan salah satu nitrogen solution atau NPS ya, yang paling efektif karena memang kemampuannya dalam memberikan manfaat ganda, Mbak. Salah satunya adalah untuk mitigasi beban iklim, adaptasi perubahan iklim, dan juga konservasi kehidupan hayati ya, secara bersamaan. Jadi sekaligus gitu ya. Nah, ini sebagai contoh misalnya dari sisi mitigasi, mangrove memiliki kemampuan dalam menyerap karbon dioksida dan dari atmosfer lalu menyimpannya baik itu di apa namanya di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah, di vegetasi ataupun di sedimen, gitu ya. Sedimen selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun, Mbak. Nah, karbon yang tersimpan ini dikenal sebagai blue carbon yang tadi oleh Mbak Depo sudah sampaikan juga. Nah, ini relatif stabil dibandingkan dengan ekosistem daratan karena sistem perakaran dan sebagainya. Nah, dari sisi adaptasi, memang mangrove ini berfungsi sebagai pelindung alami wilayah pesisir ya. Akar mangrove mampu meredam energi gelombang, mengurangi abrasi, menahan intrusi air laut, serta mengurangi dampak dari atau banjir rob ya, yang semakin terjadi di beberapa tempat terutama di Pantura dan sebagainya. Itu nah, selain itu juga mangrove menjadi habitat berbagai keragaman hayati. Salah satunya adalah ikan, terus kemudian ada kepiting, ada berbagai jenis kerang dan sebagainya, dan itu burung ya dari apa marine biota. Biota laut sampai ke terestrial itu ada di mangrove itu sendiri. Nah, ini adalah sebagai habitat berbagai jenis biodiversitas atau keanekaragaman hayati, bukan hanya bermanfaat untuk lingkungan tapi juga untuk masyarakat karena dimanfaatkan secara ekonomi oleh masyarakat. Jadi secara singkatnya adalah inilah yang menjadikan mangrove itu sebagai contoh nyata atau solusi berbasis alam yang memberikan manfaat banyak yaitu ekologis, sosial, dan ekonomi secara bersamaan, Pak.
8: Pak Suyadi, kita mau tahu bahwa Indonesia ini memiliki luasan mangrove yang sangat luas begitu. Nah, saat ini bagaimana kondisi terkini kesehatan mangrove di Indonesia berdasarkan hasil riset penelitian dari BRIN, Bapak?
7: Oke, kalau hasil riset itu luasannya sendiri bervariasi, Mbak, ya, karena beda metode, beda juga hasil yang dihasilkan. Beda data yang dinyatakan, misalnya setelah satelit juga beda masalah. Tapi jika kita merujuk pada peta mangrove nasional, itu Indonesia itu memiliki 3,3 juta hektar atau sekitar 22-23% total mangrove dunia. Nah, ini patut kita syukuri, tapi juga kita ini merupakan tanggung jawab kita untuk menjaga ekosistem ini. Namun tadi ya, kalau kita berbicara terkait dengan kondisi mangrove itu sangat bervariasi. Jadi tidak hanya cukup hanya dari tutupannya, tapi juga berbagai nanti saya ulas lebih lanjut ya. Namun kalau kondisi di beberapa tempat itu berbeda-beda, Mbak. Kalau di kawasan konservasi misalnya di Taman Nasional, Cagar Alam itu relatif lebih bagus. Tapi kalau yang misalnya yang bukan sektor konservasi, misalnya area penggunaan lain dan lain-lain itu lebih terdegradasi. Misalnya menjadi konversi menjadi tambak, pembangunan di daerah pesisir, infrastruktur, ada juga jadikan lahan pertanian dan perkebunan, pencemaran, Mbak, pencemaran plastik dan juga pencemaran minyak misalnya. Nah, ini banyak sekali kita temukan. Bahkan di pulau kosong yang kita lakukan penelitian, misalnya kita juga menemukan di sampah plastik. Dan yang terkini adalah, yang tidak banyak disoroti adalah jenis spesies asing. Nah, ini yang juga kita temukan. Nah, kalau dari peta mangrove nasional tadi itu, dikategorikan ada yang lebat, itu sekitar 3 juta sekian. Kemudian yang sedang itu 186 ribu sekian. Kemudian yang sekarang itu sekian. Tapi semua itu, menunjukkan tutupannya saja. Nah, kita perlu menunjukkan bahwa mangrove itu tidak cukup hanya dari luas satu tempat tadi yang sampaikan, tapi juga lebih penting lagi adalah fungsi ekosistemnya, Mbak. Seperti misalnya kemampuan menyimpan karbon sebagai habitat kehidupan hayati, terus kemudian adanya regenerasi alami, kualitas sedimen dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saat ini pendekatan penelitian mangrove itu mulai bergeser dari sekedar menghitung luasan atau tutupan tadi itu menjadi kesehatan ekosistem atau ekosistem health yang lebih komprehensif. Berbagai metode kita gunakan, salah satunya adalah teknologi pinggiran jauh, terus kemudian drone dan lain sebagainya, sehingga lebih akurat dan murah tentunya.
8: Oke, Pak Suyadi, nanti kita akan lanjutkan. Saya beralih ke Pak Nyoman. Nah, Pak Nyoman, kalau dari Wetland International sendiri, kita ketahui bersama ya, Bapak telah lama mendampingi berbagai program rehabilitasi mangrove. Nah, Bapak Nyoman, apa pelajaran penting yang dapat dipetik, Pak, dari berbagai proyek restorasi mangrove di Indonesia?
9: Baik, dari pengalaman kami ya, yang lebih dari 35 tahun ya, melakukan rehabilitasi termasuk juga berpartisipasi dalam kegiatan konservasi, itu yang paling penting, Mbak, ya, di dalam kita melakukan rehabilitasi itu adalah status lahan. Artinya kepemilikan ya, maupun juga legalnya. Karena kalau seandainya kita melakukan rehabilitasi pada lahan yang tidak jelas atau yang mungkin juga sering berpindah tangan, ini kejadian seperti misalnya di Kalimantan Timur, ya, mungkin juga di Kaltara, itu tambak-tambak itu berpindah tangan. Sehingga kalau kita akan melakukan rehabilitasi tentunya untuk jangka panjang itu agak sulit. Kenapa? Belum tentu komitmen yang dimiliki oleh pihak penggarap atau pemilik tambak itu akan konsisten untuk orang-orang yang berikutnya. Terus yang kedua, itu adalah kesepakatan dan komitmen jangka panjang masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar kegiatan itu aktif dilakukan selama proyek berlangsung, ya. Demikian juga donor. Ya. Jadi kebanyakan ini kan banyak didanai oleh donor-donor baik dari dalam negeri maupun dari luar umumnya, ya. Nah, jadi kesepakatan dan komitmen baik itu masyarakat pelaku rehabilitasi dan donornya juga harus kita pertahankan. Kami mengalami, misalnya kami bekerja di suatu pesisir pantai yang rusak, itu di daerah Serang, ya. Itu donornya sudah sepakat, kita garap bersama-sama dengan masyarakat, bahkan anak sekolah, kemudian keluarganya juga dilibatkan. Nah, tapi kemudian ada permasalahan perekonomian, donor memutuskan kita punya pendanaan. Tapi kita tidak menyerah, kita lanjutkan kegiatan itu sampai hari ini. Masih berlangsung sejak tahun 2009. Itu ada di di Serang, Desa Sawaluhur. Itu mulai dari tambak-tambak yang dulunya hancur, ya. Jadi kita amankan dulu status lahan ini, pastikan dulu pemiliknya siapa, kemudian bagaimana kita bisa bekerja sama sehingga kita bisa bekerja dengan cukup pasti. Kemudian kegiatan multi pihak. Nah, ini saya menyarankan itu sebaiknya melibatkan anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua, bahkan anak-anak sekolah, ya. Kita libatkan di Bali misalnya, itu anak-anak SMP 5 pada waktu COP 13 salah. Dan kemudian juga keluarga di Desa Sawaluhur, kemudian di Raja Sika, ya. Kami sudah bekerja di berbagai lokasi di Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke, ya. Nah, artinya bahwa libatkan anggota keluarga. Kenapa? Karena kita mencoba menanamkan kepada anak-anak sejak mereka usia dini untuk memaklumi apa, menyadari bahwa mangrove itu nilai penting, ya, bukan dari sisi lingkungan saja, tapi juga untuk mata pencarian mereka. Ya. Kemudian yang kedua, itu juga libatkan TNI, menurut saya. Karena saya ingat orang tua saya dulu adalah seorang brimob, ya. Jadi artinya bahwa saya masih ingat zamannya Pak Harto dulu ada istilah namanya Hankam Rata. Kalau dengar nggak ada perang gerilya di misalnya Vietnam itu menang lawan Amerika karena hutannya bisa dijadikan tameng untuk melindungi. Dan saya sarankan TNI juga mesti dilibatkan atau angkatan-angkatan lainnya supaya mangrove yang eksis itu dijaga. Jangan dibiarkan hancur baru kita perbaiki. Karena biaya untuk memperbaiki atau merehabilitasi itu jauh lebih mahal. Ya, rata-rata bisa sekitar 30 juta bahkan lebih dari 50 juta per hektar. Ya, dan tentunya lebih baik kita jaga yang eksis, ya, daripada kita menanam mangrove yang belum tentu bisa tumbuh cepat, belum tentu bisa bertahan lama. Nah, kemudian juga terus yang juga memegang peran, kita bekerja di Aceh setelah tsunami, ya, tahun 2005. Itu tsunami Desember tahun 2024. 2025 kami masuk ke lokasi yang sudah hancur. Itu ternyata bahwa lokasi yang di mana mangrove-nya masih ada, itu hantaman tsunami-nya relatif bisa lebih tidak separah daripada di lokasi yang tidak ada tanamannya. Nah, apa yang kami kerjakan setelah terjadi tsunami? Itu kita tidak langsung melakukan penanaman. Kita menunggu beberapa saat. Kenapa? Karena kondisi ekosistemnya waktu itu sangat berubah. Itu lumpur dari dasar laut, dari dasar samudra terangkat, terbawa, tertimbun di pinggir pantai. Nah, akhirnya kami menunggu beberapa saat, kita lihat dulu beberapa spesies indikator. Ya, itu ada semacam namanya katang-katang, ya, Ipomea prescaprae. Itu dia mulai tumbuh menjalar di pasir, setelah itu baru kita lakukan penanaman baik itu mangrove maupun mangrove asosiasi. Karena kalau enggak, itu habitat pasir itu kalau ditanami langsung yang berasal dari sedimen dasar lautan itu terkena matahari panas sekali, dan ini juga kita alami di Indramayu. Bagaimana kita menyelamatkan bibit-bibit mangrove? Karena substratnya memang di bawahnya lumpur, tapi di atasnya itu pasir. Nah, pasir itu penghantar panas yang cukup efektif. Jadi caranya waktu itu di Indramayu kita bungkus bibit-bibit mangrove itu dengan menggunakan gorong-gorong dari bahan tanah liat ya, dan itu hasilnya bagus sekali. Ya, artinya apa? Bibitnya bisa tumbuh, kemudian tanamannya bisa terselamatkan. Nah, kemudian juga tipe rehabilitasinya itu kita tentunya nanti juga saya kaitkan dengan isu masalah COP31 yang akan dilakukan di nanti di Turki ya. Nah, jadi tipe rehabilitasi macam apa? Ya, kita tentunya harus melihat kondisi biofisik lahan yang akan direhabilitasi. Terus jangkauan pasang surutnya seperti apa, topografinya sebagai seperti apa, keberadaan bibitnya, terus pola rehabilitasinya seperti apa. Ini banyak yang kita harus pertimbangkan, tidak hanya sekedar colok-colok bibit di setiap tempat. Ya. Nah, ini harus mendapat perhatian bagi kita. Ya. Model atau pola tanam rehabilitasi model apa yang akan kita kembangkan. Ya. Nah, tentunya ada yang menanam bibit sangat banyak. Itu di Jepang ada satu, saya lupa namanya. Dia mengembangkan menanam bibit berbagai jenis pohon, bukan di mangrove ya. Itu di hutan daratan dengan berbagai jenis kepadatan yang sangat tinggi, ya kepadatan yang sangat tinggi sehingga ini apa kalau salah itu per meter perseginya bisa dia tanam bibit sampai 5 batang tanaman per meter persegi. Apa yang diinginkan? Mereka berharap bahwa pada semacam gerombolan yang di mereka tanami itu diharapkan berbagai jenis mangrove akan tumbuh. Artinya keanekaragaman hayati juga akan meningkat dan sebagainya. Pola-pola seperti ini sudah banyak dikerjakan di lapangan, baik oleh LSM ya, dan juga baik juga oleh pemerintah ya. Tapi memang cakupannya belum cukup luas ya. Berikutnya itu adalah monitoring dan evaluasi. Jadi kan kadang-kadang kalau kita lihat proyek ya, yang ditangani oleh suatu proyek, katakanlah didanai oleh pemerintah, itu monitoringnya biasanya sekitar 3 tahun. Ada P1, P0, P1, P2. Artinya sejak dia tanam, itu ada perawatan pada waktu tahun yang sama, tahun depannya, kemudian tahun yang ke-3. Ya. Nah, menurut saya itu tidak cukup. Kenapa? Kenapa? Karena pada posisi tanaman yang masih relatif muda itu, bukan hanya dia masih sangat rentan, terhadap namanya, entah dia tercerabut, terserang hama, kemudian mati karena misalnya dimakan kambing atau kepiting dan sebagainya, itu masih sangat rentan. Nah, sehingga kalau bisa saya sarankan monitoring itu jangka panjang. Nah, kembali lagi, karena tolok ukur di lapangan itu kan dikerjakan masyarakat, seperti saya katakan tadi, itu adanya kesepakatan dan komitmen jangka panjang masyarakat di lapangan. Jadi bukan setelah dia tanam-tanam ditinggalkan. Namanya maaf saya mengkritisi beberapa kegiatan-kegiatan pihak-pihak lain yang kadang-kadang menanam mangrove itu kan sekedar tanam, setelah itu masukkan ke video, masukkan menjadi viral. Ya, bukan seperti itu. Jadi kita menanam mangrove itu pastikan bahwa tanaman itu hidup ke depan. Bukan hanya sekedar jumlah tanamnya saya tanam 1 juta pohon. Tapi at the end, kita datang tahun depan atau 2 tahun depan, yang tinggal misalnya hanya 10%. Itu kan sayang sekali dana yang begitu besar, tapi akhirnya yang hidupnya sedikit. Nah, kemudian diversifikasi. Ya. Ini perlu diketahui bahwa masyarakat pesisir yang kita ajak bekerja sama di dalam merehabilitasi mangrove, itu mereka butuh mata pencaharian. Artinya apa? Mereka ini tinggal di kawasan pesisir yang semakin lama semakin berat tantangan yang dihadapi. Misalnya apa? Pencemaran di pantai, pencemaran minyak dan segala macam, sampah tadi Pak Suyadi sudah menyampaikan dan sebagainya. Padahal mereka ini kan tetap butuh mata pencaharian. Ya. Nah, ini kalau sudah ekosistem lautnya sudah rusak, tidak lagi mendukung kegiatan nelayan atau perikanan tangkap, mereka ini lari ke pesisir apa? Mangrove yang ada tebang. Dibongkarlah, dijadikanlah tambak-tambak udang dan sebagainya. Dan tentunya apa? Ini salah satu tantangan yang paling besar dari keberhasilan rehabilitasi mangrove di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, saya kira di tempat-tempat lain di Asia Tenggara juga seperti itu. Artinya apa? Adalah tingkat kemiskinan masyarakat pesisir yang dihadapkan pada kenyataan bahwa mangrove itu tampak sebagai satu-satunya aset yang nampak di depan mata mereka yang bisa dia tambang, entah dijadikan ladang garam ya, untuk bikin garam, bisa juga dijadikan tambak udang atau tambak udang maupun ikan dan sebagainya. Nah, sehingga artinya apa? Kita harus bisa menciptakan diversifikasi kegiatan perekonomian. Ya, dan ini Wetland sudah mencobakan bagaimana mengkaitkan antara kegiatan rehabilitasi dengan kegiatan perekonomian. Itu melalui semacam kontrak yang namanya bio right. Sebenarnya kontrak itu artinya bagaimana masyarakat dilibatkan dalam kegiatan rehabilitasi, tapi mereka diberikan insentif. Insentifnya apa? Misalnya modal usaha. Modal usaha misalnya terkait, nggak mesti terkait dengan mangrove. Uh-huh. Ya? Karena waktu di Aceh setelah tsunami, kita mencobakan ada yang biara ternak, ada yang bikin kue, ada yang bahkan bikin bengkel sepeda, dan sebagainya. Ya? Tapi modal kerja itu akhirnya bisa menafkahi kehidupan masyarakat pesisir untuk setiap harinya. Tapi di satu sisi kita ikat di dalam kontrak. Oke, kalian kita bantu. Ya, tapi dengan syarat, tolong mangrove yang kalian sudah tanam itu, yang kita kerjakan bersama proyek, dijaga, dirawat. Kalau tidak dijaga atau dirawat, atau tingkat kematian bibit melampaui batas-batas yang bisa kita tolerir, maka si masyarakat yang kita beri modal kerja itu harus mengembalikan uangnya kepada kita. Emang tidak penuh, hanya berapa persen. Jadi yang dikembalikan disesuaikan dengan banyaknya bibit yang mati akibat diterlantarkan atau tidak apa namanya, tidak ada komitmen yang tinggi. Nah, akhirnya yang terjadi, mereka ini bersaing. Misalnya kita beri kewajiban menanam 10.000 bibit mangrove. Di dalam kontrak kita sebut, kalau tingkat kematian lebih dari 10%, berarti kan 10 dari 10.000 berapa? Ya. Nah, terus apa yang terjadi? Ini pengalaman di Aceh menarik sekali. Mereka menanam bibit mangrove di setiap lubang itu bukan satu bibit. Dia tanam bahkan sampai tiga. Artinya apa? Sehingga kalau dia punya komitmen harus menanam 10.000 bibit, itu dia tanam awalnya langsung 30.000.
10: Baik.
9: Nah, sehingga kalau terjadi kematian atau tercerabut keluar, dia nggak pusing-pusing lagi harus menyulam atau menggantikan mangrove yang mati. Karena sini masih memenuhi standar, kan? Nah, akhirnya kita amati ternyata memang cukup menarik gitu. Ya, kenapa? Karena di dalam kontraknya ada semacam klausul juga yang menyatakan kalau dia berhasil mempertahankan keberadaan mangrove yang ditanam lebih dari 90%, maka uang yang kita pinjamkan sebagai modal kerja itu nanti bisa menjadi hibah. Tadi kan kita statusnya pinjaman itu. Statusnya pinjaman, kita kasih pinjam, tapi dengan syarat kalau dia pinjam uang di bank, dia harus pakai agunan. Nah, juga harus pakai bunga uang. Tapi pinjam dari proyek, tidak pakai agunan. Ya? Okay. Tapi dengan syarat, harus tanam sendiri, bibitnya nyari sendiri di hutan atau di sekitarnya. Nah, kalau dia tidak dikenakan bunga. Kenapa? Biaya dia untuk merawat itu kita anggap sebagai bunganya. Nah, sehingga mereka merasa senang. Kenapa? Tanpa modal agunan segala macam, dia bisa dapatkan modal kerja dari kami. Nah, ini kami terapkan pertama kali di Jawa Tengah. Ya, itu di Pemalang. Itu hasilnya ternyata bagus sekali, ya, bahkan mereka kompetitif antara satu sama lain. Kenapa? Ya, itu karena ada iming-iming pinjaman itu menjadi hibah.
10: Okay.
9: Ya, nah, itu kita mencoba mendidik masyarakat bagaimana mereka itu akhirnya mau melakukan apa rehabilitasi dan komit dalam jangka panjang. Makanya saya sebutkan di atas,

0: masyarakat pesisir yang kehidupannya sangat bergantung pada keberadaan mangrove, mengingat Kiara juga sangat aktif ya untuk melakukan berbagai kegiatan bersama masyarakat pesisir.
1: Oke, terima kasih Kak. Sebenarnya ada perbedaan pendekatan ya kalau kita bicara soal bagaimana kita melihat mangrove. Bagi masyarakat pesisir yang kami dampingi, mangrove ini bukan hanya sebatas tanaman yang ada di pesisir, tapi saya yakin dan percaya bahwa mangrove itu adalah kehidupan untuk kawan-kawan yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi relasinya holistik dan memang tidak bisa dievaluasi sebatas dengan tadi dia misalkan ada uang atau apapun gitu ya. Itu jadi pendekatannya itu juga memang udah mereka tahu bahwa mangrove itu punya fungsi yang luar biasa untuk kehidupan mereka. Tapi memang kalau kita bicara dalam konteks hari ini mangrove yang existing gitu, tantangan terbesar mungkin saya menambahi gitu ya dari bapak-bapak sebelumnya, tantangan terbesar hari ini kalau kita melihat kondisi mangrove. Mangrove kita tuh digerus dengan proyek-proyek ekstraktif dan eksploitatif gitu. Mulai dari misalkan reklamasi tambang pasir, kemudian perubahan ruang gitu ya. Tadi juga disebutkan ada tambak atau ekspansi aquaculture gitu yang rata-rata itu juga menggerus apa namanya area-area mangrove. Tapi jangan lupa juga perubahan ruang dari pesisir ini menjadi area-area sawit gitu ya. Ini sebenarnya tantangan-tantangannya bukan hanya sebatas ekspansi aquaculture gitu. Dan sayangnya perubahan fungsi ruang ini gitu yang dulunya adalah hutan mangrove dan lain-lain, ini izinnya juga dikeluarkan oleh para pemangku kebijakan, katakanlah seperti itu. Gitu. Hari ini kita hadapi, misalkan salah satunya adalah kasus di Serang Banten, gitu ya, kaitannya dengan perubahan status hutan, gitu ya. Nah, ini juga jadi PR. Nah, artinya kan tidak menutup kemungkinan area-area yang strategis sebagai area mangrove, ya, hutan mangrove, yang mungkin saja sudah dikelola oleh kawan-kawan di pesisir dan pulau-pulau kecil dari generasi ke generasi, terus kemudian kan ada peruntukan ruang, ya, atas sama pembangunan, katakan seperti itu, ini bisa dirubah dengan sangat sangat mudah gitu. Jadi tantangannya sebenarnya multi aspek gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau kami sebenarnya mangrove itu ya karena disebut sebagai ya kehidupan lah buat kawan-kawan. Salah satu contoh yang bisa saya ambil adalah di Pulau Pari. Kawan-kawan di Pulau Pari itu secara mandiri dan tanpa ada bantuan siapapun melakukan penanaman mangrove di awal-awal, tapi memang kesini-sini juga kemudian orang banyak yang mau melakukan penanaman mangrove gitu ya. Tapi awal-awal mereka pernah membuat satu inisiatif dengan menanam 40 ribu batang mangrove gitu yang mereka keluarkan dari pendanaan sendiri, tapi kemudian mangrove-mangrove ini dirusak karena ada pembukaan area pariwisata gitu. Dan ketika kita melakukan atau melaporkan ya, kawan-kawan di Pulau Pari ini melaporkan, ironinya adalah waktu itu hanya sebatas penyegelan dari Menteri Lingkungan Hidup, kalau tidak salah, terus sudah gitu juga KKP itu mendorong adanya kayak semacam ganti rugi itu. Dan itu pun nominalnya sangat jauh dari apa yang kita harapkan, dan apalagi kalau kita bicara korelasinya, bagaimana dengan perubahan dari mangrove-mangrove gitu ya, improvement lah, atau perbaikan apa sih yang sebenarnya negara lakukan ketika mangrove ada sebanyak 40 ribu gitu dirusak gitu ya, itu sama sekali tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan dari masyarakat gitu. Itu sebenarnya segelintir tantangan yang dihadapi oleh kawan-kawan. Tapi terlepas daripada itu, sebenarnya ada semangat yang mungkin dari silent majority ini ya, dari kawan-kawan di pesisir dan pulau-pulau kecil, mereka tetap menanam mangrove, menjaga mangrove, bukan hanya sebatas tadi Pak Nyoman sampaikan. Menanam mangrove itu nggak bisa sekedar tanam foto tinggal gitu. Jadi memang ini adalah satu proses yang benar-benar intimate gitu. Jadi dalam sekali meaningnya gitu. Kenapa kan ini bicara soal masa depan kawan-kawan yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil. Mangrove itu bukan hanya sebatas rumah, tapi juga dia itu pelindung bagi kawan-kawan dari dampak krisis iklim. Saya bisa kasih contoh salah satu gempa tsunami gitu ya di satu desa di Palu. Ada satu desa ini tidak lebih dari 50 kakak gitu. Namanya Pantolan, ketika gempa dan tsunami datang gitu ya, terjadi, hanya desa ini saja yang memang dia full, warganya itu tidak ada yang jadi korban. Karena dia punya barrier ataupun penahan yang cukup baik, yaitu mangrove ya, jenisnya kalau nggak salah di Sopora atau kalau nggak salah itu deh waktu itu ya. Dan

0: pada saat itu memang benar-benar mangrove itu menahan arus. Karena kalau kita ngomongin gempa tsunami, persekian detik itu benar-benar penting buat siapapun. Gitu. Dan akhirnya mereka terselamatkan. Nah, itulah fungsinya mangrove. Karena belajar dari apa yang terjadi dan dialami oleh kawan-kawan di Palu, itulah yang menggerakkan kawan-kawan di dampingan yang setidaknya di Kiara gitu ya, di Jawa Tengah, di Pulau Pari, ada di Medan gitu ya. Itu kemudian bukan hanya sekedar menanam mangrove gitu, tapi juga menggerakkan ekowisata berbasis pengetahuan komunitas. Kemudian juga mereka memang ada yang mengolah produk-produk dari mangrove gitu ya. Kemudian juga mengajak kawan-kawan dari lintas generasi ya, untuk kemudian memahami bahwa mangrove itu bukan hanya sebatas sesuatu hal yang bisa dikalkulasi nanti ketika COP gitu, tapi ini lebih dalam dan melampaui dari apa yang ada di atas meja gitu. Ini soal perlindungan gitu. Kalau kemudian hari ini kita bicara mangrove, tapi di satu sisi banyak sekali proyek-proyek yang rusak, ya ini agak berat gitu. Kenapa aku bilang begitu? Ada satu banyak, maksudnya banyak kasus gitu. Dimana di satu sisi ya ditebang gitu ya, bahwa pasirnya diambil gitu. Nah, CSR-nya itu dari perusahaan yang diturunkan ke INGO ataupun NGO lainnya gitu. Itu dengan cara ya CSR nanam mangrove gitu ya, pengelolaan dan yang lain. Ini kan sebenarnya kritik otokritik gitu. Artinya kalau kita bicara mangrove, gak bisa kita menjadikan ini sebagai bentuk kompensasi dari pengerusakan yang dilakukan oleh segelintir orang. Paling itu sih Kak, kalau aku boleh sampaikan. Tapi memang bicara mangrove, ini bicara hal yang sangat menarik, karena hari ini menjadi salah satu target NDC-nya Indonesia Silicon, gitu Kak.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 21 Juli 2026. Bersama saya Yuyun Wulandari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Pasifik Utara, Papua. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Filipina sebelah timur Filipina, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diprediksi terbentuk dari Jambi hingga Riau, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, di Laut Flores, di Maluku Utara, dan di Laut Arafuru. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat hingga utara Aceh, perairan selatan Jawa Tengah hingga barat Bengkulu, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulawesi, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Palembang dan Tanjung Selor. Potensi hujan ringan di Medan, Padang, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Pontianak, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Serta potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Manado dan Jaya Wijaya, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kendari, Jayapura, Gorontalo, Ternate, Sorong, Manokwari, Ambon, Kupang, dan Merauke. Potensi udara kabur di Palu dan Makassar, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita dengan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang, tetapi pemerintah bisa memastikan bahwa layanan, maksud kami, terakhir pemerintah juga memastikan bahwa layanan kapal perintis di wilayah 3T bisa tetap berjalan setelah menyetujui tambahan anggaran bagi operator pelayaran. Tiga informasi tadi bisa Anda ikuti pada pagi hari ini di Warta Berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah tidak sedang mengintervensi proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Pernyataan disampaikan Hasan saat dimintai tanggapan mengenai proses hukum yang tengah berjalan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah.

0: Seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia, Rabu 15 Juli 2026 dan hal tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dan melakukan penanganan serta koordinasi intensif dengan otoritas Armenia. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Heni Hamida juga mengatakan dari hasil penyelidikan diduga pelaku merupakan warga negara Indonesia. Kita ke informasi olahraga, atlet dan official Indonesia akan menempati 3 lokasi akomodasi berbeda selama Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Hal ini diungkapkan oleh Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu usai melakukan peninjauan langsung ke lokasi penyelenggaraan. Todo mengatakan pembagian alat akomodasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola kontingen Indonesia. Karena itu tim CDM telah menyiapkan berbagai strategi agar pelayanan kepada atlet dan ofisial bisa berjalan optimal. Selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia dalam mengatasi persoalan gizi buruk. Kita simak laporan dari Sugandi Avandi berikut ini.
1: Sidang kabinet Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan, pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
2: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan berangkat sekolah.
3: Ayo sedikit.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
4: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
1: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional atau BGN hingga kini belum membawa perubahan yang besar terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di daerah. Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Provinsi Gorontalo bahkan menyebut penyaluran makan bergizi gratis kepada para penerima masih berjalan normal dan kita akan ikuti informasinya bersama Andrianto Sanga.
3: Pergantian Kepala Badan Gizi Nasional BGN yang kini diketuai Nanik Sudaryati Deang belum membawa perubahan besar terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Gorontalo. Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Provinsi Gorontalo Julkifli Teluhumalak mengatakan pelaksanaan program MBG di daerah masih berjalan seperti sebelumnya. Kebijakan BGN saat ini hanya sebatas belum melakukan penambahan SPPG baru termasuk di Provinsi Gorontalo. Meski begitu, proses pendataan terhadap kebutuhan SPPG di setiap wilayah tetap dilakukan agar kebutuhan layanan MBG dapat dipetakan dengan baik. Di samping itu, saat ini BGN juga tengah melakukan penyusunan petunjuk teknis baru terkait pelaksanaan program MBG ke depan. Juknis tersebut diharapkan dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas layanan makan bergizi gratis kepada seluruh penerima.
5: Arahan daripada pimpinan yang baru ini, kami belum menambah daripada SPPG-SPPG. Kami hanya masih mendatakan dulu kebutuhan di masing-masing wilayah. Itu nanti kami sampaikan di Badan Gizi Nasional. Kemudian pimpinan yang baru itu masih menyusun juknis yang baru. Juknis ini diharapkan sudah final terkait daripada masalah-masalah juga yang sudah dihadapi kemarin-kemarin.
3: Perwakilan Yayasan Kumala Faja Group, Sri Mulyati Taib juga menyebut pelaksanaan program MBG di Gorontalo sejauh ini masih berjalan normal. Namun memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, terdapat penyesuaian jadwal distribusi makanan. Penyaluran makanan bergizi kini disesuaikan dengan hari efektif sekolah, sehingga distribusi tidak hanya mempertimbangkan jumlah penerima manfaat, tetapi juga kalender dan aktivitas pendidikan di masing-masing satuan pendidikan.
6: Mekanisme pelaksanaan MBG sekarang ini belum ada perubahan yang signifikan dari kemarin-kemarin. Yang ada itu hanya waktu saja. Kemarin-kemarin itu kan kita sampai Sabtu, sekarang sampai Jumat saja, mengikuti hari sekolah.
3: Pelaksanaan program MBG di Provinsi Gorontalo diharapkan tetap berjalan secara konsisten dengan mengedepankan kualitas makanan, ketepatan sasaran, serta efektivitas distribusi. Penyusunan petunjuk teknis baru oleh BGN diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program sehingga manfaat makan bergizi gratis dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima khususnya para peserta didik. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan layanan kapal perintis di wilayah 3T tetap berjalan setelah menyetujui tambahan anggaran bagi operator perjalanan. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Tadi langsung kami bersama-sama kami berikan persetujuan.
8: Pemerintah menyepakati tambahan anggaran untuk mendukung operasional kapal perintis yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelni. Keputusan tersebut diambil dalam rapat bersama antara pimpinan DPR RI, Komisi 5 DPR RI, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan, serta sejumlah pihak terkait di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan tambahan anggaran merupakan prioritas pemerintah karena layanan kapal perintis merupakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyetujui tambahan anggaran sekitar 139 miliar rupiah untuk ASDP dan sekitar 70 miliar rupiah bagi Pelni.
7: Kami bersama-sama kami berikan persetujuan untuk dua hal yang tersebut ya. Tetapi ada juga permohonan untuk ABT dari Kementerian Perhubungan yang tadi kita sepakati untuk segera hari ini antara Menteri Perhubungan dan Dirjen Anggaran tim teknisnya untuk mendetailkan. Tetapi secara prinsip apa yang diajukan tadi.
8: Sebelumnya, anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi, meminta pemerintah untuk tetap memprioritaskan layanan angkutan perintis bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya, transportasi menjadi kebutuhan dasar yang sangat bergantung kepada kehadiran negara. Mori menilai masyarakat di daerah pelosok tidak memiliki banyak pilihan akses transportasi, sehingga layanan angkutan perintis harus terus diperkuat.
9: Buat saudara-saudara kita, Pak, orang-orang yang di ujung-ujung desa itu, Pak, yang sulit terjangkau, atau yang dikatakan 3T itu, Pak, itu dia nggak punya pilihan, Pak. Kecuali kita bantu lewat layanan-layanan angkutan, baik darat, laut, maupun udara. Bapak bisa bayangkan, Pak, mereka cuma bisa mengandalkan kita. Itu ada saudara kita yang berangkat, Pak, naik kapal laut, kemudian dia baru bisa pulang 2 minggu atau 3 kemudian, minggu kemudian, karena kapalnya itu. Angkutan perintis itu, Pak. Dia nggak bisa milih hari. Dia harus pulang nunggu kapalnya.
8: Selain itu, pemerintah bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan akan menyempurnakan mekanisme pendanaan agar proses administrasi tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga menyepakati penyelesaian skema pendanaan bagi Damri agar pelayanan transportasi perintis tetap berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam menyoroti dugaan jual-beli jabatan hingga nasib outsourcing aliansi Forlindo Jaya, bersama LSM Pejuang 24 menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Alun-Alun Kanjen, Kabupaten Pekalongan. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Teddy Harun.
1: Aliansi Forlindo Jaya bersama LSM Pejuang 24 menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Alun-Alun Kanjen, Kabupaten Pekalongan. Selain menyatakan dukungan terhadap jalannya pemerintahan, massa juga melontarkan kritik keras terhadap sejumlah persoalan yang dinilai belum tuntas. Mulai dari dugaan praktek jual-beli jabatan, nasib tenaga outsourcing, persoalan nelayan, infrastruktur hingga pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. Apresiasi tersebut diterima langsung oleh PLT Bupati Pekalongan Sukirman. Ia memastikan seluruh masukan yang disampaikan massa akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjuti oleh pemerintah daerah. Salah satu isu yang paling disorot dalam aksi tersebut adalah pemutusan kontrak sejumlah tenaga outsourcing. Menanggapi hal itu, Sukirman menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil keputusan sebelum melakukan verifikasi terhadap data dan penyebab berakhirnya kontrak para pekerja.
2: Ya, pelanggaran-pelanggaran kebijakan dari pembangunan atau praktek-praktek kebijakan di seluruh lini dari masing-masing OPD. Tentu kami mengucapkan terima kasih, banyak masukan, dan beberapa hal teknis pasti akan kita tindak lanjuti.
1: Selain persoalan ketenaga kerjaan, massa juga menyinggung dugaan praktek jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sementara itu, Ketua Forlindo Jaya Islah menegaskan aksi unjuk rasa bukan bertujuan menjatuhkan pemerintah, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial agar pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.
3: Yang mana di sini aspirasi kami sudah diterima dengan baik, disambut dari Bapak PLT Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, kami sangat.
1: Menurut Islam, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan, sekaligus menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada rakyat. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Semarang, kita akan bergeser ke wilayah lain dan terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Ketua Real Estate Indonesia Komisariat Sidoarjo, Hari Hermawan, mengatakan bahwa program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar menggerakkan sektor properti sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kita akan simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar untuk menggerakkan sektor properti sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program nasional ini juga diperkirakan memberikan efek berganda bagi sekitar 180 industri pendukung, mulai dari bahan bangunan hingga jasa konstruksi. Ketua Rekomisariat Sidoarjo, Heri Hermawan, menyatakan keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah, pengembang, lembaga pembiayaan, dan instansi terkait. Resi Sidoarjo menyatakan siap mendukung pelaksanaan program dengan harapan adanya kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta dukungan penyediaan lahan dan infrastruktur.
2: Sebenarnya gini, program ini adalah memang sebenarnya peluang besar ya untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian lah intinya kan. Sektor properti memang memiliki efek ganda ya terhadap lebih dari 180 industri lah terdampak. Artinya kalau sektor properti tumbuh, perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor lain itu akan tumbuh seperti kayak semen, terus pegawai kan, terus mungkin besi dan segala macam.
1: Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufik Rahman menilai pembangunan rumah subsidi memiliki dampak besar terhadap perekonomian karena mampu menggerakkan berbagai sektor usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja.
3: Ini kesempatan dengan 3 juta gitu ya, kemudian didesain, diintegrasikan dengan kawasan-kawasan gitu ya, bahkan pengembangannya berbasis kawasan.
1: Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan dukungan kebijakan yang tepat, program 3 juta rumah subsidi diharapkan mampu mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Kali ini kita mengikuti informasi dari Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak dari kendaraan bermotor bisa meningkat hingga 60%. Dan dalam mencapai target tersebut, pemerintah juga menghentikan program pemutihan dan menggantinya dengan pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang taat. Kita akan ikuti informasi yang disampaikan oleh Muhammad Alwi berikut ini.
4: Memberikan reward kepada orang yang patuh pajak, jadi tidak sebaliknya.
5: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengubah strategi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika sebelumnya pemerintah kerap memberikan program pemutihan bagi penunggak pajak, kini penghargaan diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak tepat waktu. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, tingkat kepatuhan wajib pajak di NTB saat ini masih di bawah 50%. Karena itu, pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat hingga mendekati 60%.
4: Kepatuhan pajak kita itu belum nyampe 50%. Kepatuhan pajak. Jadi potensi itu masih di atas 50%. Ini kita garap, mudah-mudahan kita bisa naik mendekati 60% dulu. Memang rata-rata di seluruh Indonesia, memang rata-rata ketaatan pajak itu hanya sekitar 50%. Nah sekarang, supaya mengubah paradigma dan pola pikir itu, kita berikan reward justru kepada mereka yang taat pajak.
5: Pelaksana tugas Kepala Bapenda NTB, Baik Nede Yuniarti, mengatakan strategi baru tersebut diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat. Tujuannya agar masyarakat membayar pajak tepat waktu, bukan menunggu adanya pemutihan.
6: Dengan ini kan baru nih caranya nih kita reward yang rajin bayar pajak. Nah mudah-mudahan ini berdampak ke saudara-saudara kita yang lain. Bahwa mari kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara gitu kan, melaksanakan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Seperti itu. Mudah-mudahan pasti akan berdampak karena di Indonesia memang tingkat kepatuhan kita masih kecil gitu ya. Nah ini kita juga harus mensosialisasikan, merubah mindset masyarakat kita gitu ya terkait dengan pembayaran. pembayaran kewajiban pembayaran pajak ini.
5: Sementara itu, salah seorang warga Kota Mataram, Ayi, menilai pemberian hadiah bukan solusi utama untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Menurutnya, yang lebih dibutuhkan adalah penyederhanaan layanan administrasi, terutama proses balik nama kendaraan dan pengurusan dokumen yang masih dianggap memberatkan.
7: Saya sih nggak setuju sebetulnya.
3: Kenapa, Pak?
7: Itu kan simulasi ya, istilahnya untuk menarik supaya masyarakat bayar pajak. Menurut saya, kesadaran masyarakat itu yang paling perlu. Bukan-bukan harus diiming-imingin hadiah, kita harus membayar. Gitu.
3: Jadi sebaiknya bagaimana, Pak?
7: Ya, simulasinya kayak begini loh, Pak. Untuk pajak ini dipermudah lah. Segalanya dipermudah. Nggak perlu lagi mesti digampangkan lah, gitu. Jangan ada mesti balik nama atau apa. Kayaknya permudah lah.
5: Pemprov NTB berharap strategi baru ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang digelar sejak 15 Juli berhasil memicu hujan di sejumlah wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Bahkan pihak BPBD Kalimantan Selatan menyebut langkah ini jadi bagian dari penanganan darurat saat terjadinya karhutla dan kekeringan. Kita simak laporan dari Diki Munadi berikut ini.
8: Diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca, kita bisa menurunkan hujan.
9: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan di Kalimantan Selatan terbukti berhasil setelah menyemai bertonton garam di langit. Penyemaian awan tersebut pun sukses memicu turunnya hujan dengan intensitas yang bervariasi di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Hal itu pun diakui Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra. Ia menyebut BNPB telah melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 15 Juli, merupakan tindak lanjut atas penetapan status darurat kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan di Kalimantan Selatan sebelumnya.
8: Saat melaksanakan operasi modifikasi di Hutulu selama 7 hari, diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca, kita bisa menurunkan hujan sehingga dapat menambah debit air di lahan gambut yang rawan.
9: Sementara di tempat lain, Kepala BPBD Banjarbaru, Yaini Sahrani, mengungkapkan saat ini sudah sebagian wilayah Banjarbaru mengalami kekeringan. Pihaknya pun menyiagakan peralatan tangki untuk mengantisipasi karhutla.
10: Mulai panas sekali memang kendala air. Nah, karena itu kami khususnya kami sebagai komando tadi menyiapkan kawan-kawan yang relawan yang punya tangki. Nah, itu nanti membantu sebagai nyuplai air ke lapangan, terutama kawan-kawan damkar lah. Kita sebagai OPD-nya di wilayah Kota Banjar.
9: Operasi modifikasi cuaca yang akan dilangsungkan beberapa hari ini diharapkan dapat menekan potensi terjadinya karhutla di Kalimantan Selatan, sekaligus mengurangi resiko gangguan terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor akibat kabut asap.

Informasi dari Banjarmasin tadi menutup warta berita, namun memastikan dibukanya Indonesia Menyapa pagi hari ini. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda pagi hari ini.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wenare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan.

0: ingatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
3: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar. 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kami menghadirkan beberapa informasi yang sudah disiapkan oleh redaksi kami hari ini 21 Juli 2026. Dan senang sekali saya Risi Rustarto akan menemani Anda di Warta Nusantara pagi hari ini.
1: Warta Nusantara.
0: Kita menuju ke Manokwari, presenter TVRI Papua Barat diduga hanyut di air terjun Pegunungan Arfak dan saat ini tim SAR sedang melakukan perluasan dalam pencarian korban. Kita simak laporan dari Putra Arianto berikut ini.
2: Pendengar, seorang presenter dari TVRI Papua Barat, Yanto Idorwai, dilaporkan diduga hanyut setelah terseret arus sungai di kawasan wisata air terjun Memti, Kampung Sinsrang di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat pada Sabtu 18 Juli 2026. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur saat korban bersama dua rekannya mengunjungi objek wisata tersebut. Ketika hendak menyeberangi aliran sungai, korban diduga terpleset lalu terseret arus sungai yang cukup deras. Dua korban sebelumnya sempat berusaha memberikan pertolongan dan melakukan pencarian di sekitar lokasi. Namun hingga pada malam hari, korban belum berhasil ditemukan sehingga kejadian tersebut dilaporkan kepada kantor pencarian dan pertolongan SAR Manokwari. Sebelumnya laporan diterima SAR Manokwari sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Timur dari Kasat Intel Polres Pegunungan Arfak. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR segera berkoordinasi dengan Polres Pegunungan Arfak dan memberangkatkan personel menuju lokasi kejadian pada pukul 20.52 waktu Indonesia Timur dengan menggunakan satu unit rescue car. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manokwari, Yefri Sabarudin, mengatakan bahwa tim membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 6 jam perjalanan darat untuk mencapai lokasi sebelum memulai operasi pencarian bersama unsur SAR gabungan. Dalam operasi tersebut, SAR Manokwari mengerahkan sejumlah peralatan pendukung diantaranya rescue car, drone thermal, perlengkapan SAR air, perangkat komunikasi, perangkat monitoring, serta perlengkapan evakuasi.
3: Saya ceritakan dari awal bahwa memang setelah kami terima laporan semalam itu jam kurang lebih jam 8, antara jam 8 sampai 8:30 dari Kasat Intel Pegaf, kami langsung menurunkan tim, satu tim ke Pegaf malam semalam. Dan kurang lebih pukul 1.30 teman-teman tiba di Polsek Pegaf. Dan saat ini, pagi ini tadi jam 7, teman-teman bersama tim SAR gabungan, baik keluarga korban maupun juga terlihat adanya rekan korban tersebut ikut bersama dengan Kodim dan Polres Pegaf bersama-sama menuju ke lokasi kejadian kecelakaan. Sampai saat ini memang sedang dilakukan pencarian. Untuk update selanjutnya kami masih menunggu dari kabar dari tim lapangan begitu. Mohon doanya juga rekan-rekan dari RRI buat tim kami di dua operasi yang kami lakukan ini.
2: Sementara itu Kapolres Pegunungan Arfak AKBP Bernardus Okoka kepada RRI melalui saluran telepon mengatakan bahwa operasi pencarian ini melibatkan sekitar 45 personil gabungan yang terdiri dari Polres Pegunungan Arfak, Basarnas, personil TNI, serta keluarga korban dan rekan kerjanya. Saat ini tim telah diberangkatkan sejak pagi menuju lokasi kejadian untuk menyisir aliran sungai dan area sekitar air terjun. Selain itu, lokasi air terjun dapat ditempuh sekitar 1 jam perjalanan dari pusat Kabupaten Pegunungan Arfak. Selanjutnya, tim harus berjalan kaki sejauh lebih dari 3 km untuk mencapai titik pencarian.
4: Tadi pagi sudah meluncurkan tim SAR gabungan dari Polres, tim SAR, juga TNI, sama keluarganya sekitar 45 personil turun ke lokasi. Sementara masih pencarian, belum ada kabar. Ya, kalau dari Polres ini, dari kabupaten, satu jam perjalanan. Kemudian dari titik dari jalan ke lokasi air terjunnya aja sekitar 3 kilo lebih. Jalan kaki.
2: Pendengar, hingga hari ketiga berita ini turunkan, proses pencarian masih terus berlangsung dan tim gabungan belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Aparat bersama seluruh unsur yang terlibat akan terus melanjutkan penyisiran di sekitar lokasi hingga membuahkan hasil. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Forecaster Stasiun Klimatologi Papua Selatan, Asi Arum Bestari, menjelaskan El Nino merupakan fenomena menghangatnya masa air di Samudra Pasifik, bagian tengah dan timur yang mempengaruhi iklim di Indonesia. Dampak El Nino akan semakin terasa apabila terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Menurutnya, El Nino memiliki beberapa kategori mulai dari netral, lemah, hingga kuat. Saat ini, kondisi El Nino berada pada kategori kuat sehingga menjadi perhatian khusus BMKG dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Papua Selatan pernah mengalami El Nino kuat pada tahun 2015 yang menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang dan memicu kekeringan di sejumlah wilayah. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak yang berpotensi terjadi pada tahun ini.
1: Pengaruhnya adalah dengan meningkatkan potensi kekeringan di wilayah Indonesia Timur khususnya, dan ketika El Nino ini aktif berbarengan dengan musim kemarau, maka otomatis akan meningkatkan kecenderungan musim kemarau yang lebih kering daripada biasanya.
0: Menghadapi fenomena El Nino, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Merauke memperkuat koordinasi lintas sektor sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi selama musim kemarau. Sinergi dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kabid Pelayanan Informasi Rawan Bencana BPBD Merauke, Andarias Rooson, mengatakan fenomena El Nino tidak hanya meningkatkan resiko kekeringan, tetapi juga berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah, serta akibat kebakaran tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
2: Kita sangat rentan terhadap pergeseran iklim secara ekstrim. Nah, kami BPBD sebagai melaksanakan tupoksi kami adalah tentang keselamatan kebencanaan. Nah, di samping itu memandang bahwa ancaman El Nino tahun ini tidak bisa dihadapi dengan cara biasa.
0: Meski hingga pertengahan Juli belum menerima laporan adanya kekeringan parah, BPBD tetap meningkatkan kewaspadaan karena musim kemarau diperkirakan berlangsung lebih kering dari biasanya. Masyarakat diimbau mulai menyiapkan cadangan air serta menggunakan air secara bijaksana. Andarias menambahkan, BPBD telah menyiapkan logistik, armada distribusi air bersih, serta program sosialisasi berdasarkan informasi dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG. Melalui kesiapsiagaan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, pihaknya berharap dampak El Nino di Kabupaten Merauke dapat diminimalkan sehingga kebutuhan air bersih, kesehatan, dan aktivitas masyarakat tetap terjaga selama musim kemarau. Jessica Ardana melaporkan.
3: Warta Nusantara.

0: Kali ini kita ke Wamena, Wakapolres Jayawijaya Kompol Albertus Mabel SIKMAP dan aktivis HAM Papua Theo Hesegem menilai proses rekonsiliasi pasca konflik Mei di Wamena yang dilakukan pemerintah belum maksimal. Keduanya bahkan menyarankan Pemda untuk rekonsiliasi ulang. Kita simak laporan dari rekan saya, Roni Hisage.
1: Pernyataan tersebut disampaikan keduanya saat hadir sebagai narasumber dalam program Dialog Interaktif RRI dengan topik penanganan lanjutan pasca konflik Wamena pada Rabu 15 Mei 2026. Wakapolres Jayawijaya Kompol Albertus Mabel mengatakan, rekonsiliasi konflik yang difasilitasi langsung Wamendagri Ripka Halu pada 23 Mei di Mapolres Jayawijaya belum maksimal dan tidak sepenuhnya menyelesaikan konflik antar warga. Ritual patah panah saat itu tidak dibangun dengan komunikasi terlebih dahulu dari kedua kubu yang bertikai. Oleh karena itu, Wakapolres Albertus Mabel menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan komunikasi ulang kepada para pihak dan melakukan rekonsiliasi yang lebih konferensif, sebab hingga saat ini gesekan-gesekan sosial masih terjadi di tengah masyarakat, termasuk aksi pembakaran sejumlah rumah di Woma pada 6 Juli 2026 malam.
2: Menurut saya sebagai adat Lembah sendiri, itu belum sepenuhnya begitu.
1: Baik.
2: Mungkin pertama tidak komunikasi yang baik. Jadi dari teman-teman dari Lani, mereka

0: sudah mendahului masuk dan mereka melakukan bikin kayak honai itu, bentuk honai itu, itu budaya dari Lani.
1: Yeah.
0: Tapi kalau untuk dari Lembah sendiri atau dari Kurima itu saya lihat tidak dilakukan begitu. Langsung diambil alih dari Pak Bupati Kabupaten Jayawijaya untuk yang adatnya itu tidak dilakukan, hanya cuma patah panah saja. Jadi tidak 100% begitu.
2: Sementara itu, aktivis HAM Papua Theo Hesege mengatakan, setelah proses penyelesaian oleh Wamendagri dan Pemda pada 23 Mei lalu, masih terjadi tindakan yang melanggar kesepakatan menunjukkan bahwa rekonsiliasi belum sepenuhnya dilakukan. Theo Hesege mengatakan, setelah proses mediasi patah panah di Polres, mestinya poin-poin kesepakatan tersebut disosialisasikan kepada publik, namun hal itu belum dilakukan. Dengan demikian pihaknya menyarankan pemerintah dalam hal ini Pemprov Papua Pegunungan, Pemda Jayawijaya dan Lani Jaya, dan juga Pemda Yahukimo untuk segera melakukan evaluasi hasil kesepakatan sebelumnya dan melakukan rekonsiliasi ulang.
3: Ya, perlu harus dilakukan evaluasi ulang seperti yang Adi Wakil sampaikan tadi. Ya. Jadi secara budaya itu juga harus dilakukan terkait dengan perang suku. Kita bicara itu status pengungsinya, pengembalian tempat mereka dikembalikannya, ini semua kita bisa bicara. Bagian ini kita tidak bicara sehingga terjadi gesekan-gesekan. Saya pikir ini apa pemerintah daerah, provinsi ya, kita harus melakukan evaluasi kembali. Nah, kenapa saya bilang konsolidasi kembali? Konsolidasi kembali itu karena terjadi gesekan-gesekan.
2: Dialog interaktif dengan topik penanganan lanjutan pasca konflik tersebut, RRI juga mengundang narasumber dari Pemda Jayawijaya namun tidak dapat hadir dengan alasan tertentu. Roni Hisage melaporkan.
4: Warta Nusantara.

0: Kilas Berita.
1: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan pihaknya sedang menyisir ulang data 62,7 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG setelah ditemukan sejumlah persoalan dalam pendataan penerima manfaat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran sekaligus memperbaiki tata kelola program. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.

0: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kita kembali mengikuti beberapa informasi yang kami rangkum di Warta Nusantara pagi.
0: Warta Nusantara.
3: Pendengar pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Tengah mematangkan pelaksanaan program Sekolah Sepanjang Hari atau SSH, yang program ini tidak hanya dirancang untuk menambah waktu belajar, tapi juga memperkuat literasi, pembentukan karakter, hingga kemandirian peserta didik. Kita bergabung bersama rekan saya, Nur Febriana.
4: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan program Sekolah Sepanjang Hari atau SSH merupakan bagian dari transformasi pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran sekaligus pembentukan karakter peserta didik. Dalam seminar pelaksanaan Sekolah Sepanjang Hari yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Senin 20 Juli 2026, pemerintah Provinsi Papua Tengah menekankan bahwa SSH tidak boleh dipahami hanya sebagai penambahan jam belajar. Program tersebut harus mampu memperkuat proses pembelajaran, pengembangan karakter, minat dan bakat, serta pendampingan peserta didik secara menyeluruh. Sekretaris Daerah Papua Tengah Silwanus Sumule yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah menjelaskan, program sekolah sepanjang hari harus menjadi upaya peningkatan mutu pendidikan, bukan sekadar memperpanjang waktu belajar.

0: Program tersebut juga didukung melalui kebijakan pengalokasian minimal 30% dana otonomi khusus bidang pendidikan mulai tahun anggaran 2027 untuk memenuhi standar nasional pendidikan dan mendukung operasional SSH. Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mendorong keterlibatan lintas sektor mulai dari pembangunan sarana-prasarana, penyediaan listrik dan internet, hingga pemerataan tenaga pendidik di seluruh wilayah Papua Tengah. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah menjelaskan, SSH dirancang tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membangun kebiasaan disiplin dan kemandirian peserta didik melalui pendampingan setelah jam sekolah berakhir. Kepala Bidang Data dan Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Julianus Kuayo mengatakan, peserta didik akan didampingi tenaga khusus untuk memperkuat literasi, sekaligus melatih kemandirian selama mengikuti program sekolah sepanjang hari.
1: Akan didampingi oleh guru-guru SSH supaya bisa tuntas literasinya, minimal literasi dasar. Lalu program lain selain dia literasi juga dilatih disiplin. Jadi disiplin itu kan sudah anak jenuh toh setelah pulang. Nah, maka di situ dibentuk disiplin untuk anak itu dia mengikuti sesuai dengan jadwal yang memang sudah ditetapkan oleh program SSH. Satu disiplin. Lalu SSH itu juga kan nanti ada pertanyaan lagi, Pak, kan jam pulang sekolah kan dia harus ganti baju, dia harus taruh buku. Kenapa dia lanjut-lanjut saja? Bagaimana dia istirahatnya? Bagaimana makannya? Bagaimana dia mandinya? Itu semua masuk di program SSA. Nanti program SSA itu menyiapkan airnya, tempat istirahatnya, cuci pakaiannya, dan itu didampingi oleh tenaga SSA untuk anak-anak sendiri harus melatih diri mandiri.
0: Tenaga pendamping SSA nantinya tidak berasal dari guru sekolah, melainkan akan diseleksi secara khusus. Kehadiran pendamping tersebut diharapkan mampu mendukung proses pembelajaran, pembinaan karakter, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi peserta didik. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Masa libur panjang sekolah tahun ajaran 2026 usai, program MBG kembali didistribusikan oleh SPPG Wabnor. Kita bergabung bersama rekan saya, Tri Rian.
2: Tahun ajaran 2025-2026, SPPG atau Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi Wabnor kembali menyalurkan program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah satuan pendidikan yang ada di Biak mulai Senin 20 Juli 2026. Satuan pendidikan sasaran tersebut diantaranya PAUD KB Betesda, TK Ade Irma, TK Hang Tua, TK Maranata, SD Negeri Samau, SD Impres Aru, SD IPK 2A, SD IPK 2B, SD IPK 1 Romainum, SD Inpres Broku, SD Inpres Saramom, dan SMP IPK Eva Tawapnor. Selain itu juga menyasar rapat posyandu di lingkup Wabnor Biak. Kepala SPPG Wabnor Biak, Yuwanita Kristanto, mengungkapkan pelaksanaan pendistribusian MBG ini dilakukan secara bertahap sebab masih menunggu pemutakhiran data akhir dari pelaksanaan penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027.
3: Harapan saya MBG ini bisa membantu siswa-siswi untuk tetap fokus dalam belajarnya. Meskipun kita hanya support makanan satu kali satu hari, tapi saya besar harapan saya ada manfaat yang diterima oleh siswa-siswi. Dan juga untuk masyarakat sekitar dapur, kita puji syukur ya, alhamdulillah bisa menerap sekitarnya 37 untuk pekerja di sekitar dapur. Lalu untuk siswa-siswi, harapan saya tetap bisa fokus belajar untuk makan siangnya biar kita yang support meskipun hanya untuk satu kali makan.
2: Selanjutnya, Yuwanita berharap program MBG ini memberikan dampak langsung bagi anak-anak sehingga dapat meningkatkan asupan nutrisi dan tumbuh kembang fisik. Sementara itu, salah satu guru di SD IPK 2A, Linda Kapitana, sekaligus koordinator MBG di sekolah tersebut, mengaku pelayanan MBG di sekolahnya hingga saat ini belum mendapat kendala yang berarti. Ia mengungkapkan sebanyak 108 siswa di sekolah itu menyambut antusias hadirnya program MBG ini.
4: Pelayanannya juga, makanannya juga tidak pernah keracunan. Terus sebelum dikonsumsi anak-anak, kita pemeriksaan dulu menunya. Kalau menunya aman untuk dikonsumsi, baru kita kasih ke anak-anak.
2: Salah satu siswa Herman, kelas 4 di SD YPK 2A, mengaku senang dengan menu yang disajikan untuk MBG hari ini. Menurutnya makanan yang disediakan enak dan membuatnya semakin bersemangat untuk belajar.
5: Ayam tempe. Kasih.
2: Untuk diketahui, MBG atau makan bergizi gratis merupakan program prioritas nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 2025 lalu. Program ini bertujuan untuk memberikan makan bergizi secara gratis kepada anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui di seluruh Indonesia.

0: Pendengar yang mana pun Anda berada, tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi, karena kami masih akan hadir dengan berbagai informasi sesaat lagi.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran, dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang

3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPBD, maksud kami BPDP, Kementerian Keuangan, menyatakan program Biodiesel 50 atau B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Komisi 7 DPR RI mendorong pengesahan rancangan undang-undang kawasan industri guna memangkas perizinan yang selama ini masih menjadi persoalan klasik di dunia. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyoroti berakhirnya rangkaian Piala Dunia 2026 yang berlangsung selama sekitar satu bulan. Ia bahkan menyampaikan dan ucapan selamat kepada para pendukung Spanyol setelah pertandingan final digelar. Prasetyo juga memberikan semangat kepada para anggota dan pendukung tim Argentina, meski tim yang didukung ini belum berhasil meraih hasil terbaik di kesempatan Piala Dunia 2026. Pernyataan disampaikan saat membuka keterangan kepada awak media. Sementara dari luar negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo untuk pertama kalinya menggelar program akad nikah bersama WNI yang berlangsung di Sapporo, Hokkaido, Jepang. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Sapporo hari Minggu 19 Juli 2026 dan diikuti 8 pasangan mempelai, sebanyak 2 pasang merupakan sesama WNI. Sedangkan 6 pasang lainnya merupakan pasangan campur antara WNI dan warga negara Jepang. Dari dunia olahraga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mencatatkan sejarah baru usai membawa La Roja menjuarai Piala Dunia 2026. Gelar tersebut diraihnya setelah Spanyol mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 di partai final Piala Dunia 2026. Keberhasilan ini bukan hanya mengantarkan Spanyol kembali ke puncak sepak bola, tetapi juga mengukir rekor di rekor dari De La Fuente yang masuk ke buku sejarah Piala Dunia. Dan selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pendengar dan pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan yang disampaikan lengkapnya oleh Hana Syarif. Hana?
1: Ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
1: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya. Dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Ya. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
3: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
2: Dalam Kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, Badan Pengelola Dana Pengerbunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
5: Namun demikian dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu tetap tinggi, ya, tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan wah produksi kita stagnan di sini dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata kita.
4: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
6: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan kontribusinya sangat luar biasa.
4: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatori B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga Rp170 triliun dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 7 DPR RI mendorong pengesahan rancangan Undang-Undang atau RUU Kawasan Industri guna memangkas perizinan yang selama ini menjadi masalah klasik di dunia usaha. Tika Budiman melaporkan selengkapnya dari Semarang.
1: Tadi ya, kayak kaset kusut, perizinannya yang susah ya kan. Kesana kesini tidak satu pintu.
2: Pendengar panitia kerja Panja RUU Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI menilai pembentukan Undang-Undang Kawasan Industri menjadi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki iklim investasi nasional. Regulasi tersebut diharapkan mampu memangkas perizinan yang berbelit sekaligus menjamin kepastian pasokan energi bagi pelaku industri. Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja RUU Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti di sela kunjungan ke Kawasan Industri Wijaya Kusuma Semarang kemarin mengatakan, hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur kawasan industri secara terpadu. Berbagai aturan masih tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga, sehingga sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Menurutnya ketidaksinkronan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah kerap membingungkan pengelola kawasan industri maupun investor. Kondisi tersebut membuat proses investasi berjalan lambat dan mengurangi daya saing Indonesia dibandingkan negara lainnya. Tak hanya perizinan, kepastian pasokan gas industri juga menjadi keluhan utama para pelaku usaha. Menurut Evita, dunia industri membutuhkan jaminan ketersediaan gas yang berkelanjutan agar aktivitas produksi tidak terganggu.
1: Setiap kita turun ya Mas Kata ya, kita turun itu selalu aja. Kayak masalahnya itu kayak kaset kusut ya Pak, Pak Adi ya. Kayak kaset kusut, perizinannya yang susah ya kan. Kesana kesini tidak satu pintu. Kemudian bagaimana kawasan industri ini juga diatur sumber airnya seperti apa. Karena kita kan ingin adanya sustainability ya. Kemudian sekarang ini kan kalau di luar negeri itu udah green ini, udah segala macam. Nah kita ini kan harus siap untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada saat ini.
2: Direktur Operasional Kawasan Industri Wijaya Kusuma Sugeng Rianto menyambut baik kunjungan Komisi 7 DPR RI yang membahas pengembangan kawasan industri dan penyusunan RUU Kawasan Industri. Menurutnya kunjungan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, legislatif, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan. Ia juga mendukung RUU ini guna mendukung kawasan industrinya beralih dari blue industry ke green industry.
3: Ya, di KIW ini kami memang sudah menyusun roadmap, kan saat ini kami memang propernya baru dulu. Kita nanti akan mengupayakan dalam beberapa tahun ke depan ini akan meningkat lah. Dan kita juga terkait dengan pengolahan limbah, pengolahan sampah, kita juga berharap airnya pun nanti kita bisa recycle. Dari air limbah kita olah, kita recycle sehingga lingkungan ini muter terus gitu.
2: Sugeng mengatakan kolaborasi tersebut penting untuk mendorong kawasan industri yang semakin kompetitif, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menilai keberadaan regulasi yang kuat akan menjadi fondasi bagi pengembangan kawasan industri di masa mendatang. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Semarang kita ke wilayah Bantul, di mana pengemeriahan dengan penampilan tari tradisional upacara Hari Jadi Kabupaten Bantul ke-195 berlangsung dengan penuh nuansa historis. Selengkapnya ada rekan saya Aji Permono yang menyampaikan informasinya.
1: Upacara Hari Jadi Kabupaten Bantul ke-195 digelar di lapangan Trirenggo pada Senin pagi. Uniknya, upacara dilaksanakan menggunakan bahasa Jawa serta dimeriahkan dengan tari tradisional. Rangkaian acara dimulai dengan penampilan puluhan penari wanita yang membawakan tari bertajuk Putri Retnaningsih. Nuansa historis semakin kental dengan hadirnya pasukan bergodo yang membawa pusaka tombak Kiai Agnyo Murni. Koreografer tarian Tri Irianto mengungkapkan, sesuai namanya, tarian yang ditampilkan merujuk pada sosok istri Pangeran Diponegoro, yaitu Raden Ayu Retnoningsih. Tarian ini menggambarkan ketangguhan seorang istri yang ikut berjuang melawan penjajah. Tri Rianto menambahkan, penari yang ikut ambil bagian berjumlah 30 orang. Meski hanya melakukan latihan dalam waktu singkat, ia mengaku tidak ada kendala selama penampilan berlangsung.
2: Ini dari prajurit Retnoningsih itu dari istri Pangeran Diponegoro. Ya kan juga mendukung perjuangan, ya lah, melawan penjajah. Jadi dia membuat anu sendiri, membuat kelompok sendiri putri.
3: Kesulitannya
2: dijajah.
4: Sudah biasa, Bang.
2: Sudah biasa anak-anak. Hari Jadi Bantul zaman dulu juga itu sudah. Sejak SD sudah ikut, jadi ini SMP SMA ini.
1: Ditemui usai upacara, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengapresiasi penuh kehadiran seluruh tamu undangan pada agenda akbar ini. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 atas petuah yang diberikan. Halim juga memberikan apresiasi kepada masyarakat dan seluruh jajaran atas kerjasama yang telah terbangun selama ini. Bupati berharap momentum Hari Jadi ke-195 ini menjadi ajang memajukan pembangunan di bumi Projo Taman Sari.
5: Sri Sultan telah merestui berbagai program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul. Mudah-mudahan Hari Jadi Bantul ini semakin mengguyubkan, semakin mensolidkan, dan meningkatkan komitmen baik pemerintah sampai lurah, pamong, dan semua warga Bantul untuk bersama-sama membangun bumi satria, bumi Projo Taman Sari yang kita cintai.
1: Rangkaian acara juga dimeriahkan dengan penampilan penyanyi dan pencipta lagu Putri Ariani. Alumnus SMKN 2 Kasihan Bantul ini merupakan jebolan ajang America's Got Talent musim ke-18. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kali ini kita ke informasi dari perakiraan cuaca untuk hari ini yang sengaja disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG untuk Anda yang punya aktivitas di luar rumah. Selengkapnya kita simak berikut ini.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 21 Juli 2026. Bersama saya Yuyun Wulandari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Pasifik Utara, Papua. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Filipina sebelah timur Filipina, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diprediksi terbentuk dari Jambi hingga Riau, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, di Laut Flores, di Maluku Utara, dan di Laut Arafuru. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat hingga utara Aceh, perairan selatan Jawa Tengah hingga barat Bengkulu, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulawesi, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Palembang dan Tanjung Selor. Potensi hujan ringan di Medan, Padang, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Pontianak, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Serta potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Manado dan Jayawijaya. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kendari, Jayapura, Gorontalo, Ternate, Sorong, Manokwari, Ambon, Kupang, dan Merauke. Potensi udara kabur di Palu dan Makassar, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami, saat lagi berbagai informasi penting masih akan terus hadir untuk Anda, termasuk juga topik-topik yang bisa Anda pilih. Dan pastikan Anda terus bersama di www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Kalau mendengar nama I.J. Kasimo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, I.J. Kasimo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar I.J. Kasimo yang masih relevan hingga sekarang.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali seri Seru Starto masih menemani Anda hari ini 21 Juli 2026. Dan tentunya meskipun euforia Piala Dunia kemarin sudah berakhir, dan apakah Anda penggemar Spanyol yang merasa sangat senang dan puas ya dengan keberhasilan memboyong Piala Dunia tahun 2026 ini, ataupun juga Anda adalah pendukung Argentina yang meskipun sedikit sedih dan kecewa, namun juga tetap tidak kehilangan bagaimana perjalanan Piala Dunia yang selalu disiarkan oleh Pro3 Radio Republik Indonesia. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Anda semua yang juga terus berpartisipasi aktif, kemudian juga memberikan komentar-komentar Anda. Namun pagi hari ini kami akan juga berbagi informasi, utamanya adalah terkait dengan kegiatan unjuk rasa yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya, dan ada sekitar 1.100 personil yang sedang disiagakan dalam pengamanan aksi unjuk rasa. Gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan juga Polsek Jajaran akan disiagakan untuk pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ibtu Erlin Sumantri, bahkan mengatakan aksi digelar oleh Forum Komunikasi Warga Kwini 8 Bersatu serta beberapa elemen massa. Dan pengamanan aksi forum unjuk rasa tersebut akan dilakukan di kantor BPN Jakarta Pusat yang dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya peserta aksi akan menggelar unjuk rasa di wilayah Gambir sekitar pukul 11, dan juga petugas akan menerapkan rekayasa lalu lintas di titik-titik yang secara situasional akan dipertimbangkan. Jadi untuk Anda yang memang punya rencana untuk mengarah ke wilayah Jakarta Pusat, mungkin ada baiknya Anda juga mengikuti informasi ataupun juga peringatan-peringatan yang disampaikan oleh petugas terkait.
1: Catatan peristiwa.
2: Pada 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya ke Indonesia. Operasi militer ini dilakukan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera hingga 5 Agustus 1947. Operasi ini menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati yang dilakukan pada 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. Tujuan utama agresi militer Belanda pertama tak lain untuk merebut daerah perkebunan dan sumber daya alam yang melimpah di bumi Indonesia. Belanda pun menyebut tindakan ini sebagai aksi polisionil dan menyatakannya sebagai urusan dalam negeri untuk mengelabui dunia internasional. Indonesia pun menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran dari perundingan Linggarjati. Panglima Teku Nyak Makam merupakan Panglima Perang Aceh yang diangkat langsung oleh Sultan Aceh untuk memimpin perjuangan melawan penjajah Belanda di wilayah Timur Aceh yang meliputi kawasan Aceh Timur, Langkat, dan Deli. Suatu ketika, Panglima yang gagah itu jatuh sakit. Ia tak lagi mampu memimpin peperangan. Belanda pun mengetahui hal itu. Pada tanggal 21 Juli 1886, ia disergap di rumahnya dalam keadaan tak berdaya di Kampung Lapnga, Aceh Besar, dan dipancung di hadapan keluarganya.
1: Indonesia menyapa pagi.
0: Saya berikan kesempatan untuk Anda ingin menyapa di 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan juga di 0213523172. Silakan untuk Anda ingin memberikan tanggapan, memilih juga topik-topik pagi hari ini. Saya baca dulu ya topik-topiknya. Yang pertama adalah evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna kemarin. Kemudian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, ini adalah penguatan rantai pasok nasional. Yang ketiga, resiko yang harus diwaspadai dari data pribadi di balik tren Twibbon MPLS siswa baru. Keempat, UNESA menonaktifkan terduga pelaku objektivitas seksual dari kegiatan kampus. Dan terakhir adalah pantauan harga pangan di sejumlah wilayah dan daerah. Silakan untuk informasinya yang boleh Anda pilih, dan Anda juga bisa menyampaikan bagaimana cuaca pagi hari ini. Kita ke Cirebon terlebih dahulu, ada Ibu Indra. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Risti Rustarto.
0: Pagi, pagi, pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Cirebon cerah, secerah penampilan Mbak Risti Rustarto yang selalu Ibu nanti-nantikan.
0: Gitu ya.
3: Iya, enak juga menyampaikan unek-unek di hati kepada Mbak Risti.
0: Iya. Jadi judulnya tempat curhat kalau unek-unek ya?
3: Iya, betul.
0: Oke, apa sih yang mau dicurhatin dari topik-topik hari ini?
3: Iya, itu mengenai tadi sepak bola ya. Kalau Bu Indra bukan melihat timnya, tapi melihat personalnya Mbak Risti. Iya.
0: Tapi hari ini topiknya nggak ada sepak bolanya nih Bu Indra.
3: Tadi.
0: Mau komentar yang itu. Boleh.
3: Dengar-dengar gitu. Dah. Iya. Jadi kita bisa melihat pribadi-pribadi yang yang bisa jadi teladan. Mm-hmm. Dan itu menyangkut pada topik kesatu itu.
0: Oh.
3: Iya. Evaluasi program oleh presiden ya.
0: Iya.
3: Itu dibicarakan oleh para petinggi negara di awang-awang sana yang sepertinya sedikit yang tahu bagaimana hati dan perasaan rakyat kecil di bawah sini. Jadi kelihatannya kan ada saja yang selalu mementingkan celah-celah untuk keuntungan pribadi.
0: Oke,
3: nah,
0: baik.
3: Coba kalau semua berdasarkan perasaan rakyat ya, itu sepertinya segera terselesaikan kok. Kenapa tidak ada dicari wakil-wakil rakyat yang kita lihat juga banyak yang, waduh, si ibu ini hebat, aduh, si bapak ini hebat begitu. Nah itu kenapa tidak lihat dari situ begitu.
0: Okay.
3: Nah,
0: itu aja ya Bu Indra ya. Kita berganti dengan yang lain boleh. Terima kasih. Iya. Selamat pagi. Dari Cirebon kita ke Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
4: Pagi Mbak Risti. Pekanbaru udah 2 hari ini hujan pagi-pagi.
0: Oh, jadi tanahnya basah ya. Lebih seger dong kalau begitu Pak Atong.
4: Lebih segar, lebih dingin.
0: Oke.
4: Pak Tom mau milih evaluasi program.
0: Oke, kenapa mau dievaluasi sama Pak Atong nih?
4: Ini kebetulan juga ikut mendengar kemarin waktu pidatonya si bapak kita itu kan. Jadi kebetulan di tempat Pak Tom ini dua-duanya dekat Mbak Risti. Di sini ada SMP Negeri 22 Pekanbaru, dapurnya jaraknya cuma 100 meter.
0: Waduh.
4: Dengan SMP, dapurnya sangat bagus. Tapi ada kesalahannya, SMP yang dekat dapur itu tidak, omprengannya bukan untuk SMP sini, malah untuk sekolah lain yang jauh, bukan SMP yang di sini. Kalau SMP yang di sini, andaikan dapurnya yang dekat di sini, dia kan bisa menunya murid-murid itu kan bisa jalan kaki menyampaikan kepada ahli gizi yang di dapur itu. Tapi kenapa dapurnya dekat, SMP-nya dekat dapur, tapi kok tidak sekolah yang di dekat dapur yang dikirimkan omprengan kok dijatah sekolah yang jauh. Jadi yang herannya, jadi tolong dievaluasi. Kalau bisa dapur yang dekat ya SMP yang dekat itu Mbak Risti.
0: Baik aja. Kalau gitu. Selamat makasih pagi. Pak Atong di Pekanbaru ini juga fokus pada kegiatan presiden yang disampaikan kemarin dalam rapat kabinet terbatas. Pak Arianto, selamat pagi.
5: Selamat pagi Mbak Risti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mendung kelabu. Bahkan dini hari tadi sempat disertai silat itu Mbak Risti. Semangat banget ya pagi-pagi. wake up early. Anak buah pasoan
0: gitu ya?
5: Jadi ikut iya anak buah pasoan ikutan pasoan. Hi my friend kan gitu biasanya
0: iya. Oh dihafalin sama Pak Arianto. Pak Arianto, nah
5: ya.
0: Kalau dari topik-topik yang ada nih, ternyata pilihnya ya, juga evaluasi.
5: Iya, number one.
0: Nah, menurut Pak Arianto, ketika sekarang nih beberapa program dievaluasi, mana sih yang menurut Pak Arianto paling wajib dievaluasi?
5: Oh, MBG.
0: Kenapa tuh? Nah, ada lagunya malah.
5: Oh, jangan. Itu viral. Waktu itu kan sudah saya bilang. Katanya tahun 2025. Itu kan kata Mbak Risti. Ya kan? Namanya program Barista ya, itu kan ada tahapannya.
0: Oke, baik kalau gitu, itu saja.
5: Ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, itu ya. Perlu perbaikan, pembenahan. Apalagi ini berkenaan dengan anggaran. Jadi harus tepat sasaran, transparan. Masyarakat di tingkat bawah, akar rumput bisa merasakan program presiden itu langsung. Jadi jangan ada pemborosan, kemudian apalagi sampai dikorupsi, itu yang paling sering digaungkan oleh Presiden Prabowo.
0: Okay,
5: soal
0: baik.
5: Korupsi. Jadi pemanfaatannya harus tepat sasaran, transparan, akuntabel. Kalau sudah ngomong baik-baik itu aku disuruh berhenti, itu tandanya sudah.
0: Terima kasih pagi. Kita berganti dengan Pak Edi di Solo. Pagi Pak Edi.
6: Pagi sih, sehat-sehat warga.
0: Alhamdulillah, sehat terus.
6: Kapan Pak Presiden bisa ngajak Dungosa Indonesia serentak 38 gubernur di kontak ya. Semoga minta maaf perjanjian 98 saya tidak mau. Bahkan beri kejelasan 13 mahasiswa posisi di mana keluarganya biar tidak kamisan terus sampai sekarang. Kalau tidak mau kenapa? Soalnya karma itu kan mau tidak mau berjalan.
0: Waduh.
6: Sekarang dari Presiden ini nyata kemarin. Tidak teriak-teriak Pak Presiden sudah berapa kali pidato dengan keras-keras kayak gitu. Tapi bahwanya kenyataannya korupsi ya Pak. Kalau mau tidak kukuh ya Pak Presiden. Nomor satu MBG stop. Sudah tidak usah solusi-solusi apa-apa. Stop ganti uang. Tiap bulan 250.305 sudah bermanfaat sekali. Tidak ada yang keracunan.
0: Ya, oh jadi dikasihnya cash ya maksudnya ya?
6: Iya langsung stop saja sudah.
0: Dan tapi kalau anaknya lain, anak SD begitu, apakah bisa dipercaya nih bawa duit cash langsung gitu anak?
6: Loh, kasihkan orang tuanya.
0: Oh, oke.
6: Okay. Kasih orang tua yang ngatur, wong tidak kasih MBG dan anak-anak bisa jadi presiden, no.

0: Vamos a Eva.
1: Suaranya agak terputus, tiba-tiba hilang, Pak Wibi. Gimana?
0: MBG, Mbak.
1: Kenapa?
0: Ya karena MBG kan pelaksananya amburadul, Mbak. Contoh saja di Makassar ya, di Makassar ini masih banyak TK-TK yang tidak dapat. Padahal itu kan katanya TK juga mau dapat. Ini TK di Makassar, terutama TK-TK yang kecil, yang kemudian cuma 30 orang, 40 orang, dan lokasinya di jalan-jalan kecil juga tidak dapat. Apalagi lansia, lansia, ibu menyusui, ibu harus tidak dapat sama sekali. Bagaimana ini? Mudah-mudahan Prabowo mendengar komentar saya dan dicek ini di Makassar. Banyak yang belum dapat MBG.
1: Baik, kalau gitu. Kita juga catat ya, Pak Wibi. Ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Okay. Dari Makassar kita masih seputaran Sulawesi Selatan di Bone ada Pak Upi, pagi.
2: Pagi Mbak Risti.
1: Pagi.
2: Ya.
1: Kok lesu banget, tinggal lagi sakit kan Pak Upi ya?
2: Enggak Pak.
1: Kenapa Ki Pak?
2: Hah? Anu Pak ini karena agak apa? Agak masih anu Pak masih
1: baru bangun
2: kemarin.
1: Euforianya,
2: Mbak.
1: Oke, baik. Timnya menang apa kalah nih kemarin Pak Upi?
2: Kalah, Mbak.
1: Kalah ya. Ya sudah nggak apa-apa. Messi aja masih semangat, jadi Pak Upi harus semangat nih.
2: Masih semangat. Ya.
1: Iya. Jadi Pak Upi mau pilih topik yang mana pagi ini?
2: Yang tentang Mbak, evaluasi dengan pelaku seksual di Kendari, Kedengaran Kampus.
1: Iya, di kampus ya.
2: Begini, Mbak, artinya saya sendiri punya saya sendiri pendapat dengan teman-teman yang lain, tapi saya punya pendapat lain begini. Apa ada apa lebih baik kalau punya untuk makan bergizi ini masing-masing orang tua dibagikan bersama sama orang tuanya dengan catatan artinya orang tuanya kan masing-masing pasti tahu selera anaknya ya. Jangan sampai artinya kalau masih ditangani oleh SPPG anak mungkin sebenarnya tidak suka atau alergi dengan makanan sesuatu makanan tapi ternyata makanan begitu jadi dampaknya nanti lain lagi kepada anak dan berikutnya begini Mbak masih banyak punya di seluruh selatan seperti katakan Pak Wibi masih banyak punya daerah yang anu ya yang SPPG-nya terbentuknya sudah terbentuk gedungnya sudah ada tapi di pelaksanaannya belum ada maka alasannya katanya di ada yayasan menangani padahal ada juga katanya oknum yang sudah dapat informasi Pak di seluruh selatan yang artinya yang punya kedekatan dengan anu ya dengan birokrat pokoknya anu punya yayasan membawahi puluhanan ratusan katanya.
1: Oke. Baik kalau gitu.
2: Perlu anu ya.
1: Kita sudah menangkap poinnya. Kita ke Pak Cliff di Minahasa Selatan. Pak Cliff, selamat pagi.
3: Hai, selamat pagi Pro 3 R2 Risti Rustarto.
1: Pisang goreng sudah matang kah pagi hari ini Pak Cliff?
3: Kebetulan pagi ini enggak ada pisang goreng, cuman ngopi sama kacang, makanya saya udah batuk lagi ini.
1: Kacang pagi-pagi. Waduh, padahal nonton bolanya kemarin aja. Ya. Tapi kacangnya baru dimakan hari ini. Oke, Pak Cliff, mau pilih topik yang mana?
3: apa yang bilang evaluasi kan? Emangnya setiap rapat itu nggak ada evaluasi, ya kan? Sebetulnya kan setiap rapat itu rapat kabinet, rapat para badan-badan sampai kaki-kaki itu harus selalu dievaluasi kan? Setiap itu kan ada masalah.
1: Oke.
3: Tapi baru sekarang booming masalah begini. Kalau saya banyak yang saya soroti. Pertama, seperti Pak apa bilang tadi, Edi kan? Ada yang Edi dari mana itu?
1: Iya dari Solo.
3: Dari saya juga setuju. Jangan cuma maaf ya Pak Presiden. Jangan cuma jago pidato, tapi langsung dong. Oh, lihat, kalau memang ada bermasalah, langsung cut aja. Anak buah bapak. Karena banyak bermasalah kan di bawah, kan? Kayak MBG. MBG saya sudah tidak setuju lagi. Lebih baik dikasih uang. Contoh, 15.000 per hari. Dikalikan 5 hari, kan?
1: Yeah.
3: Kalau di Sulawesi Utara kan cuma sampai hari Jumat, kan? Jam apa? Sekolah itu kan cuma
1: rata-rata sama Jumat. Ya, Senin sampai Jumat, dimana-mana ya.
3: Tapi ada di tempat lain kan sampai hari Sabtu. Jadi jadi 75.000 dikasih uang setiap minggu kan sudah ketahuan kan data-datanya itu dari sekolah kan?
1: Baik.
3: Dari kementerian apa itu kan? Pendidikan. Supaya tidak ada korupsi lagi terus sehat dong. Tapi sekarang kan banyak orang yang kena sakit itu kan karena keracunan. Keracunan itu bukan karena racun tapi itu bakteri.
1: Ya.
3: Dan

0: yang terakhir ya, saya komentari tentang apa koperasi. Koperasi Merah Putih ya. Saya jujur saya tidak setuju lah. Itu okay. mematikan UMKM yang paling kecil. Keluarga kecil itu kan sudah tidak ada lagi. Nanti kan mereka berbondong-bondong ke koperasi. Karena biasa LPG itu berapa? 20 ribu, 18 ribu itu. Mereka jatuhnya itu kan beda 3 ribu. Nanti para UMKM itu, warung-warung kecil itu, nanti sudah tidak ada penghasilan lagi. Jadi dalam artian dievaluasi yang besar-besaran aja. Jangan cuma nyago ngomong, maaf ya Pak Presiden.
1: Oke. Itu saja. Baik, kalau gitu terima kasih. Selamat pagi. Sebelum kita bergabung ke Toli-Toli, Bu Arianti dan juga Pak Kendi, juga Pak Akbar di Sintang, kita akan ikuti dulu informasi dari Ruang Gatekeeper berikut ini.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berada di jalur yang tepat dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Menurutnya, fokus utama pemerintah adalah menghapus kemiskinan dan kelaparan melalui berbagai program yang berpihak kepada rakyat. Presiden mengatakan pemerintah terus bekerja keras menjawab berbagai tantangan nasional di tengah ketidakpastian global. Meski masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, ia menilai sejumlah capaian telah menunjukkan hasil yang positif. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Ini baru enak.
5: Mulai yang semalam ini di area di New
6: York. Luar biasa.
7: Tapi aku baru aja di Pro 2.
8: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, dan ada dua penelpon dari Toli-Toli yang sudah bergabung. Bu Arianti, pagi.
2: Ya, halo, selamat pagi Mbak Risti.
1: Pagi.
2: Sehat, senyum, semangat untuk Mbak Risti bersama tim.
1: Alhamdulillah.
2: Juga untuk seluruh pencinta Pro 3 di seluruh Nusantara.
1: Wah,
2: ya.
1: Luar biasa nih pagi ini semangatnya. Gimana Bu Arianti, pagi hari ini mau memilih topik yang mana?
2: Semuanya dipilih deh sama saya, yang pasti Pro 3 itu. Okay.
1: Kalau diborong harus bawa keranjang soalnya ya, takut nggak muat.
2: Bawa keranjang, keranjangnya udah ada, stay di Pro 3 ya, tinggal ngambil.
1: Oke, kenapa tuh semuanya digabungin?
2: Ya, karena semua topiknya patut untuk didengarkan, patut untuk menjadi edukasi bagi seluruh pencinta Pro 3 ya. Jadi teman-teman udah pada komentar, ntar kelamaan, waktunya udah mepet, jadi saya memberi support aja untuk seluruh kru dan semua pendengar Pro 3 RR. Yang pasti, semangat, pokoknya apapun itu kita harus berumbuk ya semuanya.
1: Okay. Terima kasih semuanya. Bu Arianti. Okay. Kita ke Pak Kendi. Pak Kendi, terima kasih sudah menunggu.
3: Terima kasih. Selamat pagi, Ibu Resi Rustarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.
3: Pagi, semangat dong.
1: Iya dong, Pak Kendi.
3: Argentina kalah. Ibu Resi, sebenarnya sih saya tidak bergabung, tapi ini ya menarik sekali. Kenapa yang nomor satu itu evaluasi dan yang banyak berkomentar tentang MBG. Kalau si saya sepakat saja dengan Presiden lanjutkan. Kenapa dilanjutkan, tinggal mau diperbaiki dan disempurnakan. Kalau berupa uang, kenapa? Karena hari ini MBG itu sudah menyerap tenaga kerja, membuka lapangan kerja.
1: Jadi jutaan positif orang. Ya sebenarnya ya, begitu ya, kan maksudnya?
3: Artinya membuka lapangan kerja bagi ibu-ibu siapa saja di dapur bekerja, itu yang pertama. Kedua, kalau 15.000 per satu anak, bagaimana mendeteksinya? Nyampe tidak? Kemarin saja bansos PPATK mendeteksi penerima bansos banyak menggunakan judi online.
1: Nah,
3: kan bagaimana kalau ini lebih banyak jumlah murid anak-anak sekolah ketimbang penerima bansos? Bagaimana mendeteksinya? Tidak menutup kemungkinan itu yang 15.000 katakan tadi yang menelpon 75.000 per satu minggu. Apa bisa ada jaminan tidak dipakai main judi online lagi?
1: Baik, kita sudah tampung ya kalau begitu ya. Terima kasih kalau, banyak.
3: Oke, makasih.
1: Dari Toli-Toli kita bergerak ke Sintang. Pak Akbar, pagi Pak. Halo Pak Akbar. Ya, terputus. Kita ke Pak Matauli di Sibolga. Pagi Pak Matauli.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak?
4: Ya, semoga cerah cuacanya Mbak Risti.
1: Tapi saya kalau di studio nggak bisa lihat mataharinya sebelah mana.
4: Pasti terbitnya dari timur.
1: Gitu ya, nanti diceritain aja deh sama Pak Akbar. Pak Akbar mau pilih yang mana nih? Pak Matauli mau pilih yang mana nih? Jadi Pak Akbar saya kebawahnya gara-gara tadi diputusin telepon saya.
4: Nomor 34 itu hampir berkaitan.
1: Ya, betul, ya. Betul.
4: MPLS siswa dengan yang di UNESA. Ini kan anak-anak kan lagi kasih aplikasi untuk bagaimana mereka mengkasih penilaian terhadap lingkungan sekolah pakai handphone kan?
1: Ya.
4: Itu kan pakai data orang tuanya kalau nggak salah nomornya.
1: Rata-rata ya. Karena hanya berupa Twibbon.
4: Iya, karena di bawah umur kan. Jadi dibawa ke sekolah, setelah itu nanti saya nggak tahu. Karena sekarang katanya ada peraturan di daerah atau di nasional ya, dilarang anak-anak menggunakan handphone kecuali ada persetujuan gurunya untuk mencari informasi, misalkan begitu. Tetapi ketika polemik ini juga kan di kampus-kampus kan masalah-masalah predator seksual, pornografi.
1: Masih terjadi ya.
4: Itu lebih banyak terjadi di kampus-kampus. Jadi kita perlulah, ini bagaimana nanti Kominfo, Badan Cyber, kepolisian untuk dunia kampus dan persekolahan ini gimana sih baiknya anak-anak itu tidak candu dalam judi online, game online.
1: Ada ide nggak Pak? Diapain? Kalau ada ide nggak?
4: Ya kalau menurut saya
1: untuk mengalihkan
4: aja atau kurikulum apalah kurikulum sehat berdigital itu perlu ada Mbak Risti, karena ini kan siap tak siap mau tak mau revolusi 5.0 dan AI sekarang nggak bisa lagi membedakan mana yang namanya fakta atau buatan AI gitu loh maksudnya. Iya, jangan jadi korban lah kita gitu maksudnya, Mbak Lesti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir dari Aceh Tengah, Pak Samsul.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menunggu Pak Samsul. Saya nggak berani putusin telepon kalau belum dengar suara Pak Samsul.
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Cerah ya pagi ini ya?
5: Cerah. Sore kemarin hujan lebat.
1: Gitu. Oke. Mau pilih topik yang mana Pak Samsul?
5: Nomor satu.
1: Kenapa?
5: Waktu presiden kan MBG. Apa namanya, Koperasi Merah Putih. Satu lagi itu apa Mbak Festi yang Kampung Nelayan ya?
1: Iya, banyak. Ada Sekolah Rakyat, ada juga program-program ya, lainnya, CKG.
5: Ya, semoga semua yang dinawati presiden itu berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Semoga rakyat bisa merasakan. Itu aja Mbak Risti yang nomor satu saja.
1: Terima kasih banyak Pak Samsul, sehat selalu, selamat pagi.
5: Amin, terima kasih kembali.
1: Dari Pak Samsul di Aceh Tengah, dan terima kasih ya, cukup banyak telepon pagi hari ini. Mohon maaf tidak semuanya dapat kami udarakan karena keterbatasan waktu. Namun pastikan Anda terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita akan mengikuti atau jelang sama-sama Warta Berita pukul 7 nanti.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurov,